0: tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
0: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas, kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Bumkapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya. Sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. tertata rapi semuanya, dia seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dima, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0, sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
5: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
6: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
7: Presiden Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, termasuk juga CPO, melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditunjuk, yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE, karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai Rp124 triliun termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pembinaan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kain Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai $93 miliar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun, dari 1991 sampai 2024, nilai under invoicing mencapai $900 miliar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas, termasuk juga CVO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Tungkot Sipayung, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak Tungkot. Jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
8: Ya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya, belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu.
7: Ya.
8: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
7: Yeah.
8: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya, jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
7: yeah,
8: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi. Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
7: Yeah.
8: Kan? Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah ada apa fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
7: yeah,
8: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
7: Yeah.
8: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
7: Yeah.
8: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
7: Aturan mainnya harus cepat keluar begitu untuk patokannya, Pak Tungkot ya.
8: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
7: Ya, nah apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya untuk pengawasan, monitoring dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah itu sisi positifnya apa Pak Tungkot?
8: Ya, sisi positifnya memang kalau kita bisa ini kan salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden kemarin itu kita mau supaya Indonesia yang membuat harga CPO dulu,
7: ya,
8: harga sawit dunia kan.
7: Karena kabarnya kan kita memasok 60% ya Pak Tungkot ya untuk kebutuhan dunia begitu ya.
8: Itu hal yang positif
7: ya
8: kan. Tapi benefit itu yang saya bilang tambahan benefit gitu. Tapi tambahan benefit itu hanya bisa direalisasikan jika mekanismenya tidak melanggar prinsip-prinsip praktek perdagangan yang benar gitu kan.
7: Ya. Jadi praktek bisnis kalau, begitu maksudnya Pak Tungkot.
8: Iya,
7: bisnis internasional juga begitu ya.
8: Iya,
7: yeah,
8: harus segera dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha gitu.
7: Iya. Yeah. Nah, ini kan kalau dari komentar kalangan pengusaha kan menyebutkan bahwa mereka juga memang agak khawatir juga begitu ya, karena kan biasanya kontrak kerjasama atau penjual mereka itu kan sudah jangka panjang ya Pak Tungkot ya, atau jangka waktu tertentu iya, begitu kan kontraknya kan dengan antara mereka dengan pembeli mereka begitu, dan mereka juga mengatakan bahwa selama ini mereka punya hubungan yang baik dengan pembeli. Nah, kalau dialihkan ke Danantara nanti ada kekhawatiran ini akan terjadi sedikit kerugian buat mereka, itu bagaimana kalau menurut Pak Tungkot pendapat dari mereka seperti itu, dari para pengusaha kelapa sawit?
8: Iya, memang prakteknya selama ini ada yang banyak kontrak-kontrak jangka panjang. Nah, itu termasuk yang harus diakomodir oleh pemerintah.
7: Ya.
8: Makanya ini perlu ada di dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Dan dunia usaha juga melalui sesisinya ya di apa disampaikanlah sarannya, kondisi aktualnya seperti apa, sehingga pemerintah tidak salah langkah mengambil kebijakan termasuk mekanismenya nanti kan.
7: Yeah.
8: Seperti itu gitu.
7: Tapi kabarnya Pak Tungkut katanya rencana pembuatan aturan baru ini sudah agak terdengar sudah agak lama juga, betulkah begitu Pak Tungkut?
8: Ya, yang beredar kan memang draftnya sudah ada, tapi kan kalau draft kan nggak bisa kita pegang.
7: Iya.
8: Ya, jadi kita ingin yang kepastian, ini kan ada masa transisi antara 1 Juni ke 31 Desember.
7: Iya.
8: Nah, ini kalau bisa kita berharap ini jangan menciptakan apa namanya itu masalah di kalangan industri sawit ini, terutama ya. Petani gitu. Karena yang korban itu nanti petani. Ya, jadi ini yang harus segera pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang terkait berkomunikasi dengan pelaku usaha bahwa kebijakan baru ini justru menciptakan manfaat baru gitu.
7: Atau yeah.
8: paling tidak desainnya harus

0: sebagai produsen terbesar sawit di dunia, seharusnya kita harus bisa menentukan harga
1: menentukan
0: kita.
1: Harga yang menguntungkan kita, begitu ya, Pak Tungkot ya?
0: Nah, ya. Ini yang dari penjelasannya Presiden kemarin itu hal-hal yang positif kan begitu, ya. Nah, ini yang harus diterjemahkan, dikomunikasikan ke pelaku usaha. Nah, sehingga yang ada sekarang ini tidak ada yang di apa namanya itu dirombak kecuali gitu ya, kecuali itu monitoringnya dan pengawasannya. Ya, sebab pemerintah saat ini yakin sekali bahwa praktek-praktek yang undervoicing itu marak terjadi, bukan hanya sekarang, bukan hanya pada sawit, tapi juga banyak komoditi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi concernnya pemerintah saya lihat saat ini adalah devisa hasil ekspor itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian, sehingga tidak menciptakan efek multiplier di dalam negeri. Ini parkir katanya di luar negeri.
1: Luar negeri, ya.
0: Perlu memang diperbaiki gitu ya, supaya kita bisa maju ke depan gitu.
1: Ya, tapi kalau dari sisi manfaat memang sebenarnya banyak, asal ini memang pengaturannya bisa lebih cermat dan komunikasinya berjalan dengan para pelaku usahanya begitu, Pak Tungkot ya?
0: Betul sekali. Jadi mekanisme kerjanya itu harus segera dan dikomunikasikan kepada pelaku industri supaya jangan ada ketidakpastian, sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik, kemudian transisi ini berjalan dengan baik, tanpa ada gejolak, tanpa ada yang dirugikan, kira-kira seperti itu.
1: Nah, tadi kan Pak Tungkot sudah mengatakan bahwa karena belum adanya aturan yang pasti seperti ini, akhirnya kan menimbul ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, termasuk juga pelaku usaha untuk petani sawit rakyat begitu ya, Pak Tungkot ya. Harga TBS-nya katanya turun kan, Pak Tungkot tadi kan mengatakan seperti itu ya. Turunnya sampai berapa itu, Pak? Laporan terakhirnya, Pak, karena ketidakpastian ini.
0: Iya. Kalau laporan dari para petani itu ada yang turun 300, turun 450 gitu. Padahal harga internasionalnya kan lagi bagus-bagus.
1: Ya, lagi naik sekarang kabarnya begitu.
0: Ini perlu menurut saya menunggu aturan itu secara komplit. Ini para petinggi kita, khususnya menteri-menteri yang terkait, itu perlu menjelaskan, berkomunikasi dengan apa. Dan tidak boleh ada berhenti pembelian TBS. Karena apa? Yang diatur oleh BUMN ekspor ini hanya untuk ekspor kan? Untuk konsumsi dalam negeri itu kan tidak diatur oleh.
1: Seperti minyak goreng dan juga B50 kan rencananya kan begitu ya, Pak Tungkot ya?
0: Iya. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti membeli TBS. Kemudian juga termasuk juga yang harus dijelaskan pemerintah, ini produk sawit ini ada sampai 200-an loh. Yang mana yang mau diatur ini gitu? Apakah semua? Apakah hanya CPO atau turunan keduanya atau turunan ketiga, keempat, bagaimana gitu.
1: Kan
0: perlu kejelasan.
1: Kejelasan mengaturannya, jadi, apakah untuk kebutuhan dalam negeri juga diatur atau hanya untuk ekspor saja CPO-nya begitu, Pak Tungkot?
0: Iya, karena kalau dalam negeri tidak, dalam negeri tidak.
1: Karena ekspor ini kan, fokusnya kan nanti kan, CPO kan.
0: Iya, kira-kira 50% ekspor, 50% kan dalam negeri kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PKS berhenti membeli TBS petani. Jadi ini jangan kita juga menambah persoalan gitu kan. Terus saja berjalan, ajukan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus realistis melihat kondisi yang ada. Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti itu gitu.
1: Kalau dari sisi struktur para pemilik kebun sawit itu sekarang ini kan ada perusahaan swasta, ada BUMN, dan juga ada petani rakyat ya, Pak Tungkot ya. Petani rakyat kabarnya sampai 40-41% begitu ya, Pak?
0: Ya,
1: dengan struktur seperti ini, kalau ada tidak ada kepastian itu, yang paling terasa dampaknya yang mana, Pak? Yang rakyat, yang swasta, atau BUMN?
0: Ya pasti rakyat.
1: Rakyat ya, yang 40% itu begitu ya.
0: Nggak punya PKS.
1: Nggak
0: punya PKS kan. Nggak punya tangki timbun. Kalau BUMN dan swasta punya, jadi masih bisa bertahan gitu. Jadi intinya adalah segera komunikasi kepada ke bawah, tidak boleh ada berhenti membeli TBS. Apalagi membuat harga TBS itu jadi turun karena harga internasionalnya bagus gitu ya. Supaya ini berjalan mulus gitu ya. Jadi jangan kebijakan ini justru menciptakan maksudnya baik, tapi justru terjadi tidak baik gitu.
1: Tapi kalau filosofinya ini untuk memarkir DHE ke dalam negeri dalam jumlah besar dan juga mencegah praktek kecurangan seperti under invoicing, ini bisa efektif begitu, Pak Tungkot, kebijakan ini?
0: Iya, memang intinya itu pengawasan.
1: Pengawasan. Jadi, begitu ya, monitoring
0: ini,
1: ya.
0: Ini sekaligus juga kan Presiden kan sudah bilang bahwa institusi yang ada sekarang ini belum bisa kita andalkan untuk mengawasi ini, makanya dibentuk ini kan begitu. ya, sebab ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu, dan itu memang merugikan Indonesia.

0: Jadi tapi bukan berarti dengan alasan itu kita bisa merubah sistem, kan enggak. Dan saya yakin pemerintah punya niat baik. Dan dunia usaha melalui asosiasinya, ya berikanlah saran, berikanlah masukan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini jangan lupa yang perintahkan ini Presiden. Jadi itu adalah penguasa tertinggi, nggak ada yang bisa mengoreksi Presiden. Apalagi sudah disampaikan di DPR. Jadi kita harus bantu untuk bisa membuat ini lebih baik daripada masa sebelumnya gitu.
1: Komunikasi dua arah lah antara pemerintah dengan kalangan pengusaha juga begitu ya, Pak Tungkot, ya harus dibangun ya.
0: Betul.
1: Baik, Pak Tungkot, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Tungkot Sipayung.
0: Selamat pagi.
1: Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung. Tadi kami juga sudah coba untuk menghubungi beberapa kalangan pengusaha sawit ya, yang juga mengekspor CPO dan kalangan petani sawit. Nanti coba kita kontak kembali.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status daerah khusus Jakarta masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur dihentikan. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pembangunan IKN akan tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional. Warta Parlemen. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Neng EM Marhama, memastikan seluruh calon jemaah haji terus meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh jelang puncak haji 2026.
1: Kepada jemaah haji seluruh Indonesia untuk lebih hati-hati, terutama yang punya sakit paru-paru ini harus hati-hati, mungkin juga untuk diusahakan di tempat umum pakai masker walaupun memang itu tidak seganas seperti COVID, dan tentu menjaga kebersihan. Tapi yang paling utama adalah menjaga imunitas tubuh, itu paling penting.
0: Informasi selengkapnya kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Anggota Tim Was Haji DPR RI Danang Wicaksana menegaskan pengawasan transportasi menjadi salah satu fokus utama Tim Was Haji DPR dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Mulai dari pemberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antar kota hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Armusnah. Selain itu, politisi fraksi Partai Gerindra tersebut mengingatkan petugas haji terus lakukan perhatian khusus terhadap jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kebijakan dari pemerintah yang membuat satu pintu untuk ekspor sumber daya alam seperti CVO ini merupakan kebijakan amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara wajib mengontrol dan menguasai sektor penting termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hal itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Pak Presiden ya dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung kemarin, di mana beliau menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang mandiri. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
5: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
5: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
5: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
6: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Jadi kalau berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor DHE yang masih parkir di luar negeri diperkirakan mencapai sekitar 8 miliar US dollar atau sekitar 124 triliun rupiah dengan kurs yang digunakan saat itu. Untuk menarik dana tersebut dan juga memperkuat cadangan devisa, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebenarnya, seperti memberikan relaksasi berupa penyesuaian kewajiban konversi valuta asing menjadi rupiah menjadi 50% dari sebelumnya. Nah, jika dana besar di luar negeri yang diparkir dari hasil devisa hasil ekspor tersebut bisa masuk ke dalam negeri, ini tentu juga bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Dan salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi selain juga konsumsi masyarakat adalah hasil ekspor dan juga investasi. Nah, ini bisa diharapkan juga bisa mendorong, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara kalau dari sisi lainnya, pemerintah juga ingin agar kebijakan ini memberantas praktek curang seperti under invoicing, yaitu praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai atau harga barang dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Mungkin kalau Anda dengar beberapa waktu yang lalu ya, ini cukup ramai diberitakan. Presiden juga menyoroti keuntungan dari penjualan kekayaan alam Indonesia berada di yang ada di luar negeri itu mencapai sekitar 93 miliar US dollar selama 22 tahun terakhir. Presiden menerangkan Indonesia selama ini tidak pernah rugi dalam menjual kekayaannya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal ini terjadi karena praktek kecurangan, misalkan under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun dari 1991 ya sampai dengan 2024, nilai under invoicing mencapai sekitar 900 miliar US dollar atau mencapai setara dengan 15.400 triliun rupiah. Presiden mengatakan praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas, termasuk ekspor CPO. Makanya pemerintah kemudian mengambil langkah agar nanti lewat satu pintu ya, ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO. Nanti kita hadirkan perbincangan lanjutan dengan narasumber yang berbeda. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan tidak akan ada pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026 seperti yang sempat dilakukan pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG dalam negeri. Bahlil menjelaskan pada 2025, pemerintah menghadapi defisit pasokan LNG sebanyak 50 kargo akibat meningkatnya permintaan domestik yang melampaui perencanaan awal. Selain itu, pemerintah juga siap memberikan kepastian pembeli gas bagi kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS jika mengalami kesulitan mencari pasar luar negeri, namun tetap ingin mengembangkan cadangan gas yang dimiliki. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pemerintah Teluk Bintuni mendukung upaya pemerintah pusat fokus perlindungan anak melalui transformasi digital. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Dina Rianti. Dina. Baik, informasi dari Dina Rianti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya nanti. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Menteri Kesehatan Australia Mark Butler mengatakan pemerintah Australia menyiapkan paket dukungan kesehatan darurat setelah lebih dari 220 kasus difteri tercatat di Australia sepanjang tahun ini, yang menjadi wabah terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Dalam menyikapi wabah tersebut, pemerintah federal bersama dengan otoritas negara bagian meningkatkan cakupan vaksinasi dan mengerahkan tenaga kesehatan tambahan, terutama ke komunitas pribumi terpencil yang menjadi pusat penyebaran wabah. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak warga Australia untuk memastikan vaksinasi mereka telah diperbarui dan menegaskan sebagai hal terpenting yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya yang seperti sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pemerintah Teluk Bintuni mendukung upaya pemerintah pusat yang fokus perlindungan anak melalui transformasi digital. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dina Riyanti.
1: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati SP3 Distrik Manimeri pada Rabu 20 Mei 2026. Momentum nasional tersebut menjadi penegas pentingnya transformasi digital dan perlindungan generasi muda di era teknologi. Upacara yang dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan dihadiri Wakil Bupati Joko Lingara serta jajaran Forkopimda juga diikuti ASN, TNI, Polri serta pelajar dan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Bupati Yohanes Manibui membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafiz yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya kesadaran bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada 1908. Dikatakan tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari perjuangan mempertahankan kedaulatan teritorial menuju perjuangan menjaga kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini mengandung makna penting bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menjaga, melindungi, dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa.
1: Usai upacara, Bupati Yohanes Manibui mengatakan memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi penanda perubahan arah perjuangan bangsa Indonesia di era modern. Bukan lagi soal mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan teritorial, melainkan lewat dunia digital.
3: Semangat kita mengalah kepada yang sebelumnya semangat dalam hal perjuangan-perjuangan teritorial, tapi sekarang itu kita berada pada zaman yang berbeda dan kita harus lebih fokus semangat dalam transformasi digital, apalagi terhadap anak-anak kita yang semakin hari di dalam melakukan sosial dan sosial media itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari Ibu Menteri. Kita akan melakukan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita dalam menyambut semangat yang telah dicanangkan oleh tokoh kita Budi Utomo. Kepada anak-anak kita terus bersemangat, positif dalam melakukan atau menggunakan bersosial media sehingga dapat mendapat dampak yang baik.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni Jacomina Fimbai mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gadget dan media sosial. Ia mengatakan mendukung penuh kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur. Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dinilai berpengaruh terhadap pendidikan, perilaku hingga meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan anak dan remaja.
4: Dengan gadget yang ada pada anak-anak itu sangat mempengaruhi sehingga pendidikan mereka, kenakalan dari penggunaan gadget yang tidak dengan baik sehingga muncul penyakit-penyakit sosial, kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual, itu semua juga pengaruh gadget. Jadi kami sepakat sekali dan terima kasih untuk Menteri untuk menyuarakan itu supaya pemerintah daerah juga serius untuk melihat persoalan itu.
1: Dari Teluk Bintuni, Popo Bara, Dina Riyanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, klub Liga Inggris Aston Villa keluar sebagai juara Liga Eropa musim 2025-2026 setelah mengalahkan wakil Jerman Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final di Tupras Stadium Istanbul, Turki dini hari tadi. 3 gol kemenangan Aston Villa masing-masing dicetak oleh Yori Tielemans, Emiliano Buendia, dan Morgan Rogers. Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan status Unai Emery sebagai spesialis turnamen kasta kedua Eropa setelah menjadi pelatih pertama yang meraih 5 gelar juara Liga Eropa bersama dengan Sevilla sebanyak 3 kali dan Villarreal 1 kali dan kini bersama dengan Aston Villa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet, karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
3: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan.
5: Nah, itu tadi disampaikan oleh Pak Presiden ya, di mana pemerintah menetapkan aturan yang baru yaitu ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO, batu bara dan lain sebagainya lewat satu pintu, lewat Danantara sebagai pihak yang ditunjuk nanti untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi ini maksudnya adalah untuk pengawasan yang lebih ketat dan monitoring karena selama ini ada beberapa aksi ataupun kecurangan yang dilakukan termasuk juga soal under invoicing, kemudian juga banyaknya devisa ekspor yang ternyata diparkir di luar negeri. Harusnya ini bisa diparkir dalam negeri ya untuk membantu juga ekonomi nasional. Artinya ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana kekayaan alam kita ini memang harus besar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, gimana juga kemudian MPR melihat kebijakan baru ini, kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pak Edi Suparno, selamat pagi. Pagi Pak Edi.
6: Pagi.
5: Halo. Pak Edi, ya. Pak Edi, bagaimana MPR melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, di mana ekspor sumber daya alam kita nanti hanya lewat satu pintu, begitu Pak?
6: Pertama, saya kira ini sebuah kebijakan yang memang perlu diterapkan.
5: Ya.
6: Karena kita melihat selama puluhan tahun terjadi penyelewengan baik dari dalam pernyataan ekspor oleh sejumlah eksportir dan ini tidak terbatas di sumber daya alam saja tetapi juga di berbagai bidang dan ini termasuk juga terjadi transfer pricing sebagaimana disampaikan oleh kemarin Presiden dalam pemaparannya materi yang disampaikan di DPR jumlah yang sudah terakumulasi dalam 20 tahun saja sudah sangat masif.
5: Yeah.
6: Kita sudah kehilangan hampir 50 miliar dolar dalam hal ini. Nah, ini yang menurut saya adalah salah satu cara bagi kita untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap ekspor sumber daya alam kita yang memang merupakan sumber devisa kita yang terbesar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Ya, itu mekanismenya bisa memang dilakukan sebagaimana yang disampaikan, diusulkan oleh pemerintah. Bisa juga melalui mekanisme yang lain, tetapi saya kira opsi yang sudah dipilih pemerintah merupakan opsi yang memang akan kita jalankan dan tinggal sekarang bagaimana PP yang sudah dikeluarkan itu kemudian bisa diterjemahkan di dalam aturan-aturan turunan secara lebih jelas teknis agar tidak menimbulkan keraguan apalagi keresahan ya terhadap para pelaku ekspor. Tapi intinya satu, kita ingin memaksimalkan pendapatan negara dari sumber daya dan sumber devisa. Sumber devisa yang kita harapkan dari sumber SDA kita di bidang khususnya dalam hal ini tahapan pertama adalah batu bara dan kelapa sawit.
5: Ya. Pak Edi, kalau tadi kami tampung pendapat dari masyarakat ya Pak, menyambut baik kebijakan dari Pak Presiden ini. Namun mereka juga mengharapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden maksudnya baik itu bisa diterjemahkan sampai dengan aparat ke bawahnya betul-betul sesuai dengan aturan. Artinya kan bisa digunakan sebanyak-banyaknya kemampuan rakyat. Nah ini agar memang konsisten aturannya sampai ke bawah, bagaimana cara ini Pak Edi?
6: Ya harus ada beberapa beberapa upaya yang dilaksanakan. Jadi tidak semata dengan penerapan daripada peraturan pemerintah yang baru ini dalam pengelolaan ekspor devisa, ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan devisa ya. Memang ada beberapa upaya memang harus ditingkatkan. Misalkan saja, mengapa kita kemudian pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ini? Yang salah satunya adalah kelemahan dari bea cukai kita,
5: ya.
6: Gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor-ekspor yang ada. Saya tidak menyalahkan orang per orang. Saya juga tidak menyalahkan kelembagaan itu secara utuh, karena memang kita melihat kapasitasnya juga sangat terbatas.
5: Yeah.
6: Karena kita melihat bahwa pemeriksaan sering sekali dilakukan secara random, ya, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan sistem itu. Tetapi ya menurut saya ini harus juga disusul dan perbaikan,
5: yeah.
6: Perbaikan di dan peningkatan kapasitas di bea cukai kita, peningkatan kapasitas di SDM kita, peningkatan kewaspadaan terutama dalam penegakan hukum kalau yeah. memang sampai terjadi penyimpangan itu. Tetapi memang diharapkan dengan adanya sistem ini, justru penyimpangan yang kemarin terjadi itu bisa direduksi, bahkan bisa dieliminir lebih lanjut lagi.
5: Yeah.
6: Nah, bahkan kami melihat ya, banyak mungkin di antara mereka-mereka yang selama ini mengekspor misalkan saja minyak kelapa sawit, tetapi ada transfer pricing-nya,
5: yeah.
6: ada aspek under invoicing-nya, mungkin mereka kemudian memilih untuk tidak melakukan ekspor, tetapi mengolahnya di dalam negeri.
5: Yeah.
6: Mengolahnya menjadi kosmetik, menjadi mentega, menjadi obat-obatan, dan lain-lain. Ya, sehingga akhirnya hilirisasi juga akan tumbuh di dalam negeri.
5: Yeah.
6: Demikian kurang lebih itu.
5: Pengawasan internal juga mungkin perlu diperketat ya Pak Edi. Jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang sudah ada begitu ya Pak Edi ya.
6: Ya kalau itu selalu ada yang memanfaatkan celah itu ya.
5: Itu penyakitnya itu Pak, tapi, kadang-kadang Pak.
6: Ya betul, tetapi memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa penegakan hukum sangat penting. Terus kemudian pelaksanaan dari PP yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dapat tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Yang ingin kita hindari saat ini hanya pertama adalah jangan sampai ada keresahan atau kebingungan.
5: Ya, di pelaku usaha juga begitu, ya.
6: Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha merasa bahwa wah ini kita nanti akan sulit untuk melakukan ekspor karena ekspor itu harus melalui pihak ketiga, tidak bisa melalui pembeli yang langsung,
5: ya.
6: Biasanya mereka berinteraksi. Kita juga harus antisipasi bahwa banyak di antara eksportir kita itu justru mendapatkan pembiayaan dari pembeli, ya. Mereka.
5: Nah, juga karena mereka katanya sudah kenal lama dengan pembelinya begitu Pak Edi. Betul. Dan kontraknya juga jangka panjang begitu katanya Pak, kontrak jual belinya.
6: Kontrak jangka panjang dan istilahnya produk mereka juga sudah diijon kepada calon, yeah. pembeli. Nah, sehingga kemudian mendapatkan pembiayaan untuk operasional, untuk kemudian pengolahan dan lain-lain. Nah, ini saya kira perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian kontrak pinjam meminjam ini terus kemudian kontrak-kontrak lain itu kemudian berdampak terhadap operasionalisasi daripada produsen. Jangan sampai nanti ketika terjadi dampak negatif justru penurunan produksi,
5: yeah.
6: Sehingga nanti terjadi juga penurunan ekspor yang berdampak kepada devisa kita.
5: Ya, yeah. Karena kabarnya juga ini sudah berpengaruh juga Pak terhadap harga TBS tandan buah segar di tingkat petani rakyat juga Pak, yang 40% perkebunan sawit kita kan sekarang kan petani rakyat ini Pak Edi. Ini juga mungkin kepastian hal ini perlu juga diberikan ke mereka begitu ya Pak Edi ya, agar jangan gonjang-ganjing harga TBS juga begitu ya.
6: Ya enggak, kita akan yang pertama kali mulai tata adalah lebih kepada ekspor dan kepada maksimalisasi pendapatan, yeah. negara ya. Yang selama ini dirasakan memang tidak optimal karena ada praktek ini. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa praktek transfer pricing, praktek under invoicing itu untuk tahap tertentu,
5: yeah.
6: Itu sesungguhnya harus jangan dibedakan antara swasta dan BUMN,
5: yeah.
6: ya, karena kami indikasikan juga bahwa BUMN juga melakukan hal tersebut.
5: Yeah. Karena kan ada tiga komponen nih yang sekarang ini punya kebun sawit, swasta, BUMN dan juga rakyat begitu ya Pak, petani rakyat begitu ya Pak Edi. Ada tiga komponen, yeah. ini Pak. Yeah. Itu yang mungkin yeah. memang harus ada perhatian dari tiga komponen itu Pak Edi ya. Sosialisasi ini peraturannya, yeah. begitu ya Pak.
6: Ya, yeah, betul.
5: Nah, Pak Edi, tadi ada pendapat yang menarik Pak dari pendengar kita ya, yang mengatakan begini Pak, kenapa tidak dari dulu, kenapa baru sekarang hal ini mau diatur oleh pemerintah, padahal ini sudah lama sekali diharapkan masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ini kenapa menurut Pak Edi? Apa sih Pak selama ini Pak yang menyulitkan untuk mengatur hal seperti ini begitu Pak, sampai Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan aturan seperti ini Pak Edi?
6: Ya, kami memang melihat bahwa ya pemimpin-pemimpin kita di masa lalu kan pasti punya prioritas
5: yeah.
6: dalam pengelolaan fiskal. Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini ingin memaksimalkan pendapatan negara karena memang kita banyak dirugikan terhadap praktek-praktek demikian. Dan memang kita punya kebutuhan kan cukup besar untuk memperkuat fiskal kita. Nah, oleh karena itu saya lihat bahwa ini upaya memang sudah patut dilakukan, bahkan ya kita menggunakan peribahasa Inggris better late than never ya,
5: yeah.
6: baik terlambat daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi ya kita tidak perlu melihat ke belakang lah, kita lihat
5: yeah.
6: ke depannya bagaimana penataan dari ekspor sumber daya alam kita itu bisa meningkatkan pendapatan negara.
5: Ya yeah. baik kalau begitu Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
6: Terima kasih.
5: Ya selamat pagi Pak Edi Suparno.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR Edi Suparno, silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi ini memang salah satu filosofinya atau tujuannya adalah mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE. Berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor DHE yang masih diparkir di luar negeri termasuk dari ekspor CPO itu mencapai kurang lebih 8 miliar US dollar atau kalau menggunakan kurs ya mungkin sekarang ya lebih dari 124 triliun rupiah. Nah, ini yang disampaikan juga oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional juga. Berikut informasinya disampaikan Elia Nazara.
7: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
8: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
7: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
8: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
9: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
8: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di satu sisi pemerintah juga memiliki program yaitu mengenai B50 di mana pemerintah menyiapkan juga pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Nah, sejauh mana kemudian kebijakan ini juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan untuk B50 dalam negeri untuk ekspor yang lewat satu pintu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno, ini karena ada satu pintu, kemungkinan besar para pengusaha kelapa sawit yang biasa mengekspor CPO juga akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komedi Notonegoro. Pak Komedi, selamat pagi, Pak.
10: Pagi.
5: Pagi, Zain. Pak Komedi. Pak Komedi, kebijakan yang disampaikan Pak Presiden ya, ekspor satu pintu termasuk untuk CPO begitu. Ini sejauh mana juga bisa berdampak terhadap kebutuhan untuk program pemerintah mandatory biodiesel 50%, Pak, B50.
10: Iya, ini sebetulnya motifnya lebih ke kerapian pencatatan sih pada yeah. ini. Selama ini kan mungkin pemerintah menemukan ada beberapa hal mungkin belum konsisten antara data yang satu dengan data yang lain. Mungkin bisa saja diekspor 5, disampaikan 4, begitu yeah. bisa. Itu. Jadi ini kalau kita tak ulang, harapannya akan baik untuk semuanya begitu. Nah, kemudian termasuk yang tadi untuk prioritas atau DMO untuk market di dalam negeri, saya kira kemudian relatif bisa dipakar kira-kira produksinya ada berapa, ekspornya berapa, dan di domestik perlunya berapa. Itu kan akan lebih mudah kalau datanya berada di satu pintu, yaitu di pemerintah.
5: Ya.
10: Yeah. Itu sih, Mas, saya melihatnya.
5: Ya. Yeah. Tapi dengan kebutuhan untuk B50 ya, Pak Komedi ya, sejauh mana ini juga mungkin bisa lebih mempermudah lah mendapatkan bahan bakunya begitu, Pak, CPO-nya.
10: Iya, kalau bahan bakunya kan sebetulnya ada ya, Mas. Artinya ya. Antara kebutuhan dengan produksi kan memang produksinya jauh lebih besar. Karena itu kan memang ya. Ada yang diimpor gitu. Nah, isunya selama ini kan antara harga yang diekspor dengan
5: kebutuhan dalam negeri.
10: Dalam negeri kan berbeda.
5: Berbeda, ekspor gitu. Lebih mahal ya, lebih menggiurkan lah begitu ya, Pak Komedi ya.
10: Betul, sehingga kan mereka memilih untuk dilakukan ekspor begitu. Jadi, untuk volume sebetulnya nggak ada isu, Mas. Isunya yeah. lebih ke harga begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dicari titik tengahnya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha di kelapa sawit gitu, Mas.
5: Iya. Yeah. Itu rentang beda harganya sampai berapa itu, Pak, antara ekspor untuk kebutuhan dalam negeri, Pak? Kalau Pak Komedi mungkin punya informasinya, Pak.
10: Iya, variasi ya, Mas.
5: Yeah.
10: Yang jelas kan lebih tinggi. Kalaupun selisih 1-2 dolar kan kalikan volume, ya mereka pasti melihat keluar gitu, Mas.
5: Iya. Yeah.
10: Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan titik tengahnya. Jadi berapapun itu, katakanlah, ya ibu-ibu ke pasar, kalau beda 1.000 aja kan pindah, Mas.
5: Iya. Yeah. Artinya kalau ada titik tengahnya, para pengusaha kelapa sawit yang mungkin dikuasai juga oleh swasta, termasuk petani sawit rakyat juga, bisa prioritasnya ke kebutuhan untuk B50 juga begitu, Pak Komedi. Kalau ada titik tengahnya ya, soal harga begitu.
10: Iya, betul. Saya kira kan seperti itu. Jadi kalau bagi pengusaha kan marketnya kemana saja, bagi mereka sebetulnya relatif tidak peduli ya, Mas.
5: Ya.
10: Artinya yang penting kalau harganya masuk ya akan dijual ke situ begitu. Jadi kalau di domestik harganya bagus, ya mereka akan senang-senang juga jual ke domestik. Karena kan nggak perlu repot-repot ekspor gitu maksudnya.
5: Yeah.
10: Ke domestik lebih sederhana tata kelolanya begitu.
5: Karena kan kalau sebelumnya kan Pak Mentan mengatakan bahwa ekspor CPO kita kan mencapai 32 juta ton ya, Pak Komedi ya. Yeah. Sementara kebutuhan B50 kita itu kan hanya 3,5 juta ton. Sebenarnya bisa diambil yeah. dari sini begitu ya, Pak? Dari ekspor yang besar itu begitu yeah. ya?
10: Iya, kan tinggal dialihkan sedikit gitu, Mas. Cuman kan masalahnya yang dialihkan itu bagian yang mana kan?
5: Ya.
10: Tarik menarik nih gitu. Kalau yang angka Mas Zaini sebutkan kan itu dari puluhan produsen ya. Ini
5: ya.
10: Mungkin ratusan. Nah, mungkin yang kena nanti yang ke domestik siapa, itu kan kadang-kadang juga fairness-nya harus ada di situ gitu, Mas. Atau mungkin di proporsi ya, katakanlah sekian persen harus ke domestik sehingga dipukul rata untuk semua produsen.
5: Nah, gitu, Mas. Ya. Tapi kalau dipenuhi oleh kebutuhan untuk B50 ini, CPO dari perkebunan yang di oleh BUMN kita, bagaimana, Pak? Bisakah itu tidak hanya harus mengandalkan swasta begitu? Kan ada tiga komponen ya. Sekarang punya kebun sawit kan, swasta, BUMN, dan rakyat begitu.
10: Enggak mencukupi, Mas.
5: Enggak mencukupi.
10: BDPN itu porsinya kecil ya, di bawah 10% nanti.
5: Iya, sementara rakyat kan 40% itu kan, petani rakyat.
10: Iya. Betul, terus kemudian
5: sisanya swasta kalau begitu ya, yang menguasai swasta, itu ya.
10: Betul, yang besar memang punya swasta. Nah, ini yang juga autokritik untuk kita begitu. Berarti kan dalam hal ini kontrol negara agak lemah kalau di bawah 10% terhadap pertanian maksudnya.
5: Ya, jadi otomatis ini memang swasta yang harus diuber, Pak. Kalau swasta melihat harga ekspor lebih menguntungkan, ya mereka berpikirnya akan lebih ke sana begitu ya, Pak Komedi. Kemungkinan ya, seperti itu ya.
10: Betul, nah ini yang kadang-kadang mungkin juga perlu apa ya, refleksi dari pemerintah, dari kita semuanya termasuk. Kadang-kadang kan teman-teman swasta merasa ketika menanam nggak dapat insentif, nggak dapat dukungan, nggak dapat apa-apa. Ketika panen diminta ya mungkin mereka agak, ya dulu-dulu waktu nanam kita nggak ada insentif. Mungkin pupuknya juga mahal begitu ya, izinnya juga agak sulit gitu.
5: Yeah.
10: Ini yang saya kira ya ayo sama-sama bareng-bareng begitu. Saya kira mereka ditata juga iya, tapi pemerintah sendiri juga harus berbenah diri saya kira.
5: Yeah. Nah ini kan targetnya mulai berjalan 1 Juli 2026 ya. Kemungkinan tercapai target itu bagaimana untuk program B50 ini kalau begitu Pak Komedi?
10: Iya, potensinya kan sangat besar sebetulnya Mas. Kalau dari 32 butuhnya hanya 3-4 kan ya 10%-an kan.
5: Artinya yeah.
10: kan bukan isu begitu dalam konteks itu. Ya, yang penting kalau menurut pandangan kami duduk bareng lah Mas ininya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha. Baik pengusahanya di CPO maupun pengusaha yang di mengelola farm-nya begitunya, di butuhnya berapa, terus kemudian kira-kira mereka willing to sell-nya itu berapa, maksudnya rela untuk menjual ke domestik itu berapa, terus kemudian nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kan tentu harus kontribusi ya, katakanlah mereka yeah. jualnya biasanya 10, terus dalam negeri mampu belinya katakanlah yang pengusaha farming-nya katakanlah 7 begitu ya. Apakah pemerintah juga kemudian menutup selisihnya dan lain sebagainya, itu kan subject to discuss saya kira Mas Zeni.
5: Iya, yeah. Pak Komedi, sebenarnya terlepas dari itu ya Pak, ini kan filosofinya juga untuk menghemat subsidi ya, program B50 ya. Kemungkinan tercapainya hal itu bagaimana Pak? Karena kan kalau disampaikan Pak Erlangga bisa menghemat subsidi hingga 48 triliun begitu Pak Komedi.
10: Saya kira bukan menghemat subsidi ya Mas.
5: Yeah.
10: Kalau menghemat subsidi mungkin agak misleading. Jadi harganya kan lebih mahal. Jadi CPO atau bahan bakar nabati itu lebih mahal kira-kira antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per liter dibandingkan yeah. ya dari minyak. Jadi kan pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal pasti kan subsidinya lebih gede.
5: Lebih gede, ya.
10: Kalau harganya sama. Nah, yang lebih pas adalah menghemat devisa impor.
5: Oh, bukan menghemat devisa impor. Itu harusnya disampaikan iya, Pak Erlangga ya.
10: Betul, yeah. betul. Tapi bukan menghemat subsidi. Ini urusannya berbeda. Kalau
5: yeah.
10: subsidi, urusannya di APBN. Tapi kalau devisa impor, nanti urusannya sama neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Di urusannya dengan moneter. Satunya fiskal, satunya moneter.
5: Yeah.
10: Ini tujuannya lebih untuk memperbaiki nilai tukar rupiah sekarang yang sudah di kisaran 17.000 ke atas.
5: Ya. Yeah.
10: Nanti tata harapannya kan mungkin akan memperbaikilah berapapun itu gitu Mas Eng.
5: Ya, tapi dengan adanya program B50 nanti kira-kira ekosistem bahan bakar kita bagaimana jadinya Pak Komedi?
10: Iya, ini di satu sisi kan Pertamina sedang ditugaskan untuk RDMP ya Mas. RDMP itu memperbaiki kapasitas kilang baik dengan kilang yang lama, terus ada GRR juga kilang yang baru. Nah, sebagian besar tuh produksinya solar Mas. Nah, sementara yang B50 ini kan juga solar nih.
5: Yeah.
10: Jadi nanti kalau mereka sudah operating, mungkin di satu sisi kita akan jalinin B50, kita akan kebanjiran solar ya. Mungkin solar itu kemudian marketnya kemana? Mau diekspor atau seperti apa? Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya nggak pernah tersinergikan begitu. Di satu sisi RDMP nanti ngasilin solar gede. Di satu sisi juga CPO-nya ini juga untuk solar. Kalau yang E10 kan untuk gasoline ya, itu mungkin memang masih diperlukan di domestik gitu, karena memang hasilnya nggak terlalu banyak. Nah ini kalau RDMP-nya jalan, nanti solarnya itu akan melimpah Mas, kira-kira itu.
5: Ya, jadi paling tidak ini memang kalau memang mau berjalan 1 Juli 2026 program B50, harus duduk bareng dulu nih pengusaha dengan pemerintah. Jalan tengahnya bagaimana, harga CPO-nya, agar pengusaha swasta tidak memilih ekspor begitu ya Pak Komedi ya, tapi memenuhi kebutuhan B50 begitu ya.
10: Betul, betul Mas ini. Jadi harus ada duduk bareng cari solusi begitu, karena tujuannya kan untuk perbaikan tata kelola secara keseluruhan, termasuk untuk melihat kepentingan domestik. Tapi yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua, semua pihak harus kita lindungi, pengusaha kita lindungi, rakyatnya kita lindungi. Jadi semuanya jalan. Kalau ini ibaratnya gotong royong ya, jadi kalau ada 10 kilo ya kita pikulnya bareng-bareng,
5: jadi
10: kerasa berat gitu. Jadi poinnya lebih ke sana.
5: Baik, kalau begitu. Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi.
10: Pagi.
5: Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komedi Notonegoro. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-3172. 2375 atau di 021-384-4545.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban, sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
2: Wawancara Pro 3.
5: Nanti kita akan bahas topik lainnya, yaitu mengenai target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna di DPR kemarin, di mana Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pada 2027. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF RPBN 2027 dalam sidang paripurna DPR di gedung DPR ya kemarin, di mana Presiden menyampaikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 tahun terakhir adalah 5%. Namun ia mengakui meski ekonomi melaju, kelas menengah memang ada penurunan dan juga angka kemiskinan dilaporkan juga meningkat. Selain pertumbuhan ekonomi, dalam asumsi dasar KMPPKF RAPBN 2027, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama

0: Terkait dengan pidato Presiden kemarin, salah satu yang utama memang penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makronya, di mana disebutkan 5,8, 6,5 hingga 6,5% untuk asumsi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita membaca angka ini, itu mungkin sebagian banyak kalangan melihatnya kok kelihatannya tidak realistis.
1: Betul, Pak. Terlalu optimis, bahkan ada yang bilang begitu, Pak Adit.
0: Tapi memang kita juga harus melihat bahwa sebagai pemerintah, stance kita harus optimis. Dengan ini, karena ini kan memang untuk tujuannya bagaimana ekonomi ini bergerak dan rakyat semakin sejahtera. Tapi tentu bagaimana angka ini keluar, begitu kan ada hitung-hitungannya sendiri. Ada dua hal kalau saya ingin mengatakan, apa yang sudah tren yang sudah terjadi sampai dengan saat ini dan apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah saat ini dan ke depan hingga berakhirnya di 2026 ini sebagai bantalan, sebagai fondasi untuk kita masuk di 2027 nanti mengejar merealisasikan target 5,8 sampai dengan 6,5% pertumbuhan. Kalau kita lihat apa yang terjadi hingga saat ini masa ini dan pendengar RRI, itu kan memang tren pertumbuhan kita ini sedang bagus. Artinya momentum pertumbuhan ini sedang terjadi dan pemerintah sangat mengerti, memahami situasi tersebut begitu. Kita lihat di 2025 kemarin full year di 5,11%. Kemudian di saat ini 5,61% di kuartal pertama 2026. Artinya tren pertumbuhan ini sedang terjadi gitu. Momentum pertumbuhan sedang terjadi. Hal lain yang kita bisa sampaikan adalah apa yang dilakukan pemerintah sejak 1,5 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo ini, setidak-tidaknya dalam 3 bulan terakhir, kuartal pertama kemarin 2026 ini, ada satu pola baru government spending di mana ada percepatan belanja pemerintah untuk alokasi program-program prioritas. Biasanya sebelumnya itu langgamnya pemerintah itu spendingnya itu lebih besar di semester kedua. Tapi ini dari awal tahun sudah digaspol gitu kurang lebih. Jadi dan ini ternyata memang memberikan satu multiplier effect yang luar biasa begitu. Kita lihat ada penciptaan lapangan kerja, juga ada peningkatan daya beli masyarakat. Program-program seperti MBG misalnya itu suka tidak suka terlepas dari pemerintah sendiri juga mengakui ada hal-hal yang mesti harus dibenahi dalam tata kelolanya. Tetapi dalam pelaksanaannya selama 1 tahun lebih MBG ini sudah memberikan multiplier effect. Kita lihat tidaknya ada penciptaan 1,3 juta lapangan kerja dari sekitar 26 ribu SPPG yang sudah terbangun. Kemudian juga ada juga penyerapan produksi pertanian kita yang semula dan itu luar biasa besar juga. Kalau kita melihat data BPS kuartal pertama, pertumbuhan sektor pertanian itu juga di 5%. Artinya equal dengan angka pertumbuhan ekonomi kita. Artinya ini sudah terjadi penciptaan pertumbuhan di secara sektoral. Kita juga melihat ada penciptaan pertumbuhan di sektor manufaktur. Kemarin pengumuman BPS juga itu di angka sekitarnya juga 5%, 4,9 sekian persen lah saya bilang begitu, tapi kurang lebih di 5% juga. Itu dari mana angka pertumbuhan sektor konstruksi tersebut? Itu juga dari program-program pemerintah. Pembangunan SPPG atau dapur MBG itu memerlukan tenaga kerja, memerlukan material bangunan. Demikian pula program revitalisasi sekolah, pembangunan operasi desa, kelurahan merah putih. Itu semua membutuhkan material, membutuhkan tenaga kerja, sehingga ini memberikan daya dorong pada pertumbuhan sektoral di sektor konstruksi. Nah, dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini, artinya kan masyarakat memiliki pendapatan. Memiliki pendapatan artinya mereka memiliki daya beli. Nah, inilah yang menggerakkan ekonomi dengan daya beli publik ini. Dan pendengar RRI juga perlu saya sampaikan bahwa 54% penopang pertumbuhan ekonomi kita ini masih dari sektor konsumsi publik.
1: Belanja masyarakat begitu ya, Pak Adit.
0: Belanja masyarakat, betul ya. Artinya di sini apa? Daya beli harus dijaga oleh pemerintah. Dan inilah yang juga dilakukan pemerintah, fokus pada menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tadi selain penciptaan lapangan kerja melalui program-program prioritas, kita juga bisa melihat pada saat libur lebaran kemarin itu, ya ini juga sudah dilakukan tahun sebelumnya, berbagai insentif diberikan oleh pemerintah. Insentif tarif tol, kemudian tiket transportasi, dan juga ada kebijakan WFA yang hampir 2 minggu. Ini kan memberikan satu dorongan pada konsumsi publik.

0: Lanjut kemudian masuk ke situasi konflik
1: yeah.
0: di tengah tekanan minyak, harga minyak dunia yang sedemikian luar biasa, pemerintah masih berketetapan untuk menahan harga jual BBM eceran untuk yang kelompok subsidi dan juga non-subsidi yang jenis Pertamax yang
1: yeah.
0: juga paling banyak konsumennya. Artinya apa? Itu semua dilakukan untuk menjaga daya beli. Nah, inilah kombinasi apa hal-hal yang dilakukan pemerintah melalui penciptaan multiplier effect dari program prioritas dan juga daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Inilah yang menjadi fondasi untuk kita masuk nanti ke di 2027 dan tentu menyelesaikan kuartal 2, 3, 4 di 2026, kemudian masuk di 2027 sebagai fondasi awal kita ke sana.
1: Yeah.
0: Kita bicara ke depan, Mas Zaini. Ke depan saat ini pemerintah juga masih push selain di program-program prioritas ya, ini kan masih berjalan. Nanti di Agustus akan ada 30.000 KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang beroperasi. Penyerapan tenaga kerja terjadi kembali. Kemudian ada Koperasi Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih. Itu
1: yeah.
0: juga ada penyerapan tenaga kerja di situ. Program MBG masih berjalan. Artinya sektor pertanian akan terus bergerak seiring dengan adanya program ini sampai nanti ke depan gitu. Dan di sisi lain juga kita lihat, pemerintah juga mendorong industrialisasi melalui program hilirisasi. Per saat ini sudah ada kalau tidak salah hampir 30 proyek hilirisasi yang
1: Yeah.
0: diresmikan oleh Presiden Prabowo bulan Februari kalau nggak salah dan akhir April kemarin. Dan itu penyerapan tenaga kerjanya juga tidak ya lumayan lah, artinya hampir 700 ribu kalau tidak salah itu. Kemudian nilai investasinya, dan kalau kita bicara hilirisasi, industrialisasi, di situ kan ada pembangunan konstruksi. Artinya apa? Sektor konstruksi juga memperoleh imbas dari dampak positif dari pergerakan proyek hilirisasi ini.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Sektor manufaktur akan bergerak, akan bertumbuh kembali. Nah inilah akumulasi ke depan ini yang kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Zaini, apa yang membuat target 5,8-6,5% tahun depan ini menjadi rasional.
1: Ya.
0: Saya kira itu penjelasan rasionalisasi dari target pemerintah ke depan.
1: Mas ya, jadi pertama menjaga belanja masyarakat, konsumsi masyarakat, daya belinya dijaga ya. Begitu ya, Pak Adit ya. Yang
0: ya,
1: kedua
0: betul.
1: Meningkatkan investasi dalam negeri begitu ya, Pak Adit. Kan ada
0: ya,
1: satu lagi
0: ya,
1: nih Pak,
0: betul.
1: Yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu ekspor.
0: Ya.
1: Nah itu
0: Oh,
1: bagaimana
0: betul,
1: soal
0: ya.
1: Ekspor itu? Karena kan ada kebijakan pemerintah juga nih soal pengaturan ekspor SDA. SDA itu kan menyumbang 60% ekspor kita kalau tidak salah begitu, Pak Adit. Itu bagaimana Pak?
0: Ya, benar Mas Zaini. Jadi memang kalau kita bicara ekspor, kita lihat Mas Zaini ini juga merujuk data BPS selama 71 bulan berturut-turut. Kalau tidak salah mulai Mei 2020, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan. Artinya ekspor kita lebih tinggi dari impor selama 71 bulan berturut-turut. Tentu ini suatu hal yang menjadi modal dasar juga kita
1: Yeah.
0: kalau tadi dalam konteks ekspor begitu. Nah, ini yang menarik memang dari pidato Presiden kemarin, beliau mengadres permasalah kebijakan baru, yaitu kalau mungkin lebih lebih tepat disampaikan sebagai pembenahan tata kelola
1: Yeah.
0: perdagangan ekspor sumber daya alam strategis. Jadi itu. Jadi memang kemarin Presiden sudah secara panjang lebar, secara gamblang menjelaskan praktek yang terjadi hampir 34 tahun ekspor komoditas strategis sumber daya alam itu ada kerugian hingga sampai potensi kerugian hingga 10.000 triliun
1: Yeah.
0: akibat dari praktek
1: Praktek-praktek
0: under-invoicing.
1: curang lah begitu ya, Pak
0: Ya,
1: Adit ya.
0: praktek seperti
1: Yeah.
0: itulah ya. Artinya itu tentu sebuah kehilangan besar. Padahal kita potensi kita besar, tetapi di sini mungkin pasal 33 belum belum terimplementasi secara
1: Yeah.
0: penuh begitu ya. Jadi ini memang penting sekali persoalan ekspor ini. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan pemerintah ke depan dengan langkah ini, tentu ekspor ini juga akan menjadi salah satu lokomotif untuk menghela pertumbuhan kita. Kenapa? Karena ke depan tentu ini akan memperbesar porsi penerimaan negara dari
1: Yeah.
0: devisa begitu. Dan kalau kita bicara dengan mengenai kebijakan baru kemarin itu mengenai ekspor sumber daya alam kelapa sawit, kemudian batu bara dan paduan logam, tiga komoditas yang menjadi target awal, itu sebenarnya tidak semata-mata kita melihat benefit dari sisi penerimaan negara.
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena dengan nantinya peran negara yang besar begitu sentral dalam perdagangan ke luar negeri ketiga komoditas tersebut, itu banyak manfaat benefit secara ekonomi yang cukup memberikan bantalan kuat bagi ekonomi kita. Pertama apa? Stabilisasi nilai tukar rupiah. setidak-tidaknya dari apa namanya ada penambahan devisa dan itu semua dikuasai oleh negara,
1: yeah.
0: Itu akan menambah suplai dolar di dalam negeri sehingga itu akan membantu stabilisasi rupiah. Kemudian yang kedua, perencanaan pemerintah itu menjadi lebih presisi. Karena apa? Karena itu berdasarkan data basis yang real. Kalau selama ini kan kita nggak tahu nilainya sebenarnya 10, tetapi yang dilaporkan hanya 8, sehingga pemerintah merancang kebijakannya berdasarkan nilai yang dilaporkan, begitu, harga yang dilaporkan, dan itu kan tidak mencerminkan nilai real. Artinya akan lebih presisi kebijakan pemerintah ke depan. Yang ketiga ini tadi yang penting juga bahwa ini kita sebagai untuk setidaknya untuk komoditas kelapa sawit di mana kita adalah produsen terbesar, kita akan benar-benar bisa menjadi motor dari penentu pergerakan
1: harga
0: begitu kelapa sawit di dunia,
1: yeah. Termasuk karena harga, selama ini kita berpatokan pada pasar Malaysia begitu ya Pak Adit ya.
0: Betul ya, yeah. Dan selama ini kan harga ditentukan secara bilateral kan oleh eksportir dan mitra di luar negeri, tapi nanti pasti pemerintah akan bisa memberikan satu pricing policy yang lebih menguntungkan begitu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini begitu.
1: Yeah.
0: Ini akan banyak benefit yang terjadi. Tapi satu hal yang mungkin yang perlu disampaikan juga bahwa kebijakan ini pemerintah tidak bermaksud untuk mengambil alih sama sekali peran swasta atau para pengusaha yang selama ini masuk di lapangan usaha pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit.
1: Yeah.
0: Mereka tetap didorong, diberi kesempatan untuk berusaha dan untuk menjual. Tetapi dengan sekarang mekanismenya adalah penjualan kepada BUMN. BUMN itulah nanti yang akan berhubungan dengan mitra pembeli di luar negeri. Jadi ini lebih pada bagaimana pemerintah membenahi tata kelola agar perdagangan ketiga komoditas sumber daya alam ini menjadi lebih transparan, adil, dan tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara begitu.
1: Ya. Nah, silakan Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0213862375. Nah, ini soal tinggal tukar rupiah nih, Pak Adit, yang dipatok di 2027 itu untuk era APBN kan 16.800 hingga 17.500 begitu ya. Sementara kan di 2026 kalau tidak salah kan 16.600 ya, Pak Adit ya. Itu kenapa Pak? Ini patokannya lebih besar tahun depan, Pak?
0: Begini, kalau kita melihat, saya penjelasannya begini, Mas.
1: Yeah.
0: Mungkin publik melihatnya mungkin angka ini kok kayaknya nggak rasional gitu ya.
1: Yeah.
0: Realistis lagi-lagi.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita melihat angka sekarang kan sudah di 17.600, ini batas atasnya di 17.500. Kalau kita melihat memang rupiah ini kan sebenarnya fluktuatif ya, nilai tukar saat ini. Nilai tukar itu kan fluktuatif. Dan saat ini memang kita menghadapi kenyataan ada koreksi yang sedemikian dalam terhadap nilai tukar rupiah. Nah, ini kan banyak faktor penyebabnya. Pertama tentu yang tidak bisa dimungkiri adalah faktor tekanan eksternal.
1: Yeah.
0: Kondisi gonjang-ganjing di luar memberikan dampak pada nilai tukar rupiah kita begitu. Kedua tentu ada faktor dari domestik. Salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah tingginya kebutuhan dolar kita akibat impor BBM sehubungan dengan naiknya harga BBM di pasar internasional. Tapi kita harus melihat apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah ke depan. Dan kalau kita bicara rupiah, itu tidak bisa kita hanya kepada pemerintah. Justru sebenarnya ini ada di dalam domainnya Bank Indonesia sebagai stabilisasi nilai tukar. Tetapi tetap saja bauran kebijakan moneter di Bank Indonesia dan kebijakan fiskal di pemerintah inilah yang akan memberikan nilai tukar rupiah pada nilai yang memang proporsional untuk semua pihak dan terutama untuk perekonomian nasional. Kita lihat pertama sekarang ini Mas, Bank Indonesia ini kemarin pada saat rupiah sudah mulai mengalami tekanan koreksi, itu masih mempertahankan suku bunganya di 4,75%. Dan itu banyak dikritik pelaku pasar gitu. Memang lazimnya manakala nilai tukar mengalami koreksi atau fluktuasi yang ini, itu bank sentral akan menaikkan suku bunga.
1: Yeah.
0: Tapi Bank Indonesia kemarin sampai dengan bulan lalu masih menahan di 4,75.
1: Baru kemarin naik ya? Di 5,25 ya.
0: 5,25%, 50 basis point. Dan ini juga agak sedikit anomali. Biasanya Bank Indonesia itu lazimnya setiap kali menaikkan tuh hanya 0,25%, 25 basis point. Tapi ini tiba-tiba 50. Artinya apa? Bank Indonesia sudah ambil posisi untuk lebih agresif lagi di dalam menjaga nilai tukar rupiah kita agar tidak terkoreksi semakin dalam. kita pasar bisa membacanya ini akan ditarik ke level yang memang lebih kondusif lagi begitu.
1: Yeah.
0: Dan Bank Indonesia selama ini kan juga melakukan intervensi secara terukur. Ini tercermin dari cadangan devisa kita saat ini yang di 146 miliar dolar itu sebagai bantalan bahwa kita masih memiliki istilahnya amunisi yang memadai untuk bagaimana agar nilai tukar rupiah kita ini bisa kita stabilkan kembali. Itu satu hal dari sisi bank sentral melalui kebijakannya. Kita kemudian bergeser kepada ke pemerintah. Bagaimana pemerintah dengan kebijakan fiskalnya? Apa yang dilakukan pemerintah? Salah satunya yang kalau kita bisa melihat adalah mengurangi kebutuhan dolar kita.
1: Yeah.
0: Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari salah satu kebutuhan dolar, kalau dari sisi pemerintah kan untuk sektor energi,
1: yeah,
0: untuk impor BBM.
1: Paling besar di situ ya, Pak Adit ya?
0: Paling besar di situ, salah satu yang terbesar. Dan kita lihat pada Januari kemarin, pemerintah sudah memiliki, sudah meresmikan kilang Balikpapan.
1: Yeah.
0: Kilang Balikpapan itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk suplai BBM kita. Dan ini sudah dinyatakan bahwa ini akan banyak mengurangi impor. Kebutuhan impor kita akan banyak berkurang dengan beroperasinya, setelah beroperasinya kilang Balikpapan ini. Kedua, kita juga lihat 1 Juli nanti pemerintah akan
1: B50.
0: Menerapkan B50.
1: Yeah.
0: B50 biodiesel. Nah, di sini juga artinya kebutuhan impor BBM ini akan berkurang. Dengan pengurangan kebutuhan impor BBM ini, otomatis kebutuhan dolar untuk membeli BBM juga berkurang.
1: Yeah.
0: Jadi tekanan pemerintah juga melakukan satu kebijakan strategis untuk bagaimana mengurangi sisi kebutuhan dolar dari kebutuhan-kebutuhan yang selama ini memang harus diimpor. Jadi kalau kita melihat bauran kebijakan fiskal dan moneter ini yang nanti akan bisa membawa nilai tukar rupiah kita ini ke level yang lebih kondusif bagi perekonomian dan tentunya seperti yang diharapkan di kisaran yang menjadi target pemerintah. Dan satu lagi, ini kan kalau kita lihat dari pergerakan rupiah ini kan juga dipengaruhi faktor musiman.
1: Yeah.
0: Ini adalah musim-musimnya pembagian dividen buat pengusaha dan ini tentu ada konversi dolar.
1: Sama bayar utang juga ya, Pak Adit ya?
0: Sama, iya.
1: Bayar utang swasta juga ada, ya? Yeah.
0: Betul, ada musim haji juga.
1: Yeah.
0: Musim haji sudah pastilah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji memiliki kebutuhan falas yang bertambah dan ini juga mempengaruhi. Oh ya, satu lagi Mas, ini juga langkah strategis pemerintah adalah untuk mengurangi tekanan dolar. Saat ini selama ini pemerintah sudah melakukan diversifikasi pinjaman. Jadi tidak lagi pinjaman bersumber dari denominasi dolar. Pemerintah sudah menerbitkan Samurai Bond dan juga Panda Bond yang denominasi yen dan juga yuan China.
1: Okay. Yeah.
0: Artinya ini kan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus menggencarkan bilateral currency swap gitu. Artinya tidak lagi bergantung mengkonversi ke dolar Amerika. Kita ke Singapura nggak perlu tukar ke dolar atau apa, kita bisa langsung transaksi dengan kiris, dengan tukar dengan mata uang lokal.
1: Pak Adit, sebentar Pak. Okay. Pak Adit, kita break sebentar dengan warta berita. Kira-kira 3 menitan, jangan diputus ya. Kita break sebentar ya Pak Adit ya. Warta berita dulu ya.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pariwisata menargetkan investasi sektor pariwisata sebesar Rp63,5 triliun rupiah pada 2026 yang difokuskan pada 3 destinasi regeneratif dan 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Kementerian Pariwisata mengatakan investasi pariwisata saat ini masih terkonsentrasi di Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau sehingga diperlukan penguatan investasi di destinasi wisata prioritas lainnya. Selain itu, Kemenpar juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan proyek pariwisata yang matang, memperkuat infrastruktur dan konektivitas, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di depan Gedung Parlemen Nasional Jepang di Tokyo untuk memprotes rencana revisi konstitusi dan kebijakan ekspansi militer pemerintah Jepang. Penyelenggaraan aksi mengatakan sekitar 10.000 orang ikut dalam demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah Perdana Menteri Sunae Takaichi di bidang keamanan dan pertahanan. Salah seorang demonstran, Yuki Hoshino, mengatakan masyarakat Jepang tidak menginginkan perubahan konstitusi dan menilai pemerintah mendorong agenda tersebut tanpa persetujuan publik yang memadai. Dari dunia olahraga, pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memuji Mikel Arteta sebagai pelatih kelas dunia yang berhasil mengubah mentalitas Arsenal hingga kembali menjadi tim kompetitif di level tertinggi. PSG sendiri kini bersiap mempertahankan gelar Liga Champions setelah musim lalu menjuarai kompetisi tersebut usai mengalahkan Inter Milan 5-0 di partai final. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Pak Adit, kita sambung lagi ya, Pak Adit ya. Anda bisa berkomentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini ada beberapa WhatsApp dari para pendengar kita. Rata-rata sih sama ini, Pak. Namanya juga masyarakat ya, Pak Adit ya. Harapan mereka hanya satu, Pak. Bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok yang murah, tidak mahal. Jadi daya beli mereka juga bisa terjaga. Itu bagaimana, Pak Adit juga bisa menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
2: Terima kasih, Mas Zaini dan pendengar RRI semua. Mengenai bagaimana dengan harga, kita juga melihat ya saat ini salah satu program prioritas pemerintah adalah ketahanan pangan.
1: Yeah.
2: Dan ini memang sudah dilakukan beberapa pencapaian yang bisa saya sampaikan dan ini juga sudah banyak diketahui publik. Saat ini itu kita sudah pemerintah mampu meningkatkan cadangan beras tertinggi dalam sejarah kita 5,3 juta ton. Artinya itu bisa menjadi bantalan. Dan kemudian juga sekarang sudah ada 9 komoditas pangan kita yang sudah swasembada.
1: Yeah.
2: Artinya ini juga tentu akan membantu suplai, karena kan harga ini kan tergantung dengan suplai. Berapa besar suplai atau ketersediaan pasokan yang ada untuk didistribusikan ke pasar, sehingga ini bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memperoleh harga yang terjangkau. Jadi tentu ini pendekatan dari pemerintah adalah bagaimana dengan pendekatan produksi ya. Pemerintah masih menggenjot mendorong produktivitas tanaman pangan kita sehingga ini bisa memberikan satu sisi suplai yang mencukupi di pasar. Dan kalau kita melihat pada saat Lebaran kemarin itu ya pasti ada gejolak kenaikan, tetapi relatif masih terukur, tidak sampai terjadi kelangkaan yang berkepanjangan seperti itu. Artinya dari sisi suplai memang sudah bisa dipenuhi oleh pemerintah, dan gejolak harga itu adalah gejolak, bisa kita lihat sebagai gejolak musiman yang ya ini memang momentum lah penjual bagaimana memanfaatkan momentum kebutuhan tinggi selama Ramadan Lebaran kemarin itu untuk bisa menambah keuntungan mereka, katakanlah seperti itu. Tetapi setelah itu harga stabil lagi, pasokan tetap terjadi. Dan kalau kita melihat memang beberapa hari terakhir pekan kemarin itu sempat ada lonjakan seperti di harga minyak goreng, itu memang ada faktor dari yang di luar kontrol pemerintah, yaitu kelangkaan plastik. Kenapa ini terjadi kelangkaan plastik? Karena memang ini dampak dari konflik di Iran dan Amerika yang mempengaruhi seluruh distribusi bahan baku plastik itu sendiri. Dan ini memang harus diakui ini faktor di luar kendali pemerintah. Karena plastik ini kalau kita tahu juga sangat berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat. Hampir semua kebutuhan masyarakat itu kemasannya dengan plastik. Kalau kita ke pasar tradisional pun juga kita membeli kemudian dibungkusnya dengan plastik. Beras juga dengan plastik, minyak goreng dengan plastik, sehingga kebutuhan plastik ini memang plastik menjadi komponen yang salah satu komponen penting dalam mata rantai komoditas strategis masyarakat. Secara umum seperti itu, Mas. Ini kalau kita lihat memang ikhtiar-ikhtiar pemerintah untuk ketahanan pangan ini.
1: Nah, ada satu hal ya, mungkin saya catat juga dari pidato Pak Presiden kemarin ya. Pak Presiden kan mengakui memang pertumbuhan ekonomi kita berjalan cukup baik, tapi kan beliau mengakui juga bahwa ada penurunan kelas menengah. Akhirnya juga meningkatkan angka kemiskinan. Dan kalau tidak salah kan transformasi ekonomi nasional kita kan salah satunya adalah memperluas kelas menengah ke depan. Itu bagaimana itu, Pak Adit?
2: Kalau ini memang sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini melalui perluasan lapangan kerja.
1: Gitu.
2: Perluasan lapangan kerja ini kan sebenarnya bagian penting dengan dari bagaimana kemiskinan itu bisa terurai, kemudian juga akan
1: taraf hidupnya naik masyarakat begitu.
2: Mendorong taraf hidup akan naik sehingga dia akan masuk ke kelas menengah. Mendorong ke kelas menengah ke atas gitu. Jadi ada eskalasi sosial di dalam struktur masyarakat kita. Demikian pula kalau kita melihat semuanya juga hal-hal yang mendasar. Jadi pemerintah kalau kita melihat pendekatan dari pembangunan Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo ini kan menyelesaikan masalah dari akarnya.
1: Yeah.
2: Persoalan kemiskinan misalnya. mungkin bisa diselesaikan dengan BLT, pembagian BLT, dengan yeah. program padat karya. Tetapi kalau kita mengingat program padat karya, proyeknya selesai, ya sudah.
1: Selesai.
2: Mereka tidak punya yeah. penghasilan lagi. BLT banyak juga disalahgunakan yeah. oleh penerima, mohon maaf seperti itu. Dan, atau juga ada potensi kebocoran. Nah, apa sih akar persoalan dari kemiskinan itu sendiri? Akar persoalan adalah di Indonesia ini terjadi kemiskinan antar generasi.
1: Yeah.
2: Jadi dari kakeknya miskin, kakeknya miskin mungkin, kemudian orang tuanya juga ikut miskin, anaknya juga ikut miskin. Jadi ini semacam turun temurun.
1: Nah, itu yang harus diputus begitu ya, Pak Adit ya?
2: Nah, ini akar inilah yang diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo
1: yeah.
2: dengan memutus mata rantai kemiskinan ini. Salah satunya apa? Melalui pendidikan. Pendidikan adalah eskalator sosial untuk masyarakat keluar dari jurang kemiskinan begitu. Oleh karena ada yang di program sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sistem boarding asrama. Sasarannya adalah siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil ya. 1 dan desil 2. Mereka lah ini yang ditampung oleh pemerintah, menjadi target pemerintah, masuk ke sekolah rakyat, kemudian mereka diberikan pendidikan yang cukup, sehingga nanti diharapkan ini akan menjadi generasi-generasi yang memiliki keterampilan, memiliki keahlian, sehingga mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan masa lalu, begitu.
1: Yeah.
2: Ini juga cukup, dan ini sudah berjalan tahun kemarin kalau salah 15 ribu siswa yeah. di sekolah rakyat yang ditampung. Dan tahun ini ada sekitar 20 ribu sekian lah. Jadi total-total mungkin 2 tahun ajaran ke depan ini pemerintah sudah bisa menjaring hampir 35 ribu siswa dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk masuk ke sekolah rakyat. Dan yeah. ini tadi menjadi eskalator sosial memutus mata rantai kemiskinan. Demikian Mas Ed.
1: Ya, jadi ini bukan hanya seperti target yang tertulis atas kertas, tapi memang ada upaya untuk mencapai itu begitu ya, Pak Adit ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, kalau begitu. Pak Adit, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi hari ini.
2: Terima kasih Mas Ed.
1: Selamat pagi, ya, Pak Adit ya Laksana.
2: Pendengar RRI semuanya.
1: Bagian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Aditya Laksmana. Nanti kami hadirkan bagaimana perkembangan terkini lainnya karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 5,8 hingga 6,5%.
0: Wawancara Pro 3.
3: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
4: Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan, tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.
0: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju demokrasi. Hari Reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Krisis ekonomi akibat Krismon 1997 memperparah kondisi masyarakat. Inflasi tinggi dan nilai rupiah melemah menyulitkan rakyat memenuhi kebutuhan pokok yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis moneter dan reformasi 98. Sumpah jabatan ini diucapkan di hadapan Mahkamah Agung, menandai dimulainya masa pemerintahan Habibie. Pelantikan B.J. Habibie didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tahun 1973 yang menyatakan jika presiden berhalangan, wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie langsung memimpin negara dan kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada keesokan harinya. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan dan dikenal karena mengambil langkah-langkah demokratis di awal masa reformasi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita akan cek ya bagaimana perkembangan terkini harga sejumlah komoditas menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 27 Mei mendatang. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Renaldi Sarijawan. Anda juga bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Pak Renaldi, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Renaldi. Jadi perkembangan harga di pasar komoditas menjelang Idul Adha bagaimana, Pak, sampai dengan hari ini?
6: Iya, kami ingin laporkan ya.
1: Iya.
6: Pagi ini memang beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan.
1: Ya.
6: Terutama di minyak goreng. Yang minyak goreng curah itu sudah di angka 21.750. Untuk minyak kita ini masih di atas HET juga, Mas.
1: Ya.
6: Di kisaran 19.000 sampai dengan 20.000 per 1 liternya. Kemudian kita bergeser ke cabai-cabaian. Cabai-cabaian ini yang rawit merah ini sempat di angka 50 sampai 60 ribu dua pekan yang lalu. Namun hari ini sudah tembus di angka 87 ribu.
1: Yeah.
6: Cabai merah besar di 62 ribu. Cabai merah keriting 57 ribu. Kemudian bawang putih juga ini mulai ada pergerakan ya, naik di angka 57.900 per kilonya. Saya juga sampaikan beras kita itu relatif stabil ya.
1: Yeah.
6: Cenderung stabil karena memang kita surplus beras. Bawang putih relatif stabil, Mas Zaini, 41.000. Kemudian ayam mulai mengalami pergerakan naik juga nih, 46.000.
1: Yeah.
6: Telur yang relatif stabil juga di angka 27.500.
1: Jadi ya, kalau dilihat dari komoditasnya cabai kalau begitu yang paling naik tinggi begitu, Pak Renaldi?
6: Iya, kami lihat memang cabai-cabaian tadi itu mengalami turbulensi yang luar biasa.
1: Ya.
6: Seperti biasa memang satu pekan menjelang hari raya besar keagamaan ya, terutama Idul Adha ini memang mengalami lonjakan luar biasa. Faktornya yang terutama terkait dengan iklim, yang pertama.
1: Jadi ada masalah dengan pasokan. Betul. Maksudnya begitu, Pak Renaldi?
6: Betul, yeah. Pasokannya terganggu sehingga yang beredar di pasar tentu tidak terlalu banyak.
1: Jadi yang lebih memang stabil itu beras kalau begitu ya, Pak ya?
6: Beras dan telur kami.
1: Beras dan telur begitu ya?
6: Mengalami stabil yang cukup lama.
1: Ya, Pak. Tapi kalau untuk daging bagaimana, Pak, perkembangannya, Pak? Ada kecenderungan naiknya berapa persen itu, Pak, sekarang ini, Pak?
6: Daging sejak Idul Fitri kemarin sampai hari ini, kami lihat masih di angka 145.000.
1: Rata-rata itu ya?
6: Dan memang rata-rata nasional. Yeah. Dan memang berangkat dari harga HAP-nya itu 125.000. Jadi ada kurang lebih sekitar 20.000 gap-nya. Yeah. Antara harga acuan pembelian dengan hari ini yang beredar di pasar-pasar.
1: Pak, sebenarnya siklus kenaikan harga bahan pokok ya menjelang hari raya keagamaan itu seperti Idul Adha sekarang ini begitu ya. Itu biasanya berlangsung sampai berapa lama sih, Pak?
6: Biasanya kami menyebutnya ada 3 fase kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya besar keagamaan. Di fase pertama inilah satu pekan H-7 menjelang Idul Adha itu mulai bergerak naik angka-angka yang tadi saya sebutkan laporannya. Kemudian di hari H, H-1 Idul Adha itu sudah mulai tuh terbang-terbang semua itu Mas Zaini harganya. Karena memang faktornya yaitu permintaan yang tinggi. Dan yang fase ketiga, tadi itu fase kedua H-1. Fase ketiga ialah H+3 dan H+4. Nah itu fase di mana memang beberapa kios los di pasar itu tidak semuanya buka gitu. Sehingga ada peredaran bahan pokok yang minim. Jadi harganya meningkat di fase ketiga tersebut. Ya.
1: Nah Pak Rinaldi, kalau dari laporan reporter kami ya di berbagai daerah begitu ya, para pedagang ini kan juga mengeluh mengenai kurangnya pembeli sekarang ini yang mereka rasakan begitu. Itu kalau laporan yang Pak Rinaldi terima bagaimana Pak dari para pedagang?
6: Iya, selain daya beli juga satu komoditas yang saya ingin laporkan yaitu tahu dan tempe.
1: Oke, yang impor ya, kedelainya ya naik ya.
6: Dilemati luar biasa oleh pedagang karena sekarang dulu mungkin ya saat Idul Fitri masih bisa disiasati potongannya mungkin sebesar ATM gitu kan, kartu ATM. Sekarang kita nggak tahu nih harga yang sudah naik 10% sampai 12%, apakah nanti tempenya akan semakin tipis apa bagaimana, dan harga ini juga sudah mulai tinggi di kisaran 7.000 untuk tempe yang ukuran sedang. Yeah. Nah daya beli ini juga menjadi perhatian IKAPI ya, dalam hal untuk mendorong bagaimana caranya supply barang-barang komoditas ini, bahan pokok penting ini bisa masif ke seluruh pasar. Terutama itu, karena yang penting pedagang itu ada kepastian,
1: Mas Zaini. Kepastian supply-nya begitu, supply barang.
6: Ada kepastian barang, tentu pembeli akan ada gitu. Karena pasokan rumah tangga itu kan setiap hari ada. Entah itu minyak, kebutuhan bahan pokok intinya.
1: Iya, tapi dari hambatan supply barang itu masih adakah sekarang Pak? Karena kan berbagai daerah kan sudah tidak mengalami musim hujan nih sekarang nih. Hanya daerah-daerah mungkin yang penghasil cabai kan sekarang lagi hujan kan, jadi cabainya berkurang. Itu bagaimana Pak pantauan terakhirnya?
6: Iya, beberapa daerah memang mengenai logistik relatif aman ya, Jawa terutama Sumatera. Tapi kita masih mesti lihat bahwa di wilayah Indonesia Timur khususnya di Papua ini juga masih mengalami hal yang sama gitu. PR masih sama soal logistik saja. Jadi kalau kita mau supply ke sana itu tentu cost-nya tinggi sekali.
1: Yeah.
6: Sehingga beberapa komoditas terpaksa gitu kan, harganya juga luar biasa 2 kali lipat lebih tinggi, apalagi nanti masuk Idul Adha.
1: Yeah, karena biaya distribusinya yang tinggi begitu ke sana begitu Pak Rinaldi.
6: Betul. Yeah. Kecuali ada langkah mitigasi, contoh pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional pernah melaksanakan subsidi distribusi melalui tol laut.
1: Nah, yeah.
6: Itu bisa tuh dilakukan beberapa komoditas yang memang defisit di wilayah Papua.
1: Pak Rinaldi, tapi sekarang ini dari IKAPI dan juga para pelaku pasar lain masih sering rapatkan dengan Bappenas Pak mengenai harga dan perkembangan lainnya?
6: Iya, pantauan harga kemudian rapat koordinasi kami selalu diundang Badan Pangan Nasional. Kemudian beberapa stakeholder yang lain untuk bagaimana menyinkronkan data-data di lapangan, itu yang pertama.
1: Yeah.
6: Dan yang kedua, memastikan supply komoditas bahan pokok ini bisa terjalin secara masif di seluruh pasar, terutama minyak goreng yang kami fokuskan agar bisa menyentuh harga eceran tertinggi.
1: Yeah. Dan sekarang berapa Pak? Harga berapa di atas HET-nya? Minyak goreng.
6: HET-nya kan 15.700 per liter untuk minyak kita. kalau di Jabodetabek saja sudah 19.000 sampai 20.000.
1: Oh, sudah jauh di HET ya, kan kalau gitu. Begitu ya.
6: Sudah di atas HET, apalagi nanti akan ada penyesuaian harga minyak kita. Nah,
1: ya.
6: Ini kan perlu melibatkan seluruh sektor nih, terutama pedagang pasar dalam setiap proses kebijakan. Maka kami mendorong Kementerian Perdagangan untuk melibatkan semuanya, agar minyak kita ini bisa tercipta harga yang memang terjangkau oleh masyarakat.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Renaldi, kami nantikan perkembangan untuk harga komoditas di pasar dari IKB. Terima kasih banyak untuk waktunya.
6: Terima kasih,
1: hari ini.
6: Mas Zaini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Renaldi. Mungkin tadi Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKP Renaldi Sarijoan, kita sudah pantau tadi ya bagaimana perkembangan harga sejumlah komoditas di pasar-pasar tradisional atau pasar basa di Indonesia terkait dengan makin dekatnya Hari Raya Idul Adha.
0: Wawancara Pro 3.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Memori kolektif bangsa.
7: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
8: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
9: Berikut kami hadir kembali pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Bagaimana pantauan harga sembako dan komoditas pangan lainnya menjelang Idul Adha di pasar sentral Darfur Biak? Berikut informasinya Arini Masihor. Arini.
6: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Jatinegara, aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Darfur ini terlihat ramai dan aktivitas jual beli juga berjalan seperti biasa. Untuk mengetahui informasi terkini, ketersediaan barang, harga sembako dan juga komoditi pangan, serta perkembangan harga yang berlaku saat ini, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang, ini bersama dengan Ibu Sari, untuk menjelaskan ini terkait dengan harga sembako mungkin beras, minyak goreng, telur dan daging.
10: Kak, 10.000. Kalau beras, minyak, daging ya. Kok ini daging tidak jual? Beras ini naik. Kalau kami aja 10 kilo 170. Kalau 20 kilo 335. Per karung ya. Kalau per kilonya 850. Minyaknya beda harga, ini karena kenaikan harga banyak yang kosong. Kisaran per liternya berapa nih? 122. Aduh, per liternya kena, satu liternya 225, kadang 27 tergantung merek yang di ini kan. Kalau yang 5 liter 130, 125 tergantung juga merek. Kalau telur dari kemarin dari lebarannya sama 70 dari sana kami jual 75.
6: Kesan bawang merah, bawang putih, cabai.
10: Kalau cabai itu menurun, kalau bawang merah naik ya mungkin karena lagi kosong. Kenaikan harga, harga kami apa? Kami ecer 55. Kalau bawang merah 55, bawang putihnya 45.
6: Apanya cabai?
10: Cabainya 45 yang kecil, sama juga sih 30 yang keriting.
6: Baik, ya, ya baik pendengar juga ini sudah tadi kami informasikan ya langsung dengan pedagang di Pasar Darfur. Biar demikian gambaran situasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan pangan di Pasar Sentral Darfur untuk saat ini ya. Dan harapannya tentu harga-harga dapat segera stabil dan terjangkau untuk menjelang Idul Adha nanti. Dari Biak Papua, rilis hari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Seleksi Akademi Kepolisian Akpol Polda Sulut. Saat ini peserta mengikuti seleksi jasmani di lapangan Konisario Manado. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Meiki Kodowati. Meiki.
11: Ya. Benar, Polda Sulawesi Utara saat ini melaksanakan kegiatan tes jasmani bagi mereka yang mengikuti Akademi Kepolisian baik Taruna maupun Taruni. Saat ini saya sudah berada dengan Karo SDM Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Selamat Waloya, selamat siang Pak.
12: Ya, selamat siang Pak.
11: Ya, Pak Waloya bisa jelaskan sedikit untuk ringkasan dari kegiatan ini. Di sini juga ada pemantau dari eksternal dan internal ini Pak.
12: Ya. Baik Pak Megi, ini merupakan tahapan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, di mana salah satunya kita dari Polda Sulawesi Utara melaksanakan tahapan tes keselamatan jasmani sebagai bagian dari proses tahapan seleksi untuk rekrutmen anggota Polri, khususnya untuk Akademi Kepolisian. Yeah. Dalam pelaksanaan tes keselamatan jasmani ini, kita melibatkan tidak hanya pengawas internal, yaitu dari Itbasda dan Propam, namun juga beberapa pengawas eksternal, yaitu dari perwakilan LSM, kemudian dari ombudsman dan juga media. Yeah,
11: yeah.
12: Kemudian dalam proses pelaksanaan tes keselamatan jasmani pun bisa disaksikan secara terbuka oleh orang tua.
11: Yeah. Pak, setelah ini mereka akan masuk request 2 ini tentunya, tentu dengan persiapan yang lebih ketat lagi.
12: Ya, yeah. Bagi peserta yang sudah lolos dalam tes keselamatan jasmani ini, nanti akan ada tahapan berikutnya yaitu request 2, dan kemudian nanti ada sidang untuk bisa ditentukan untuk melaksanakan tes pusat di Semarang.
11: Ya, untuk ya. Terakhir Pak, untuk animo sendiri untuk Taruna Taruni Kepolisian Polda Sulut berapa banyak?
12: Ya. Untuk saat ini yang mengikuti tes keselamatan jasmani ada 45 orang ya. 36 itu dari untuk Taruna, kemudian 9 untuk Taruni.
11: Oke, itu ya. Saja Pak Karo, terima kasih.
12: Ya, terima kasih Pak.
11: Ya. Dan pendengar, saat ini memang masih sementara berlangsung, sudah di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, namun seleksi masih akan terus berlanjut dengan akan ditutup dengan kegiatan untuk sebentar. Meiki Kodowati, RRI Manado, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Begitu nanti akan pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini mengenai warga negara Indonesia yang diculik oleh Israel. Jadi Kementerian Luar Negeri menyebut WNI yang ditangkap oleh Israel bertambah 2 orang. Dengan begitu total ada 9 warga negara kita dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang ditangkap oleh pihak Israel. Nah, sejauh mana kemudian Kemlu juga mengetahui kabar terkini dari warga negara kita yang ada di sana, kemudian apa upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan ya untuk membebaskan mereka. Nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri Kemlu, Heni Hamidah.
13: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari 2 helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
14: Wawancara Pro 3.
9: Bagaimana perkembangan terkini nasib warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina? Kami sudah bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah. Bu Heni, selamat pagi, Bu. Terputus dengan Bu Heni ya. Baik, nanti akan kita coba kontak kembali. Jadi kalau dari data yang ada, 9 warga negara kita yang ditangkap Israel yaitu Herman Budianto Sudarsono dari GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro yang ditumpangi, kemudian Ronggo Wirasanu, GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro juga, kemudian Andi Angga Prasadewa, GPCI Rumah Zakat, kapal Joseph, Asep Aras Muhammad, GPCI Spirit of Aqsa, kapal Kars 1, Hendro Prasetyo, ini dari GPCI Smart 171 kapal Kar 1 Bambang Noroyono dari Republika kapal Bora Lize, dan juga ada 2 lagi yaitu Andi Prasetyo Nugroho dan Rahendro Herubowo. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Heni kembali. Bu Heni, selamat pagi, Bu.
15: Selamat pagi.
9: Pagi, Bu Heni. Jadi kabar terakhir warga negara kita di sana bagaimana, Bu Heni?
15: Jadi sampai saat ini kami sebetulnya belum mendapat komunikasi langsung dengan para 9 WNI kita. Namun dipahamkan bahwa sejak tanggal 20 kemarin semuanya sudah diintercept oleh militer Israel. Dan kemungkinan menurut informasi yang kami terima, mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod. Mungkin hari ini sudah tiba ya harusnya. Yeah. Itu satu pelabuhan di wilayah kependudukan Israel. Jadi kemungkinan mereka akan menjalani beberapa interogasi oleh Israel, dan kita masih tunggu ya.
9: Ya, tapi kerjasama kita dengan negara lain, Bu, yang mungkin punya hubungan diplomatik dengan Israel agar pemeriksaan mereka juga bisa terpantau, bagaimana caranya itu, Bu Heni?
15: Ya, jadi sebetulnya Indonesia telah menyampaikan sikap yang jelas bahwa keselamatan para relawan dan jurnalis serta seluruh awak misi kemanusiaan ini harus dijamin. Indonesia juga mendesak Israel agar segera membebaskan para relawan ini dan tidak melanggar hak-hak asasi manusianya. Nah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langkah diplomatik yang dilakukan ini melalui berbagai jalur yang tersedia, termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses komunikasi dan juga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Serta tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan sekretariat dari Global Summit Flotilla. Dan selain itu juga Mas Jaini,
9: yeah,
15: Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan kita yang terkait ya, untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif perlindungan, termasuk menjajaki nanti ketika dibebaskan untuk jalur repatriasinya.
9: Ya, tapi paling tidak informasi terakhir lah yang diterima Kemlu, mereka dalam kondisi baik-baik sajakah begitu Bu Heni?
15: Kalau menurut karena kami berkomunikasi dengan sekretariat dari GPCI ya, juga ya, dan ini sampai saat ini semua dalam kondisi baik ya, meskipun kita terus memantau untuk mengecek kondisi posisi mereka saat ini, karena kita sulit sekali ya, ya untuk berkomunikasi dengan mereka.
9: Karena kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya Bu Heni ya, jadi agak sulit mantau, jadi otomatis harus lewat negara sahabat lah begitu ya Bu Heni.
15: Betul,
9: ya.
15: Betul.
9: Jadi totalnya ada 9 ya Bu sekarang ini ya Bu, yang sudah ditangkap Israel begitu?
15: 9, betul, 9. Ada 5 orang relawan ya dan 4 orang jurnalis.
9: Iya, jadi semua langkah sudah disiapkan oleh Kemlu apabila mereka dibebaskan untuk pulang ke tanah air juga sudah disiapkan begitu ya Bu Heni ya?
15: Sudah, ya kami dengan beberapa perwakilan terkait ya, dalam hal ini dengan tentunya perwakilan terkait nih misalnya KBRI,
9: yeah,
15: Ankara di Turki dan KJRI Istanbul, ini berperan penting karena keberangkatan misi ini kan dari sana ya, dari wilayah Turki.
9: Yeah.
15: Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul juga karena dalam aktivis, dalam program kemanusiaan ini ada juga warga negara Turki yang ditangkap, jadi kita juga bekerja sama di sana. Terus kemudian dengan KBRI Kairo dan KBRI Aman, ini disiapkan Aman di Jordan ya, yeah, disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan jalur pembebasan, transit atau repatriasi, baik melalui jalur darat maupun jalur lain yang di wilayah tersebut.
9: Yeah.
15: Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI kita di Roma, Mas Yaini.
9: Yeah.
15: Ini juga mengingat perairan Siprus yang dilewati oleh misi kemanusiaan global.

0: perlu di perlu kita sampaikan juga ke keluarga bahwa negara memprioritaskan keselamatan dan keamanan ke-9 WNI tersebut. Dan negara akan selalu memantau agar mereka dapat kembali dengan aman.
1: Baik, kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangannya Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi, Bu Heni Hamidah.
0: Selamat pagi.
1: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, PWNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah. Nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkininya. Karena sampai berita terakhir yang kami terima, 9 orang warga negara kita ditangkap oleh Israel. Rencananya hari ini mereka tiba di salah satu pelabuhan di sana untuk menjalani proses integrasi. Nanti kita terus update untuk perkembangan terkini nasib warga negara kita yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Palestina.
2: Wawancara Pro 3.
3: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
4: Gempa.
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
4: Oh, sakit.
6: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
7: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
6: Loh, terpapar apa, Pak?
7: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
6: Oh, gitu ya, Pak.
7: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
6: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
8: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menegaskan bahwa APBN memiliki peran penting sebagai alat memperkokoh sendi-sendi negara sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato Presiden, APBN disebut tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sarana memperkuat ekonomi nasional, perlindungan sosial, serta pembangunan yang berkelanjutan di tengah tantangan global. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
3: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu

0: mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Baik, kita akan pantau kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah, di mana Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono mengatakan bila pidato Presiden Prabowo Subianto pada sidang paripurna DPR RI terkait BUMN khusus ekspor guna mengikis praktek-praktek feodalisme di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Saada Tundarainain.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di AIS BSD Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, bila pidato Presiden Prabowo pada sidang paripurna DPR RI bertujuan menghilangkan praktik-praktik feodalisme. Hal tersebut terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang khusus untuk ekspor. Sebab selama ini terjadi perihal tersebut. Sudaryono memaparkan diduga ada transfer pricing dan atau orang mengirim dari Indonesia ke luar negeri ke perusahaan dia sendiri dan harganya dimurahkan sehingga pajaknya berkurang. Kemudian ada juga under invoicing terkait soal harga dan juga volumenya yang tidak sesuai. Dia menegaskan berdasarkan data selama hampir lebih dari 20 tahun praktik tersebut terjadi. Menurut Sudaryono, dasar itulah Presiden ingin mengamankan karena praktik tersebut tidak hanya, maksud kami tidak ada bedanya dengan, dikatakanlah dengan POC. Dahulu mengambil rempah-rempah di Indonesia, dibawa ke negeri Belanda, lalu uangnya dipakai untuk membangun Amsterdam.
3: Dua langkah yang memang terlalu diperlukan. Di mana sejauh ini kan ada praktek-praktek yang diduga ada transfer pricing, under invoicing ya. Transfer pricing kan adalah orang tuh ngirim dari Indonesia ke luar negeri ke perusahaan dia sendiri dan harganya dimurahkan sehingga pajaknya berkurang. Terus kemudian kalau under invoicing kan volumenya, kalau yang transfer pricing tadi harganya, ini volumenya tidak sesuai. Itu kan kemudian data selama hampir lebih dari 20 tahun kita sudah lihat bagaimana itu terjadi. Selain itu juga adalah bagaimana kita negara yang lebih banyak ekspor daripada impor. Artinya kalau kita ini katakanlah negaranya adalah warung, kita ini artinya negara sebagai negara kita harus untung. Untungnya berapa? Untungnya adalah selisih yang kita ekspor.
2: Diketahui Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat berpidato di sidang paripurna DPR RI bila pemerintahannya akan membentuk BUMN khusus ekspor. Hal ini ditegaskan Prabowo bahwa penjualan dari semua hasil sumber daya alam Indonesia mulai dari minyak, kelapa sawit, batu bara, dan besi ferroalloy wajib dilakukan penjualan melalui BUMN khusus ekspor. Prabowo menyatakan tujuan pembentukan BUMN khusus ekspor ini bisa dikatakan sebagai marketing facility sehingga bisa memperkuat dan juga memperketat pengawasan dan monitoring dalam memberantas praktik kurang bayar yakni under invoicing dan juga transfer pricing hingga pelarian devisa hasil ekspor. Demikian dari Tangerang, satu darahin RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya hak asasi manusia di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Aditya Prabowo Adit.
4: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya terus berada di Bandung, Jawa Barat, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pers merupakan mitra strategi pemerintah dalam membangun budaya hak asasi manusia di Indonesia. Pigai mengatakan pemerintah dan insan pers menjadi pilar penting pembangunan peradaban melalui partisipasi publik serta penguatan demokrasi. Berikut terangannya.
5: Apa selama ini kan ada terkesan versi itu dianaktirikan oleh pemerintah, ya, oleh negara. Sebenarnya dengan ada agenda hari ini dan agenda pertama yang kita lakukan dengan mengundang apa pimpinan media nasional, ya, konvensional di Jakarta. Kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan apa jurnalis, ya, pers yang terkait dengan hak asasi manusia, itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama para jurnalis, pers adalah pilar penting yang telah kontribusi nyata dalam membangun peradaban.
4: Igai juga mengatakan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia terus memperkuat kemitraan dengan media melalui pelatihan jurnalisme berbasis HAM. Menurutnya, kerjasama tersebut dilakukan tanpa intervensi agar independensi media dan integrasi pemerintah tetap terjaga. Bigai menilai pers memiliki peran penting dan besar dalam menyampaikan kritik aspirasi masyarakat hingga mempercepat penyebaran kebijakan publik kepada masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabowo, Tiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita kali ini kita awali dari laporan reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Petisah Medan mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan terjadi pada cabai, bawang merah, dan tomat yang mengalami kenaikan hingga 100%. Laporannya langsung disampaikan Raihan Putri. Putri.
1: Baik, kedengar. Harga sejumlah bahan pangan di Kota Medan, khususnya di pasar tradisional Petisah Medan, mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana kenaikan terjadi pada komoditas cabai, bawang merah, hingga tomat dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang di pasar Petisah, Nur, mengatakan harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara cabai hijau naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan cabai caplak melonjak dari harga Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan yang dimana dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih masih relatif stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tomat, di mana harga tomat yang biasanya dijual pada harga Rp12.000 per kilogram kini mencapai Rp24.000 per kilogram atau naik hingga 100% dalam 5 hari terakhir.
2: Cabai lagi 38, semalamnya masih 30, hari ini 38. Iya, cabai merah. Cabai hijau semalam 25, hari ini 30. Caplak semalam 35, hari ini 50. Bawang pun naik kali, naik pesat. Dari 35 ke 45. Bawang putih normal, biasa aja. Ngecer 30. Ini naiknya luar biasa. Biasa kan, 12 ribu. Ini 24, 100% naik. Gak ada. Sudah 5 hari naik terus.
1: Pendengar, lebih lanjut, Nur juga menurut Nur, kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan akibat hasil panen yang menurun. Dan kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun seiring terus naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati mengusulkan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa guna mendorong perkembangan rumah produksi film di daerah. Ia juga mengatakan pemerintah perlu mendukung rumah produksi kecil di daerah yang masih kesulitan mengembangkan usaha akibat terbatasnya akses penayangan film di jaringan bioskop. Keterbatasan akses rumah produksi juga dinilai dapat menghambat produksi film yang mengangkat potensi serta budaya daerah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Banten bersama DKI Jakarta memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan banjir serta pengelolaan sampah di wilayah aglomerasi Tangerang Raya dan Jakarta. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan persoalan banjir yang kerap melanda Tangerang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah Provinsi Banten, sehingga diperlukan kerjasama lintas daerah. Sebagai langkah penanganan banjir, pemerintah Provinsi Banten dan DKI Jakarta juga sepakat membangun sejumlah tandon penampung air hujan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Tangerang Raya dan Jakarta.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI menyatakan keprihatinan dan mengutuk tindakan militer Israel yang mencegat misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 di Laut Mediterania Timur. Berdasarkan laporan Global Peace Convoy Indonesia hingga kemarin, sebanyak 9 warga negara Indonesia dilaporkan turut ditahan dalam insiden tersebut saat membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. FPCI juga mendesak Israel agar segera membebaskan seluruh personil yang ditahan, menjamin keselamatan warga sipil, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke Gaza sesuai hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Major League Soccer Inter Miami dikabarkan segera mendatangkan gelandang asal Brazil, Casemiro, pada bursa transfer musim panas 2026. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United tersebut berpeluang bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami setelah memutuskan meninggalkan Manchester United saat kontraknya berakhir pada Juni 2026. Negosiasi antara Inter Miami dan Casemiro sudah memasuki tahap lanjut. Meski sejumlah klub lain seperti LA Galaxy dan Al Ittihad juga sempat tertarik merekrut pemain berusia 34 tahun tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tarkam menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju demokrasi. Hari Reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Krisis ekonomi akibat Krisbon 1997 memperparah kondisi masyarakat. Inflasi tinggi dan nilai rupiah melemah menyulitkan rakyat memenuhi kebutuhan pokok yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis moneter dan reformasi 98. Sumpah jabatan ini diucapkan di hadapan Mahkamah Agung, menandai dimulainya masa pemerintahan Habibie. Pelantikan B.J. Habibie didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tahun 1973 yang menyatakan jika presiden berhalangan, wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie langsung memimpin negara dan kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada keesokan harinya. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan dan dikenal karena mengambil langkah-langkah demokratis di awal masa reformasi.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dan di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director ACFES 2026. Selamat pagi, Pak Adi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Dan juga ada Ibu Maharaisa Diviana, Program Koordinator ACFES 2026. Selamat pagi, Bu Raisa ya.
3: Selamat pagi, Mas Lukman.
1: Iya. Raisa ya.
3: Betul,
1: Raisa. Ya. Ini bukan yang penyanyi itu bukannya.
3: Kalau mau nyanyi bisa.
1: Bisa ya. Pagi ini kita bahas terkait dengan ini ya, ACFES ya. Kalau tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya.
2: Betul.
1: 12 tahun ya kalau untuk ACFES ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk ACFES ini seperti apa?
2: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya.
1: Hmm.
2: Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga. Hmm. Ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Hmm. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Yeah. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sejak 12 tahun, sejak tahun 2013. Hmm. Itulah yang kita namakan ACFES, Anti Corruption Film Festival.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita. Begitu.
1: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui ACFES ini ya.
2: Betul.
1: Pendekatannya seperti itu.
2: Betul.
1: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, ACFES KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya. Untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
3: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui ACFES sadar bahwa kementerian lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK,
1: okay.
3: Yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan kementerian lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, akhirnya kami membuat salah satu kompetisi ACFES di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu, karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga.
1: Yeah.
3: Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI, kan ada banyak nih di wilayah, RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
1: Oh, gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ya Pak Adi dan Mbak Raisa, kita undang pendengar boleh ya untuk di kesempatan pagi hari ini. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat. Lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
2: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek. Dan film pendeknya itu ya, namanya film pendek ya berarti nggak panjang. Itu hanya 4-6 menit saja.
1: Okay.
2: Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga, ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu, jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin kita mungkin masih ingat tuh, dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4 diangkut semua.
1: Sepaket.
2: Nah, sepaket itu kan kita nggak pingin hal itu berulang gitu ya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara, itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing melalui apa? Melalui media yang namanya film ini. Gitu. Dan filmnya tidak panjang, hanya 4 sampai 6 menit itu jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
1: ingat
2: ada
1: ya.
2: ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini, kan begitu tujuannya salah satunya.
1: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya,
2: betul.
1: Untuk anak muda ini.
2: Nah, kalau Mas sering naik kendaraan umum, ya saya kan sering tuh, kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta, itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. Sibuk, jadi bahkan nggak ada yang bicara sama teman di sebelahnya.
1: Ya,
2: dan betul. saya iseng-iseng lihat, saya suka ngintip karena kan saya termasuk yang jarang scroll.
1: Ya.
2: Nah, saya lihat apa? Drakor, dracin, iklan-iklan yang begitu-begitulah gitu ya. Nah, daripada diisi itu kan mending diisi film-film dengan nilai-nilai integritas, anti korupsi, begitu.
1: Ya, ini penyampaiannya juga kena gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau ini kan kalau bicara masyarakat secara umum gitu ya, melihat masih menganggap isu anti korupsi itu terlalu berat gitu.
2: Iya, iya.
1: Atau formal. Nah, bagaimana kementerian atau lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
2: Ya, jadi makanya tadi yang kita sampaikan tadi Mbak Raisa sudah menyinggung sedikit tentang Jumat Bersepeda Kakak. Makanya nanti yang dimuat di film itu atau yang diceritakan dalam film bukan sesuatu yang berat-berat, tapi nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras itu. Nah, dengan melaksanakan 9 nilai itu, insya Allah tidak akan kita melakukan korupsi. Contoh sederhana gini, karena jujur ya, kita kan amanah, berarti kerja nggak pingin ngambil barang kantor. Seperti itu sederhana gitu. Jadi lebih besarnya tidak pingin korupsi. Nah, itu jadi buat film yang jujur, buat film yang disiplin, misalnya harusnya antri ya antri, seperti itu. Pelayanan publik ambil nomor ya sudah ambil nomor ya, ikutin urutan nomornya, jangan karena kenalan ordal gitu ya. Nah, jadi diduluhin. Nah, itu kan udah masalah akan mengarah kepada korupsi gitu kan, conflict of interest dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengedukasi itu jangan bayangkan korupsi yang berat. Dari yang
1: dari hal terkecil aja ya.
2: Betul, itu udah mengarah ke korupsi. Terutama tadi orang malas antri lewat ordal itu kan nanti cenderungannya conflict of interest, nanti ujung-ujungnya gratifikasi, ujung-ujungnya suap menyuap, makin itu nanti ada pemerasan, korupsi lagi gitu.
1: Iya, pintunya di situ ya. Betul. Awalnya. Mbak Raisa, kalau bicara proses produksi film itu sendiri, nah ini tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi dan SDM internal. Nah, apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian atau lembaga ini?
3: Ya, pastinya ya untuk kolaborasi internal ini. Karena kan memang ketika kita membuat film itu ada yang mengkonsepkan, ada yang bagaimana nanti teknis produksinya, ada yang hal-hal distribusinya juga dipikirkan gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi di kementerian lembaga ini, setiap unit nantinya akan saling berkolaborasi gitu. Nah, sering banyak juga nih pertanyaan Mas Iman, kira-kira bisa nggak kalau misalkan dari satu kementerian atau lembaga mengirim lebih dari satu karya film? Nah, itu jawabannya adalah boleh banget.
1: Misalkan,
3: contohnya kayak tadi RRI pusat gitu kan ya, kan punya beberapa RRI di setiap wilayah gitu. Nah, terus di setiap unitnya RRI Jakarta ada unit Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, masing-masing unit mau buat nih, nah itu nggak apa-apa.
1: Boleh ya.
3: Gitu, asal untuk juknisnya perlu diperhatikan. Tadi durasi sudah disebut oleh Mas Adi, 4-6 menit. Lalu formatnya juga harus vertikal, 9:16. Lalu juga menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Nah, oh, oke. Okay.
3: Dan Terus lebih lanjutnya itu bisa dilihat di website kita di akves.com atau bisa searching di Instagram di akves.kpk.
1: Itu kenapa harus pakai subtitle Inggris juga?
3: Ya, karena untuk distribusinya ini tim Akves membantu untuk ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan OTT atau on top platform gitu. Jadi nanti film-film yang sudah berhasil diproduksi atau menang itu berkesempatan untuk kita distribusikan ke OTT tersebut. Selain itu kita juga aktif melakukan screening ke pusat kebudayaan Amerika, Australia, Belanda dan lain sebagainya. Dan cakupannya juga bukan hanya masyarakat Indonesia yang menonton, tapi masyarakat luar juga bisa. Makanya diwajibkan untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris.
1: Luar biasa. Kita undang pendengar ya untuk bisa bergabung. Ini makin menarik ya. Saya ingin penasaran juga bagaimana sih sebenarnya konsep film yang bisa dilombakan di Akves ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kalau Pak Adi tadi sudah menyinggung terkait dengan film ini ya, ya tidak kaku gitu ya. Nah, nah ini bagaimana? Seberapa penting penggunaan genre mungkin komedi, satir, atau slice of slice gitu dalam menyampaikan.
2: Nah, kebetulan untuk kompetisi Akves ini, Anti Corruption Film Festival ini, kita membebaskan genre. Jadi mau horor, mau komedi, mau apapun, drama ada. Dan kebetulan itu ada semua, bahkan musikal ada. Tahun 2023 itu yang menang genrenya apa? Musikal, tapi finalisnya ada juga yang genre remaja tuh, drama remaja. Sebelum-sebelumnya ada yang komedi. Tahun 2000 berapa kemarin yang menang dari Jawa Barat itu komedi horor gitu ya. Jadi mungkin ya Ghost in the Shell jangan-jangan terinspirasi dari film-film kayak seperti itu. Jadi maksudnya kita memfasilitasi semua, semua genre bebas kita kita. Yang penting tadi pesannya ada nilai edukasi anti korupsinya dan tentang nilai-nilai integritas.
1: Nah, ini menarik ya, karena nggak kaku itu, jadi masyarakat ini bisa bebas ya untuk memilih genrenya. Betul. Komedi, satir atau lain. Kita sudah tersambung dengan pendengar, kita sapa dulu ya, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Ya, 2001 itu kurang lebih filmnya tuh Meteor Garden ya, Sun Gokong gitu. Jadi itu saya pengennya adalah film Indonesia tuh seperti itu, tidak seperti Indosiar yang film percintaan yang seperti itu saja. Cuman ganti orang aja gitu. Jadi sesuatu yang bisa mendidik, mendidik dan tertarik antusias untuk melihatnya gitu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Udin. Mungkin contoh-contoh genre kali ya.
2: Nah, kalau boleh, Pak Udin dan mungkin teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, boleh buka akves.com, nanti scroll aja, di situ ada katalog film. Jadi sudah KPK sejauh selama 12 tahun ini sudah memproduksi 67 film gitu ya. Di situ semua ada. Nanti kalau tinggal diklik nanti akan nyambung ke YouTube-nya Suara Anti Korupsi ya. Nah, nanti pendengar RRI bisa nonton langsung gitu. Free semuanya.
1: Wah, luar biasa. Mbak Raisa, kalau kita lihat pelaksanaan utama Movie Day ya, itu dilakukan di 12 titik strategis ya?
3: Betul, kita sudah melaksanakan 11 titik sebenarnya.
1: 11 titik.
3: 11 titik sudah kita lakukan. Nah, untuk besok pelaksanaannya Movie Day Jakarta. Jadi besok kita ada kegiatan di SMP 125 Kalideres, lalu di hari Sabtu paginya sekitar jam 7 pagi kita ada di RPTRA Pinang Indah, dan di malam minggunya kita ada di Gripa Studio Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman pendengar semua, kalau misalkan free bisa untuk hadir atau penasaran kira-kira tuh Akves filmnya seperti apa, Akves itu kayak gimana, bisa untuk hadir ke 3 titik tersebut yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram akves.kpk.
1: Itu gratis ya?
3: Iya, itu gratis.
1: Nah, ini tontonan menarik ya. Betul. Kalau daripada tadi kata Pak Adi ya, nonton drakor atau dracin gitu, tapi ini ada maknanya gitu, penyampaiannya juga sampai gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau bicara genre sudah. Nah, kalau kita lihat KPK kan ini menekankan film anti korupsi tidak harus selalu serius tadi ya, kaku gitu tadi seperti genre sudah. Nah, saat ini masyarakat khusus generasi muda ini kan lebih banyak mengkonsumsi konten vertikal melalui media sosial. Nah, format vertikal film jadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah. Seperti apa itu?
2: Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, ketika kita naik kendaraan umum, itu kan orang pada semua sibuk mainan handphone ya. Nah, itulah makanya kenapa kita buka juga kompetisi untuk film vertikal gitu ya. Tujuannya tadi supaya lebih mudah diakomodasi ke gadget kita masing-masing gitu ya, dan lebih mudah juga untuk dilihat, disebarluaskan gitu. Jadi kalau untuk yang versi layar normalnya kan bisa lihat yang YouTube gitu ya, tapi kalau vertikal ini bisa di gadget kita. Itulah makanya kita buka kompetisi yang untuk vertikal ini.
1: Mbak Resi sudah banyak ya yang mengikuti untuk Akfest 2026 ini?
3: Sudah banyak, sudah 500 ke atas mungkin ya. Karena memang submisi kita di tiap tahun itu pasti selalu di atas 500. Nah, makanya kita di tahun ini besar harapannya kepada Kementerian Lembaga untuk ikut kompetisi Akfest. Karena perlu diingat juga Mas Lukman bahwa dengan adanya kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Karena kan yang dikhawatirkan seperti itu ya.
1: Agak ngeri-ngeri sedap itu ya.
3: Iya, dikira membocorkan gitu. Tapi padahal enggak kok gitu. Karena kan memang temanya sendiri tuh kita bebaskan, bisa tentang pelayanan publik, bisa tentang kedisiplinan bekerja, kayak misalkan di instansi tersebut datangnya selalu tepat misalkan sebelum jam 8 gitu. Itu kan termasuk masuk ke dalam nilai-nilai integritas tadi gitu. Jadi memang untuk temanya ini kita bebaskan. Atau misalkan tentang gratifikasi, menolak gratifikasi, atau menghindari konflik kepentingan, bagaimana cara instansi tersebut gitu ya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi dengan ikut kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan banyak sekali nih yang yang chat kita, yang bertanya ke kita, takutnya kan ya setelah itu akan ada OTT segala macam ya. Enggak kok, jadi tenang aja.
1: Itu disamarkan tidak sih? Enggak ya. Kalau untuk pengirim ataupun yang ikut serta ini namanya.
3: Kalau itu kan berarti kan kita membawa nama lembaga ya, nama instansi. Justru dengan adanya dengan pengungkapan nama lembaga gitu, berarti kan lembaga atau instansi tersebut ini berupaya untuk mengikuti nilai-nilai integritas gitu loh. Jadi benefit juga ke mereka gitu. Walaupun nanti mungkin filmnya tidak menang, tapi bisa ditampilkan secara mandiri sebagai salah satu pengingat bahwa instansi mereka sudah maksimal mungkin gitu loh untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
1: Artinya tidak takut untuk bersih-bersih ya.
2: Betul. Itu yang paling penting itu.
1: Kita jeda sejenak ya, Pak Adi dan Mbak Raisa ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
6: Hey, bersiaplah. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Hands up, Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan dialog RRI bersama dengan KPK dengan topik dari Lensa Integritas Terjaga. Kali ini di studio Pro3 RRI ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director Akves 2026. Pak Adi, terima kasih ya sudah bersedia menunggu. Lalu juga ada Mbak Raisa, Program Koordinator Akves 2026. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya untuk di kesempatan pagi hari ini melalui layanan telepon dan juga WhatsApp call di 081-399-399-888. Nah, ini menarik ya kalau tadi bicara pendekatan ini melalui film gitu, 15 ya. Menit gitu ya. Dan kalau dilihat kementerian dan lembaga sudah berapa masuk tadi Mbak Raisa untuk...
3: Kalau untuk jumlahnya masih kita rahasiakan.
1: Oh, rahasiakan. Oke. Okay. Tapi itu dari yang masuk ini genrenya macam-macam.
3: Macam-macam. Karena memang kita bebaskan kan dari awal. Jadi bisa horor, bisa komedi gitu.
1: Nah, kalau menurut KPK ini ya, kalau bicara bagaimana cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sasaran mungkin generasi muda kali ya.
2: Betul.
1: Gimana, Pak?
2: Sebenarnya bukan ya semua generasi.
1: Semua sih. Generasi.
2: Ya, generasi iya. Mudanya juga baik, generasi tuanya juga memberi contoh.
1: Memberi gitu. Contoh.
2: Ya karena kalau kita hanya ke generasi mudanya nanti dia mentok terus, wih kok yang tua kayak gini nggak berubah. Nah, jadi akhirnya jadi ini juga makanya film ini kan bisa ditonton dari semua generasi sebetulnya. Makanya kita bebaskan untuk genre karena ada yang suka horor, komedi dan lain sebagainya. Dan kita kemas dalam film karena semua orang pasti suka nonton film gitu ya. Data BPS terakhir itu kan jumlah penonton di Indonesia meningkat terus. Nah, artinya nonton film ini punya potensi yang besar untuk kita masukkan juga nilai-nilai edukasi ya. Khususnya edukasi anti korupsi begitu.
1: Kita ke pendengar sudah menunggu ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
7: Selamat pagi Bung Lukmantara. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
7: Waduh, kapan ya Ibu terakhir bicara tentang film ini? Dulu waktu remaja tahun 60-70-an itu seneng nonton film. Waktu itu musim apa itu silat-silat. Dan musim cowboy, Django itu, kita asik sekali nonton film itu. Nah, sudah kemudian masa anak ibu remaja itu udah sepertinya praktis nggak nonton film lagi. Nah, kemarin ini nonton lagi Bung Fan yang kartun itu.
1: Jumbo.
7: Kartun yang menang
1: Jumbo.
7: Itu, ya,
1: Jumbo ya,
7: ya itu, ya karena ada orang Cirebon yang ikut andil di itu, iya jadi, nah kemarin di acara Metro yang Midnight Live itu sepertinya minggu ini ingin nonton nih apa film Gudang Merica karena konon berbau horor tapi berbau komedi.
1: Okay.
7: Nah, Ibu ingin ini sedang menggarap film apa Mbak ini dengan
1: anti korupsi.
7: Nah, festival. Apa yang bisa

0: kami juga memiliki semua genre itu, Bu. Jadi kalau contohnya kalau nanti Ibu Indra berkesempatan buka website akves.com, nanti klik aja film itu dari Jawa Barat kok, Bu. Dari Jawa Barat juga, dari Bandung tepatnya. Itu judul filmnya Review, ya.
1: Iya, Review Klinik Baru Sisi.
0: Review Klinik Baru Sisi. Itu horor komedi, lucu banget, Bu. Itu ceritanya bagaimana seseorang itu mereview meninggal, ya. Ya ternyata meninggal karena terkait dengan itu. Jadi antara ada lucu dan horornya, dan itu ada nilai integritasnya di sana begitu.
1: Betul. Dan durasinya kan film Akves ini 15 hanya 15 menit ya. Jadi buat ibu-ibu nih kalau misalkan punya waktunya cuman 30 menit, nah bisa tuh nonton Akves kan 15 menit doang gitu kan. Atau bisa nanti sambil nyapu gitu kan, ya, sambil masak gitu. Karena memang durasinya hanya sebentar, bukan seperti film layar lebar yang durasinya bisa sampai 1 jam setengah, 2 jam gitu.
2: Tidak makan waktu gitu ya.
1: Nah,
2: artinya kalau yang sudah masuk ini bisa ditonton oleh masyarakat ya?
1: Iya, kalau untuk yang kita produksi di tahun ini belum bisa diakses karena kita memberikan kesempatan kepada para sineas untuk memperlombakan karyanya tersebut ke festival internasional.
2: Oh gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakses ya?
0: Sampai 2024. Masih bisa.
2: Oh, 2024.
0: Yang terbaru 2024.
1: Jadi kalau 2025 itu sistemnya penayangan terbatas. Jadi belum kita buka di YouTube. Tapi kalau misalkan nih ibu misalkan mau buat acara, terus perlu nih film-film Akves. Nah, ibu bisa mungkin nanti bisa kunjungi website akves.com atau ke Instagram akves.kpk, bisa DM kita untuk minta database film kita. Nanti akan kita berikan dan juga jika berkesempatan kita juga akan mengirimkan merchandise untuk kegiatan ibu. Misalkan ibu buat kegiatan nobar bareng ibu-ibu RT nih.
2: Oh, ya, gitu.
1: Ya, itu bisa tuh nanti kirim kegiatannya ke kita. Nanti kita kasih filmnya dan juga nanti akan kita berikan merchandise.
2: Semangatnya tentu tetap harus tersampaikan ya tadi ya, anti korupsi. Ibu-ibu juga bisa loh.
0: Iya, justru ibu-ibu kan
2: mulai dari uang belanja ya.
0: Iya.
2: Harus jujur ya.
1: Kita juga punya film itu pemerannya ibu-ibu semua, judulnya
2: Ati. Oh gitu.
1: Iya, Ati, dan film Ati ini sudah menang kompetisi di Italia. Ini juga film pendek vertikal sekitar 6 menit gitu ya, tentang gratifikasi guru, dan pemerannya ini semuanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ngumpul jadi satu, dan sekarang ibu-ibu tersebut jadi idola katanya di kampungnya.
2: Saya sih mau ini tanya, tadi kan sebenarnya menyinggung masalah jumbo gitu, Bu Indra ya. Tapi kita nanti jeda sejenak dulu ya, Mbak Raisa dan Pak Adi ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status daerah khusus Jakarta masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur dihentikan. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pembangunan IKN akan tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional. Warta Parlemen. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Neng EM Marhama, memastikan seluruh calon jemaah haji terus meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh jelang puncak haji 2026.
1: Kepada jemaah haji seluruh Indonesia untuk lebih hati-hati, terutama yang punya sakit paru-paru ini harus hati-hati, mungkin juga untuk diusahakan di tempat umum pakai masker walaupun memang itu tidak seganas seperti COVID, dan tentu menjaga kebersihan. Tapi yang paling utama adalah menjaga imunitas tubuh, itu paling penting.
0: Informasi selengkapnya kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Anggota Tim Was Haji DPR RI Danang Wicaksana menegaskan pengawasan transportasi menjadi salah satu fokus utama Tim Was Haji DPR dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Mulai dari pemberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antar kota hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Armusna. Selain itu, politisi fraksi Partai Gerindra tersebut mengingatkan petugas haji terus lakukan perhatian khusus terhadap jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan dialog bersama dengan KPK dan kita langsung ke ini ya, Mbak Raisa dan Pak Adi, kita ke pendengar yang sudah menunggu, ini ada Mas Aksan di Jakarta. Mas Aksan, selamat pagi.
4: Pagi, Pak.
3: Ya, Mas Aksan silakan.
4: Ya, izin bertanya, Pak. Saya kan masih sekolah. Saya ingin ikut festival film PAPES.
3: Suaranya atau kurang jelas ya.
4: Saya masih sekolah. Saya kan masih sekolah.
3: Ya.
4: Saya ingin ikut festival film gitu, Pak. Film PAPES apakah boleh? Tapi saya masih sekolah, Pak, kelas 3 SMK.
3: Oke, ya kami tangkap ya poinnya ya. Siapa yang mau jawab, Mbak Raisa atau Pak Adi?
5: Ya, jadi selain ya, kompetisi film pendek vertikal ini, kita memiliki kompetisi lain, Mas Lukman.
3: Mm.
5: Ada yang namanya kompetisi film pendek pelajar. Jadi memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di wilayah Indonesia, khususnya SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi tadi kalau misalkan
3: Mas Aksan,
5: mau ikut kompetisi AFES, bisa nih sama timnya minimal 3 orang.
3: Okay.
5: Ada scriptwriter, ada produser, dan juga ada director. Itu untuk membuat film nih, film pendek pelajar gitu. Nah, untuk pemerannya nanti bisa ajak guru-guru atau teman-teman yang lain gitu. Jadi boleh banget.
3: Itu di kesempatan tahun ini atau gimana?
5: Di tahun ini.
3: Berbarengan dengan yang KL ini?
5: Iya, kita di tahun ini membuka 5 kompetisi. Ada kompetisi ide cerita regional barat, kompetisi ide cerita film pendek, kompetisi film pendek fiksi, kompetisi film pendek pelajar, dan juga kompetisi film pendek vertikal khusus kementerian lembaga.
3: Ya, Pak Adi, kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya konten digital gitu ya saat ini, bagaimana AFES memastikan pesan anti korupsi tetap relevan, relate, dan bisa diterima oleh audiens muda?
6: Ya, itulah makanya kenapa kita buka kesempatan sebanyak mungkin kepada filmmaker muda atau baru ya, dengan tema-tema tadi yang sederhana dan memang itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Okay.
6: Gitu. Jadi kita enggak mengada-ngada membuat film edukasinya ini gitu kan, sangat real sekali. Sampai saat ini pun misalnya kita tadi ya kalau di jalan masih banyak orang robos lampu merah, masih banyak orang buang sampah sembarangan. Itu kan di depan mata kita gitu ya. Atau pelayanan publik masih ada yang oknum menggunakan ordal tadi, padahal ini sudah tahun 2026 gitu ya, tapi masih ada seperti itu. Nah, jadi kami rasa ini itu masih sangat relevan, edukasi melalui film dengan tema-tema sederhana yang memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi, mengajak, ini bukan menggurui, bahwa kita ingin menunjukkan ini loh kondisi real di masyarakat kita, lah marilah kita perbaiki. Contohnya apa ya? Jangan tadi jangan jadi pembohong, jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang tidak tertib, jadilah orang yang disiplin. Nah, seperti itu 9 nilai anti korupsi tadi.
3: Begitu. Itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, film ini bisa menjadi alat perubahan sosial gitu.
6: Betul,
3: ya.
6: Betul.
3: Dan sebenarnya seberapa besar kekuatan sebuah cerita ini dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi?
5: Sebenarnya kalau untuk melalui film AFES ini sudah banyak sekali manfaat ya tentunya yang dirasakan. Karena memang mungkin yang tadinya tidak aware jadi aware gitu. Kayak misalkan contoh hal kecil, kita punya film berjudul Hanya Printer. Jadi padahal misalkan salah satu ASN gitu yang ngeprint urusan pribadinya pakai printer kantor selembar, itu juga masuknya ke korupsi gitu. Jadi setelah nonton film itu, oh, ternyata nih masuknya korupsi ya, nggak boleh ya Mbak, gitu kan. Nah kan secara tidak langsung kita juga memberikan dampak ya melalui film tanpa menggurui gitu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan insight dari film-film Akves ini tanpa kita harus ngomong misalkan sosialisasi 3 jam atau melalui sosialisasi formal gitu.
3: Iya, terakhir ya saya minta tanggapannya Pak Adi dan juga Mbak Raisa. Ini pesan, apa pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif serta kementerian atau lembaga yang ingin ikut terlibat dalam Akves 2026 ini, silakan.
6: Ya, jadi ajakan buat semua generasi muda, segeralah mengirim karya kalian karena karya-karya kalian tuh dihargai dengan tinggi gitu ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya dan diberikan bahkan pendampingan, bimbingan juga sebanyak-banyaknya. Jadi kapan lagi diberikan kesempatan sebanyak ini kalau tidak dari Anti Corruption Film Festival Akves KPK yang sudah berjalan 12 tahun.
3: Iya, Mbak Raisa.
5: Ya. Jadi KPK sadar bahwa selain penindakan, pencegahan, pendidikan, kita juga perlu peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, maka daripada itu melalui Akves, kami di sini menjadi wadah untuk masyarakat semua supaya nantinya pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak gitu ya. Jadi balik lagi ke peran serta masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu untuk teman-teman nih, kalau misalkan mau tanya-tanya ke kita langsung, bisa untuk hadir ke Movie Day Jakarta besok. Informasi lebih lengkapnya bisa tadi cek di IG @akves.kpk.
3: Ya, mungkin bisa di spill terakhir untuk hadiahnya biar jadi semangat untuk para yang buat ini.
5: Ya, jadi untuk hadiah kompetisi gitu ya Mas Lukman. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ide cerita film pendek dan kompetisi ide cerita regional barat, per satu proposal yang akan diproduksi akan mendapatkan hadiah 60 juta.
3: Wow.
5: Gitu. Biaya produksi. Lalu kita juga akan memilih 2 pemenang dan juga hadiah nantinya untuk kompetisi film pendek pelajar, film pendek fiksi dan kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga.
3: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Mbak Raisa juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini juga bisa tersampaikan ya, untuk kita semangat tadi, bukan hanya pencegahan, bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Dan mendengar demikian dialog RRI bersama dengan KPK dari lensa integritas terjaga.
7: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team.
2: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Saya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga

0: minta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
1: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Yeah. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Yeah. Dan minta para pembuatnya, ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
0: Senada dengan Umu, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau Bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
2: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di

0: mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwe sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwe dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya

akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Lumantara, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
2: Ya, terima kasih Lukman. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 21 Mei 2026, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai pemerintah membenahi sistem ekspor-impor melalui satu pintu, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk membendung kebocoran dana negara. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut nantinya dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai upaya mengatasi kerugian negara akibat praktik curang seperti pelarian devisa hasil ekspor. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai memahami aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza, di mana dalam beberapa waktu terakhir misi solidaritas menuju Palestina ini dilakukan melalui beragam jalur, mulai dari bantuan medis, konvoi darat hingga armada sipil internasional melalui laut. Salah satu gerakan yang belakangan ini menjadi perhatian dunia adalah Global Summit Flotilla atau GSF, jaringan armada sipil internasional

0: yang berupaya membawa bantuan kemanusiaan langsung menuju Gaza melalui Laut Mediterania. Nanti akan kami soroti mengenai aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda dialog sudut dengar parlemen dengan topik isu guru non ASN dilarang mengajar mulai 2026. Nanti akan kami hadirkan di pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan juga serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan tentunya penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 dengan mengirimkan pesan ke nomor 081-399-399-888. Demikian Lukman.
1: Terima kasih rekan Siva. Pendengar, kami hadirkan video potensi daerah. Dan kali ini kita awali di wilayah Samarinda, di mana potensi pasar buah lokal seperti jambu, salak, kelapa muda, dan pisang masih memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar. Selengkapnya bersama reporter Denny Kartikasari dalam liputan video potensi daerah dari RRI Samarinda.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Simpang 4 Batapus Samarinda Utara, Kota Samarinda, di mana di sini merupakan pusat pasar ya yang ada di Batapus atau lokasi ini untuk menjajakan berbagai hasil tanaman lokal dari masyarakat yang ada di Sempaja Utara ini. Salah satunya dengan berbagai buah-buahan yang ada di sini, ada jambu, ada kelapa muda, ada salak, ada pisang, dan beberapa tanaman buah-buahan yang dipasarkan di sini hasil dari para petani yang ada di Batapus ini, dan di sini tempat pusat penampungan buah-buahan. Dan seperti apa? Ikuti kami dalam wawancara kami bersama dengan Ibu Nur Hidayah. Baik, kami sudah bersama dengan Ibu Nur Hidayah yang merupakan penjual berbagai macam buah-buahan yang ada di Simpang 4 Batapus, Kota Samarinda. Ini Bu, berbagai jenis buah ini didapat dari mana saja ini Bu?
3: Kalau ini dari daerah Bayur.
2: Oke, ini pisang-pisang?
3: Kalau pisang ini dari Berambai.
2: Berambai. Ya. Tadi ada kelapa muda juga ya Bu ya?
3: Kalau kelapa muda itu dari Bayur.
2: Oke, nah kalau dilihat dari pisang-pisang ini jenis-jenis pisangnya berapa macam Bu? Jenis pisang yang dijual di sini?
3: Banyak, ada pisang raja, pisang Ambon, susu, mehuli. Kalau ini kan pisang sanggar kalau kita Banjar.
2: Oke, per sisirnya dijual per sisir ya Bu ya?
3: Iya. Kalau satu sisir itu kenanya 15.000. Ada yang 10. Ada yang 13, tergantung gitu ya.
2: Oke. Okay. Ini ditampung di sini, ini dapatnya dari mana ini Bu? Ditampung dari masyarakat lokal atau Ibu tanam sendiri, hasil panen sendiri?
3: Ini kita beli juga dari orang-orang sini kan, kalau ada yang ngantari kita beli gitu.
2: Oke. Okay. Cara penjualan jambu ini Bu, bagaimana ini? Per kilo?
3: Per kilo.
2: Orang lebih suka salak pondok atau salak lokal ini Bu?
3: Kalau orang yang senang manis, kalau salak manis, yang salak pondok itu kan manis.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama dengan Ibu Nur Hidayah. Seperti apa hasil perkebunan, hasil tanaman dari masyarakat yang ada di Batapus ini yang kembali dijualkan kepada masyarakat yang lainnya dengan untung walaupun hanya sedikit namun bisa laris. Dan terima kasih pendengar, sampai jumpa.
1: Dari Samarinda kita menuju ke Entikong, di mana kain tradisional kalengkang merupakan salah satu ciri budaya dan pelestarian potensi daerah khas Melayu di Kabupaten Sanggau. Selain memiliki nilai budaya, kain kalengkang juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Laporannya disampaikan Rahma Ulandari.
4: Perkembangan industri kreatif membuka peluang baru bagi pelestarian budaya lokal sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Salah satunya bagi pengrajin kain tradisional kalengkang yang merupakan seni sulaman tangan Kasanah Melayu Sanggau. Sulaman ini dikerjakan secara manual dan tak tergantikan oleh mesin karena benang yang dipergunakan berbentuk pipih dan terbuat dari perak atau emas.
5: Di Kabupaten Sanggau, potensi daerah tidak hanya berasal dari sumber daya alam saja, tetapi juga dari kekayaan budaya, salah satunya yakni kain kalengkang, yang hingga kini terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana kain tradisional

0: dikenalkan ini benang, terus ini namanya ringka, terus ini penjepit untuk bantu jepit kan, terus cara ngerjakannya juga. Oh ini namanya kelecang, saya pun penasaran. Karena sama ini kan saya nggak tahu, taunya apa orang makai dengan hiasan dinding, ya nggak tahu apa namanya itu, nggak tahu namanya kelengkang.
1: Sulaman kalengkang ini membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan dalam pengerjaannya guna menjaga kualitas dan keaslian motif.
0: Dipakai biasanya untuk para kerajaan, terus di acara-acara tertentu seperti acara nikahan, sunatan, dan acara adat Melayu. Kalau bisa tuh mengadakan pelatihan dari pemerintah lah gitu kan. Kalau dari kita sendiri dari sanggar kan mungkin susah juga kan, kena biaya kan. Para remaja atau apa dikumpulkan, mengadakan pelatihan, biar mereka bisa berkreasi atau melanjutkannya lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk sarung, kalau tergantung dari motifnya. Kalau motifnya banyak, kemungkinan bisa 2 bulan atau 3 bulan. Kalau motifnya sedikit, sebulan pun bisa. Jadi
2: itulah potensi daerah dari kain kalengkang di Kabupaten Sanggau yang terus dikembangkan. Warisan budaya ini tidak hanya dijaga, tetapi juga dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Saya, Rohma Wulandari, sampai jumpa.

0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat pengawasan ekspor merupakan implementasi langsung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut mengatur penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dan juga ditujukan untuk memastikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemerintah melakukan penertiban dan penegakan hukum, sementara di sektor hilir, pemerintah memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, pendengar, kami lanjutkan untuk video potensi daerah. Kali ini kita menuju ke Malang, di mana di tengah padatnya kawasan perkotaan di Kota Malang, hadir sebuah pertanian organik bernama Go Green Orgo Organic Farm Indonesia yang berkembang menjadi pusat produksi sekaligus edukasi. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Rizky Darmawan dalam program Potensi Daerah. Kali ini kita akan berkunjung ke kawasan pertanian organik yang tidak hanya produktif, namun juga edukatif dan juga ramah lingkungan. Berlokasi di Jalan Bayam nomor 22, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, hadir sebuah inisiatif bernama Go Green Orgo Organic Farm Indonesia. Tempat ini menjadi bukti bahwa pertanian organik dapat berkembang sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Lalu seperti apa keunikan dan potensi dari Go Green? Berikut laporannya untuk Anda.
3: Di tengah padatnya kawasan perkotaan di Kota Malang, tepatnya di Jalan Bayam nomor 22, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, hadir sebuah pertanian organik yang berkembang menjadi pusat produksi sekaligus edukasi. Tempat ini bernama Go Green atau yang sering disebut Orgo Organic Farm Indonesia. Go Green dirintis sejak tahun 2015 oleh Jasmito. Berawal dari ketertarikannya terhadap pertanian sehat yang ramah lingkungan, ia mulai mengembangkan sistem pertanian organik tanpa bahan kimia sintetis.
4: Nah, di Indonesia ini masih sangat jarang sekali yang mau berbasis organik total. Akhirnya di tahun 2015 itu saya mulai tertarik, dan 2017 kalau nggak salah itu saya memulai pakai merek sendiri, merek Go Green.
3: Beragam sayuran hortikultura ditanam di lahan ini, mulai dari bayam merah, bayam hijau, kangkung, sawi, brokoli, bunga kol, hingga sayuran premium seperti kale dan asparagus yang biasanya hanya ditemukan di supermarket. Produk organik yang paling banyak diminati masyarakat antara lain bayam hijau, pakcoy, hingga kale yang kini semakin populer sebagai makanan sehat.
4: Kalau produk-produk yang eksklusif itu yang banyak diminati kayak kale, itu banyak sekali diminati. Asparagus, terus paprika, itu banyak

0: tidak semua tanaman bisa kami budidayakan di sini. Kayak paprika itu saya harus kerjasama sama petani lain.
1: Selain menjadi tempat budidaya sayuran sehat, Go Green juga menjadi lokasi belajar bagi mahasiswa pertanian. Mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Jember ikut terlibat dalam berbagai aktivitas pertanian sehari-hari.
2: Kadang pagi-pagi itu kita ke lahan, kan lahannya ada dua. Di lahan yang sini itu kita cuma nyiram sama panen, kadang juga sama ini. Kalau di lahan satunya sama juga, Pak, seperti itu. Cuman bedanya beda lahan.
1: Setelah dipanen, sayuran organik dibersihkan, disortir, kemudian dikemas sesuai permintaan konsumen. Produk selanjutnya diantarkan langsung menggunakan jasa kurir maupun oleh pemilik usaha sendiri. Dalam pengembangannya, Go Green memadukan konsep pertanian tradisional dengan teknologi modern. Penggunaan greenhouse dan alat pengembangan mikroba menjadi salah satu inovasi untuk mempercepat produksi pupuk organik. Meski begitu, pertanian organik memiliki tantangan tersendiri. Tingginya biaya tenaga kerja dan risiko gagal panen menjadi bagian dari proses yang harus dihadapi setiap hari. Itulah tadi potensi luar biasa dari Go Green Orgo Organic Farm Indonesia. Tidak hanya menghadirkan hasil pertanian organik yang berkualitas, tetapi juga menjadi ruang belajar dan inspirasi bagi masyarakat. Semoga kehadiran usaha seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dari Malang, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Kita beralih di Kabupaten Karanganyar, sebuah kawasan hutan sadapan disulap menjadi destinasi agrowisata Kampung Karet yang menawarkan kesejukan alam lereng lawu, sekaligus wahana outbound yang terawat. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa, laporan.
4: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, agrowisata Kampung Karet di Kecamatan Algoso, Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Karanganyar. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat.
5: Menikmati masa liburan di Karanganyar bersama keluarga tidak melulu harus identik dengan hamparan kebun teh atau menguras isi kantong dalam-dalam. Di sudut Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, sebuah kawasan hutan sedapan aktif kini sukses disulap menjadi destinasi agrowisata unggulan yang menyejukkan. Destinasi bernama Kampung Karet ini berada di bawah pengelolaan PT PN 1 Regional 3 Kantor Induk Batu Jamus. Struktur pepohonan yang rapat membuat area rekreasi luar ruangan ini terasa sangat teduh, sejuk, serta terhindar dari sengatan terik matahari secara langsung, sehingga sangat ideal untuk aktivitas massal.
6: Dilihat dari namanya aja Kampung Karet ya, paling banyak soalnya di Kampung Karet kan banyak pohon karetnya. Jadi kalau mau kegiatan itu juga nggak panas banget, udaranya di sini juga sejuk ya. Jadi cocok banget kalau mau buat camping, kalau nggak acara-acara outdoor itu pasti seneng banget di sini.
5: Sejak resmi dibuka tahun 2013 silam, pengelola terus memanjakan pelancong lewat berbagai wahana menarik seperti flying fox, berkuda, trampolin, hingga paket outbound lengkap yang dipandu trainer internal. Seluruh fasilitas tersebut dapat dinikmati dengan tarif tiket masuk yang murah, yakni Rp7.000 untuk hari biasa dan Rp10.000 pada hari Minggu. Murahnya tarif dan lengkapnya fasilitas membuat tempat ini menjadi buruan utama kelompok instansi, komunitas, paguyuban, hingga rombongan sekolah dari berbagai daerah. Salah satu rombongan yang setia berkunjung setiap tahunnya adalah SD Muhammadiyah Imam Syuhada Purwokarto, Kabupaten Sukoharjo.
7: Kalau kami memilih tempat ini itu karena tempat ini nyaman, sejuk gitu, jelas, dan karena sudah langganan dan juga sudah tahu tempat-tempatnya itu, jadi kalau mau nyari tempat yang lain itu mungkin nanti harus keluarkan anggaran lain dan survei dan lain-lain, jadi kita memilih sini karena perawatannya juga bagus dan pelayanannya juga bagus.
5: Sebagai pelanggan bertahun-tahun, para pengunjung berharap pihak manajemen ke depan dapat memperluas lagi area lapangan hijau agar aktivitas luar ruangan massal bisa berjalan jauh lebih leluasa. Keasrian agrowisata ini menjadi bukti nyata potensi pemanfaatan hutan sadapan yang berdaya saing tinggi di Kabupaten Karanganyar.
4: Ya, pendengar dan pemirsa internet, itu tadi agrowisata Kampung Karet di Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Arga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
3: Pendengar Musrif Dini, Hajah Lili Nur Khalid menyebutkan bahwa kesucian diri atau istinja baik dalam melakukan tawaf dan salat merupakan yang terpenting dalam perjalanan ibadah haji. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan Syariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Mursyid Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja baik dalam melakukan tawaf dan salat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mencucikannya diri baik dan juga hal-hal yang membatalkannya. Salah satu contoh adalah sebelum melakukan salat maka istinja itu harus dituntaskan. Sesuatu yang membatalkan adalah sesuatu yang keluar dari jalan dua, yaitu depan atau alat kemaluan dan juga dari belakang. Menurut Lili, bila wanita sedang haid dan tidak melakukan sholat, maka saat tawaf misalnya harus dibersihkan dahulu organ vitalnya dengan tisu basah baik dari sisi kanan, kiri, ataupun tengah. Berikut keterangan Lili.
10: Kesucian diri. Kalau istilahnya istinja. Kita mau melakukan sholat, kita melakukan tawaf dan lain sebagainya, maka kesucian itu utama. Salah satu contoh adalah sebelum kita melakukan sholat, maka istinja itu harus dituntaskan. Sesuatu yang keluar dari jalan depan, misalnya, bagaimana kita bisa menahan diri itu? Ini banyak sekali yang kemudian lengah. Nah, sesuatu yang membatalkan adalah sesuatu yang keluar dari jalan dua, depan dan belakang. Nah, biasanya mak-mak itu seringkali keluar sesuatu, misalnya batuk ya, yang belak, ini adiknya juga batuk itu. Cerit itu kan batal, belum suci, maka tidak bisa melakukan sholat, harus dibersihkan dulu. Cara membersihkan bagaimana? Ya, ini cara membersihkannya, harus pakai tisu basah dulu sebelah kanan, harus pakai tisu basah sebelah kiri, dan satu tisu basah di tengah-tengah itu, tengah-tengah yang jangan jalan di luar tadi. Ini penting. Karena kalau itu belum bersih dan suci, tidak bisa melakukan sholat.
9: Yang terdengar ditambahkan Lili, istinja ini harus diatasi dengan semula, karena sholat dalam kondisi yang ada najisnya tidak bisa melakukan sholat. Dan bila saat wukuf, misalnya belum menemukan air, bisa melakukan tayamum. Dan bila seorang wanita dalam keadaan haid, tetap bisa melakukan umrah wajib, tetapi bisa kecuali melaksanakan sholat. Namun demikian, dia harus tetap banyak istighfar dan banyak sholawat. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita kali ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dedikasi para petugas haji yang melayani para jemaah calon haji, khususnya kalangan lanjut usia atau lansia di kawasan Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Irfan Yusuf menyampaikan dirinya menemukan semangat para jemaah yang diimbangi petugas yang sigap, sehingga para lansia yang rata-rata berusia 80 tahun dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ia juga menjelaskan peninjauan langsung ke lapangan dilakukan guna memastikan seluruh jamaah calon haji mendapatkan pelayanan yang optimal dari para petugas yang terus bersiaga melayani sejak pagi hari. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan menambah kerjasama dengan 1.000 organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Supratman mengatakan saat ini terdapat 777 organisasi bantuan hukum yang telah bekerjasama dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 1.000 organisasi bantuan hukum atau OBH. Ia juga menegaskan kerjasama dengan OBH penting untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara merata tanpa diskriminasi, khususnya bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Selat Teluk Persia, Iran, mengumumkan pembentukan zona maritim terkendali di Selat Hormuz yang mewajibkan kapal untuk berkoordinasi dan memperoleh izin dari otoritas tersebut sebelum melintasi jalur perairan itu. Zona tersebut membentang dari Kuh-e-Mubarak di Iran hingga selatan Fuzairah di Uni Emirat Arab pada pintu masuk timur selat, serta dari ujung pulau Qasem milik Iran hingga Al-Quwain di Uni Emirat Arab pada pintu masuk barat. Selain itu, mereka juga merilis peta yang menggambarkan zona baru yang telah ditetapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis Indonesia Janice Chan belum dapat melaju ke perempat final WTA Maroko Terbuka 2026. Langkah Chan dihentikan oleh petenis asal Kolombia Camila Osorio dalam 3 set di Rabat 2026. Saat bermain di lapangan klub Des Cemito, Janice kalah 3-6, 6-3, dan 0-6 dalam tempo bermain 2 jam 6 menit. Hasil tersebut membuat langkah Janice terhenti pada babak 16 besar turnamen level WTA 250.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three host.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Ia menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gudang pendingin atau cold storage dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini dinilainya sebagai langkah nyata pemerintah guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di ibu kota. Salah satu langkahnya dengan meresmikan SPKLU Center di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.
2: Warta Nusantara.
1: Pendengar, siang ini kami hadirkan Warta Nusantara. Kali ini kita awali dari pemerintah Kabupaten Natuna yang menggelar operasi pangan murah di Kecamatan Pulau Laut guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporannya langsung disampaikan Analia Widi. Widi.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di daerah terdepan NKRI yang masuk wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota Kabupaten Natuna. Kegiatan pasar murah dipilih dilaksanakan di Pulau Laut karena jarak distribusi bahan pokok menuju wilayah tersebut cukup jauh. Kondisi itu menyebabkan harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan sehingga memberatkan masyarakat. Kepala Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra, mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadi langkah dari pemerintah dalam menekan laju inflasi di daerah.
4: Kegiatan pasar murah dikarenakan memang keterjangkauan untuk sembako itu kan jarak yang cukup jauh sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten, sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
3: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket, sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga di pasaran di Kecamatan Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual seharga Rp50.000. Sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000 lebih murah dari harga pasar. Kegiatan pasar murah ini turut melibatkan sejumlah instansi dan bekerja sama dengan Perumbulok serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna. Selain sembako utama, masyarakat juga dapat membeli komoditas pertanian seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit serta beras SPHP dari Bulog. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.

0: Pendengar, Lembaga Peduli Konsumen Loksmawe mengimbau warga agar selektif dalam membeli kebutuhan Idul Adha. Laporannya langsung disampaikan Albara Maulana.
1: Pendengar Pro 3, Lembaga Peduli Konsumen Muslim LPKM mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selektif dalam melakukan pembelian barang jelang Hari Raya Idul Adha. Demikian disampaikan Ketua LPKM Syahrial saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, di momen seperti ini biasanya para pedagang memanfaatkan untuk menjual seluruh produk kepada konsumen. Terkadang dalam meraih keuntungan, sebagian pedagang dalam hal ini oknum sering teledor terhadap kualitas barang yang dijual. Selain juga masyarakat pun kurang teliti saat membeli. Lantaran momentum Hari Raya Idul Adha, biasanya daya beli masyarakat yang kian naik signifikan. Syahrial berharap masyarakat agar membeli barang sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan sehingga membeli produk yang tidak diperlukan.
2: Nah, kita berharap kepada masyarakat untuk tidaklah dalam melakukan pembelanjaan untuk mendapat kebaran. Tapi memang ini kesempatan bagi masyarakat ataupun bagi para pedagang sendiri untuk mengeluarkan produk-produknya. Nah, dalam hal ini kita minta kepada masyarakat untuk teliti dulu ya, cuma teliti dan hati-hati waspada, jangan
1: kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, untuk selalu dan lebih ketat melakukan pengawasan pada setiap transaksi jual-beli antara konsumen dan pedagang. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Albara Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Loksmawe kita menuju ke Denpasar, di mana tenaga pendidik di Denpasar menilai membangun pelindung yang kuat bagi keselamatan anak dari tindakan kekerasan dan perundungan harus dimulai dari keberanian untuk tidak diam, serta validasi emosi anak sejak di lingkungan keluarga. Laporannya disampaikan rekan kami, Zanuar Setiaji.
1: Baik, Lukman Lara dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, tindakan kekerasan terhadap anak sering kali bersembunyi di balik hal-hal kecil yang dianggap wajar dalam keseharian. Jika dibiarkan, gesekan fisik saat bermain maupun paparan konten agresif dari game online dapat berdampak besar pada tumbuh kembang dan psikologis anak. Tenaga pendidik sekaligus wali kelas 3 Sekolah Dasar Mutiara Bali, Astrid Widyaning Tias, kepada RRI menjelaskan, sekolah secara konsisten mengedukasi siswa agar berani melapor atau speak up jika mendapati hal yang mengancam diri mereka. Kendati demikian, tantangan kerap muncul ketika pihak orang tua pelaku sulit menerima kenyataan mengenai perilaku anak mereka di luar rumah. Berikut pernyataan dari Astrid Widyaning Tias.
2: Mencegah terhadap anak itu membangun budaya tersebut bukan sekedar tugas instansi, ya Kak, melainkan akumulasi dari tindakan nyata kita sehari-hari. Kita dapat membangun ruang aman di rumah, didengarkan di rumah, tanpa dihakimi oleh orang rumah begitu. Tantangannya adalah ketika orang tuanya selaku tidak percaya dalam hal itu.
1: Astrid Widyaning Tias juga mengingatkan tingginya pengaruh media digital yang menampilkan unsur kekerasan fisik dalam membentuk perilaku anak di dunia nyata. Pihak sekolah pun telah mengeluarkan surat edaran agar orang tua mengaktifkan setting khusus anak pada gawe guna membatasi akses game yang berbahaya. Melalui integrasi literasi digital, pemahaman batasan otoritas tubuh serta respon penanganan yang tenang dan tidak ceroboh dari pihak sekolah, ekosistem pendidikan yang aman diharapkan dapat terwujud dan kerjasama yang jujur antara sekolah dan orang tua menjadi kunci vital agar identitas anak terlindungi dan pemulihan trauma dapat berjalan optimal demi masa depan generasi bangsa. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar petani milenial di Kabupaten Banyumas hari ini melaksanakan panen raya ratusan kilogram cabai. Laporannya langsung disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
3: Baik, pendengar, sebanyak 30 petani muda yang tergabung dalam komunitas muda tani Banyumas melaksanakan panen raya ratusan kilogram cabai sekaligus mengikuti prosesi kelulusan program Agritransform Batch yang pertama. Kegiatan ini menjadi simbol keberhasilan regenerasi petani muda sekaligus penguatan komoditas cabai sebagai salah satu upaya menekan inflasi daerah. CEO Muda Tani, Audrey Sahroni, mengatakan program Agritransform Batch yang pertama ini selesai dilaksanakan dengan fokus pelatihan mulai dari fase budidaya hingga pengelolaan hasil pertanian. Menurutnya, para peserta berasal dari berbagai latar belakang. Mereka dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak pertanian modern di daerahnya masing-masing. Komoditas utama yang dibudidayakan pada batch yang pertama ini adalah cabai. Selain budidaya, peserta juga mendapatkan pelatihan pengolahan hasil panen menjadi produk turunan berupa sambal kemasan, sehingga menjadi bentuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Menurut Audrey, pemilihan cabai bukan tanpa alasan, karena komoditas ini selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi yang terbesar. Dengan meningkatnya produksi cabai, khususnya di Kabupaten Banyumas dan keterlibatan petani muda, diharapkan pasokan tetap terjaga sehingga dapat membantu stabilitas harga di tingkat konsumen. Berikut pernyataan dari CEO Muda Tani, Audrey Sahroni.
4: Dan harapannya dari peserta ini, ketika kita latih, itu bisa kembali ke daerahnya, bisa memberikan dampak ke lain ataupun daerahnya masing-masing, dan bisa belajar untuk pertanian. Dan tentu dari peserta ini kita latih dari beberapa latar belakang mahasiswa ataupun local children untuk bisa meneruskan ataupun regenerasi petani agar pertanian ini bisa maju dan bisa berkembang secara teknologi dan secara perkembangan menjadi produk ataupun yang lainnya. Terima kasih.
3: Baik, pendengar, dari batch yang pertama ini nantinya akan dilanjutkan dengan program Muda Tani batch yang kedua dengan harapan regenerasi petani yang selama ini masih didominasi oleh generasi yang sudah cukup tua bisa ada lebih banyak petani-petani muda, terutama di Kabupaten Banyumas. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mendorong penyelenggaraan berbagai pelatihan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan peran UMKM sebagai pilar penggerak utama perekonomian masyarakat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Atep Burhanuddin. Atep.
5: Ya, baik, sobat pendengar. Dinas Ketenagakerjaan di Disnaker Kota Bandung terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas melalui pelatihan peningkatan produktivitas P3. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandung tersebut diikuti puluhan pelaku usaha dan calon wirausaha baru dari berbagai sektor usaha. Dan program ini menjadi bagian dari langkah strategis Disnaker Kota Bandung dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar semakin kompetitif. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung, Yayan Abuliana, juga menegaskan UMKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang harus terus diperkuat dan didukung secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ini tidak lagi terbatas pada persaingan lokal, tetapi juga memasuki persaingan global. Perkembangan teknologi digital membuat berbagai produk dari luar daerah, bahkan luar negeri, dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui platform daring. Ia menegaskan pelatihan tersebut dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk UMKM yang lebih produktif, efisien, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah mendorong perubahan pola pikir para pelaku usaha agar lebih visioner dan mampu membaca peluang pasar.
6: Harapan saya, yang pertama, yang dilatih harus terus meningkatkan skill. Jangan puas dengan apa yang diberikan oleh kami. Bisa melalui digital, YouTube, dan sebagainya. Melalui latihan terus-menerus. Gitu ya. Yang kedua, harus ada kemauan. Jangan sudah berlatih, ngesot gitu, nggak ada kemauan. Nggak ada disiplin, nggak ada tekad. Yang ketiga, untuk industri, percaya kepada kami.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja di Disnaker Kota Bandung, Rina Indri Sari Nugraha, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program prioritas tahun 2026 untuk menciptakan pelaku usaha yang adaptif dan kompetitif. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan pola bisnis yang semakin cepat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Bandung kita menuju ke Nunukan. Menjelang Idul Adha 2026, permintaan telur dan ayam petelur atau afkir terpantau mengalami peningkatan di wilayah Nunukan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Ferry Herdiansyah. Ferry.
7: Kenaikan permintaan ayam rutin terjadi setiap menjelang Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Ayam afkir menjadi pilihan masyarakat karena harga lebih terjangkau. Permintaan ayam merah atau afkir meningkat dibanding hari biasa menjelang hari besar keagamaan. Masyarakat banyak membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan acara bersama. Peternak tetap menjaga produksi agar pasokan telur dan ayam tersedia di pasaran. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan permintaan konsumen di Nunukan. Berikut pernyataan salah seorang pengusaha ayam di Nunukan, Riswandi.
8: Setiap tahunnya, Mas, untuk momen Idul Fitri ataupun momen Idul Adha pasti ada peningkatan, Mas. Apalagi kalau ayam petelur ini, telurnya ada peningkatan dan ayam akhirnya tuh, Mas. Itu yang dicari-cari orang. Yang biasa orang beli namanya ayam merah, Mas. Ayam yang sudah akhir, yang umurnya ada 2 tahun yang tidak produksi lagi dia. Jadi ada peningkatan, Mas, khusus untuk Lebaran Idul Adha setiap tahunnya.
9: Peternak berharap permintaan tetap stabil hingga perayaan Idul Adha mendatang. Harga telur dan ayam saat ini masih relatif terkendali di tingkat pasar. Dari Nurkan, Kalimantan Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan saat ini terpantau aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya langsung disampaikan Febriansa.
10: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Bintan dan Kota Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan atau APUB, Jamie, menjelaskan, menjelang Idul Adha tahun 2026 ini permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban. Berikut pernyataan dari Jamie.
11: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja.
12: Gak ada ini.
11: Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan kurban ya, kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja. Gak terlalu permintaan di pasar, tak terlalu drastis sekali. Biasa-biasa saja.
10: Menurut anggota APUB Bintan, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini, total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, reporter Febriansa, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Menuju Baitullah.
16: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
17: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
15: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
18: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu.
12: meskipun ada masalah-masalah tetapi
15: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang, kali ini dari PT Pelni yang menyampaikan bahwa saat ini masih sulit merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Utara agar dibuka rute pelayaran tujuan Tarakan, Surabaya karena tingkat okupansi masih rendah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Rajabsyah.
2: Baik, pendengar. PT Pelni masih sulit merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Utara agar dibuka rute pelayaran tujuan Tarakan Surabaya. Pasalnya tingkat okupansi masih dinilai rendah. Hal itu diakui Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi. Sebagai gambaran, saat membuka rute insidentil Tarakan Surabaya dengan KM Lambelu yang dalam persiapan menjalani docking tahunan akhir April lalu, tercatat jumlah penumpang hanya sebanyak 295 orang. Meski antusiasme dinilai tinggi, namun belum memenuhi target minimal 50% karena kapasitas kapal yang digunakan mencapai 2.000 penumpang.
3: Kami dari sini penumpangnya 177, sedangkan dari luar kan 118.
4: Itu
3: siapa ya? Iya, itu. Itu dinilai pasti kurang. Iya, kalau ya kurang artinya kan kapal kita ini kan layanannya kan untuk penumpang.
4: Berarti
3: ya kapasitas kami kan penumpangnya kan 2.000.
4: Minimal 2.000.
3: Iya, 2.000, tapi kan kita melewati beberapa pelabuhan sebelum.
2: Iya, dan lebih lanjut Ferdi menyampaikan bahwa berbeda dengan rute yang dibuka selama ini, yaitu tujuan Tarakan Parepare. Ferdi mengakui tingkat okupansinya cukup tinggi sehingga mencapai 80% dari kapasitas penumpang. Menurut Ferdi, pihaknya sudah memberikan solusi melalui skema interkoneksi lewat Balikpapan. Dengan skema ini, penumpang dari Tarakan turun di Balikpapan lalu melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan kapal milik swasta yang sudah standby di Balikpapan. Namun untuk tiket, penumpang tetap membeli tiket terpisah karena kapal yang digunakan berbeda. Dan begitu juga dengan tarif kapalnya, yaitu karena kapal swasta sehingga tarifnya juga termasuk tarif komersil. Meski demikian, Ferdi mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltara ini ke Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengharapkan adanya koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, agar harapan ini bisa tetap terwujud. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meresmikan sebanyak 393 pos bantuan hukum atau pos bankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel. Laporannya disampaikan Debi Nirwandi.
5: Ya, pendengar RRI dimanapun berada dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas meresmikan sebanyak 393 pos bantuan hukum atau pos bankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bankum berharap pos bankum ini akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di pedesaan, untuk bisa mendapatkan layanan dan bantuan hukum baik melalui mediasi maupun perujukan advokat. Bankum meminta kepala daerah bersama-sama mensinergikan program ini karena program ini adalah juga amanat daripada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar masyarakat kaum yang termarginal juga mendapatkan bantuan hukum. Ini sebagai bukti negara hadir, pendengar. Berikut wawancara kami dengan Menteri Hukum Republik Indonesia.
6: Di Provinsi Bangka Belitung, kami telah meresmikan pendirian pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bantuan seluruh desa dan kelurahan. Kami berharap ini akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di pedesaan.
5: Ya, sementara itu pendengar, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani menyambut baik adanya pos bankum ini. Ia berharap masalah di masyarakat dapat diselesaikan secara damai dan tentram dan tidak berujung pada pengadilan maupun penegak hukum, di mana seperti disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Johan Manurung, bahwa sejak 25 Agustus 2025 pihaknya telah merampungkan 100% pos bankum di Bangka Belitung tersebar di 393 pos bankum di desa kelurahan di Bangka Belitung. Untuk itu Kemenkum mengapresiasi pemerintah daerah di Bangka Belitung yang telah berkomitmen dalam mendukung adanya pos bankum di tiap-tiap daerah ataupun kelurahan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menegaskan bahwa data masyarakat miskin usia 5 hingga 15 tahun di Kota Bekasi sudah seluruhnya masuk dalam aplikasi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menegaskan data masyarakat miskin usia 5 hingga 15 tahun di Kota Bekasi sudah seluruhnya masuk dalam aplikasi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bekasi tahun 2026. Dan masyarakat yang anaknya ingin mengikuti SPMB melalui jalur arfimasi tidak perlu lagi datang ke kantor dinas sosial untuk meminta surat keterangan miskin sebagai persyaratan untuk mengikuti SPMB jalur afirmasi. Dan ia juga menjelaskan masyarakat cukup mengunduh data pada aplikasi SPMB Kota Bekasi karena seluruh data penduduk miskin usia 5 hingga 15 tahun sudah tersedia di aplikasi SPMB Kota Bekasi. Dan Robert juga menjelaskan untuk tahun ini jumlah penduduk miskin usia 5 hingga 15 tahun berjumlah 108.291 orang, bahkan angka tersebut muncul berdasarkan data sosial dan ekonomi nasional atau DETESIN yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian.
8: Untuk tahun 2026 ini, sesuai dengan proses yang kemarin sudah kita lakukan, jadi Dinas Sosial itu sudah memberikan data desil 1 sampai 5. Ya, data desil 1 sampai 5 warga masyarakat Kota Bekasi yang berusia 5 sampai dengan 15 tahun, ini by name by address-nya sudah kita berikan kepada Dinas Pendidikan dan sudah dimasukkan ke dalam sistem penerimaan ini. Jadi, kepada warga masyarakat tidak usah lagi
9: khawatir ya.
8: Khawatir, tidak usah harus ke dinas sosial, harus kemana untuk melakukan pengecekan. Jadi ketika warga masyarakat itu ingin mendaftar melalui jalur afirmasi, ketika mereka masuk ke dalam aplikasi sistem spmb.bekasi.go.id, masuk jalur afirmasi, nanti langsung masuk di sana datanya. Jadi bisa diunduh. Jadi warga masyarakat tidak perlu ke kelurahan, tidak perlu ke dinas sosial, karena sudah ada di dalam sistem itu sendiri.
7: Dan pihaknya juga menegaskan bahwa dengan terkoneksinya data penduduk miskin usia sekolah dengan aplikasi SPMB 2026 membuat proses pendaftaran SPMB untuk jalur afirmasi menjadi mudah. Bahkan pihaknya juga menjelaskan bahwa data tersebut merupakan acuan pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan SPMB untuk jalur afirmasi. Pasalnya data ini merupakan data resmi yang sumbernya berasal dari pemerintah pusat. Sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah melalui jalur afirmasi harus benar-benar memastikan bahwa anaknya masuk dalam data penduduk miskin desil 1 hingga 5. Namun demikian pihak Dinas Sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan data jika yang bersangkutan memang benar-benar penduduk miskin namun tidak masuk dalam desil 1 hingga 5. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi, Jawa Barat, kita menuju ke Jakarta, di mana penjualan hewan kurban kambing relatif stabil. Pedagang di Jakarta Timur memprediksi peningkatan baru akan terjadi pada H-4 Idul Adha. Laporannya disampaikan Setio Agung.
1: Penjualan hewan kurban kambing di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur disebut relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Pedagang memprediksi peningkatan permintaan baru akan terjadi pada H-4 seiring meningkatnya pembelian masyarakat untuk kebutuhan kurban. Yudi, salah satu penjual sekaligus peternak kambing di kawasan Pulau Gadung, mengatakan penjualan saat ini belum menunjukkan lonjakan signifikan. Meski demikian, stok kambing masih mencukupi dan permintaan tetap berjalan. Kambing yang dijual didatangkan dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Solo, hingga Boyolali. Yudi menjual kambingnya dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 7,5 juta rupiah tergantung ukuran dan bobot hewan.
2: Untuk lebaran

0: zakat ya buat kita semua. Ya jadi kalau bisa tiap tahun ya kita kurban gitu. Saya pun pribadi kalau boleh dibilang mewajibkan diri buat kurban, walaupun secara hukum itu sunnah muakkad, diusahakan untuk seperti wajib lah.
1: Yudi saat ini memiliki 4 kandang dengan kapasitas puluhan ekor kambing yang dipisahkan berdasarkan jenisnya. Dari 70 ekor yang saat ini tersedia, 28 diantaranya telah laku terjual. Beberapa pembeli menitipkan kambing yang telah dibeli untuk perawatan sebelum diantar ke lokasi pemotongan pada malam takbiran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya percepatan industrialisasi nasional. Menperin menilai bahwa penguatan industri dari hulu hingga hilir dapat memperkuat rantai pasok nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Emil Akbar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Seperti yang terlihat di dua lapak penjualan di wilayah Kecamatan Pojentrek
2: pagi tadi,
1: para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
3: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing, serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
4: Kalau di sini, kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing, kisaran kalau sama yang di rumah 80-an. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
5: ke atas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi, dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
1: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.
2: Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjarmasin terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota di Indonesia untuk implementasi program digitalisasi perlindungan sosial. Laporan yang disampaikan Juma Ahmad.
6: Kota Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota di Indonesia untuk implementasi program digitalisasi perlindungan sosial. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Paransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan. Semua berjalan manual.

0: yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan hingga tidak adanya pengawasan secara real time. Melalui program ini, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem digital publik infrastruktur. Seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan pangan, hingga bantuan sosial tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.
1: Selama ini, pengelolaan data dan penyaluran perlinsos masih banyak yang berbasis manual, sehingga rentan terjadi ketidakakuratan data, tumpang tindih penerima bantuan, penundaan penyaluran, dan minimnya kemampuan pemantauan secara real-time.
0: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menilai, hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran. Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder Perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral. Menurutnya, secanggih apapun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.
2: Kita inginkan bahwa kegiatan ini juga menjadikan satu percepatan ya, cepat dan tepat, dan tentunya kita berharap kegiatan digitalisasi ini juga bisa nantinya lebih maksimal ya untuk dalam hal menangani permasalahan menanggulangi kemiskinan dan juga harapan kita tepat sasaran ya.
0: Melalui kegiatan integrasi data berbasis digital ini, diharapkan kedepannya peta kemiskinan hingga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani melalui kebiasaan memilah sampah dari tingkat rumah tangga. Laporannya disampaikan Nur Fitriani.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari tingkat sumbernya melalui kebiasaan memilah sampah di rumah tangga. Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang berlangsung di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menyebut kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah plastik dengan sisa makanan menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah modern. Menurutnya, perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi kunci agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi.
5: Karena biasa kita di rumah itu mencampur sampah, bercampur ya, botol plastik, ambulan,
4: sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menilai keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan, hasil pengelolaan sampah melalui Bank Saku tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, namun juga memiliki potensi sosial dan ekonomi.
5: Nanti ada pengelolaan sampah dari hasil itu bisa kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat kita yang butuhkan. Untuk fokus campur tangan kita semua, tanpa kolaborasi, tanpa tanda tanganan kerjasama, tentu hal ini tidak bisa.
4: Pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap program Bank Saku dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat direplikasi oleh kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Pendengar, IHSG melemah tajam pada jeda siang perdagangan hari ini dan turun lebih dari 174 poin ke level 6.144,36. Berikut laporannya, disampaikan Afriani Respati. Afriani.
7: Baik Lukman dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tajam pada jeda siang perdagangan ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 174 poin atau sekitar 2,7% ke level 6.144,36. Sejak awal perdagangan pagi, tekanan jual sudah membayangi pergerakan saham domestik. dan sempat dibuka pada level 6.366,48 dan terus bergerak fluktuatif sepanjang sesi pertama. Tim analis Pintrako Sekuritas menilai bahwa pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik, terutama pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kerangka ekonomi makro dan RAPBN 2027 di DPR RI kemarin. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% dengan inflasi 1,5 hingga 3,5%. Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pasar juga masih merespon rencana kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Sementara kebijakan tersebut akan diterapkan pada komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara hingga paduan besi. Di sisi lain pendengar, sentimen negatif juga turut datang dari keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dan kenaikan tersebut berada di atas ekspektasi pasar dan menjadi kenaikan pertama sejak April 2024. Demikian laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca di rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus.
2: Penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak.
0: Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem, memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia resmi memperkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top siaran Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi ada kepala BGN ke sini.
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
3: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
4: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Terus chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat memberuntungkan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
3: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian kait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
5: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
6: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor, kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
7: ke atas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi free 1 kambing.
5: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Sea Art 8 atau ECTI Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Pameran ini menghadirkan 80 lukisan tokoh cendekiawan Indonesia karya seniman Paul Hendro sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi intelektual dan kontribusi para pemikir bangsa. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Sea Art 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
9: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
8: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran Sea Art 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud dari RRI Makassar.
10: Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar, mengatakan masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
11: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara anu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mengatakan, tidak usah bisa menggambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin benar saya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
12: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
10: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Info Haji kali ini kita awali dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan yang mengimbau para calon haji asal wilayah setempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Laporan yang disampaikan Hairo Rizki dari RRI Palembang.
14: Lukman, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kementerian Provinsi Sumatera Selatan mengimbau para calon haji asal wilayah tempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Bina dan Pengendalikan Wil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Muhibullah, menegaskan bahwa kondisi cuaca tahun ini memerlukan ketahanan fisik. Ia juga mengimbau jemaah untuk melakukan mitigasi mandiri. Jemaah diminta untuk minum air secara rutin tanpa menunggu haus untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, menurutnya penggunaan alat pelindung diri seperti payung, topi, kacamata hitam, dan juga tabir surya menjadi hal penting saat beraktivitas di luar ruangan. Kemenhat Sumsel juga menekankan agar pentingnya mengenali tanda-tanda heat stroke seperti pusing, lemas, dan juga kenaikan suhu tubuh secara mendadak. Bagi calon haji yang merasakan gejala tersebut diminta segera mencari tempat berteduh dan juga melapor kepada petugas kloter masing-masing.
15: Karena di kesehatan ini menjadi faktor utama belum mereka melunasi pembayaran bibit atau biaya perjalanan ibadah haji namun yang berjalan. Dengan kesehatan inilah yang menyebabkan dan dapat menjadikan seseorang bisa menunaikan ibadah haji berangkat ke tanah suci atau tertunda. Mulai dari sekarang jamaah yang estimasi mereka dapat menjaga kesehatan, mempersiapkan diri, mengumpul wajib haji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
16: Ia juga menambahkan jemaah seharusnya memiliki strategi dalam beribadah agar tetap bugar saat hari Arafah. Hal ini penting karena puncak haji Arafah, Musdalifah, dan juga Mina merupakan rukun wajib, sehingga jangan sampai kondisi jemaah justru menurun karena kelelahan aktivitas sunnah. Di Palembang, Sumsel, Hairul Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, Sumatera Selatan kita menuju ke Aceh, di mana sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 03 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya bersama dengan Irham Syah dari RRI Melabo. Irham.
17: Baik, terima kasih. Sebanyak 4.703 jemaah calon haji asal Aceh yang bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 hingga 12 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang yang berbeda, yakni kloter 3 dan kloter 13. Kloter 3 diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dan bergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara tiga jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara Sim pada hari Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, Haji Dedi Kamarni, saat diwawancarai pagi tadi mengatakan, berdasarkan data sementara seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
18: Pada khususnya dan jemaah haji Aceh pada umumnya itu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jemaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jemaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini telah dibayarkan semua melalui bank Araji ataupun Masnas dan semua jemaah sudah membayarkan damnya ke bank Araji tersebut. Jadi untuk mencapai pengurangan setelah jadwal pengulangan, kalau tidak ada perubahan, itu tanggal 18 Juni 2026. Nanti ulang mereka langsung bertolak dari Madinah. Karena setelah Arafah nanti, jamaah akan diberangkatkan ke Madinah selama 8 hari. Di Madinah baru akan bertolak ke tanah air.
17: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Dari Melabu, Kabupaten Aceh Barat, Irham Syah, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Melabu, Aceh, kita menuju ke Cirebon, Jawa Barat, di mana keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan. 99,8% jemaah berangkat ke Tanah Suci. Aura Aulia dari RRI Cirebon melaporkan.
19: Ya, pendengar, proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar pada Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter terakhir berjalan sesuai jadwal tanpa kendala yang berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Nuril Huda mengatakan bahwa total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan. Ia menjelaskan dari total 11.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, ini sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang meninggal dunia. Berikut keterangan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Nuril Huda.
20: Jemaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji yang berangkat adalah 17.585. Artinya ada 99,8% jemaah bisa berangkat. Dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa pekerja juga ada yang meninggal dunia kemarin. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8. Berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
19: Nuril Huda mengatakan bahwa selama pemberangkatan jemaah haji, koordinasi lintas sektor berjalan dengan sangat baik. Bahkan pada hari pemberangkatan terakhir kemarin 20 Mei 2026, terdapat 3 kloter yang diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka dalam melayani penerbangan berskala besar. Ia optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal saat fase pemulangan jemaah yang direncanakan dimulai pada awal Juni 2026 mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah air kita menuju ke tanah suci, Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
21: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkannya. Salah satu contoh adalah sebelum melakukan sholat, maka istinja itu harus dituntaskan. Menurutnya, sesuatu yang keluar dari jalan dua, yaitu depan atau alat kemaluan dan belakang. Dijelaskan Lili, bila wanita sedang haid dan tidak melakukan sholat, maka saat tawaf misalnya harus dibersihkan dahulu organ vitalnya dengan tisu basah baik di sisi kanan, kiri, maupun sisi tengah. Berikut keterangan dari Lili.
22: Cara membersihkan bagaimana? Ya, ini cara membersihkannya. Harus pakai tisu basah dulu sebelah kanan, harus pakai tisu basah sebelah kiri, dan satu tisu basah di tengah-tengah itu. Tengah-tengah yang jangan jalan di luar tadi. Ini penting. Karena kalau itu belum bersih dan suci, tidak bisa melakukan sholat. Nah, bagaimana kalau di, tadi bertanya, kalau di sana nggak ada air misalnya? Nah, repot kan nggak ada air bagaimana? Ya itu namanya dimakfu, tayamum, akhirnya.
21: Dan pendengar ditambahkan Lili, istinja ini harus diatasi dengan sempurna, karena sholat dengan kondisi yang ada najisnya tidak bisa melakukan sholat. Bila saat wukuf misalnya belum menemukan air, bisa melakukan tayamum. Dan bila seseorang wanita dalam keadaan haid tetapi bisa melakukan umroh wajib, kecuali melaksanakan sholat. Namun demikian, dia harus tetap banyak istighfar dan banyak sholawat. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus mengendara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri berupaya menjalankan komunikasi dengan keluarga 9 warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah. Ia menjelaskan komunikasi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memberikan informasi terbaru terkait kondisi para WNI, terutama bagi WNI yang saat ini masih dipantau keberadaannya setelah diintersep militer Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI resmi perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT siaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kami memperkenalkan mitra kerjasama strategis TVRI yaitu PT Volago Global Nusantara sebagai mitra layanan over the top atau OTT pertama untuk penyiaran dunia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI secara resmi memperkenalkan PT Volago Global Nusantara atau Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT untuk siaran Piala Dunia 2026. Pengenalan ini dilakukan melalui konferensi pers di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Volago akan berperan menyediakan layanan streaming bagi masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia melalui aplikasi mobile. Pelaksana tugas Direktur Utama LPP TVRI Rika Damayanti menjelaskan, TVRI menyadari pola konsumsi masyarakat terhadap media kini telah berkembang. Kerjasama dengan Volago adalah cara TVRI menjawab kebutuhan masyarakat modern yang pola konsumsi siarannya sudah bergeser ke era streaming dan aplikasi mobile.
4: Prinsipnya tetap sama, bahwa sekarang ini cara mengkonsumsi media itu kan sudah berubah, ya. Sudah berubah, masyarakat tidak lagi menonton secara konvensional saja, tetapi juga dengan dinamika yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka sekarang gaya menonton juga harus yang bisa dengan cepat diakses, bisa dengan mudah dijangkau, dan itulah makanya kenapa kemudian TVRI harus mempunyai mitra untuk mencapai tujuan bahwa semua masyarakat bisa menonton siaran Piala Dunia ini tapi dengan berbagai cara.
3: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Subioto Jingga mengapresiasi kerjasama bersama TVRI. Ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini, dan masyarakat berhak mendapatkan internet dengan kualitas maksimal.
23: Saya sih berharap ini merupakan awal kerjasama strategis yang bagus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan multiplier efeknya yang lebih tinggi. Dan di sini juga saya ingin berterima kasih kita menjalin kerjasama strategis dengan WiFi, dengan Pak Fadel dan teman-teman. Kita akan memberikan kerjasama khusus dengan seluruh pelanggan internet rakyat dan search di Indonesia ini supaya semua orang bisa menikmati dengan kecepatan speed yang cepat ya, tidak ada lagging nih sewaktu nonton. Nah, ini semua juga kita dari apps ini juga kita kerjasama dengan Huawei di belakang kita untuk mengurusin cloud-nya.
3: Melalui aplikasi Volaplay dari Volago, masyarakat dapat menyaksikan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan program editorial turnamen melalui perangkat digital. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko kontra Afrika Selatan di Stadion Azteca, Meksiko. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Taratir. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menargetkan penyelesaian pembangunan 93 sekolah rakyat tahap 2 sebelum dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Percepatan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pengerahan puluhan ribu tenaga konstruksi di berbagai daerah. Kementerian Sosial menegaskan penyelenggaraan sekolah rakyat harus dilakukan secara akuntabel dan bebas korupsi. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Abdul Muiz, mengatakan pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat. Pemerintah berupaya tetap memantau perkembangan 9 warga negara Indonesia atau WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, menjelaskan hingga kini pihaknya belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI tersebut.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, di siang hari ini kami akan membahas memahami aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza, di mana situasi konflik di Gaza tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait hukum internasional di wilayah laut. Pencegatan kapal bantuan kemanusiaan di perairan internasional kembali menjadi sorotan dunia dan memicu perdebatan mengenai hak pelayaran sipil, keamanan maritim, serta perlindungan terhadap relawan kemanusiaan. Lantas bagaimana sebenarnya aturan hukum laut internasional mengatur pelayaran misi kemanusiaan? Dan apa saja batas kewenangan sebuah negara dalam melakukan pemeriksaan atau pencegatan kapal di laut internasional? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Sekjen ICAL Strategic Center, Dr. Surya Wiranto.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Surya, selamat siang.
5: Ya, selamat siang, Mas.
4: Kabar sehat ya, Pak Surya?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Sehat. Iya. Kita ingin tahu juga bagaimana untuk aturan dari laut internasional nih dalam misi kemanusiaan ini kan terkait dengan pencegatan kapal kemanusiaan Global Selumut Flotilla 2.0 kemarin.
5: Iya. Pertama, saya ikut berduka ya karena tindakan dari pihak militer Israel yang demikian keras ya terhadap warga sipil yang intinya mereka kan ingin memberikan bantuan kemanusiaan ya, tapi yeah, ternyata dilarang untuk mendekat pantai, bahkan di laut lepas itu sudah dicegat ya. Nah, ini memang perlu pemahaman terhadap hukum internasional yang mengatur tentang pergerakan di laut ya. Yang pertama itu ada UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982.
4: Yeah.
5: Itu mengatur resim-resim hukum internasional ya, hukum laut nasional. Yang kedua, itu ada hukum konflik bersenjata di laut. Nah, ini kan wilayah tersebut kan kita ketahui sekarang sedang berkonflik ya,
4: yeah,
5: antara Israel bersama Amerika melawan Iran gitu ya. Kemudian Israel juga di Gaza juga demikian sudah lama menduduki Gaza ya. Nah, orang-orang ini kan di Freedom Flotilla ini kapal-kapal itu ingin memberikan bantuan kepada warga sipil yang menjadi korban perang gitu ya, yang kelaparan dan sebagainya. Niatnya itu bagus, cuman kan kembali lagi kalau berkata dengan hukum konflik bersenjata, ini pihak yang sedang melakukan peperangan ini juga harus waspada gitu terhadap kapal-kapal yang bakal keluar masuk dari wilayah zona perang tersebut. Nah, mereka kan misalnya takut ada penyelundupan senjata ya, takut ada teroris yang masuk dan sebagainya, sehingga mereka perlu melakukan boarding ya. Ya, mereka memblokade wilayah tersebut ya, bahkan kalau hukum internasional boleh sampai di laut internasional ya. Laut internasional itu berarti laut di luar laut teritorial, di luar 12 mil. itu boleh mereka mulai mencegat dari situ. Nah, cuman perlakuannya memang kalau di perairan internasional itu tidak boleh tindakan badan ya. Seperti kita sekarang lihat kan kekerasan tuh diikat tangannya ya, kemudian ditodong senjata dan sebagainya itu sebenarnya nggak boleh.
4: Ya,
5: boleh mencegat dengan kekhawatiran bahwa kemungkinan ada penyelundupan senjata, kemungkinan ada teror yang masuk, boleh.
4: Jadi legal ya Pak ya, kalau pemeriksaan kapal bantuan kemanusiaan ini dapat dianggap tindakan legal atau memang bentuk pembatasan bantuan sipil?
5: Tidak, kalau pembatasan bantuan sipil tidak.
4: Tidak ya.
5: Kalau utama kalau kita bicara hukum itu memang ada hak. Mungkin hak, ya. Masih ingat masalah kapal feri Lusitania Expresso.
4: Iya.
5: Dulu yang pernah masuk ke Timor Timur ya. Pada waktu Maret 92 ya, setelah Santa Cruz tuh. Itu kan juga mau masuk ke kita larang gitu. Karena ada kepentingan politik internasional terhadap Timor Timur gitu ya. Nah, pada waktu mereka di perairan internasional di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu kita kawal. Sampai kita beritahu supaya tidak masuk di perairan Indonesia. Karena kita khawatir kalau dia masuk, apalagi mendarat di Timor Timur, wah nanti beritanya tentang Indonesia itu rame lah di dunia internasional. Kira-kira padanannya seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau kita menangani Lusitania Expresso pada waktu itu, kita tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Karena kita tahu yang ada di sana itu adalah relawan ya. Dia melakukan peace mission ya. Misi apa bantuan internasional gitu ya. Melihat ada apa korban-korbannya di DC kira-kira seperti itu. Nah, yang sekarang ini saya lihat juga sebenarnya sama. Ya, mereka berbondong-bondong dari negara-negara itu mereka kan dari misi kemanusiaan ingin memberikan bantuan. Tapi negara yang berkonflik itu juga otomatis tetap waspada gitu ya.
4: Memiliki kecurigaan ya, Pak.
5: Kecurigaan, iya. itu nggak salah, Mas. Seperti orang itu tiba-tiba masuk ke pekarangan kita kan, kita harus tahu dulu siapa gitu. Kita periksa, kalau clear boleh masuk gitu. Cuman yang dipermasalahkan di sini adalah tindakan badan itu ya. Kerasan itu yang tidak boleh mestinya gitu ya. Jadi kecurigaan yang berlebihan sehingga menimbulkan tindakan badan, apakah dia pakai kekerasan atau diikat seperti itu ini sebenarnya nggak boleh. Makanya kan dunia internasional ini sangat mengecam ya. Cuman masalahnya sekarang secara geopolitik dan hukum internasional, freedom flotilla ini berada di zona abu-abu hukum ya, atau legal gray zone, di mana penghukum Israel menilai bahwa intersepsi kapal dari flotilla legal ini sebagai bagian dari penegakan blokade perang gitu. Karena situasinya tadi saya katakan sedang berkonflik tapi perang ya. Nah, sebaiknya banyak juga ahli hak asasi manusia misalnya, kemudian dari organisasi kemanusiaan dan sebagian mekanisme dari United Nations Human Rights Council ini menilai bahwa blokade tersebut telah berkembang menjadi collective punishment terhadap penduduk sipil Gaza yang tadi saya katakan ya.
4: Ternyata
5: ada perlakuan kasar gitu ya, diikat dan sebagainya. Ini yang nggak boleh. Nah, ini isu bantuan kemanusiaan ini memang sudah cukup lama ya berkembang, dicegat, kemudian lepas, masuk lagi itu sejak 2009 kalau menurut.
4: Iya. Kalau saya, pemeriksaan ini dianggap legal, seharusnya ketika sudah steril atau tidak, memang murni bantuan kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan militer.

0: mereka boleh lewat gitu loh, boleh melanjutkan giatnya, bukan terus ditawan seperti itu. Ini yang menjadi masalah internasional ya, against the international law gitu ya.
1: Baik, iya. Pak Surya, terima kasih banyak edukasinya untuk siang hari ini, Pak ya. Nanti kita kawal juga nih bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan juga cepat dilepas ya kalau kita lihat aturannya ya. Karena ini kan sudah beberapa hari ya, Pak Surya ya, di tawan. Baik.
0: Ya, mudah-mudahan bisa tidak dibebaskan, Mas, karena nggak ada masalah khusus mestinya ya.
1: Iya.
0: Mereka itu legal aja melakukan bantuan kemanusiaan itu.
1: Iya, baik. Pak Surya, terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Pendengar Sekjen IKAL Strategic Center Dr. Surya Wiranto. Kami berbincang bagaimana memahami aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan di Gaza.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka Jakarta siang hari ini. Para menteri yang telah tiba diantara yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami juga akan menghadirkan bagaimana kisah perjalanan relawan di Palestina, Yordania bersama dengan relawan kemanusiaan Indonesia, Pak Eko Sulistyo. Pak Eko, selamat siang.
4: Selamat siang dengan Mas siapa nih, Mas?
1: Dengan Lukman.
4: Ya, Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Eko ya?
4: Alhamdulillah, Mas Lukman masih bisa menikmati udara di Bumi Syam.
1: Oke, Pak Eko ini udah 15 tahun di sana ya, membantu para pengungsi di Palestina. Apa saja untuk kondisi saat ini seperti apa?
4: Ya, kondisi saat ini kebetulan memang is very difficult ya. Tahun ini adalah tahun-tahun yang paling sulit. Setelah perang berkecamuk di 7 Oktober 2023, terjadi konflik memanas di sekitaran Timur Tengah. USA with Israel, bersama Israel nyerang Iran. Iran akhirnya menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Amerika menyetop bantuan-bantuan kemanusiaan. Terdampak sekali, sangat terdampak sekali di bulan Februari, hampir di bulan Ramadan kemarin. Bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita Palestina di Yordania, mungkin dari tahun lalu perbedaannya signifikan, hampir 80% tidak ada bantuan. Karena memang selain transportasi ya, penerbangan nggak ada. Terus ya bantuan-bantuan kemanusiaan internasional kan di stop. UNRWA, Badan Pengungsi Dunia menangani Palestina di stop. WHO, Badan Pangan, WFP, wah semuanya bantuan di stop yang ada di pengungsian-pengungsian Palestina di Yordania. Padahal jumlah pengungsi Palestina di Yordania itu menurut data PBB adalah jumlah pengungsi terbesar. Walaupun di Lebanon ada, di Mesir ada, di beberapa negara ada, di Suriah juga ada, tapi paling besar di Yordania. Hampir 4,5 juta jiwa itu data tahun 2019 waktu COVID-19. Nah, dia kan beranak-pinak. Sekarang udah di atas 4,5 juta, di atas sampai, ada yang bilang sih sampai 6 juta jiwa. Karena memang belum ada sensus kembali, karena setelah COVID-19 kan nggak ada dana.
1: Kondisi begitu, bantuan tadi di ini ya Pak Eko ya, banyak yang tertahan gitu ya. Lantas bagaimana untuk logistik di sana?
4: Saya tuh merasakan sangat menyedihkan ya. Sebagai contoh, kami kemarin mendistribusikan bantuan untuk satu keluarga. Tapi karena permintaan banyak,

0: satu keluarga itu masih ngebagi lagi tuh dengan keluarga-keluarga yang lain. Sampai ada satu keluarga sempat kami ketemu mengatakan bahwa kami untuk minum aja harus minum dari air kamar mandi. Karena tidak ada air bersih yang bisa mereka beli, kan pengungsi Palestina nggak boleh kerja.
1: Iya.
0: Aturannya, pengungsi Palestina nggak bisa bekerja sehingga hidupnya hanya mengandalkan bantuan internasional. Apalagi yang ada di Gaza yang masih perang terus sampai saat ini.
1: Iya.
0: Menyedihkan sekali kondisinya memang. Saya udah nggak bisa bercerita secara ini karena hampir setiap hari kami dapat kontak dari yayasan yang menangani, dari kontak dari lembaga yang menangani, lembaga kemanusiaan menangani, lembaga lokal. Apakah ada bantuan? Apakah ada bantuan? Terus kami datangi orang yang sakit, karena orang Palestina itu kan nggak boleh sakit. Kenapa nggak boleh sakit? Karena kalau sakit dia harus ke rumah sakit. Rumah sakit harus bayar. Tapi alhamdulillah ada beberapa klinik-klinik kesehatan yang dibantu Indonesia, itu juga kembang-kempis juga karena memang kondisi krisis ya. Nilai rupiah naik, nilai dolar naik, rupiah drop, bantuan akhirnya dari Indonesia dikirim, ya nilainya juga nggak seberapa gitu.
1: Iya, ini kan kalau logistik terbatas, bagaimana untuk
0: Betul.
1: kesehatannya sendiri, bagaimana di sana?
0: Ya, memang kesehatan, alhamdulillah, tadinya banyak ya mobil-mobil klinik kesehatan yang datang ke kamp-kamp pengungsian. Kan kamp-kamp pengungsian itu yang resmi ada 14 kamp
1: Iya.
0: di Jordania. Tapi kamp yang tidak resmi banyak karena memang kan tersebar-sebar ya. Memang kamp-kamp pengungsiannya juga tidak seperti kita bayangkan, misal tenda-tenda, enggak. Pemerintah Jordania memang memberikan kamp pengungsian yang cukup layak berupa rumah-rumah atau bangunan-bangunan semi permanen seperti apartemen tapi semi permanen. Nah, biasanya klinik-klinik kesehatan bergerak itu seperti mobil ambulan itu bergerak dari satu kamp ke kamp yang lain. Alhamdulillah dari Indonesia ada dua klinik kesehatan yang sampai saat ini masih bergerak, dari DT Peduli atau dari Darut Tauhid Peduli dan dari Rumah Zakat. Itu mobil tuh ke pengungsian satu ke pengungsian lain, pengungsian itu masih sampai saat ini. Tapi kan jumlahnya hanya dua, sementara jumlah pengungsi jutaan. Begitu Mas Lukman.
1: Iya. Pak Eko, di sana berapa orang WNI kita di sana? Bareng Pak Eko
0: Kalau
1: ini.
0: WNI banyak ya, alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tugas belajar di Jordania. Jadi mereka bergantian kalau lagi nggak kuliah atau lagi libur kuliah, mereka melakukan aksi kemanusiaan bersama saya. Walaupun mereka tugas belajar, tapi kan punya waktu senggang cukup banyak, sehingga mereka bisa turut terjun. Jadi jumlah volunteer 30 sampai kadang-kadang 40 orang, ya tergantung. Kita kan nggak bisa paksain, mereka kan tugasnya belajar. Jadi ya alhamdulillah yang nggak belajar kan saya aja. Saya kebetulan ditempatkan di sana kan dulu waktu tahun 2016 waktu masih di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, terus bertahan sampai sekarang di sana.
1: Nah, untuk
0: Jadi
1: pasokan
0: volunteer cukup banyak.
1: pasokan logistik yang terbatas itu didapatkan dari mana, Pak Eko?
0: Dari bantuan lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang menitipkan ke kami,
1: itu
0: tapi
1: masih bisa
0: kami juga
1: lolos
0: dapat
1: ya, berarti ya?
0: Kenapa?
1: Masih bisa lolos berarti itu ya, untuk bantuan-bantuan itu
0: Ya,
1: ya?
0: biasanya bantuan yang dari Indonesia kita terima berupa uang, ada lembaga yang menitipkan atau ada lembaga yang mengirimkan volunteernya ke datang ke Jordania atau kita belanja sama-sama bersama mitra lokal. Kan kita ke sini pendistribusiannya juga nggak bisa langsung. Kita harus kepada lembaga-lembaga yang dipercaya atau lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi oleh pemerintah kerajaan Jordania sehingga kita bisa masuk ke kamp-kamp pengungsian. Karena kan masuk ke kamp-kamp pengungsian juga nggak sembarangan. Harus ada izinnya, harus ada apa namanya kualifikasinya, apa yang mau kita bantu segala macam berdasarkan asesmen dari mitra-mitra lokal. Nah, baru kita bisa masuk. Jadi kita bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang menitipkan, juga dari Malaysia, teman-teman pramuka Malaysia, teman-teman pramuka dari Turki yang dulu sering kita kunjungin, dari berbagai negara yang suka apa namanya sering join sinergi dan berkolaborasi.
1: Iya. Pak Eko Sulistyo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 siang hari ini.
0: Ya,
1: Sehat
0: terima
1: dan
0: kasih.
1: terima kasih atas
0: Ya, Mas Umar.
1: baktinya untuk saudara-saudara kita di
0: Ya.
1: Palestina, Pak Eko.
0: Ya, doakan selalu saudara-saudara kita Palestina dan mudah-mudahan bantuan dari rakyat Indonesia tidak ada putus-putusnya. Allah Subhanahu wa taala yang membalas dan insya Allah Palestina yang dalam kondisi dunia internasional semua tahu bahwa Palestina itu adalah negara yang dijajah dan mudah-mudahan Palestina bisa segera merdeka.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih, Pak Eko. Selamat siang.
0: Terima kasih, Mas Lukman. Ya.
1: Pendengar relawan kemanusiaan Indonesia, Eko Sulistyo. Beliau saat ini sedang di Palestina dan sudah 15 tahun di sana.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita kali ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah menteri untuk membahas badan ekspor di Istana Merdeka Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sugandi Avandi. Gandhi.
1: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka Jakarta. Para menteri yang telah tiba di Istana Merdeka diantaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan juga hadir Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio. Para menteri telah tiba di Istana Kepresidenan tadi sejak pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Tidak banyak keterangan yang disampaikan oleh para menteri. Menteri Rosan menjelaskan bahwasanya salah satu agenda yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto adalah terkait dengan pembentukan badan ekspor. Dan dengan berikut penjelasan selengkapnya disampaikan oleh Rosan.
2: Mana Pak?
3: Saya ingin melapor
2: mekanisme. Jadi nanti pembelian barang limbah medis itu siapa nanti Pak?
3: Ya, saya laporan itu nanti siapa?
2: Tapi ada orangnya Pak nanti yang
1: ya, pendengar, sehingga berita ini saya laporkan, rapat masih berlangsung. Seperti diketahui bahwasanya, pemerintah membentuk badan khusus yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Adapun pembelakuan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN pada tanggal 1 Juni tahun 2026. Pada tahap awal, kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara, serta paduan besi. Demikian laporan langsung sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga peradaban dan demokrasi bangsa. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
4: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pers memiliki peran penting dalam menjaga peradaban dan demokrasi bangsa. Pigai juga menolak anggapan pemerintah yang membatasi kebebasan pers dan menekankan media harus berkembang sebagai penerang masyarakat. Berikut terangannya.
5: Ya, ingin kita tetap kerjasama, artinya kami ingin memberi perhatian khusus untuk supaya jangan sampai suatu saat ada tuduhan pers busting because of the government. Itu saya tidak mau, ya. Pers mati karena pemerintah, itu tuduhan itu saya tidak mau.
4: Pigai juga mengatakan bahwa pers sebagai lilin kecil di tengah lorong kegelapan yang mampu menerangin bangsa melalui penyebaran informasi dan pengetahuan. Menurut Pigai, masyarakat menjadi lebih cerdas dan mampu memahami perkembangan dunia karena kontribusi media massa. Ia juga menilai kekuatan pers melampaui banyak instrumen lainnya dalam membangun peradaban manusia. Pers yang dinilai juga membuka wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, hingga kreativitas yang mendorong kemajuan bangsa. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menyampaikan bahwa sebanyak 26 kapal, termasuk tanker minyak serta kapal kontainer dan komersial, telah melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir dengan koordinasi bersama pasukannya. Angkatan Laut IRGC menjamin keamanan kapal-kapal yang sedang melintas serta menekankan bahwa perlintasan kapal-kapal melalui jalur perairan tersebut dikoordinasikan bersama dan memerlukan izin dari pasukan Angkatan Laut IRGC. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan yang menyebutkan sebuah kapal tanker minyak milik negaranya telah melintasi Selat Hormuz dengan aman. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan peran penting Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dalam ekosistem olahraga Indonesia. Wamenpora berharap KONI dapat bersinergi untuk membantu meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa mereka perlu meningkatkan sinergi baik antara pemerintah, KONI, NOC Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga agar prestasi dapat meningkat ke depannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
1: Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya, bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
2: Kita itu beda.
3: Beda agama,
4: suku dan budaya.
5: Kita itu sama.
6: Sama-sama ingin berdamai ya.
7: Sama-sama ingin dihargai.
8: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.
9: Indonesia menyapa siang.
10: Kementerian Haji dan Umroh mematangkan skema pergerakan jemaah saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arsmusna. Skema ini disiapkan agar pelayanan, perlindungan, dan mobilitas jemaah berjalan aman, tertib, serta terkendali. Tim Pengawas Haji DPR RI menilai layanan haji 1447 Hijriah menghadirkan perubahan nyata bagi jemaah Indonesia. Pelayanan tahun ini dinilai lebih humanis dan mengutamakan kenyamanan selama operasional ibadah berlangsung. Pemerintah Indonesia mengutuk tindakan Israel terhadap relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Armada Global Sumut Flotilla 2.0. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menegaskan tindakan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Aturan baru ekspor tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kepala negara mengatakan penerbitan PP ini ditujukan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, juga diharapkan dapat mengatasi kerugian negara akibat praktik curang seperti pelarian devisa hasil ekspor. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana Presiden pada rapat paripurna DPR RI ke-19, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR DPR dan DPD RI.
3: Penjualan semua hasil sumber daya alam kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.
10: Lantas sejauh mana pembenahan sistem satu pintu ini dapat memberikan dampak nyata bagi dunia usaha dan bagaimana kesiapan infrastruktur dan koordinasi yang dilakukan dalam mendukung percepatan layanan perdagangan? Selengkapnya kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang ESDM Apindo, Pak Hendra Sinadia.
11: Wawancara Pro 3.
10: Pak Hendra, selamat siang.
12: Selamat siang, Mas Tuan.
10: Pak Hendra, kalau dilihat dari pidato Presiden Prabowo, ini tampaknya beliau juga cukup marah gitu ya, dan menyinggung terkait dengan praktik under invoicing, under accounting, dan transfer pricing. Ini bagaimana dari sisi pengusaha atau Pak Hendra melihat ya, kebijakan ini?
12: Iya, tentu saja ini cukup mengejutkan ya, karena kebijakan ini akan berdampak sangat besar tentunya ya, tentu bagi pemerintah, penerima negara, dan juga dampaknya kepada pelaku usaha. Nah, pertama-tama kami dari Apindo ini pada prinsip ya, kalau kan mendukung ya upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor komoditas ya, sampaikan oleh Pak Presiden, dan juga upaya menutup potensi kebocoran penerimaan negara ya, termasuk yang disebutkan kemarin oleh Pak Presiden ya, memang akan jika terdapat praktek fraud ya, seperti under invoicing, under accounting, ataupun juga yang disebut dengan istilah transfer pricing. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa penegakan hukum dan pengawasan yang lebih baik memang diperlukan ya, agar tercipta level playing field bagi pelaku usaha. Nah, bagi masyarakat tentu perlu memahami juga ya, bahwa kalau berbicara isu transfer pricing, ini memang isu bukan isu yang baru ya. Ini tidak selalu identik dengan pelanggaran. Nah, itu yang perlu ya kita pahami. Nah, dalam praktek bisnis global, hal ini lazim ya dilakukan, apalagi termasuk di sektor komoditas pertambangan. Dalam hal ini, transaksi afiliasi itu lazim terjadi, karena rantai usaha itu kan terintegrasi ya, maksudnya, antara berbagai negara ya. Sehingga memang diperlukan, memang ada kepastian ya, memastikan apakah transaksi-transaksi tersebut itu memenuhi prinsip kewajaran. Dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi praktek internasional ini sudah memiliki mekanisme untuk menguji apa transaksi antar afiliasi antar negara ini apa memenuhi kewajaran ya, sehingga tidak dapat dikatakan serta-merta transfer pricing. Hmm. Oleh karena itu juga kami melihat bahwa isu ini jangan sampai di generalisasi sehingga seakan-akan ya seluruh ekspor itu melakukan pricing manipulasi. Dan itu ya kami anggap juga tidak sepenuhnya benar ya, karena memang banyak juga eksportir yang memang sudah bertahun-tahun dan ini terbukti sudah dilakukan pemeriksaan oleh berbagai lembaga audit pemerintah ya, BPK, BPKP, kantor pajak, BJP, itu mereka memang melakukan praktek-praktek jual-beli antar negara yang memenuhi kewajaran. Sehingga yang memang diperlukan ya, ini justru bagi sisi pelaku usaha, kita butuh kepastian hukum nih, stabilitas regulasi agar daya saing ekspor. Apalagi yang disampaikan Pak Presiden ini, kebijakan ini akan berdampak kepada eksporter komoditas, dua komoditas yang paling diunggulkan, yaitu sawit dan batubara, yang mencapai hampir separuh ya dari ekspor kita. Nah ini yang tentu saja kita sedang cermati, karena peraturan ini munculnya bisa dikatakan secara tiba-tiba.
10: Ya, walaupun nanti di tahun depan kan Pak untuk ininya. Berlakunya.
12: Oh iya, tapi kan tentu tidak sederhana ya Mas ya. Itu sudah selada. Pertama, kita lihat di aspek komersial. Nah kalau ini kan existing kontrak di berbagai hampir semua komoditas kan. Sudah ada existing kontrak. Sudah
10: berjalan ya.
12: Jangka pendek, ada yang bahkan 1 tahun. Nah ini kan nggak mudah ya.
10: Iya.
12: Nanti di bulan 12 ada peralihan dan itu nggak mudah. Apalagi kita khawatirkan ini kan yang dikendalikan oleh dan antara sumber daya Indonesia ini kan bagi pihak luar bisa melihatnya ini adalah praktek bisa dikatakan praktek monopoli gitu. Sehingga khawatirnya ini bisa terjadi agak chaos lah di lapangan ya antara buyer dan sehingga kita bisa saja kehilangan pembeli nih.
10: Ini menarik, ada beberapa poin yang masih saya harus tanyakan, tapi kita jeda sejenak boleh ya Pak Hendra, nanti kita akan lanjutkan. Mohon izin jangan diputus Pak, kita jeda sejenak untuk mengikuti kelas berita.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
11: Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju demokrasi. Hari Reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Krisis ekonomi akibat Krisbon 1997 memperparah kondisi masyarakat. Inflasi tinggi dan nilai rupiah melemah menyulitkan rakyat memenuhi kebutuhan pokok yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis moneter dan reformasi 98. Sumpah jabatan ini diucapkan di hadapan Mahkamah Agung, menandai dimulainya masa pemerintahan Habibie. Pelantikan B.J. Habibie didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tahun 1973 yang menyatakan jika presiden berhalangan, wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie langsung memimpin negara dan kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada keesokan harinya. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan dan dikenal karena mengambil langkah-langkah demokratis di awal masa reformasi.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
10: Pak Hendra, terima kasih sudah bersedia menunggu Pak Hendra.
12: Ya, makasih Mas.
10: Ya. Pak Hendra, kalau kita lihat untuk selama ini kan yang berjalan ya, kalau dari sisi pengusaha ini kan langsung ke buyer begitu ya Pak Hendra ya?
12: Iya betul ya.
10: Dan kalkulasi dari pengusaha sendiri jika ini nanti melewati Danantara, apakah akan lebih efektif ini Pak?
12: Nah, ini menarik pertanyaannya. Tentu saja kita masih berandai-andai ya, Mas. Karena aturan ini yang saya sebutkan tadi sangat cepat ya. Baru dengar bisik-bisik di hari yang lalu, tiba-tiba langsung keluar gitu kan. Idealnya satu kebijakan apalagi yang akan berdampak luas dan strategis ini perlu dibahas, dikaji lebih lanjut ya, apa pro-konsnya, potensi dampaknya. Nah, ini kami melihat kita belum tahu nih yang akan pricingnya nanti, mekanisme harga jualnya itu seperti apa gitu kan. Ini masuk ke hal teknis nih ya. Karena kalau di batu bara tuh ada menggunakan harga batu bara acuan, dan dalam praktek pembelian memang kebanyakan buyer juga menggunakan indeks-indeks tertentu ya. Indeks-indeks tertentu, kalaupun mereka menggunakan HBA itu kadang ada HBA-nya plus berapa dolar ya. Nah, itu kan sangat teknis nih. Nah, ini nanti akan di lapangan bisa saja agak rumit ya, karena bayang nih, ini kita yang sebelumnya ada buyer masing-masing, tiba-tiba ini dikonsolidasikan ke Danantara ya, dengan harga. Nah, Danantara kan akan membeli dulu di domestik kan, akan membeli domestik. Jadi penjual apa namanya, penambang di domestik yang tadinya jual langsung ke buyer, mereka harus
10: ke Danantara.
12: Jual ke Danantara. Nah, harga jual ke Danantara atau penjualan domestik ini kan belum ada detailnya. Danantara akan beli di harga berapa, gitu kan? Sementara kan pelaku usaha kan udah dalam rencana operasinya, yang udah di dalam RKB kan udah punya. Oh, ini dengan produksi saya sekian, market saya sekian, saya jualnya HBA plus 2 misalnya gitu ya. Udah ada margin tuh misalnya. Tapi kalau tiba-tiba ya, ini berandai-andai, dan antara ini dari bawah itu, bisa saya kan perusahaan ya.
10: Terus
12: penjualannya keluar juga kan. Ini juga akan, misalnya nih yang agak rumit juga, banyak juga Mas Lukman, ekspor yang dengan off-taker ya. Jadi di pre-finance dulu oleh buyernya kan. Udah di pre-finance untuk melakukan ekspor. Nah, itu skema-skema itu di lapangan nanti nggak mudah pada saat nanti dilakukan transisi menuju ke ekspor tertunggal ya, dalam hal ini Danantara.
10: Pak Hendra, kalau selama ini yang langsung ke buyer ini bagaimana dengan perizinannya di dalam negeri?
12: Oh, kalau perizinan kan itu dari kementerian ya, semua perizinan. Kemudian setiap perusahaan itu kan harus mengajukan rencana kerja anggaran biaya belanja ya,
10: RKB. Enggak, artinya masih dalam kategori mudah atau memang harus ada dalam tanda kutip yang dibayar di luar dari ketentuan ini dalam mengurus perizinan ekspor?
12: Oh, kalau ekspor sih nggak ada ini, apa, izin ekspor itu di Kementerian Perdagangan ya. Tapi kalau penjualan kan itu langsung ke ini kan, antara buyer, penjual dan pembeli ya. Itu dengan mekanisme harga. Memang pemerintah sudah mengatur nih, harga jualnya harus menggunakan harga yang diacu oleh pemerintah, sehingga menghindari apa namanya sehingga penerimaan negara bisa dimaksimalkan. Nah, dalam prakteknya penjualan dengan antara penjual dan pembeli kan itu mereka punya negosiasi masing-masing nih.
10: Saya
12: jualnya ini HBA plus berapa dolar misalnya gitu ya. Nah, itu kan sangat spesifik dan sangat teknis. Nah, dengan Danantara ya kita nggak tahu nanti bagaimana nanti skemanya, dan mungkin pula dalam hal Danantara berhubungan dengan pihak buyer di luar. Nah, bisa saja kami khawatirkan Mas, kalau terjadi kerumitan misalnya ya, dengan antara Danantara nanti dengan pihak importer di luar ini kan, bisa saja negara-negara tertentu ini ya, misalnya ini ekspor kita terbesar kan ke Tiongkok dan India. Ya, mereka yang punya batu baranya banyak, memang dua negara itu, mereka bisa saja untuk mengurangi dampak apa namanya ketidakpastian dari Indonesia, ya mereka menggenjot produksi domestik mereka, Mas. Artinya apa? Kalau mereka menggenjot produksi domestik, ya peluang ekspor kita tuh makin berkurang gitu ya. Jadi alih-alih kita mau ingin meningkatkan penerimaan negara, malah kita kehilangan pasar. Kehilangan pasar di era kompetisi saat ini itu tidak mudah untuk tiba-tiba tahun depan kita balik lagi. Belum tentu, karena negara lain juga seperti Australia kan punya batu bara banyak. Jangan dilupakan juga Rusia punya batu bara banyak. Nah, kita bisa kehilangan untuk ini tertentu itu pembeli apa kompetisi kita, kita bisa akan terganggu dari sini kompetisi gitu ya.
10: Baik. Pak Hendra Sinadia, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 siang hari ini. Nanti kita lihat ya perkembangannya karena masih ada pertemuan di Istana Negara Jakarta dalam membahas hal ini sepertinya ini. Kita nunggu ya, ya bagaimana kebijakan ya, ini rampung ya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Sehat dan sukses selalu. Selamat siang.
12: Terima kasih. Selamat siang.
10: Pendengar, Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang SDM Apindo, Pak Hendra Sinadia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Memori Kolektif Bangsa.
13: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
14: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
15: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
16: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
17: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
18: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
17: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
19: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
9: Jaringan Berita Nasional.
10: Pendengar, kami lanjutkan terkait dengan kebijakan satu pintu. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama dengan Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang SDM dari Apindo, kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI ya, dan juga Dewan Nasional SPKS, Pak Mansuetus Darto.
20: Wawancara Pro
10: 3. Pak Darto, selamat siang.
21: Selamat siang.
10: Ya. Pak Darto, kalau melihat kebijakan ekspor satu pintu ini bagaimana dari teman-teman POPSI? Apakah sudah ada pembicaraan secara internal ini, Pak, membahas terkait dengan hal ini?
21: Yang kami diskusikan hari ini itu soal gejolak harga.
10: Okay.
21: Itu sudah turun. Sejak Bapak Presiden kemarin mengumumkan soal ekspor satu pintu, itu respon pasar itu terutama itu harga CPO di beberapa tempat ya. Itu turun kemarin minus Rp800 dan hari ini itu minus Rp2.000. Harga karena kemarin itu minus 800 perak itu hari ini itu harga TBS tandan buah segar sawit di level petani kecil itu tergerus antara 100 sampai Rp200 per per kilogram. Nah kalau hari ini itu harga aku memantau harga CPO, harga CPO itu juga hari ini itu turun itu kurang lebih minus 2.000, maka ya harga TBS itu besok itu akan lebih turun lagi. Dan ini menyengsarakan petani ya, karena petani itu tidak memperoleh harga yang sewajarnya.
10: Iya, artinya kalau terkait dengan pidato itu aja sudah mengalami penurunan itu ya, respon pasar ya, Pak Darto?
21: Iya, karena kan memang kan ada pengalaman ya di masa lalu kita itu waktu masa Presiden Jokowi, saya itu masih ingat tuh tahun 2022 kalau tidak salah, itu di mana harga CPO itu kan apa ekspor CPO itu kan dihentikan sama sekali. Terus kemudian itu resikonya itu kemudian ketika ekspor dihentikan oleh pemerintah saat itu kan perusahaan-perusahaan itu kan udah membeli banyak buah sawit itu dari petani. Nah, buah sawit itu kemudian kan diolah jadi minyak sawit. Dan itu kemudian dari situ dijual ke refinery, refinery kemudian ekspor. Nah, ketika keran ekspornya itu ditutup, ini kan sama halnya mematikan proses transaksi antara perusahaan dan juga petani itu sendiri. Nah, itu pengalaman di masa lalu. Nah, pengalaman sekarang itu kan penuh dengan spekulasi. Nah, ketika misalnya kita nggak tahu besok, kita nggak tahu lusa dan juga satu minggu ke depan apa yang dilakukan lagi oleh pemerintah. Ini kan tiba-tiba kayak culture shock gitu ini. Tiba-tiba kaget semuanya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Bisa jadi satu ketika negara mengambil alih semua proses proses ekspor minyak sawit yang dilakukan oleh PT Danantara Sumber Daya ini, itu bisa jadi pertanyaannya itu apakah harganya itu akan lebih fair, apakah lebih transparan, apakah lebih akuntabel atau responsibel harganya gitu. Nah kalau misalnya tidak ya maka biar para pelaku usaha itu juga tidak rugi dan tidak kehilangan margin yang besar. Ini kan semuanya itu berdasarkan spekulasi dan reaksi bisnis aja. Menurut saya ini hal yang wajar dalam konteks bisnis sawit dan dimanapun itu di sektor tidak hanya sawit, mungkin di sektor-sektor yang lain itu juga akan reaksinya itu akan seperti itu.
10: Iya. Karena ini juga mekanismenya juga belum jelas ya untuk di ke pengusaha-pengusaha ini ya, Pak Darto ya.
21: Betul. Bahkan ada lagi yang lebih radikal itu adalah pabrik-pabrik itu tidak lagi mau menerima buah luar. Kan gini Mas ya, struktur ekonomi.
10: Apa alasannya Pak? Kan,
21: karena tadi itu semuanya itu ingin menjaga keuangan, menjaga menjaga. Menjaga sisi penjualan untuk ke depan. Nah ini kan begini, ada pabrik itu yang punya kebun, pabrik sawit Mas ya, untuk mengelola TBS itu menjadi minyak sawit. Tapi ada juga itu pabrik-pabrik yang tidak punya kebun gitu. Dan pabrik-pabrik ini kan membeli juga dari pabrik-pabrik tanpa kebun itu, terutama itu membeli CPO-nya.
10: Hmm.
21: Nah, ini kan perusahaan third party supplier ya.
10: Yeah.
21: Dan ketika misalnya ada kebijakan seperti ini, itu kan banyak sekali analisis dampak dan juga resikonya ya, yang bisa saja terjadi. Dan pabrik-pabrik itu banyak yang bilang, aduh, saya lebih bagus membeli buah kami sendiri dan tidak mau membeli apa namanya CPO dari pabrik lain dulu gitu. Atau membeli TBR atau tidak mau membeli TBS dari luar kebun inti atau plasma. Nah, ini kan bahaya juga gitu.
10: Apa? Jadi lebih wait and see gitu ya, menahan gitu ya?
21: Iya, ya lebih menahan gitu. Lebih, apa namanya? Lebih melihat
10: kepastian, apa sih, nunggu kepastian ya?
21: Iya, menunggu kepastian pemerintah.
10: Nah, artinya kalau dalam tadi ya di internal POPSI sendiri sudah membahas, tapi kalau ini kan mekanismenya belum rampung mungkin ya, mungkin dari sisi harga, dan ini yang ditunggu oleh teman-teman POPSI ya.
21: Ya, ya, ini yang kita tunggu sebenarnya itu seperti apa. Kalau ini terus berlanjut ini harganya itu bisa unlock turun sampai di bawah 2.000 rupiah. Kalau di bawah itu sudah di luar angka apa namanya angka kelayakan ya. Jadi kemampuan petani itu kan di harga di atas 2.000 sekarang gitu
10: yeah.
21: ya. Bahkan itu 2.000, 3.000. Kalau misalnya udah di bawah itu kan rentan. Ini akan menjadi kelompok yang rentan miskin jatuh makin miskin lagi.
10: Tapi kalau kebijakan ini juga nanti mempermudah teman-teman POPSI dalam melakukan ekspor dan mendapatkan harga yang bagus juga, bukankah itu satu keuntungan, Pak?
21: Nah, kalau kita mau melihat itu ya. Pertama, dari sisi mana dengan adanya badan seperti ini itu bisa menaikkan harga.
10: Oke.
21: Okay. Dan dari sisi apanya? Kalau katakanlah misalnya gini, pidatonya Bapak Presiden kemarin itu kan seolah-olah kita penghasil minyak sawit nih,
10: yeah.
21: ya kita yeah. penghasil terbesar di dunia, dan juga kemudian kita yang mengendalikan mengontrol harganya, kita yang menentukan harganya. Yeah,
10: karena langsung kebayar ya.
21: Iya kan langsung kebayar. Tapi kan perlu diingat, kalau kita kita punya produk besar, kita juga yang menentukan harga. Terus negara itu juga ikut menjadi pedagang dalam konteks ini. Ini kan perlu diingat, itu sawit itu tidak hanya negara kita aja yang nanam. Di berbagai belahan bumi kayak di Afrika, Papua Nugini, Malaysia, Ekuador, di Amerika Latin itu juga banyak. Sudah tumbuh juga sawitnya itu skala luas, dan juga daya saing kurang lebih gini, derivatif dari kayak sawit itu kan juga dimiliki oleh komoditas lain.
10: Yeah.
21: Kayak misalnya itu ada rapeseed, juga matahari, sunflower, ada juga minyak kedelai yang lain. Itu kan fungsinya itu sama juga. Nah, kalau misalnya kita mengontrol harga, nah ini kan akan apa ya, bikin negara-negara yang tadi itu yang jadi pembeli, atau bayar-bayar kita yang selama berpuluhan tahun membeli dari minyak sawit kita, ini kan bisa lari ke komunitas lain atau membeli minyak sawit dari negara yang lebih kompetitif.
10: Ya.
21: Bahayanya lagi kalau misalnya itu badan usaha milik negara ini atau PT Danantara Sumber Daya ini, dia sebagai pembeli minyak sawit bahan baku dari refinery terus
10: yeah.
21: kemudian dia juga yang mengekspor.
10: Yeah.
21: Kalau dia tidak bisa comply dengan standar-standar keberlanjutan, tidak bisa comply dengan standar traceability, tidak transparan, tidak bisa diaudit, ini kan juga akan tidak kompetitif. Jadi market demand pembeli minyak sawit global terutama di Eropa itu itu pengen apa, mereka itu pengen membeli produk-produk yang sustain. Nah sekarang itu ada tantangan terbesar kita itu ke depan itu kan ada kebijakan demand policy, kebijakan di market itu adalah ada yang namanya itu European Deforestation Regulation.
10: Yeah.
21: Nah kebijakan soal anti deforestasi. Nah beberapa perusahaan sawit yang ada itu sudah comply dengan beberapa usaha. Nah ketika misalnya ini bertransformasi dipindahkan ke tangan negara untuk menjadi pengekspor, ini kan bolanya itu ada di BUMN itu. Nah, seberapa besar, seberapa kemampuan, bagaimana kemampuan BUMN ini itu untuk bisa comply dengan demand policy yang ada di Europe, yang ada di US, yang memang bisa memberikan apa namanya, yang bisa memberikan harga yang lebih kompetitif, harga yang lebih tinggi. Ketimbang misalnya dijual ke Bangladesh, dijual ke India, dijual ke China,

0: Nah, negara kita itu siap nggak, BUMN kita itu siap nggak dengan hal-hal seperti itu? Makanya perlu ada mitigasi risiko. Nah, poin yang paling bagus lagi itu adalah kebijakan ini kan tidak pernah disusun secara inilah, secara demokratis.
1: Yeah.
0: Melibatkan para pemangku kepentingan.
1: Iya.
0: Titik resikonya itu bagaimana?
1: Baik, Pak Darto. Nanti kita tunggu ya Pak Darto ya, karena hari ini Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri. Ini juga katanya membahas salah satunya membahas pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik atau BUMN untuk khusus ekspor ini, Pak. Terima kasih waktunya, Pak Darto.
0: Selamat siang.
1: Pendengar, Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI dan juga yang merupakan Dewan Nasional SPKS Mansuetus Darto.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah memastikan sektor minyak dan gas bumi tidak terdampak kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus ekspor. Ia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memutuskan aturan BUMN ekspor tidak berlaku bagi sektor hulu minyak dan gas bumi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, harga minyak kita di pasar Cigasong ditemukan berada di atas harga eceran tertinggi atau HET resmi pemerintah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Jaja Sumarja dari RRI Cirebon. Jaja.
4: Baik, pendengar, betul sekali saat ini saya berada di pasar tradisional, yaitu di pasar tradisional Sindang Kasih atau pasar Cigasong Kabupaten Majalengka. Memang hingga pada siang menjelang sore hari ini masyarakat masih tampak ramai di pasar ini, yaitu untuk mencari kebutuhan pokok, yaitu seperti sembako di pasar ini. Memang saat ini juga kebetulan di belakang saya saat ini tim gabungan, yaitu dari Satgas Pangan Polres Majalengka bersama Dinas Perdagangan dan Industri atau di Perdagin Kabupaten Majalengka juga tengah melakukan

0: operasi mendadak atau SIDAK untuk memantau stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar Cigasong ini. Dan tampak juga terlihat petugas memeriksa satu per satu, yaitu lapak pedagang, mulai dari harga beras, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng subsidi, yaitu minyak kita, yang menjadi salah satu fokus pengawasan dalam sidak kali ini. Memang dari hasil pantauan sementara di lapangan atau di pasar tradisional Cigasong ini, sejumlah komoditas pangan saat ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Maksud kami ada pangan signifikan terus merangkak terus seperti bawang merah, cabai dan lain-lainnya. Namun perhatian utama dalam petugas saat ini yaitu tertuju pada harga minyak kita yang ditemukan di harga dijual di atas harga eceran tertinggi atau set yang ditentukan oleh pemerintah. Memang di beberapa kios di pasar ini yaitu minyak kita dijual dengan harga mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000. Padahal head resmi pemerintah yaitu berada di angka Rp15.700 per liter. Berikut pernyataan dari Kabid Dinas Perdagin Kabupaten Majalengka pada saat sidang saat ini. Ya.
1: Tadi ditemukan minyak kita yang dijual jauh di atas HRP. Tadi menemukan di dua tempat ada yang jual 2.500 per liter, botol, per kemasan ya, kemasan 1 liter, dan ada yang dijual 22.000. Itu sama dengan harga minyak kemasan merek lain yang premium 1 liter di pasar Cigasong ini. Yang seharusnya itu adalah tidak boleh sesuai HET 15.700. Cuma memang di dua tempat yang tadi ditemukan itu adalah mereka itu pedagang itu bukan mitra bulog, karena mitra bulog yang ada di pasar Cigasong ini sudah minggu keempat tidak mendapatkan pasokan. Jadi mungkin sumbernya yakin tidak langsung dari mitra bulog, mungkin dari berbagai sumber di luar itu, sehingga dijual jauh di atas HRP. Itu kan selisihnya itu hampir berapa itu 4.000-an lebih ya, 4.000 lebih selisihnya, ada yang sampai 6.000.
0: Ya, tadi pernyataan dari Kabid Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Majalengka yaitu Pak Roman menyatakan memang ada beberapa minyak kita yang dinyatakan jauh dari head atau harga tertinggi. Sementara itu, para pedagang mengaku yaitu kenaikan harga karena terjadi modal dari distributor sudah tinggi dan pasokan barang mulai tersendat. Sementara sedangkan masyarakat berharap saat ini pemerintah segera mengambil langkah secepatnya agar harga kebutuhan pokok kembali stabil dan tidak semakin memberatkan warga khususnya untuk masyarakat Kabupaten Majalengka. Demikian yang dapat dilaporkan dari Pasar Tradisional Cigasong Kabupaten Majalengka. Jajar Sumarja melaporkan kembali ke studio.
2: Dari Majalengka, saya mengajak Anda untuk menuju ke Makassar, di mana Embarkasi Makassar sukses memberangkatkan 43 kloter jemaah haji ke Tanah Suci pada musim haji 1447 Hijriah ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syarifuddin. Syarif.
3: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar telah memberangkatkan jemaah haji yang diterima di Asrama Haji Sudiah Makassar sebanyak 43 kloter. Jemaah Haji Embarkasi Makassar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. 43 kloter Embarkasi Makassar dengan total jemaah 16.728 orang, dengan rincian wanita 10.995 jemaah, dan jemaah laki-laki 5.733 jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji musim haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Iqbal Ismail mengatakan, penyelenggaraan, penerimaan, dan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar telah selesai dilaksanakan. Semua kegiatan baik penerimaan di asrama haji maupun kegiatan dan pemberangkatan di Bandara Sultan Hasanuddin berjalan lancar. Iqbal Ismail mengatakan, semua pelayanan di Embarkasi Makassar berjalan lancar dan memuaskan bagi jemaah. Telah dilakukan evaluasi semua kegiatan dan tidak ada kendala. Dan semua bidang pelayanan hingga jemaah semua berangkat diberangkatkan. Dan berikut diungkapkan Iqbal Ismail.
4: Kami telah menerima semua kloter di Embarkasi Makassar, yaitu sebanyak 43 kloter. Dan hari ini kami melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan pemberangkatan. Dari semua layanan, baik itu di akomodasi, layanan transport service di aula penerimaan, layanan di aula pemberangkatan, layanan di bandara, maturan. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi terkait yang bekerja sama, yang berkolaborasi dengan kami, sehingga apa yang kami berikan layanan ke jemaah haji sangat-sangat memuaskan kepada jemaah haji. Tidak ada catatan. Alhamdulillah, dan sampai saat ini belum ada catatan, dan insyaallah semoga tidak ada kendala.
3: Haji Iqbal Ismail mengatakan PPIH Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan embarkasi penyelenggaraan ibadah haji 3 tahun terakhir. Adanya fasilitas dan pelayanan yang telah memenuhi standar terbaik embarkasi dan mengharapkan Embarkasi Makassar kembali yang terbaik embarkasi penyelenggaraan haji tahun ini. Dari Embarkasi Makassar, Sarpudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi rekan kami Safira Amalia akan menemani Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore dan tentunya dengan dinamika olahraga. Saya Lukmantara, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Jonathan Christie melaju ke perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Ajax akan menghadapi Groningen pada semifinal kualifikasi Liga Konferensi musim 2026-2027. Petenis Spanyol Carlos Alcaraz dipastikan absen dari turnamen Grand Slam Wimbledon 2026 akibat cedera pergelangan tangan. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga sore kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga sore, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Ajax akan menghadapi Groningen pada semifinal kualifikasi Liga Konferensi musim 2026-2027 di Stadion Kras Volendam nanti malam. Laga ini mempertemukan tim peringkat kelima dan kesembilan klasemen akhir Eredivisie untuk memburu tiket Eropa musim depan. Pada pertemuan sebelumnya musim ini, Ajax menang 2-0 atas Groningen sebelum The Green White Army membalas dengan kemenangan 3-1 pada Maret lalu. Jelang laga krusial ini, pelatih Ajax Oscar Garcia menekankan timnya harus mampu menyeimbangi permainan agresif lawan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: They are a team that they press a lot. They press.
2: Groningen adalah tim yang banyak melakukan tekanan. Mereka memakai sistem berbeda dan memiliki mobilitas tinggi. Mereka juga menjadi salah satu tim dengan intensitas lari tertinggi, sehingga kami harus menyamai kemampuan itu. Kami juga harus menyamai antusiasme mereka. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat sulit.
1: Yeah, it could be a tough game for sure.
0: Ajax datang ke laga ini dengan catatan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari 5 laga terakhir. Sementara Groningen menutup musim reguler dengan 2 kemenangan beruntun atas NEC Nijmegen dan Heracles Almelo. Pertandingan semifinal kualifikasi ini diprediksi akan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama berambisi merebut tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg dan Paderborn akan berjumpa pada babak playoff promosi degradasi Bundesliga. Kemenangan di sini akan menjadi penentu tim mana yang pantas untuk berlaga di liga tertinggi Jerman. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Relegationshinspiel gegen den SC Paderborn und ich darf direkt an euch übergeben für eure Fragen an unseren Cheftrainer.
2: Wolfsburg akan menjamu Paderborn dalam laga putaran pertama babak promosi degradasi Bundesliga musim 2025-2026. Dua klub yang mengklaim kemenangan pada laga terakhir di liga masing-masing akan mencoba peruntungan dalam dua pertandingan tambahan menentukan klub mana yang pantas untuk berlaga di liga tertinggi Jerman. Paderborn, klub dari Liga 2 Bundesliga, datang dengan keyakinan dapat mengamankan hasil positif dalam upaya meraih promosi ketiga kalinya ke Liga Tertinggi Bundesliga. Sementara tuan rumah Wolfsburg belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan sebelum pertandingan final mereka dengan St. Pauli. Meskipun Wolfsburg telah menang dalam kedua pertandingan playoff promosi degradasi sebelumnya, kegagalan memenangkan satupun dari 8 pertandingan kandang terakhir mereka bisa menjadi tantangan dalam laga yang akan berlangsung di kandang mereka ini. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking menyampaikan bahwa jika timnya bisa menghadapi Bayern München, mereka juga bisa menghadapi Paderborn. Jika kalian bisa menghadapi Bayern München yang juga sangat dinamis, kalian juga bisa menghadapi Paderborn. Kalian hanya perlu menampilkan performa yang sama. Kalian harus menunjukkan intensitas yang sama di lapangan. Kalian juga harus menjaga disiplin yang sama di lapangan. Itu akan menjadi tolok ukurnya. Jika kami bisa menunjukkannya di lapangan, maka variabilitas itu tentu saja merupakan kekuatan besar dari Paderborn. Tidak diragukan lagi. Di sisi lain, manajer klub Paderborn, Ralf Kettelmann mengatakan bahwa timnya perlu menciptakan keunggulan dengan rencana permainan yang telah dipersiapkan.
3: Ya, nein, auch da inhaltlich werde ich nichts verraten, weil das sicherlich.
2: Kami harus menciptakan keunggulan dengan rencana permainan kami. Kami tidak bisa mengandalkan pertahanan man to man sepanjang pertandingan. Wolfsburg cenderung sedikit lebih baik secara individu dibandingkan kami, tetapi selalu ada area di mana Anda dapat menyakiti lawan. Namun, setiap orang perlu memberikan performa terbaik mereka untuk mendapatkan sesuatu dari area tersebut.
3: Sei es mit Ball, gegen Ball, etc.
2: Laga pertama antara Wolfsburg dengan Paderborn ini akan berlangsung di Volkswagen Arena Wolfsburg dini hari nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Spanyol Carlos Alcaraz dipastikan absen di Wimbledon 2026 akibat cedera pergelangan tangan. Keputusan ini sekaligus mengakhiri harapannya dalam mempertahankan gelar Wimbledon. Sebelumnya petenis berusia 23 tahun itu mengaku pemulihannya berjalan baik, namun kondisinya belum siap untuk bertanding. Selain Wimbledon, Alcaraz juga mundur dari turnamen Queen's Club yang menjadi persiapan utama menuju Grand Slam lapangan rumput tersebut. Cedera itu dialami Alcaraz saat tampil di putaran pertama Barcelona Open dan membuatnya absen di Madrid, Roma, serta Roland Garros di Prancis. Sepanjang musim ini, Alcaraz mencatatkan rekor 22 kemenangan dan 3 kekalahan termasuk menjuarai Australian Open dan Qatar Open. Absennya Alcaraz juga menghentikan rivalitasnya dengan petenis Italia, Jannik Sinner, yang kini difavoritkan menjuarai Roland Garros dan Wimbledon.

0: Dari lintasan balap, seri Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini diprediksi berlangsung sengit dengan format sprint perdana di sirkuit Gilles Villeneuve. Pembalap Mercedes George Russell datang dengan mode positif setelah membenahi GP Kanada musim lalu dari pole position. Balapan ini akan menjadi peluang bagi Russell untuk menahan rekan setimnya, Kimi Antonelli, yang kini memimpin klasemen sementara Formula One. Antonelli unggul 20 poin atas Russell setelah tampil impresif dan meraih kemenangan pada Grand Prix Miami beberapa pekan lalu. Persaingan papan atas juga diperkirakan semakin ketat dengan McLaren, Ferrari, dan Red Bull yang dipastikan akan membawa pembaruan mobil terbaru.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol menjadi salah satu favorit juara dalam turnamen sepak bola dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni hingga Juli mendatang. Bagaimana peta kekuatan La Furia Roja pada Piala Dunia kali ini? Mari kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, gelandang muda Gavi mengaku berada dalam performa terbaiknya dan menargetkan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Spanyol. Pemain FC Barcelona itu sempat absen panjang akibat cedera ligamen lutut saat membela Spanyol pada November 2023. Cedera tersebut membuat Gavi harus menjalani pemulihan berat dan menghabiskan sebagian besar musim jauh dari lapangan. Namun setelah kembali tampil impresif bersama Barcelona, Gavi merasa kondisinya kini jauh lebih siap secara fisik maupun mental untuk tampil di kompetisi sepak bola terbesar dunia itu. Pemain berusia 21 tahun itu mengungkapkan dirinya telah berbicara dengan pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengenai kesiapannya bermain di Piala Dunia.
1: Dia memberi selamat kepada saya ketika saya kembali dari cedera, dan tentu saja dia sangat senang. Pada akhirnya, pelatih selalu mempercayai saya sejak saya datang ke La Masia. Dan sejujurnya, saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Saya merasa dalam kondisi terbaik saya. Saya sudah menunjukkannya dalam satu bulan terakhir pada pertandingan-pertandingan penting, yang menurut saya selalu menjadi penentu di akhir musim. Dan seperti yang saya katakan, saya merasa lebih siap dari sebelumnya, dan saya berharap bisa tampil di Piala Dunia.
0: Gavi menilai penampilannya pada akhir musim bersama Barcelona sudah membuktikan dirinya layak bersaing di level tertinggi. Ia berharap bisa kembali mendapat tempat di skuad asuhan Luis de la Fuente untuk Piala Dunia 2026 mendatang.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan Piala Dunia 2026 mulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman dari RRI Gunung Sitoli melaporkan. Dunia bersorak
1: suara. Melalui RRI pada Piala Dunia ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
2: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia yang digelar satu kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
1: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal ini. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
2: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Sitoli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko, dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
3: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
3: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
2: Kenapa Anda memilih Argentina?
3: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
2: Salah satunya siapa?
3: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
2: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dari Gunung Sitoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar kabar baik datang dari lapangan bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie memastikan langkah ke perempat final Malaysia Masters 2026 usai mengalahkan Wang Powei siang tadi. Atlet yang akrab dipanggil Jojo itu menang dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-13 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 6 menit di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Sejak awal laga, Jojo tampil agresif dan langsung mengontrol tempo permainan hingga unggul 11-6 pada interval game pertama. Wang Powei sempat bangkit dan memperkecil ketertinggalan, namun Jojo tetap tenang sebelum mengunci game pertama 21-16. Pada game kedua, Jojo kembali memimpin permainan dan unggul 11-7 saat interval. Namun, Wang Powei mampu membalikkan keadaan selepas jeda dan merebut game kedua dengan kemenangan tipis 21-19 untuk memaksakan rubber game. Memasuki game penentuan, Jojo tampil dominan lewat serangan-serangan tajam sebelum memastikan kemenangan 21-13 sekaligus tiket ke perempat final Malaysia Masters 2026.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari turnamen Malaysia Masters tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI memperkenalkan PT Volago Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top atau OTT. Layanan streaming ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Persib Bandung semakin berada di depan dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025-2026 usai menang melawan PSM Makassar. Sementara peluang juara Borneo FC Samarinda menipis setelah menelan hasil imbang lawan Persijap Jepara. Klub Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan ada sejumlah informasi serta perbincangan menarik yang kami siapkan untuk Anda. Termasuk kali ini kita akan menyoroti tentang puncak juara Super League 2025-2026.

0: Pendengar, kompetisi BRI Super League musim 2025-2026 memasuki fase paling menentukan. Hanya tersisa dua pertandingan terakhir sebelum publik akhirnya mengetahui siapa yang akan keluar sebagai juara musim ini. Seluruh pertandingan pekan ke-34 atau laga pamungkas akan digelar serentak pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan situasi ini membuat tensi kompetisi semakin panas karena tidak hanya perebutan juara, tapi hasil pertandingan juga dapat langsung mengubah posisi klasemen. Serang saling balas, adu kelas sudah jelas, adu keras. Dan sorotan utama tentu mengarah kepada dua tim teratas, yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC yang masih bersaing ketat menuju tangga juara. Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sementara Borneo FC dijadwalkan bertandang menghadapi Malut United di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Dan kedua laga ini diprediksi menjadi penentu arah gelar juara Super League musim 2025-2026. Dan untuk membahas lebih dalam tentang peluang dari masing-masing tim, kemudian dinamika persaingan papan atas, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Asgar Saleh. Balas serang, buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan buang. Selamat sore Bung Asgar, salam olahraga.
1: Sore, selamat sore, salam olahraga, Mbak Safira.
0: Jaya Bung Asgar. Bung Asgar, kita berbicara soal Super League ya kali ini ya.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana Anda melihat kualitas dan juga tingkat persaingan BRI Super League di musim ini secara keseluruhan terlebih dahulu ya, Bung Asgar?
1: Ya, saya kira ini salah satu musim terbaik ya, kompetisi profesional di Indonesia. BRI Super League musim ini sangat kualitatif. Meskipun dengan beberapa catatan, ada rusuh, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit di sana sini, tapi saya kira itu bagian dari kompetisi dan terbukti bahwa tidak hanya di aspek perburuan gelar juara, tapi juga di fase siapa yang harus degradasi menemani Semen Padang dan PSB Sbiak itu juga sampai pekan terakhir masih tersaji ya, di pekan ke-34 nanti Sabtu 23 Mei besok.
0: Baik. Nah, ini Persib Bandung ya, Bung Asgar ya, akan menjalani laga penting menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri. Seberapa besar keuntungan bermain di Stadion GBLA nih untuk Persib?
1: Kalau hitung-hitungan matematis, meskipun sepak bola bukan matematis, Persib ada di pole position ya, di urutan pertama untuk meraih gelar ketiga mereka secara berurutan musim ini. Karena kita tahu dia akan bermain di GBLA, kemudian melayani Persija Jepara yang dari sisi posisi sebenarnya tidak ada lagi beban ya. Tidak ada lagi, dia sudah bebas dari degradasi, kemudian Persib hanya butuh seri saja, hasil seri untuk meraih gelar ketiga mereka. Sehingga memang secara keseluruhan Persib memang diunggulkan untuk menjadi juara ketiga kalinya, Mbak Safira.
0: Oke. Nah, meskipun bermain di kandang sendiri, Persib kan disebut juga harus waspada ya, karena peluang juara juga masih bisa berubah, bisa dikatakan seperti itu ya Bung Asgar ya. Nah, apa yang harus dijaga oleh Persib sehingga ini tidak kehilangan momentum ya?
1: Saya kira mereka sebenarnya tim yang teruji ya. Kalau kita lihat, harus kita akui bahwa perjalanan Persib musim ini tuh ditopang oleh dua hal menurut saya. Yang pertama adalah mentalitas tim mereka. Semua pemain punya effort yang sama untuk memberikan yang terbaik. Dan itu sudah mereka buktikan ketika bermain lawan PSM kemarin, sebelumnya lawan Persija Jakarta. Ketinggalan tapi berbalik unggul dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Faktor kedua adalah kedalaman skuad. Persib musim ini punya kedalaman skuad yang mewah ya. Di bench maupun 11 pertama yang dipilih oleh pelatih rata-rata punya kualitas yang sama. Boyan Hodak sudah meramu tim sehingga ketika dia tidak ada, nyaris tidak ada perbedaan gaya bermain Persib. Dan dia tahu siapa yang harus disimpan, siapa yang dimainkan untuk tim-tim yang dihadapi lawan-lawan sesuai karakter lawan dia, Mbak Safira.
0: Oke. Nah, kalau dari kesiapan mental pemainnya seperti apa, Bung Asgar?
1: Saya kira Persib sudah saya bilang tadi, mentalitas tim itu sangat luar biasa. Mereka sudah terbiasa. Jangan lupa bahwa kemarin mereka juga bermain di Asia. Sehingga bekal itu agak komplit. Apalagi ini berhadapan di GBLA ya. Catatannya adalah jangan sampai terulang lagi apa yang terjadi ketika mereka menjamu bermain di Asia kemarin di kandang GBLA itu. Jadi saya kira Boboto akan sadar diri, mereka menunggu dengan sabar toh momentumnya sudah ada. Jangan sampai kita lihat apa yang terjadi di Spartak Praha ya. Bermain kemarin udah tinggal hasil seri, ternyata pendukungnya bikin rusuh, akhirnya dipotong nilainya. Ini yang harus dijaga. oleh para boboto.
0: Di tengah tekanan besar dari publik, kemudian ekspektasi dari supporter ya, Bung Asgar.
1: Dan demikian tinggi.
0: Benar. Baik, nah sekarang kalau kita lihat dari performa Persijap Jepara ya untuk pertandingan beberapa pertandingan terakhir, apakah mereka juga berpotensi untuk menang atas Persib?
1: Saya kira peluang sepanjang 90 menit permainan belum berakhir, saya kira sepak bola tetap punya misteri ya. Kita tidak tahu, dan jangan lupa bahwa Persijap adalah salah satu tim yang mampu mengalahkan Persib musim ini. Tidak banyak tim yang mampu mengalahkan Persib ya. Mereka datang ke Bandung dengan bekal bermain di home, mereka mengalahkan Persib Bandung, dan mereka akan nothing to lose. Tidak ada sesuatu yang dikejar di sana, dan itu menurut saya akan berbahaya jika Persib tidak hati-hati. Apalagi kita tahu beberapa pemain Persib harus tidak bermain karena akumulasi hukuman, kartu dan sebagainya. Ini menjadi catatan yang harus diwaspadai benar oleh Persib Bandung.
0: Ya, merugikan untuk tim juga ya, karena ada beberapa pemain yang tidak bisa diturunkan ya, Bung Asgar. Sekarang mungkin ke Borneo FC ya. Ini Borneo FC versus Maluku United juga akan berlangsung di hari yang sama. Borneo FC ini dinilai memiliki peluang besar juga untuk menghadapi Maluku United di Ternate. Nah, bagaimana Anda melihat peluang mereka di laga ini?
1: Sebenarnya kedua tim ini memiliki lawan yang punya sejarah sama ya. Persija adalah tim yang mengalahkan Bandung ketika mereka away ke Jepara, kemudian Maluku United sendiri adalah tim yang mengalahkan Borneo ketika mereka away ke Ternate. Jadi rivalitas empat tim ini sebenarnya sama. Mereka Maluku datang ke Borneo tanpa beban. Mereka punya bekal pernah bermain di Ternate dan menang. Dan tekanan memang lebih ada kepada Borneo ya. Dia harus memenangkan pertandingan melawan Maluku United dengan catatan berharap Persib tergelincir di jadwal A. Itu situasinya akan sangat mempengaruhi, dan itu sesuatu yang justru akan menimbulkan tekanan yang lebih besar kepada Mariano Peralta dan kawan-kawan untuk bermain sambil berpikir. Artinya kalau mereka mampu tampil lepas gitu, menang, toh mereka masih menunggu di saat yang sama apakah Persib menahan seri atau justru tergelincir di jadwal A.
0: Tapi kan kabarnya Maluku United juga ini ya, akan tampil tanpa 8 pemain inti. Ini bagaimana, Bung Asgar?
1: Ya, sama seperti kondisi Persib sebenarnya. Maluku juga datang tanpa beberapa, hanya mungkin 2 atau 3 pemain asing yang dibawa ke Borneo. Karena memang ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu dan sebagainya. Dan Maluku memang akan datang dengan nothing to lose ya. Dia tidak lagi punya target apa-apa. Sehingga memang pertandingan akan sangat sulit diramal apa yang akan terjadi di Samarinda maupun apa yang terjadi di Bandung nanti.
0: Nah, meskipun lawannya tidak tampil dengan kekuatan penuh, apakah Borneo FC ini bisa potensi mengalami tekanan mental atau justru bisa terlena ya? Bisa dikatakan seperti itu, Bung Asgar?
1: Ya, kalau kita lihat klasemen sementara ya, Persib kalau menang kan dia 8-1. Itu poinnya, itu sesuatu yang sangat luar biasa di kompetisi yang demikian ketat. Ada tim yang berhasil meraih poin 81. Kemudian Borneo kalah atau menang, dia tetap akan jadi runner up karena tidak lagi terkejar oleh Persija Jakarta.
0: Ini yang posisinya yang tetap mungkin di atas ya.
1: Tapi saya kira Borneo ketika bermain di Samarinda, mereka tentunya akan memberikan kado terbaik untuk para pendukung yang hadir di lapangan. Ini pertandingan terakhir di musim ini, dan mereka ingin memastikan bahwa mereka memang layak sebagai, misalnya sebagai runner up ataukah ada peluang untuk menjadi juara jika Persib tergelincir.
0: Baik. Nah, kalau lihat dari situasi dua pertandingan terakhir ya, Bung Asgar, siapa yang lebih diunggulkan menjadi juara di Super League kali ini? Persib Bandung atau Borneo FC? Dan apa alasannya?
1: Saya kira seperti saya bilang tadi, pole position-nya memang direbut Persib ya. Ketika dia berhasil mengalahkan PSM, kuncinya kemarin ketika dia mengalahkan PSM di Makassar, otomatis satu langkah dia sudah ada di tangga juara untuk dari Super League musim ini. Karena dia hanya butuh hasil seri. Kalaupun poinnya sama, Borneo menang kemudian Persib hanya seri head to head, itu membuat Persib sebagai juara. Dan saya kira dia tidak akan bermain itu. Saya kira Persib akan ngotot karena dia ingin mencapai poin 81 itu, sesuatu yang sudah sangat jarang terjadi di sepak bola Indonesia dengan kompetisi yang demikian ketat.
0: Baik. Nah, jadi kalau bisa disampaikan apa nih evaluasi yang perlu dilakukan oleh operator liga dan juga klub-klub peserta setelah nanti akhirnya musim ini berakhir?
1: Saya kira memang untuk musim depan liga harus konsisten untuk memverifikasi tim yang layak lolos atau tidak. Misalnya aspek venue pertandingan, itu kan infrastruktur yang harus disiapkan. Dari awal AFC sebenarnya sudah memberikan ketentuan tegas bahwa tim tidak bisa lagi berpindah-pindah home ya, meminjam stadion ini kemudian meminjam stadion. Dia harus punya infrastruktur stadion, aspek finansial misalnya. Harus ada ketegasan karena kita tidak ingin lagi kejadian seperti yang menimpa PSS dia itu terulang. Kita sudah di level profesional menuju ke apa yang kita harapkan akan bermain di level Asia. Jadi kita balik lagi ternyata ada tim yang sudah bermain di Super League, ternyata gaji pemainnya ditunggak dan sebagainya. Okay. Jadi itu juga akan jadi masalah.
0: Masih ada beberapa catatan ya?
1: Iya, yang paling penting juga adalah penegakan aturan main tentang supporter, tentang ini. Harus ada tindakan yang benar-benar transparan dan memberi dampak jera, karena saya lihat ternoda nih sebenarnya beberapa pertandingan ada rusuh-rusuh di lapangan, baik di Makassar kemudian di Borneo kemarin ini ini mengganggu sebenarnya, padahal jalannya kompetisi sudah sangat dengan level yang sudah sangat baik sih, tapi ternyata supporter belum terlalu mengikuti rule of the game yang telah ditetapkan.
0: Banyak dan sekali PR ya.
1: Semua sebenarnya.
0: Iya, yang harus diperhatikan. Oke. Okay. Bung Askan, mungkin apa harapannya untuk perkembangan kompetisi sepak bola Indonesia ke depan sehingga ini semakin kompetitif ya, mampu bersaing di level Asia?
1: Ya, saya kira kalau iklim ini terus dipelihara, apa yang sudah dibikin oleh Persib, apa yang sudah dibikin oleh Borneo, kan mereka dua udah pasti akan mewakili Indonesia di level Asia, meskipun bermain di ACL2 ya, bukan di level utamanya, tapi paling tidak kita berharap ini akan terus berjenjang. Jika konsistensi ini terus berlangsung, saya kira mutu kompetisi akan bagus, pemain akan bermain sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dan salah satu catatan di mana-mana yang sering dibilang, kompetisi yang baik itu akan bermuara ke tim nasional yang baik.
0: Baik. Kalau begitu terima kasih Bung Asgar atas perbincangannya sore ini di RRI Pro 3. Kita doakan semoga pemain tim-tim kita semakin naik kelas ya untuk kompetisi di level Asia.
1: Kompetisi berakhir dengan damai, dengan menyenangkan semua, karena memang sepak bola tujuannya itu untuk membuat orang bahagia ketika datang ke stadion.
0: Baik, terima kasih Bung Asgar, selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya, pendengar pengamat sepak bola Asgar Saleh.

0: tim nasional Uzbekistan menyampaikan kesiapannya untuk tampil pertama kali di Piala Dunia 2026. Melewati 7 kali kampanye kualifikasi yang sering berakhir dengan kekecewaan, White Wolves akhirnya mencapai tanah impian mereka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Cut. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: merah kuning.
1: Ya, pendengar, kompetisi BRI Super League musim ini menyisakan dua pertandingan terakhir ya. Ada Persib Bandung versus Persijap Jepara, kemudian Borneo FC versus Malot United. Pertandingannya akan berlangsung serentak di hari Sabtu pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, siapa jagoan Anda untuk di BRI Super League kali ini? Silakan sampaikan dukungan Anda ataupun support. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 0813993998888. Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Maluku, 18 tim beradu. Siapa yang... Ya, kompetisi BRI Super League musim ini memasuki fase paling menentukan ya. Hanya tersisa dua pertandingan terakhir sebelum akhirnya kita mengetahui siapa yang akan keluar sebagai juara musim ini. Seluruh pertandingan akan digelar serentak pada hari Sabtu pukul 16 tanggal 23 Mei ya. Situasi ini tidak hanya membuat kompetisi semakin panas karena tidak hanya untuk perebutan juara, tapi hasil pertandingan juga bisa langsung mengubah posisi dari klasemen. Dan ini juga kita nantikan ya, bagaimana pertandingan Persib Bandung versus Persijap Jepara dan juga Borneo FC versus Malut United.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kita juga akan mengupdate sejumlah informasi dari reporter kami, diantaranya adalah pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Karanganyar terhambat seiring naiknya bahan material imbas dari geopolitik global. Selengkapnya bersama dengan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
2: Pekerjaan-pekerjaan fisik di Karanganyar beberapa memang sedang dipending dulu.
3: Pemerintah Kabupaten Karanganyar menunda sejumlah paket pekerjaan fisik jalan untuk sementara waktu. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan rencana anggaran biaya yang sempat disusun berdasarkan harga lama dengan kondisi harga material di lapangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan signifikan. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Titis Rijawoto menjelaskan penyesuaian ini bersifat krusial. Hal tersebut dilakukan agar kualitas hasil akhir pembangunan tetap terjaga, mengingat kenaikan harga material tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses konstruksi. Lebih lanjut, Titis menambahkan pemerintah daerah harus bertindak realistis. Jika dipaksakan menggunakan indeks harga yang lama, pemerintah khawatir tidak akan ada penyedia jasa yang berminat mengambil tender, sehingga pihaknya melakukan pemetaan ulang agar proses tender tetap berjalan kompetitif serta memenuhi standar teknis.
2: Pekerjaan-pekerjaan fisik di Karanganyar beberapa memang sedang dipending dulu atau direm dulu karena ada penyesuaian harga bahan yang akan dipakai di konstruksi, sehingga biar laku, karena kalau digelundungnya begitu saja tidak ada yang nawar nanti karena indeks RAB-nya mengacu pada harga lama, sedangkan di lapangan realnya harga-harga sedang ada perubahan.
3: Sebelumnya Kepala Dinas

0: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Asih Nopulwadi menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Jawa Tengah. Koordinasi tersebut dilakukan lantaran proyek yang terdampak mayoritas bersumber dari dana alokasi khusus, sehingga memerlukan penyesuaian teknis secara berjenjang. Salah satu opsi yang saat ini tengah dimatangkan adalah penyesuaian volume pengerjaan atau modifikasi spesifikasi material. Langkah ini bertujuan agar target panjang pembangunan jalan tetap tercapai, meskipun pemerintah daerah harus berhadapan dengan situasi dilematis akibat keterbatasan paku anggaran yang sudah ditetapkan sejak tahun lalu.
1: Jadi volumenya dikurangi begitu, atau dirubah. Jadi misalnya 2 lapis jadi 1 lapis supaya target panjangnya tercapai begitu. Ya masing-masing punya kondisi masing-masing, kita pertajam di perencanaannya.
0: Adapun DPUPR saat ini tengah memfokuskan diri pada pematangan perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Dengan langkah tersebut, pemerintah yakin ketika kepastian anggaran sudah diterima, seluruh proyek fisik dapat segera dilaksanakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas. Dari Surakarta, Arga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, DPRD dan Basarnas menggelar rapat dengar pendapat terkait permohonan hibah lahan untuk pembangunan gedung SAR di Bulutuili, Kupang Barat. Laporannya disampaikan oleh Diana Masih dari RRI Manado.
3: Badan SAR Nasional Basarnas Sulawesi Utara mengajukan permohonan hibah lahan kepada Pemkab Minut untuk pembangunan pangkalan Basarnas di Desa Bulutuili, Kupang Barat. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Minahasa Utara menyatakan dukungan penuh. Hal ini disampaikan saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 dan Komisi 3 bersama Basarnas. Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara Edwin Nelwan menyebutkan, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut karena dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4: Minahasa Utara itu kita punya daerah kepulauan di Likupang, punya aset pariwisata di Likupang yang sangat baik sekali. Tapi juga jangan lupa bahwa areal ini, daerah ini juga rawan bencana beberapa waktu yang lalu. Dan dengan permohonan hibah ini lebih akan memfasilitasi masyarakat dalam hal ini dalam keamanan, pariwisata, nanti juga berdampak positif terhadap Kabupaten Minahasa Utara.
3: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Manado George Randang menyatakan apresiasi atas dukungan Pemkab dan DPRD Minahasa Utara.
5: Sementara di bagian utara kami tidak ada pangkalan utama, dan ini ke depan jika tidak ada larutan dan tentunya ada kemudahan ya, akses dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan dijadikan pangkalan ataupun tempat strategis untuk merespon pelayanan publik, terutama di wilayah Minahasa Utara.
3: Pembangunan pangkalan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan SAR. Ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan darurat. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat menilai generasi muda yang banyak menghabiskan waktu menatap layar menjadi tantangan serius dalam menjaga karakter di era digital. Laporannya disampaikan oleh Febian Syafitra dari RRI Padang.
6: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mencatat generasi muda menghabiskan 7 hingga 9 jam per hari menatap layar ponsel. Hal ini jauh melampaui rata-rata nasional orang dewasa yang mencapai 5 hingga 6 jam per hari. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumbar, Doni Rahmasaputra mengungkapkan angka tersebut dalam dialog khusus Harkitnes di Pro 1 RRI Padang kemarin. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan layar tertinggi di dunia.
7: Jadi rata-rata orang Indonesia itu menatap handphone itu perharinya antara 5-6 jam. Belum lagi untuk generasi muda. Generasi mudanya itu lebih lagi, bisa jadi 7 jam atau sampai 9 jam. Jadi kalau kita mengaca dengan kondisi tersebut, kami dari Badan Kesbangpol seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu rutin melakukan bimbingan teknis kepada generasi muda terhadap dampak-dampak pemanfaatan dari teknologi digital tersebut.
6: Menurut Doni, kondisi ini memunculkan fenomena yang dikenal sebagai zombie walk, yaitu kebiasaan berjalan sambil terus menatap ponsel tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Doni menjelaskan pihaknya rutin menggelar bimbingan teknis wawasan kebangsaan bagi pelajar sebagai langkah konkret mengurangi dampak negatif digitalisasi terhadap generasi muda. Keprihatinan yang sama disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi. Ia menilai tingginya konsumsi layar berdampak langsung pada melemahnya interaksi sosial anak di ruang nyata.
8: Terkait dengan pembatasan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun itu sangat, menurut kita sangat positif untuk menumbuhkan semangat dan perilaku sosial yang nyata bagi anak-anak kita.
6: Habibul menilai interaksi sosial langsung adalah fondasi penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan nasionalisme anak. Ia menyayangkan tren saat ini, di mana anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan layar ketimbang orang-orang di sekitarnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Perdagangan Kemendag menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag yang baru tentang mengatur ketentuan teknis ekspor untuk 3 komoditas strategis. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan 3 komoditas yang dimaksud meliputi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil CPO, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Namun, Mendag belum menjelaskan secara rinci mengenai isi aturan tersebut. Ia hanya menerangkan Permendag akan mengatur mekanisme ekspor bagi 3 komoditas seiring dengan pembentukan PT dan antara sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai badan usaha milik negara BUMN khusus ekspor. Informasi lainnya, pendengar, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN mendorong pemerintah daerah memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Alfred Stuter. Alfred.
1: Terkait saat ini, saya ada di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja tadi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BPTASKIN mendorong pemerintah daerah memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Langkah ini dilakukan agar program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan terintegrasi. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BPTASKIN Iwan Sumule dalam sosialisasi Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau RINDUK di Jakarta hari ini. Menurut Iwan, seluruh program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang akurat, karena itu pemerintah mendorong pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui verifikasi lapangan dan sinkronisasi pusat serta daerah. Ia juga mengatakan RINDUK menjadi landasan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Program tersebut disusun berdasarkan amanah Peraturan Presiden nomor 163 tahun 2024. Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4,5% hingga 5% pada 2029. Sementara target kemiskinan ekstrim ditetapkan 0% pada 2026. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Kalau
1: lebih lanjut, BPTASKIN menghadirkan inovasi pemerintah Kabupaten Jember dalam pemutakhiran DTSN dan pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan sekitar 22.000 aparatur sipil negara untuk kemudian melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat secara langsung di lapangan. BPTASKIN menilai langkah tersebut menjadi praktek baik daerah dalam penguatan data kemiskinan. Inovasi ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lain. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengecam keputusan otoritas Israel dengan sangat keras untuk mendirikan fasilitas militer di Kompleks Badan Bantuan PBB bagi pengungsi Palestina di kawasan timur dekat UNRWA Sheikh Jarrah Yerusalem Timur. Juru bicara Sekjen PBB Stefani Dujarric menyebutkan langkah-langkah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap UNRWA merupakan pelanggaran terhadap kekebalan bangunan milik PBB. Tindakan Israel telah menjadi hambatan bagi implementasi mandat yang jelas dari Majelis Umum mengenai kelangsungan operasi UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Berita olahraga, Ekuador tampil percaya diri menuju Piala Dunia 2026 usai finish runner-up di Amerika Selatan. Ekuador akan menjalankan penampilan kelima mereka di Piala Dunia sekaligus yang kedua secara beruntun. Tim berjuluk Latria tersebut datang dengan wajah baru yang dipenuhi talenta muda. Pelatih Ekuador, Sebastian Becaiche, sukses membangkitkan tim ini melalui perubahan strategi dan keberanian. Ambisi tim nasional Ekuador untuk mencatat sejarah baru menjadi salah satu motivasi utama bagi seluruh pemain menjelang turnamen. Caicedo sebagai salah satu pemain kunci juga menyampaikan tekadnya untuk memberikan penampilan terbaik bagi negaranya pada ajang Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan RUU Masyarakat Adat telah disusun bersama komunitas adat dan resmi disampaikan kepada DPR. Ia menegaskan regulasi tersebut menitik beratkan pada pengakuan, perlindungan, dan pelestarian masyarakat adat di Indonesia. Kementerian Perindustrian memastikan galon guna ulang AMDK telah melalui pengawasan ketat standar mutu dan audit berskala internasional. Direktur Industri Minuman Kemenparin Mary Janti Punguan Pitaria menjelaskan, produk AMDK wajib memenuhi standar nasional untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan kekhawatiran terhadap wabah Ebola yang terus meluas di wilayah Timur Kongo. WHO menyoroti kecepatan penyebaran wabah yang kini telah menyebabkan sedikitnya 131 kematian dan lebih dari 500 kasus dugaan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini akan kami hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik isu guru non-ASN dilarang mengajar mulai 2027 bersama dengan narasumber Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jatim 4.

0: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Halo, kamu lagi dengerin Sudut Dengar Parlemen yang biasanya ditemenin sama Nadia Kanaya, tapi hari ini secara spesial ditemenin sama Yesa Fatwa di sini. Tetap bisa kalian dengerin di YouTube TVR Parlemen dan juga di Spotify serta Noise Radio Parlemen dan Radio Republik Indonesia Pro 3. Oke, hari ini kita akan membahas kesejahteraan guru yang sedang panas di media sosial. Langsung saja, sudah hadir bersama saya di studio ini ada Bapak Purnomo Sidi dari Komisi 10 DPR RI. Terima kasih sudah hadir Bapak di hari ini.
2: Terima kasih, selamat
1: Bapak,
2: pagi.
1: Bapak apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kemarin
2: walaupun
1: juga
2: masih ada, agak capek karena baru selesai.
1: Habis turun dari dapil ya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan sekarang ya Pak mungkin dari masyarakat tentunya terkait dengan guru non-ASN yang dilarang mengajar di tahun 2027 nanti. Sebenarnya penjelasan detailnya itu seperti apa sih Bapak?
2: Ya, jadi begini sebenarnya, setelah saya baca surat edaran itu ya, surat edaran nomor 7 tahun 2006 dari Kemendikdasmen yang ditandatangani oleh Pak Menteri langsung, memang sesungguhnya kalau kita baca dan lihat respon masyarakat, utama teman-teman non-ASN ini, mereka merasa 2027 mereka N sudah kan, sudah N gitu.
1: Iya,
2: artinya.
1: Betul.
2: Terus kami gimana kan gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, memang sebenarnya ini upaya pemerintah untuk menstop sekolah khususnya, untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sebenarnya itu. Apa alasannya? Saya baca alasannya memang pemerintah sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menata satu, ya, guru-guru honorer yang sudah diangkat menjadi ASN atau kemudian P3K atau P3K paruh waktu itu. Sekarang ini masih numpuk di beberapa lokasi,
1: okay,
2: kan gitu, beberapa sekolah lah kan gitu, yang cara tempuhnya lebih enak, semuanya lebih enak lah. Yang kemudian ini akan dilakukan namanya redistribusi, di mana kemudian jumlah yang menurut data yang dimiliki oleh kementerian itu sesungguhnya memang proporsi antara jumlah murid atau peserta didik dengan para pendidik ini sesungguhnya sudah terpenuhi kan gitu. Cuma urusan pemerataan.
1: Betul.
2: Yang belum. Nah, karena itu memang sumber masuknya itu menurut pemerintah itu harus ditutup dulu. Dan itu akan dilakukan di tahun 2027 akhir, yaitu bulan Desember 2027. Nah, ASN yang terdata mulai tanggal 31 Desember terakhir ya, 2025, nah itulah yang kemudian nanti diredistribusi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga satuan-satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya awalnya seperti itu. Nah, cuma kemudian karena ini mulai ditafsirkan bahwa ini kebijakan ini ya dikeluarkan tidak dibarengi dengan sebuah statement bagaimana kami yang non-ASN. Itu kan tidak ada statement dari pemerintah. Pemerintah hanya ingin menetapkan selesai 2027 sekolah tidak boleh ngangkat honorer. Nah, terus honorer yang masih ada ini bagaimana? Itu tidak pernah diberikan
1: dijabarkan secara langsung
2: state oleh pemerintah solusinya seperti apa. Nah, ini yang menurut saya agak kurang bijaksana lah. Seharusnya ketika ada kebijakan menutup penerimaan non ASN, nah ASN yang tersisa ini mau diapain? Itu sesungguhnya. Walaupun setelah rame saya lihat Dirjen Guru Prof. Nuno ini mulai membuat simulasi begini. Setiap tahun kan ini ada ASN yang pensiun kurang lebih 75 sampai 150.000 orang. Ya sudah. Nanti kita buat aturan bagaimana yang non-ASN ini menjadi prioritas ketika ASN yang pensiun itu sudah purna tugas itu diisi oleh non-ASN yang memang sudah tercatat di dapodik yang paling akhir tanggal 31 Desember 2020. 25.
1: Ini juga belum ada penjelasan skema detailnya dari pemerintah
2: belum.
1: Ya Pak?
2: Itu yang menurut saya selalulah pemerintah kita ini selalu buat kebijakan membuat gaduh gitu loh. Kan udah tahu ada sebagian besar teman-teman honorer yang belum terangkat. Terus tiba-tiba mereka bilang, oke, kalian gak boleh ngajar lagi iya. Di Satuan Pendidikan Negeri tahun 2027. Mereka pasti kan kaget. Dan itu tanya saya semuanya, termasuk ada WA, ada telepon. Kan, ini gimana Pak? Ini kami kok dianggap seperti gak ada sama sekali. Kan,
1: betul.
2: Gitu. Kami sudah mengabdi lebih dari bertahun-tahun. Tiba-tiba kemudian kami suruh keluar dari Satuan Pendidikan di sekolah-sekolah negeri itu. Nah, ya karena memang kebijakannya tidak pernah menyampaikan solusinya, gak ada.
1: Jadi kemarin pas Bapak turun ke dapil juga sudah mendapatkan banyak aspirasi dari guru-guru gitu ya Pak?
2: Sangat banyak. Malah kemudian saya mendapatkan temuan kalau kemudian 2027 ya, ini dilaksanakan bahwa non-ASN tidak boleh lagi ngajar di Satuan Pendidikan Negeri, maka dipastikan di dapil saya khususnya di Jember Lumajang, saya keliling di hampir 22 kecamatan, dipastikan 1 sampai 3 guru yang akan terkoreksi di satu-satu pendidikan. Artinya sekolah itu akan kehilangan 1 sampai 3 guru. Nah ini kan bahaya.
1: Betul.
2: Korbannya nanti kan peserta didik. Kalau sekolah dasar itu kan gurunya kan guru kelas.
1: Betul.
2: Ya, kalau 3 orang guru kelas enggak ada.
1: Kosong.
2: Ya, kosong.
1: Misalnya, pembelajaran kan. Kosong.
2: Itu kan taruhan yang gak boleh ditaruhkan lah menurut saya kan gitu.
1: Jadi seharusnya dari pemerintah sendiri punya skema agar KBM tuh gak menemui kelumpuhan.
2: Nah,
1: ya
2: Pak? Seharusnya begini kalau menurut saya. Oke, Anda yang non ASN yang sudah tercatat di Dapodik terakhir tahun sekian.
1: Betul. Gitu,
2: kami akan punya kebijakan sekolah-sekolah mulai tahun 2007 gak boleh lagi menerima guru honorer untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Ya. Nah, karena itu setiap tahun karena ada lowongan iya. Guru pensiun.
1: Betul.
2: Kurang lebih sekian, maka yang tercatat itu nanti di tahun akhir 2026 ya mereka sudah bisa masuk mendaftar menjadi calon ASN. Ini kan enak ngomong begini kan enak gitu. Nah, ini kan tidak tiba-tiba dipotong klak gitu.
1: Jadi tidak ada lagi guru baru yang masuk tanpa terdaftar di Dapodik terlebih dahulu ya?
2: Sebenarnya bagus, cuma tadi itu penyampaiannya yang menurut saya kurang pas lah.
1: Skema menuju kesejahteraan guru ya sebenarnya. Seperti yang Bapak sudah bilang tadi, nantinya di semua lini yang ada di sekolah atau itu sendiri itu diisi oleh wilayah lain yang kemungkinan memang kelebihan guru seperti itu ya Pak?
2: Ya memang kebijakan ada kan redistribusi.
1: Betul.
2: Pemerataan guru kan gitu. Nah. Tapi sebenarnya peralihan dari non-ASN ke ASN ini itu memang sesuatu yang wajib kita dukung. Ya, kenapa? Karena memang ini bagian dari untuk mengukur seberapa negara memberikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Termasuk sebenarnya kami di Komisi 10 sudah terlalu jauh nih berpikirnya. Kami sudah sampai pada titik ketika kita mengkodifikasi 3 undang-undang itu dari undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dosen, undang-undang pendidikan tinggi, kami sudah membuat statement dan ada kesepakatan memang belum termuat di batang tubuh undang-undang kodifikasi yang mau kita rubah itu bahwa kita akan menghilangkan apa yang tersebut dengan P3K dan P3K paruh waktu. Nanti guru itu tidak ada P3K, tidak ada P3K paruh waktu. Semuanya adalah ASN yang dia dipenuhi keseluruhan kesejahteraannya itu.
1: Oke, akan kita bahas lebih lanjut terkait bagaimana nantinya guru akan sederhanakan menjadi ASN dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih dengan Ehesa dan Pak Purnomo Sidi. Di sini kita masih membahas tentang kesejahteraan guru. Akan kita lanjutkan, tadi Pak Purnomo Sidi sudah membahas terkait bagaimana kesejahteraan guru ke depannya. Tapi di sini kita yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah, kalau guru honorer sendiri sudah ada skemanya atau belum gitu Pak? Kan melihat mereka sudah menjalankan fungsinya sebagai pendidik, tapi sampai sekarang pun belum diperjuangkan sebaik itu.
2: Ya, gini. Jadi memang satu ya, ini yang selalu saya tekankan gitu ya. Kita itu seringkali menyamakan status honorer guru dengan status honorer misalnya di pabrik gitu loh. Saya selalu begitu. Ini yang salah menurut saya. Sehingga kemudian ketika kita ngomong salarinya malah lebih kecil gitu.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena beban kerjanya dinilai tidak lebih berat dibanding ketika itu di industri. Ini menurut saya salah yang pertama ini. Guru honorer itu adalah sama dengan pekerja di pabrik yang digaji suka-suka kita kan gitu. Tidak harus memenuhi standar UMR atau standar kesejahteraan. Itu lebih tinggi lagi sebenarnya kalau kita ngomong kesejahteraan. Nah, sejak awal itu, karena itu kenapa kemudian di berita dimanapun di Indonesia kita selalu mendengar bahwa ada banyak guru honorer hanya dapat 150 ribu per bulan. Ada yang dapat 300 ribu. Di daerah-daerah pedalaman mereka dapat 300 sampai 500 ribu. Kan gitu. Jadi sejak awal kita memang tidak pernah menghargai guru honorer.
1: Betul.
2: Ya, padahal ketika kita membicarakan apa kontribusi guru honorer terhadap dunia pendidikan kita. Nah, seharusnya kita akan lebih menghargai dia. Cuma kan gak pernah ada narasi menghargai itu. Mereka dianggap pokoknya pekerja honor, kita bayar kan gitu. Sejahtera gak sejahtera, terserah deh kan begitu. Kita gak pernah memperbincangkan seberapa guru itu harus kita bayar. Selama ini kan statementnya hanya dari pemerintah. Misalnya pemerintah nanti guru kami akan gaji 2 juta, minimal 2 juta 700 rupiah per bulan. Nah, yang nanti kita tambah lagi dengan sertifikasi, kita kasih lagi tambahan jadi 2 juta lagi sehingga jadi 4 juta 700 sekian kan gitu. Cuma pernah enggak kita bertanya kepada para tenaga pendidik kita, pada guru, ibu, bapak guru yang kami hormati, atas perjuangan Anda, atas ikhtiar Anda, berapa sebenarnya yang harus kami berikan kepada Anda? Itu kan enggak pernah ada. Ini enggak fair kan gitu. Nah, sejak awal memang sistem penggajian atau kesejahteraan itu sangat bias dari sisi pemerintah. Tidak pernah kemudian dirembuk bareng dengan para tenaga pendidik atau para guru itu.
1: Jadi memang kalau saat dari komisi sendiri, dari komisi 10 sendiri melaksanakan rapat kerja nih dengan Mendikdasmen, apakah tidak pernah memperjelas dari isu nasib honorer ini sendiri?
2: Selalu kita perjelas. Cuma memang jawabannya adalah anggaran. Kalau soal anggaran saya paling kesel, saya paling marah kalau soal anggaran. Anggaran kita 700 triliun kok.
1: Nah,
2: kita kalau mau gaji kasarnya itu ya, kalau kita mau gaji 20 juta aja duitnya ada kan gitu. Nah, cuma kan kita tadi enggak pernah menghitung itu. Makanya selalu saya bilang kita itu cobalah menghitung harga satuan pendidikan kita berapa sih sungguhnya yang dibutuhkan. Itu sampai sekarang enggak pernah kita enggak dapat. Jadi kita kembali kepada terkait dengan guru tadi itu. Sesungguhnya kami selama 6 tahun, saya selama 6 tahun di Komisi 10, itu selalu menanyakan itu. Tapi memang tidak ada kebijakan yang mencoba untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru secara sistemik. Misalnya tahun 2017 ke 18, 18 ke 19, 19 ke 20, 20 ke 21 itu tidak ada. Itu nonsense, tidak ada semuanya itu. Cuma dijanjikan saja nanti tahun sekian akan diangkat, akan digaji sekian gitu. Nah itu problemnya. Karena itu akhirnya kami menyepakati sudah tidak perlu lagi ada guru honorer, tidak perlu ada lagi P3K, tidak perlu ada lagi P3K paruh waktu. Guru itu ya ASN titik sudah, tidak ada yang lain. Nah bagaimana dengan guru-guru yang bukan pegawai negeri, yang tidak negeri? Itu pun kita akan buat standar sebagaimana kita membuat aturan di dunia industri itu. Berapa minimum mereka yang harus mereka diberikan ke mereka oleh misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh para yayasan-yayasan itu. Itu pun akan kita atur. Jadi sudah seradikal itu sebenarnya kami di Komisi 10.
1: Oh,
2: iya. Nah, karena itu itulah nanti outputnya mudah-mudahan akan didapat di kodifikasi tiga undang-undang itu sebenarnya.
1: Berarti di RUU Sisdiknas nanti sudah akan dibahas bagaimana kesejahteraan guru itu benar-benar diperjuangkan ya, Bang?
2: Ya, termasuk sebenarnya sumber dari mana guru ada. Sekarang ini kan semua orang bisa jadi guru.
1: Betul.
2: Ya, lulusan apapun sih, nanti dia wajib melalui LPTK. Semacam IKIP dulu lah kan gitu. Nah, mereka kemudian harus masuk LPTK, kemudian setelah lulus LPTK, mereka tidak bisa langsung menjadi guru. Mereka harus apa yang disebut dengan namanya UKOM, uji kompetensi. Seperti dokter. Nah, setelah UKOM, mereka baru kemudian mendapat gelar sebagai tenaga pendidik atau guru itu. Nah, dengan rangkaian seperti itu, kita buat simulasi berapa kemudian hak mereka yang harus diberikan. Nah, jadi kalau sekarang kan suka-suka karena dia tidak terstandar, dia hanya lulusan SMA, dia lulusan MIPA atau dia lulusan fakultas yang bukan keguruan sehingga dia tidak punya kemampuan sebagai tenaga pendidik. Ya subjektivitas satuan pendidikan, ya sudahlah kamu tak gaji sekian aja. Toh ukuran indikator kompetensi kamu juga tidak jelas juga kan gitu. Nah, kami ingin mengkerangkai mulai dari sekolahnya, mulai jadi uji kompetensinya, sehingga kemudian dalam hitung-hitungan kami ya minimal tuh guru itu kalau dalam hitungan saya itu sekitar 7 juta setengah minimal itu yang harus diterima oleh para tenaga pendidik kita.
1: Berarti memang nanti pendanaan itu apakah ada skema ke depan untuk semua? Sekarang kan pendanaan masih ada yang ikut dengan dana daerah maupun dana pusat. Apakah akan ditarik semuanya ke dana pusat?
2: Nah, pertanyaan bagus itu Mbak. Jadi saya ini udah keliling ke seluruh Indonesia. Jadi tidak efektif. Ya, tidak efektif transfer daerah untuk urusan pendidikan itu enggak efektif. 270 triliun itu enggak efektif. Sangat tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata daerah setelah masuk ke transfer daerah, masuk ke APBD, itu yang dialokasikan hanya 4%. Padahal mandatorinya adalah 20%. Rata-rata itu enggak pernah lebih dari 5%. Kecuali Jawa Barat sama Jawa Tengah lah. Sama DKI Jakarta. Saya sudah seringkali menyampaikan di rapat-rapat. Dan teman-teman juga sudah mulai merespon. Nah, sudahlah. Urusan pendidikan ini karena ada gap fiskal, kemampuan daerah ini yang tidak sama untuk memperlakukan pendidikan sebagaimana mandatory spending pasal 28C dan pasal 31 ayat 5 itu, sentralisasi pendidikan saja.
1: Betul.
2: Biar daerah yang biar daerah hanya ngurusin urusan uji kompetensi potensi lokal. Tapi urusan bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan biar ini menjadi urusan pemerintah pusat. Alasannya apa? Setiap daerah tidak punya kemampuan fiskal yang sama.
1: Betul.
2: Sehingga kemudian tidak akan dihasilkan kualitas pendidikan yang sama. Ini enggak boleh. Semua output pendidikan se-Indonesia, di Jakarta, di Papua, di Minahasa, Flores, Aceh, harus sama. Nah, itu hanya bisa dilaksanakan kalau itu desentralisasi. Pendidikan menjadi urusan yang desentralisasi. Nah, karena itu saya lagi mendukung ada beberapa organisasi kemasyarakatan akan menguji norma terkait dengan otonomi pendidikan ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah itu menjadi urusan pusat. Baik. Itu lebih netral. Uang yang 276 triliun kita ambil lagi, kita kelola di sini. Daerah-daerah yang kita intervensi, kita berikan lebih. Daerah-daerah yang sudah mampu, biarkan saja.
1: Baik, sentralisasi pendidikan akan menjadi urusan pusat agar kesetaraan di semua daerah akan bisa merata. Baik, kita akan membahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, masih di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Eyesa dan Pak Pur di sini. Tadi kita udah seru banget membahas secara mendalam tentang kesejahteraan guru itu gimana sih. Jadi kalau memang udah ada sentralisasi ke depannya, apakah tidak ada kasus lagi kalau ada ASN paruh waktu yang ternyata mendapatkan gaji 300-500 ribu? Jadi ke depannya itu tidak akan terjadi lagi ya Bapak?
2: Ya, memang tidak 100% ya. Tapi kalau kemudian kita pusatkan di ibu kota negara, yang mikirkan satu orang. Ya, mikir satu orang. Kalau kita otonomi daerah kan yang mikir berapa ratus orang itu kan kepala daerah dengan segala macam prioritasnya. mungkin ada wali kota dia suka dengan pendidikan, karena itu dia kasih uang yang banyak. Karena itu kemudian kesejahteraan guru menjadi lebih bagus. Kalau kita tarik ke pusat, yang mikir satu orang, satu pihak. Sehingga kemudian ukurannya akan menjadi lebih objektif. Sehingga kemudian ukuran-ukuran itu bisa mencerminkan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah yang memang berbeda. Guru-guru di Jakarta nanti akan dapat bayaran kesejahteraan yang berbeda dengan guru-guru yang ada di misalnya Papua.
1: Daerah 3T. Dengan
2: ya, yang terdepan, terluar, terapa segala macam itu. Jadi akan ada variasi pendapatan berdasarkan tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kesulitan dalam hal dia melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik kan gitu. Yang itu enggak mungkin ada ketika itu kita berikan ke daerah. Sekarang itu seringkali saya sampaikan, dana pendidikan yang kita transfer ke daerah dari pusat sudah memenuhi 20%, tapi ketika diposturkan di APBD, rata-rata temuan kami ini ketika kunker itu enggak sampai 5%. Selebihnya kemana? Selebihnya urusan lain. Walaupun misalnya ada kaitan pendidikan, tapi misalnya dia buat jalan, buat jembatan, beli mobil, bus sekolah, segala macam. Yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru, atau kemudian peningkatan sarpras pendidikan, itu tidak ada. Nah, karena itu kami yakin lah, kalau gini desentralisasi, dihitung di Jakarta, dibagi di Jakarta, itu akan bisa memenuhi apa yang disebut dengan kesejahteraan tenaga pendidik kita itu menjadi lebih terjamin ya, Pak.
1: Anggaran daerah tentang pendidikan itu hanya 4-5% saja.
2: Rata-rata.
1: Iya, jadi dari pusat apakah ada teguran kepada daerah ataupun penegakan regulasi itu sendiri?
2: Gini, Pak. Jadi ini memang perlu saya sampaikan ke publik ya. Ketika dana pendidikan itu ditransfer ke daerah, itu kewenangannya itu bukan lagi di Kemendikdasmen. Pak Menteri kita ini berulang-ulang, kami itu punya uang transfer pendidikan, tapi kami ini tidak bisa ngatur-ngatur itu. Siapa yang ngatur? Kemendagri. Karena apa? Asas otonomi daerah. Itu. Otonomi. Bagaimana uang transfer daerah untuk pendidikan itu dikelola oleh Kemendagri. Sudah penormaan pendidikan sebagai urusan daerah, kita tarik saja. Alasannya gampang, tadi saya kembali. Alasannya adalah ada gap fiskal. Ada visi yang tidak sama antar kepala daerah terkait dengan pendidikan. Padahal pendidikan itu mandat yang tereksplisitkan di konstitusi.
1: Meskipun mandatorinya itu sudah 20% sudah, ya Pak?
2: Sebenarnya melanggar semua. Kalau menurut saya udah batal semua itu apa, baiatnya sebagai kepala daerah batal semua itu. Layak untuk diberhentikan menurut saya. Karena dia gak melaksanakan itu kan gitu. Nah, itu kan normatifnya begitu kan. Memang kan ya begitulah, karena semua juga punya kepentingan politik, mereka juga dari partai-partai politik yang kadang juga menjadi bagian dari pemerintahan pusat, sehingga kita pun menegurnya pun tidak mudah kan gitu.
1: Dari semua tentang pendanaan ini, kembali lagi ke awal, administrasi juga sangat penting ya Bapak.
2: Oh iya.
1: Untuk ADAPODIK sendiri itu sebenarnya sudah skemanya sudah baik untuk mencatat guru-guru selama ini atau belum sih Pak?
2: Ya, kalau kita bicara ADAPODIK, kalau kita hanya mau lihat jumlah, ya, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah apa segala macam itu sudah mencerminkan sesuatu secara administrasi itu sudah tertata rapi. Cuma pertanyaan paling paling mendasar, setelah ada tersedia data mau diapain?
1: Betul.
2: Contoh sarpras ya, sarpras kita itu dari ADAPODIK-nya jelas. Yang rusak itu membutuhkan dana 576 triliun. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Hanya menyiapkan 16 triliun. Bayangkan 500 triliun lebih kok yang dianggarkan cuma 16
1: hanya
2: triliun.
1: Berapa persennya?
2: Nah itu aja. Jadi data ADAPODIK udah bagus. Tapi pertanyaan berikutnya, mau diapain nih ADAPODIK? Guru yang ada sekian juta itu mau diapain? Murid yang ada sekian juta itu mau diapain? Sekolah yang rusak itu mau diapain? Itu aja. Kalau mau diapain itu kan ngelihat dompet kan gitu. Oh, dompetnya ada enggak? Oh, ada. Sudah, keluarin aja. Nah, pertanyaannya ketika ngelihat dompet masih mikir-mikir lagi mau keluarin atau enggak kan gitu. Ini juga problem menurut saya. itu yang sering kali administrasi udah bagus. Sekarang kita sikapin administrasi itu dengan keputusan politik, dengan kebijakan yang itu berdampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik atau yang kita sebut dengan guru.
1: Jadi ini juga nanti akan dibahas di RU Sisdiknas, yang nanti sebenarnya Sisdiknas ini akan menjadi kekuatan yang sebesar apa sih untuk kesejahteraan guru sendiri,
2: ya,
1: Pak?
2: Ya, kita ikhtiarkan satu ya, nanti ini akan menjadi undang-undang yang lex specialis. Rezim undang-undang yang kita harapkan guru nanti tidak mengikuti rezim undang-undang yang ada di undang-undang PNS yang umum itu.
1: Oh, ASN.
2: Ya, yang ASN itu. Jadi nanti pengaturan tentang guru, apakah kompetensi, kesehatan, segala macam itu kita atur tersendiri di undang-undang ini sehingga menjadi undang-undang yang bersifat lex specialis. Nah, dengan begitu maka Menteri Pendidikan punya kewenangan khusus untuk menentukan guru dibayar berapa, guru sejahteranya berapa. Kalau sekarang mengikuti ritme dari Menpan RB, sudah kita bayar, nggak usah kita minta dari anggaran kepegawaian dari pihak sana, cukup menggunakan anggaran pendidikan saja untuk membayar guru. Karena biarlah guru orang itu ditentukan oleh kementerian yang memang mengurus guru. Jangan kementerian yang hanya mengurus ASN.
1: Baik.
2: ASN itu kan banyak.
1: Betul.
2: Tapi kalau guru diurus sama kementerian yang mengurus guru, saya yakin benar deh. Karena apa? Karena bisa jadi yang ada di kementerian itu juga mantan-mantan guru, termasuk saya kan guru juga. Tahu persis lah apa yang dibutuhkan oleh guru.
1: Nanti termasuk ke dalam pembahasan kurikulum yang nantinya akan disetarakan dengan kehadiran guru itu berapa, seperti ya. Itu juga ya Pak?
2: Betul. Jadi semuanya lah, selama menyangkut unsur atau variabel tentang pendidikan itu ya, apalagi kurikulum itu kan menjadi bagian utama dari pendidikan kita kan gitu. Nah, cuma ya tadi itu. Jadi kurikulum boleh dihasilkan menjadi satu produk yang ideal. Tapi kalau tenaga pendidiknya masih berpikir pinjol, masih berpikir ada utang di sana, masih berpikir dia punya anak enggak bisa bayar iuran di sekolahnya atau anaknya sakit segala macam, nggak mungkin kurikulum yang bagus itu bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Kalau tenaga pendidiknya masih bercabang-cabang pikiran yang tidak fokus menjadi seorang pendidik.
1: Termasuk ke dalam kesempatan yang fresh graduate lulusan pendidikan nih Pak, mungkin kan mereka sekarang ada yang mengikuti pendidikan profesi guru atau ya, PPG, okay. Itu juga masuk ke dalam kesejahteraan kedepannya ya tentu saja.
2: Oh iya, karena orang siapapun mereka yang sudah ikut uji kompetensi, mereka sudah punya sertifikasi kompetensi, itu harus dibayar mahal. Karena kalau tidak, mereka merasa yang lain nanti akan berdampak gitu kan. Berdampak bahwa kok mereka sudah punya sertifikat ABCD aja, masih dibayar 500 ribu. Ya, kenapa saya harus juga ikut uji kompetensi kan gitu. Toh nanti dibayarnya pun sama. Nah, ini pun harus kita pikirkan. Dampak sistemik dari satu aturan itu juga menjadi sesuatu yang harus mengikat semua orang sehingga kita bisa memaksimalkan bahwa dengan model uji kompetensi yang memang kita standar betul itu, kita bisa melahirkan tenaga pendidik yang mumpuni, yang memang bisa, sekali lagi saya tekankan, bisa menjamin apa yang saya sebut dengan layanan pendidikan yang sama kan.
1: Baik, jadi memang nanti akan ada skema untuk guru-guru PPG yang memang sudah memiliki kompetensi tersendiri yang sekarang nyatanya tuh justru mereka masih tidak match dengan lulusannya, malah justru masih bekerja di startup dan lain sebagainya, tapi ke depan itu juga akan dipikirkan di dalam sistem
2: ya,
1: nasib.
2: Ya, mereka melarikan diri karena apa? Karena buat apa saya jadi guru cuma digaji 2.000? Saya orang pinter loh,
1: ya.
2: Saya IPK saya 4, ya, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kok digaji 500.000 ngapain? Mending aku ikut startup aja, dapatnya satu kali apa istilahnya itu, dia dapat 1 juta, satu bulan bisa dapat 10 juta kan gitu. Karena tadi itu, karena gak ada penghargaan. Ini kan bahaya, orang-orang bagus, orang pintar, lulusan-lulusan tenaga kependidikan ini akhirnya harus melarikan diri hanya gara-gara ketidak menariknya profesi sebagai seorang tenaga pendidik.
1: Nah, itu. Betul, berarti emang kuncinya adalah penghargaan dan jaminan ke depannya. Betul, iya. Jadi kami berharap juga Pak Pur tidak akan lelah ya Pak untuk memperjuangkan guru-guru ini.
2: Ya kadang-kadang lelah lah.
1: Tapi memang ada naik turunnya ya Pak, tapi tentu saja akan tetap diperjuangkan ke depannya.
2: Kadang-kadang lelah, akhirnya saya berpikir, coba kalau saya jadi menteri ya mungkin semua akan selesai dalam waktu singkat.
1: Jadi... Terima kasih Pak Pur sudah berbincang bersama di Sudut Dengar Parlemen hari ini. Semoga kedepannya Komisi 10 tetap akan memperjuangkan terutama dalam perancangan Sisdiknas ini lebih baik terhadap guru-guru honorer terutama yang belum mendapatkan hak kependidikannya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan Sudut Dengar Parlemen hari ini bersama Yayasa dan juga Pak Purnomo Sidi. Kita jumpa di episode selanjutnya. Bye!
3: Tiga Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
0: Benar, kini kita ikuti informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada sesi penutupan, IHSG berada di level 6.094, turun 223 poin atau 3,54%. Informasinya disampaikan oleh Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
7: Baik, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tajam pada perdagangan Kamis 21 Mei 2026. IHSG turun 223 poin atau 3,54% ke level 6.094. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.378, namun kemudian terus tertekan hingga mencapai level terendah di 6.080. Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi dengan volume transaksi mencapai lebih dari 34 miliar saham. Nilai transaksi harian mencapai 17,6 triliun rupiah dengan mayoritas saham mengalami pelemahan. Sebanyak 663 saham ditutup turun, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham stagnan. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan jual yang masih mendominasi pasar domestik. Tim analis Pilarmas Investindo Sekuritas menilai bursa Asia sebenarnya bergerak cenderung menguat. Sentimen positif datang dari harapan negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang mulai menunjukkan perkembangan. Namun, dari dalam negeri, pasar masih dibayangi kekhawatiran terhadap kebijakan pengetatan ekspor komoditas utama serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pelaku pasar juga menantikan hasil quarterly review IFT TSE Global Equity Index Series yang dijadwalkan rilis besok pada 22 Mei 2026.

0: Indonesia yang ditahan di Israel ditempuh melalui jalur diplomatik dan mekanisme internasional. Ia menjelaskan komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga dilakukan melalui mekanisme satu pintu pemerintah agar langkah diplomasi pemerintah tetap terkoordinasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami hadirkan kembali Info Haji 2026 di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan dokter memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan jemaah selama berada di Tanah Suci. Laporannya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam, silakan.
4: Ya. Buat pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dari otoritas Arab Saudi maupun dari Jamaah Haji Indonesia. Menurut dari Daniel, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan bahwasanya sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah Indonesia. Dan berikut keterangan dari Wamen Daniel Anzar.
5: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
4: Daniel menambahkan, berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau comorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya, terdapat jemaah berusia 60 tahun hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita ke informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan batal menunaikan ibadah haji. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Ya, Safira dan pendengar, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkap batal menunaikan rukun Islam kelima yakni ibadah haji ke Makkah. Menteri Purbaya seharusnya bertolak ke Arab Saudi pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026. Kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Purbaya tidak menyampaikan alasan batal berhaji. Namun ketika ditanya apakah pembatalan haji terkait dengan tugas negara, kembali Menteri Purbaya membantahnya. Dan berikut pendengar penjelasan dari Purbaya kepada wartawan berikut ini.
7: Belum saatnya mungkin.
8: Untuk negara juga ya, Pak.
7: Nah, yang batal bapak saja, pas keluarga sekalian saja. Keluarga semua.
8: Ya.
6: Ya, pendengar, pada Senin lalu Menteri Purbaya memang sempat menyampaikan kesiapannya untuk menunaikan ibadah haji seperti menghafal doa-doa. Rencananya Purbaya akan berada di Tanah Suci selama 10 hari hingga akhirnya batal untuk hari ini. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evan.

0: di aeroportiga terus udara untuk Indonesia.
1: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh telah tiba di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan Tisi Maulidia Putri.
2: Kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebih nya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
3: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan. Salah satunya penerapan work from home atau WFH untuk 2 bulan ke depan. Erlangga menyebut kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pasca berakhirnya perang yang sempat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal kedua tahun 2026. Informasi lainnya, pendengar, Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke wilayah 3T Maluku Utara. Selengkapnya bersama dengan Davi Baba.
1: Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar.
2: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang.
1: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
2: Dalam kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut juga akan melakukan edukasi cinta bangga paham rupiah kepada masyarakat di 5 pulau yang dituju. Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Seya mengatakan, dengan kegiatan seperti ini, masyarakat di pulau terluar di Maluku Utara dapat mengenali dan memahami keaslian ataupun ciri dari uang rupiah.
3: Edukasi seperti ini sangat penting di tengah perkembangan transaksi digital dan dinamika ekonomi yang terus berubah. Kami juga menyambut baik adanya kegiatan open space bagi pelajar dan masyarakat di kapal Republik Indonesia. Ini menjadi pengalaman edukasi yang sangat berharga, khususnya bagi anak-anak muda kita. Untuk mengenal lebih dekat tugas negara dalam menjaga wilayah laut Indonesia sekaligus mendukung distribusi rupiah hingga ke pelosok negeri.
2: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Ternate, Maluku Utara, Davi Baba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Jepang mempertimbangkan penggunaan sekitar 500 miliar yen dari dana cadangan untuk memberikan subsidi tagihan listrik dan gas rumah tangga selama periode puncak permintaan energi musim panas. Hal tersebut dilakukan karena blokade de facto Selat Hormuz di tengah krisis Timur Tengah yang diperkirakan akan mendorong kenaikan harga listrik dan gas di Jepang yang minim sumber daya energi. Langkah tersebut muncul setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menginstruksikan Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisi juniornya, Partai Inovasi Jepang, untuk menyusun langkah dukungan terperinci terkait tagihan listrik dan gas. Berita olahraga, legenda tenis dunia Rafael Nadal mengungkapkan warisan terpenting yang dirinya ingin tinggalkan bukanlah deretan trofi atau rekor juara, melainkan nilai kemanusiaan yang melekat dalam perjalanan hidupnya sebagai atlet dan seorang pribadi. Nadal menyampaikan hal tersebut saat meresmikan wajah baru Museum Inside the Legend di Kompleks Rafa Nadal Academy, Manacor, Spanyol, yang mengangkat kisah hidupnya di dalam dan luar lapangan. Menurutnya, pencapaian dalam bentuk angka dan statistik tidak lagi menjadi hal yang perlu ditekankan. Karena seluruh catatan karirnya sudah terdokumentasi dengan jelas, sehingga yang lebih penting adalah nilai-nilai yang tidak tercatat dalam angka.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Kedengar Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring dengan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag itu juga akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferroalloy. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami di Indonesia Menyapa Sore, kini kita akan ikuti sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat telah disusun bersama komunitas adat dan resmi diserahkan kepada DPR. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
2: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Bandung, Jawa Barat, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat telah disusun bersama dengan komunitas adat dan resmi diserahkan oleh anggota DPR. Pigai juga mengatakan seluruh komunitas masyarakat adat telah berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyusunan draft aturan tersebut. Berikut terangannya.
3: Ini RUU Masyarakat Adat itu semua komunitas masyarakat adat sudah koordinasi dengan kami dan kami sudah susun bersama dengan masyarakat adat. Dan 2 bulan lalu saya sudah sampaikan kepada Ketua Badan Legislatif Legislasi DPR RI. Jadi draft dari masyarakat adat dan oleh Kementerian HAM sudah sampaikan secara resmi draft.
2: Pigai juga menjelaskan poin utama dalam RUU tersebut adalah pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Menurut Pigai, selama bertahun-tahun masyarakat adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sejak masa kolonial Belanda. Ia menilai pembagian masyarakat adat yang selama ini dikenal masih berdasarkan perspektif ilmuwan atau antropolog Eropa, padahal jumlah masyarakat adat di Indonesia mencapai ratusan komunitas yang tersebar di berbagai daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabowo 3 RRI terus mendarat untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyebut bahwa otonomi daerah sebagai produk reformasi 1998 saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pembatasan anggaran melalui pemotongan transfer kas daerah. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni?
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyebut otonomi daerah sebagai produk reformasi 1998 yang saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini yaitu pembatasan anggaran melalui pemotongan transfer kas daerah atau TKD, dan menurut Sardi, pemotongan TKD menjadi tantangan berat.

0: Lenny? Ya, kami mohon maaf mendengar informasi yang disampaikan oleh Lenny Kurniawati. Sepertinya terputus, kita akan sampaikan di kesempatan berikutnya.
1: Catatan Peristiwa.
2: Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju demokrasi. Hari Reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Krisis ekonomi akibat Krisbon 1997 memperparah kondisi masyarakat. Inflasi tinggi dan nilai rupiah melemah menyulitkan rakyat memenuhi kebutuhan pokok yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis moneter dan reformasi 98. Sumpah jabatan ini diucapkan di hadapan Mahkamah Agung, menandai dimulainya masa pemerintahan Habibie. Pelantikan B.J. Habibie didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tahun 1973 yang menyatakan jika presiden berhalangan, wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie langsung memimpin negara dan kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada keesokan harinya. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan dan dikenal karena mengambil langkah-langkah demokratis di awal masa reformasi.
1: Warta Nusantara.
0: KPID Kalimantan Barat mendukung penuh pameran akademik Ruang Artikula 1.0 yang menampilkan berbagai karya kreatif mahasiswa kepada masyarakat luas. Laporannya bersama dengan William Van Heren. William.
3: Baik, terima kasih. Ya, pendengar Prodiga di mana saja berada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Universitas Tanjung Pura Untan bersama sejumlah fakultas lain menggelar pameran akademik Ruang Artikula 1.0 atau 1.0 sebagai wadah diseminasi hasil karya mahasiswa kepada masyarakat luas. Pameran akademik Ruang Artikula 1.0 sebenarnya bukan agenda pertama yang pernah dilaksanakan di lingkungan kampus. Pada tahun ini, penyelenggara melibatkan kolaborasi lintas fakultas agar cakupan kegiatan menjadi lebih luas. Adapun fakultas yang terlibat yakni FISIP, kemudian Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, serta lembaga seperti KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat atau KPID Kalbar. Ketua KPID Kalbar, Ramdan, mengatakan Ruang Artikula 1.0 menjadi wadah yang sangat baik dalam menampilkan hasil karya akademik mahasiswa kepada masyarakat luas. Dirinya juga mengatakan dan mengapresiasi keterlibatan berbagai fakultas di lingkungan Universitas Tanjung Pura yang turut menampilkan produk akademik yang masing-masing, mulai dari Fakultas Pertanian, FISIP, Teknik, dan juga FKIP. Berikut penuturan Ketua KPID Kalbar, Ramdan.
4: Ini menurut kami memang ini sebuah produk akademik yang luar biasa ya. Teman-teman selain sudah mendapatkan secara teori dan ini langsung praktik. Nah ini bisa kita dari tadi kita mengunjungi tentang dari semua jurusan ilmu dan masing-masing fakultas ya yang terlibat ini tidak hanya FISIP kan, ada Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, kemudian fakultas yang lain juga yang kemudian mereka menyajikan terkait dengan hasil produk akademik kepada publik. Nah, ini menurut kami sangat luar biasa sekali dan sangat kita apresiasi dan menurut kami masyarakat sangat boleh hadir ke sini untuk mengetahui secara langsung terkait dengan produk-produk akademik yang sudah dikaryakan oleh anak-anak mahasiswa.
3: Ya, dirinya juga menambahkan kehadiran pihaknya pada kegiatan tersebut tidak hanya sebatas partisipasi pameran, tetapi juga memberikan edukasi terkait pentingnya penyiaran sehat di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan informasi kembali pendengar dari Leni Kurniawati yang menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyebut otonomi daerah sebagai produk reformasi 1998 yang saat ini dihadapkan oleh pada sejumlah tantangan. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyebut otonomi daerah sebagai produk reformasi 1998 saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Bahkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini yaitu pembatasan anggaran melalui pemotongan transfer kas daerah atau TKD. Dan menurut Sardi, pemotongan TKD menjadi tantangan berat yang hari ini harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Pasalnya harusnya TKD tidak dipotong mengingat daerah membutuhkan anggaran tersebut. Dan menurut Sardi, daerah bisa menyelesaikan problem atau masalah yang dihadapi di daerah masing-masing. Misalnya mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan juga sampah hingga banjir. Bahkan mengingat pentingnya TKD, ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tidak melakukan pemotongan TKD, sehingga dengan begitu daerah bisa memiliki kemampuan lebih untuk menyelesaikan problem yang dihadapi di daerah masing-masing. Berikut adalah pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
6: Memang otonomi daerah ini sudah berjalan, tapi pada akhir-akhir ini kan kita juga perlu memperbaiki ya, seperti adanya pengurangan TKD ya, transfer kas daerah. Harusnya dengan adanya otonomi daerah, transfer kas daerah itu jangan dikurangi. Itu untuk membiayai tadi bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang sangat ekstrim, bagaimana mengurangi angka pengangguran, bagaimana juga mengatasi masalah sampah, banjir ya. Sehingga sebuah kota itu ada indikator kerja utama daerah yang dicapai dari persoalan-persoalan tadi itu.
5: Dan Sardi juga menyoroti pemotongan TKD, ia juga menyinggung data sosial dan ekonomi nasional yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang lebih baik menjadi kewenangan masing-masing daerah, mengingat daerah dianggap lebih memahami kondisi real kemiskinan di daerahnya. Bahkan meski menghadapi sejumlah tantangan, Sardi juga menilai otonomi daerah memiliki sejumlah dampak positif. Adanya otonomi membuat daerah bisa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah hingga memiliki kebijakan ekonomi daerah yang saat ini memungkinkan daerah untuk membangun daerahnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak hewan kurban di Sanggau menerima sejumlah pesanan untuk Idul Adha. Laporannya disampaikan oleh Eko Karjuan. Eko.
7: Iya, baik pendengar, dapat kami sampaikan terkait dengan permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, di mana aktivitas peternak ya, terlihat cukup stabil dengan adanya warga yang datang untuk melihat langsung kondisi sapi yang akan dibeli sebagai hewan kurban. Menurut keterangan para peternak, permintaan sapi kurban tahun ini mulai meningkat. Sejak setengah bulan lalu, warga dari berbagai wilayah Kabupaten Sanggau sudah mulai melakukan pemesanan lebih awal guna memastikan ketersediaan hewan kurban dengan kondisi yang lebih sehat. Di lokasi peternakan, puluhan ekor sapi tampak dirawat secara intensif oleh para pekerja. Selain menjaga kesehatan hewan, peternak juga memastikan kualitas pakan dan kebersihan kandang agar sapi tetap dalam kondisi prima hingga waktu penyerahan kepada pembeli.
8: Untuk tahun ini stabil aja bang, nggak ada lonjak seperti apa, aman-aman aja sih. Nah, untuk saat ini kita udah 90 yang terdaftar lah. Persiapan stok sekitar 98, hampir 100 lah, hampir 100 ekor. Biasanya setengah bulan sebelum hari H itu udah banyak permintaan. Kita tiap rutin ada dari medis ya, di kesehatan, dari apa? Kesehatan hewan, per setengah bulan, kadang-kadang seminggu sekali juga mereka ngecek di sini gitu.
7: Ya, pendengar Musawir selaku peternak sapi di Sanggau mengatakan bahwa sebagian besar sapi yang tersedia sudah dipesan oleh warga sejak beberapa pekan terakhir. Ia juga optimis penjualan hewan kurban akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Ia mengungkapkan permintaan hewan kurban untuk tahun ini dinilai cukup stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun belum terjadi lonjakan signifikan, pemesanan terus berjalan dan menunjukkan antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban masih cukup tinggi. Dengan kondisi tersebut, para peternak berharap stabilnya permintaan tahun ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat bagi peternak lokal dari Kabupaten Sanggau. Dari Sanggau, Eko Kerduan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul terus mengencarkan pelatihan kepada juru sembelih. Selengkapnya bersama dengan Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
9: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul mulai memperkuat kesiapan pelaksanaan penyembelian hewan kurban. Sedikitnya sebanyak 50 takmir masjid dan musola dari berbagai wilayah dikumpulkan dalam bimbingan teknis juru sembelih halal atau juliha. Hal ini untuk memastikan proses penyembelian berjalan sesuai syariat, higienis, dan memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Rismiadi mengatakan, pendampingan tersebut diikuti 50 perwakilan takmir masjid dan musola, yang menilai ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat agar memiliki keterampilan penyembelian hewan kurban yang sesuai syariat Islam, higienis, dan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. Selain meningkatkan kompetensi, ini juga untuk memastikan pelaksanaan penyembelian hewan kurban yang sesuai syariat. Yang menegaskan penting untuk memastikan masyarakat memperoleh daging kurban yang memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Dalam pelatihan itu, menurutnya perwakilan takmir masjid dan musola mendapatkan materi sekaligus praktek langsung mengenai tata cara penyembelian hewan kurban yang benar. Materi yang diberikan meliputi pemilihan hewan kurban sesuai dengan syariat, pemeriksaan kesehatan hewan, penanganan sebelum penyembelian, teknik penyembelian halal hingga pengolahan daging. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPP Gunung Kidul, Retno Widyasuti mengatakan, pihaknya ingin mencetak takmir masjid yang kompeten sebagai juru sembelih halal di wilayah masing-masing. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang high season, kunjungan wisatawan ke 3 Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus membenahi pariwisata dan menargetkan 1 juta kunjungan pada 2026 untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Laporan ini disampaikan oleh Reza Kurnia dari Mataram.
1: Yang pertama kami mau sampaikan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan maupun masyarakat merupakan prioritas utama.
2: Aktivitas wisata menuju Kampung Adat Bayerbo untuk sementara waktu ditutup akibat longsor yang terjadi di jalur trekking.
3: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata, seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
4: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
5: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
3: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
7: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan mendukung aktivitas warga di malam hari. Ratusan lampu penerangan jalan umum akan dipasang di Cilacap. Bergabung bersama kami Reni Tania dari Purwokerto. Reni?
8: Ya, baik. Guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta mendukung aktivitas masyarakat di malam hari, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU pada tahun ini. Pemasangan dilakukan di ruas jalan nasional hingga jalan kabupaten yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Sukaryanto, menjelaskan bahwa pekerjaan pemasangan PJU tahun ini mencakup beberapa paket kegiatan pada berbagai kategori jalan. Untuk ruas jalan nasional, pemasangan dilakukan di ruas Tambak Reja Bantarsari dengan total 78 unit PCU konvensional dan sejumlah titik pemasangan juga disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi yang masih minim penerangan. Selain itu, pada ruas perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, menuju ke Karangpusung juga akan dipasang sekitar 15 unit PJU sebagai pelengkap pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk jalan kabupaten, pemasangan PJU akan tersebar pada 19 lokasi di sejumlah wilayah. Seperti diantaranya di Kecamatan Adipala, pemasangan dilakukan di Desa Adipala, Kalikudi, Penggalang, dan Welahan dengan masing-masing 3 titik. Selain itu juga di sejumlah titik di Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Gandrung Mangu, Kecamatan Kawungantan, dan juga Binangun. Kemudian di wilayah Kota Cilacap, juga pemasangan PJU di Kelurahan Tegal Reja, Kecamatan Cilacap Tengah, Desa Ciklapa, dan Bumi Reja, Kecamatan Kejung Reja, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, hingga perumahan Bukit Permata Indah, Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Sementara itu untuk jalan provinsi, Sukaryanto mengatakan ada beberapa titik yang harus dipasang, akan tetapi saat ini sebagian masih menunggu proses lanjutan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Sukaryanto.
9: Untuk konvensional menentukan. Demikian juga di ruas jalan 2027 perbatasan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu sekitar 18 unit karakternal kami yang kemarin dan sebagainya. Kemudian jalan provinsi sebenarnya banyak, tapi untuk sementara ini masih di pending. Tunggu tetapi dari provinsi menyampaikan akan diusahakan untuk dapat dikerjakan di tahun ini. Kemudian yang di jalan kabupaten itu untuk beberapa kecamatan, itu di Kecamatan Adipala, itu di Desa Adipala itu 3 titik, Desa Kalibun di 3 titik, Desa Penggalang 3 titik, Desa Ulan 3 titik. Dan kemudian di Bantarsari itu, Desa Bantarsari 7 titik, Desa Rawajaya 7 titik. Kemudian untuk Kecamatan Cilacap Utara, itu Jalan Kepudang Barat, RT1 RW7, Kelurahan Tasungan 3 titik. Kemudian yang Jeruk Legi, Perumahan Bukit Permata Indah, Desa Bertelor 7 titik.
8: Untuk diketahui, jika selama ini masyarakat di Kabupaten Cilacap seringkali mengeluhkan PJU yang kurang terang maupun mati di beberapa titik karena membahayakan perjalanan pengendara maupun menjadi titik rawan kejahatan. Karena itu dengan program pemasangan PJU ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama meningkatkan keamanan pengguna jalan, mengurangi potensi kecelakaan sekaligus mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi pada malam hari. Dari Cilacap, Renitania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban di wilayah Sumut dalam kondisi aman. Laporan yang disampaikan oleh Mutiara Lubis dari Medan. Mutiara.
10: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara atau Distanpang Provsu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Yusfahri Paranginangin, mengatakan stok hewan ternak di Sumut mencapai sekitar 748.000 ekor dan dinilai cukup memenuhi kebutuhan Idul Adha pada tahun ini. Sumatera Utara bahkan turut memasok hewan kurban ke sejumlah daerah lain seperti Sumatera Barat dan Riau. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Yus Fahri.
11: Secara umum kita sudah mengkalkulasi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 ini kurang lebih sekitar 2.500 ekor. Sementara ketersediaan kita 748.000. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada program bantuan masyarakat Pak Presiden ya, dari Indonesia. Ada 34 ekor di Sumatera Utara ini, 33 di Kabupaten Kota dan 1 di Provinsi Sumatera Utara. Ini asli dari Provinsi Sumatera Utara ya, dengan bobot minimal 800 kilo. Sampai ada yang 1,1 ton ya.
10: Ya, lebih lanjut, sementara itu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stantang Proksu, Martin Sibagariang, mengatakan hewan kurban wajib memenuhi ketentuan syariat Islam dan kesehatan hewan seperti bebas dari penyakit mulut dan kuku dan LSD. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Martin.
12: Dan juga persyaratannya kan hewan sapi jantan di atas 2 tahun dalam keadaan sehat. Kemudian harus bebas dari penyakit hewan strategis seperti PMK, LSD, dan lain-lain. Tapi ini kalau Sumatera Utara memang ada penyakit, tapi kita berkendali.
10: Lebih lanjut, Martin menambahkan pemerintahan juga mendorong penggunaan juru sembelih bersertifikat halal atau juleha dalam proses penyembelihan hewan kurban. Selain itu, peternak di Sumatera Utara juga disebut telah mempersiapkan ternak kurban sejak beberapa bulan sebelum Idul Adha karena tingginya permintaan masyarakat pada momentum tersebut. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebut bahwa lebih dari 7.000 anak di Wonogiri tidak sekolah. Laporannya disampaikan oleh Sofi Asagaf. Sofi?
13: Baik, mendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Wonogiri mencapai 7.771 orang pada tahun ini. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Dan berdasarkan data dashboard Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di wilayah Solo Raya sepanjang tahun 2026 mencapai 37.874 orang. Kabupaten Wonogiri sendiri tercatat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi. Data tersebut terdiri atas 3.100 anak belum pernah bersekolah, kemudian 1.507 anak putus sekolah, 411 anak lulus tidak melanjutkan SD, serta 2.753 anak lulus tidak melanjutkan SMP. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Srianto, ini mengatakan tingginya angka anak tidak sekolah dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, sistem belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau ke luar daerah. Akibatnya, sistem Kemendikdasmen langsung mengategorikan mereka sebagai anak tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri.
14: Dengan admin duk. Jadi data kependudukan dengan data potensi pendidikan di data kami yang namanya Dapodik. Itu juga terjadi di tahun kemarin. Tahun kemarin lah, terus kita coba di mana sih orang? Kita coba cek-cek dan nggak ada.
13: Dan Srianto juga menyebut persoalan serupa pernah terjadi pada tahun 2023 yang lalu. Saat itu data kementerian juga mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Kabupaten Wonogiri. Ia meyakini jumlah anak yang benar-benar berhenti sekolah di Kabupaten Wonogiri saat ini sangat kecil. Menurutnya hal itu sejalan dengan komitmen pemerintahan Kabupaten Wonogiri yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Demikian laporan Sarsa Segaf dari Wonogiri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar BP POM Yogyakarta hari ini menggelar aksi nasional pencegahan dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Seperti apa laporannya bersama dengan Vika Azalea?
1: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BP POM Yogyakarta menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT di Fortune Suite Malioboro Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan upaya dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Kepala BP POM Yogyakarta, Ani Fatimah Isfarjanti, menyampaikan kegiatan tersebut penting dan strategis mengingat penyalahgunaan obat-obatan tertentu telah menjadi ancaman tersembunyi bagi generasi muda yang berimbas pada tindak kriminalitas.
2: Untuk melakukan rencana aksi ini, di mana upaya-upaya yang kami lakukan baik secara represif yaitu dengan penindakan, pengawasan juga melalui acara yang preventif yaitu dengan komunikasi, informasi, edukasi dan termasuk sosialisasi yang kami lakukan saat ini.
1: Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat berlanjut dengan kolaborasi lain yang lebih mengarah pada pencegahan dibandingkan penindakan yang membutuhkan upaya lebih besar. Sementara itu, Kepala BNNDIY Farid Zulkarnain menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk implementasi kolaborasi lintas sektor dalam mengantisipasi peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan.
3: Dengan adanya kolaborasi termasuk dengan kepolisian, ini harapan kita Yogyakarta ini menjadi kota ataupun provinsi yang bersinar, artinya bersih dari narkoba.
1: Farid berharap partisipasi masyarakat terus diperkuat untuk mendukung berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penanganan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu oleh instansi terkait, organisasi profesi, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, dan komunitas pegiat anti-narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota DPR RI Iketut Karyasaatnyana mengatakan kebutuhan bantuan pendidikan di perguruan tinggi masih cukup tinggi termasuk di Bali karena minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan terus meningkat setiap tahun. Ia menjelaskan selama ini perguruan tinggi masih mengalami keterbatasan kuota program Indonesia Pintar atau PIP. Karyasa mengatakan pihaknya terus mengawal penambahan anggaran PIP dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mendesak Kementerian Luar Negeri mengerahkan seluruh jalur diplomasi untuk menyelamatkan jurnalis dan beberapa WNI yang ditangkap militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla.
2: Untuk melakukan diplomasi dan mengerahkan segala kekuatannya untuk mengupayakan penyelamatan warga negara ini. Karena warga negara ini, wartawan Republika, itu sedang bekerja pada tataran kemanusiaan. Rombongan ini tidak membawa senjata, rombongan ini tidak membawa tentara, rombongan ini tidak mengancam siapa-siapa. Rombongan ini adalah rombongan yang sangat mulia, punya misi kemanusiaan, hanya ingin menyelamatkan atau ikut terlibat di dalam proses penyelamatan nyawa setidak-tidaknya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe meminta BMKG menyusun roadmap modernisasi alat deteksi cuaca guna meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi dan mitigasi bencana. Robert menilai modernisasi peralatan menjadi penting mengingat sejumlah alat pemantauan cuaca yang dimiliki BMKG saat ini sudah berusia lama dan membutuhkan peremajaan. Komisi 5 mendorong adanya perencanaan jangka panjang terkait kebutuhan alat, pemeliharaan, hingga dukungan anggaran.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah, insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026.

0: seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA melaporkan sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dilanda banjirop hingga abrasi pantai sejak pekan lalu dan terus meluas hingga hari ini. Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti menyebutkan adapun daerah yang terkena banjirop serta abrasi pantai tersebut yakni di Kecamatan Lapang 3 desa yaitu Gampong Kuala Cangkoy, Matang Baruh, dan Kuala Kerto. Bahron mengatakan hingga update terkini banjirop masih menggenangi sebagian rumah warga di sana hingga merendam badan jalan dan area persawahan masyarakat sekitar. Berita lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan bahwa status tanggap darurat penanganan bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur diperpanjang guna mengoptimalisasi masa pemulihan dan perlindungan warga terdampak. BNPB mengonfirmasi keputusan perpanjangan pemantauan dan penanganan kedaruratan ini diambil berdasarkan rekomendasi teknis mengenai aktivitas vulkanik gunung api tersebut yang masih fluktuatif. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa dengan perpanjangan status tanggap darurat ini memberikan payung hukum bagi pemerintah melalui serta instansi terkait untuk terus mengerahkan sumber daya, logistik, dan personel di lapangan secara optimal. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, mengatakan Kanada akan memanggil Duta Besar Israel mengecam tindakan pihak Israel yang menghina para aktivis yang ditahan dari kapal global Sumut Flotilla tujuan Gaza. Anand menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respon terhadap sebuah video unggahan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan puluhan aktivis yang ditahan sedang dihina dalam posisi berlutut dengan tangan terikat di belakang dan kepala menyentuh lantai. Pihak penyelenggara global Sumut Flotilla menyebutkan di situs web mereka bahwa seluruh kapal dalam konvoi kemanusiaan mereka dicegat setelah kapal-kapal Angkatan Laut Israel mengepung mereka di perairan internasional sekitar 463 km dari pantai Gaza. Mereka juga mengatakan bahwa sebanyak 428 aktivis telah diculik oleh Israel. Berita olahraga, Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar mengimbau bobotoh untuk dapat tertib pada laga penentu gelar juara Persib Bandung di Super League musim 2025-2026 yaitu saat melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Sabtu 23 Mei mendatang. Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang pada laga pamungkas tersebut untuk memastikan gelar juara musim ini. Ia menilai pengalaman perayaan juara musim sebelumnya harus menjadi pembelajaran bersama bagi bobotoh agar tidak mengulangi kejadian yang mengganggu jalannya seremoni pengangkatan trofi.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet, karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia selama periode 20 hingga 21 Mei 2026. Dalam laporan tersebut, bencana hidrometeorologi basah, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan juga pihak terkait dalam upaya mitigasi maupun penanganan darurat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa banjir masih mendominasi kejadian bencana di berbagai daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan tinggi di sejumlah wilayah yang berpotensi memicu genangan, longsor, dan gangguan aktivitas masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Mendengar kembali, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Program bantuan sapi kurban Presiden dengan membeli sapi peternak lokal mendorong semangat para peternak melaksanakan usaha peternakan secara profesional agar sapinya dapat dipilih oleh Presiden. Informasinya disampaikan oleh Alfiansyah dari Toli-Toli. Alfiansyah.
2: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Bua menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi. Ia juga mengimbau para pelaku usaha peternakan agar tetap semangat dalam merawat dan meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.
3: Itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan, dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini. Karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini, sapi ini semakin mahal. Dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi, sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
2: Sementara itu, di Kabupaten Bua, Koordinator Fungsional Pengawas Duduk Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan BPKP Kabupaten Bua, Rusmin, kepada RRI mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Kabupaten Bua juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas ternak dari Kabupaten Bua dinilai mampu memenuhi standar sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Untuk tahun ini, sapi yang terpilih berasal dari Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, dengan bobot mencapai 916 kg. Rusmin menilai terpilihnya sapi asal Kabupaten Bua tersebut menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi masyarakat peternak agar terus meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak mereka.
4: Pemerintah Kabupaten Bua 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami pikir itu 916 kilo. Itu dengan sapi ras Simental. Itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa saya mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami ada Kabupaten Unggul berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat perhatiannya.
2: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Toli-Toli dan Bua diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban Presiden pada tahun-tahun mendatang. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansyah, dari RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia, orang lemah akan balas dendam, orang kuat akan memaafkan, orang pintar akan mengabaikan. Albert Einstein.
1: Kecamatan Laham dan Longhubung di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur saat ini mulai mengalami peningkatan debit air akibat datangnya banjir kiriman dari wilayah hulu Mahakam. Selengkapnya bersama dengan M. Imran dari Samarinda. Imran.
5: Ya, rekan Safira, meluapnya Sungai Mahakam mengakibatkan banjir merendam sejumlah pemukiman warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Debit air yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan meluas hingga kawasan pemukiman dan fasilitas umum di beberapa kampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mahakam Ulu melaporkan wilayah yang terdampak cukup parah berada di Kecamatan Laham dan Kecamatan Longhubung. Banjir disebut merupakan kiriman dari wilayah hulu, meliputi dari Long Apari, Long Pangai, dan juga Kecamatan Longhubung, Long Bagun yang sebelumnya mengalami peningkatan debit air akibat tingginya curah hujan beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, mengatakan, kondisi banjir masih terjadi di sejumlah titik dan air belum menunjukkan tanda-tanda surut secara signifikan. Warga di daerah terdampak memilih melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu kondisi sungai kembali normal. Genangan air dilaporkan memasuki rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi hingga lebih dari 1,5 meter. Aktivitas masyarakat di beberapa kampung ikut terganggu karena akses jalan dan juga halaman rumah tutup air, dan juga sejumlah warga mulai memindahkan barang berharga untuk menghindari kerusakan akibat banjir. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Agus Darmawan.
6: Kemarin kita melakukan peninjauan di Kecamatan Laham dan Longhubung. Ya, memang air sudah mengarah ke hilir dari perbatasan Long Pangi, Long Apari sudah selesai, Long Bagun sudah selesai. Sekarang airnya menuju ke Long Laham dan Longhubung. Dan di sana sudah mungkin hari kedua yang kita pantau, mudah-mudahan hari ini bisa segera surut. Maksimal biasanya dia 3 hari sampai 4 hari.
5: Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan debit air Sungai Mahakam. Petugas turut mendata kebutuhan masyarakat terdampak guna memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan. Hingga kini warga masih berharap banjir segera surut agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan dengan normal. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam tetap waspada terhadap kemungkinan naiknya debit air susulan apabila hujan kembali terjadi di wilayah hulu Sungai Mahakam. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi memperkuat screening penyakit tidak menular menuju target nasional. Selengkapnya bersama dengan Joni Marbeta. Joni.
7: Ya, baik, pendengar yang pernah berada juga dari Dinas Kesehatan Kota DKK Bukittinggi terus menggencarkan sosialisasi penyakit tidak menular sesuai dengan keluarnya keputusan dari Kementerian Kesehatan yang pada kali ini ada 37 indikator penambahan dalam rangka untuk mensinergikan PTM yang ada di Indonesia termasuk juga di Kota Bukittinggi. Juga dari gambaran yang terdapat di daerah ini khususnya di Bukittinggi masih ada yang belum tercapai, yang masih terdapat garis-garis merah di triwulan pertama, dan ini pastinya akan dilakukan evaluasi dan nantinya di 2026 di triwulan kedua bisa dihilangkan. Dan juga Kabid P2P DKK Bukittinggi Melinda Irianti Putri SKM yang juga mewakili dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menyampaikan mengharapkan peran serta dari puskesmas dan tenaga penyuluh dan kader kesehatan agar senantiasa memantau dari perkembangan pasien yang berkunjung ke puskesmas. Dan ini setiap data yang dihasilkan di lapangan tentunya harus dicatat pada aplikasi ASIK yang juga telah diberikan oleh Kemenkes RI. Berikut dari sambutan dari Kabid P2P Bukittinggi dalam keterangan dalam acara sosialisasi dalam peningkatan PTM di Bukittinggi menuju peringkat nasional nantinya di 2026.
8: Apa yang disampaikan pada hari ini ada sesungguhnya untuk menjadi perhatian dari sasaran sudah dikerjakan tetapi belum diinput.
7: Dengar dimanapun anda berada, juga dari kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan rutin yang dilakukan oleh Pemko Bukit Tinggi, termasuk di khususnya di DKK Bukit Tinggi, nantinya akan menjadi bahan acuan sebagai penilaian di tingkat nasional, dan pastinya ini menjadi gambaran seberapa besar Bukit Tinggi bisa menuntaskan kesehatan masyarakatnya di tahun ini. Untuk sementara demikian laporan Joni Marveta dari Bukit Tinggi Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11th Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PEDENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporannya bersama dengan Renita Suharjana dari Batam.
1: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PEDENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PEDENDO 2026 Dr. Syifa Arminda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
2: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
1: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
3: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
1: Selain simposium ilmiah, PEDENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jawa Tengah berhasil dibongkar Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Operasi gabungan yang digelar pada 19 Mei itu memutus mata rantai peredaran cukai ilegal yang telah beroperasi 18 bulan dengan potensi kerugian negara 38 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Luki Setiawan.
1: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
2: Pendengar, penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
1: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
2: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
3: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur. Ya. Jadi bukan hanya pemain kecil dia ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
4: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
3: ya, itu
4: kan.
3: Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami. Ya.
2: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menuju Baitullah.
6: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
7: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
5: disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan penanganan dan juga mitigasi bencana yang terjadi di tanah air. Dan hari ini kami masih akan menyoroti tentang penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan, di mana memang banjir yang terjadi di Kabupaten Pasuruan hingga kini dilaporkan belum sepenuhnya surut. Sedikitnya 50 kepala keluarga masih terdampak genangan yang merendam kawasan permukiman warga. Curah hujan tinggi dalam beberapa terakhir juga menyebabkan debit sungai meningkat dan juga meluap ke area pemukiman masyarakat ya. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Sugeng, salam tangguh.
3: Selamat sore, salam tangguh untuk kita semua.
1: Salam tangguh. Kita update kembali ya Pak tentang penanganan bencana ya, banjir di Kabupaten Pasuruan. Kalau kemarin ada beberapa desa yang masih tergenang, saat ini kondisinya seperti apa Pak?
3: Ya, terima kasih. Saat ini tinggal menyisakan satu desa saja di Kabupaten Pasuruan, ya ini di Desa Pulau Kerto, khususnya di Dusun Pulau Jawa ya,
1: yeah,
3: di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Update tadi hari ini jam pukul 6.00, ini update-nya sudah mulai membaik atau surut. Yang kemarin atau tadi pagi itu 40-70 cm ketinggian, sekarang ini sudah 30-40 cm. Yang mengendangi sekitar 50 kakak di desa Pulau Kerto tersebut.
1: Oke, okay. Apa yang menjadi kendala Pak sehingga ini akhirnya belum juga surut?
3: Kami masih mengidentifikasi memang ya kenapa Pulau Kerto ini akhir-akhir ini tergenang dan cukup lama ya, sampai lebih dari 3 hari, ini sudah hari yang ketiga begitu. Besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan survei ya, yang dilaksanakan bersama kolaboratif antara BPBD Kabupaten Pasuruan, juga SDA Kabupaten maupun SDA Provinsi. Kami sudah menerima masukan daripada beberapa perangkat desa di sana, memang ada yang sesuatu yang perlu dinormalisasi, yaitu dari arah sungai di Pulau Kerto tersebut menuju ke Kali Welang di punya. Kemudian juga memang ada tanggul yang sempat kemarin itu kena banjir beberapa waktu yang lalu, hampir sama dengan di Pojendre 8 hari itu, masih belum masih berupa sandbag yang ditata seperti itu, belum dilakukan tindakan permanen, akhirnya juga rusak karena isinya pasirnya pun ini menjadi rusak karena arus tersebut, sehingga sempat masuk. Tadi pagi kita berupaya untuk mengirim sandbag agar nanti bisa dipakai oleh masyarakat dalam kerja bakti untuk menutup sementara tanggul yang mengalami kerusakan tersebut.
1: Okay.
3: Kemudian juga kita tadi pagi itu sudah membawa alkohol ya, juga dari Provinsi Jawa Timur, juga ternyata belum bisa dilakukan secara maksimal karena air ini masih kembali. Jadi posisi desa pemukiman ini memang agak tinggi, agak rendah sehingga sungai tersebut airnya masih kembali ke masyarakat. Jika ini dipompa kemudian dimasukkan ke sungai, sungainya masih kembali lagi. Jadi ini tidak membawa hasil. Seperti insya Allah nanti kalau mungkin ini memang jalan satu-satunya, memang kalau ada sumbatan dan sebagainya, besok akan dilaksanakan survei di lapangan, insya Allah segera teratasi.
1: Ya, jadi memang letak geografisnya ada di dataran rendah, kemudian luapannya juga masih terus berlangsung ya Pak Sugeng ya.
3: Jadi Pulau Kerto ini memang yang paling dekat dengan laut seperti itu. Jadi ya kebetulan memang ya penyebab sekundernya itu memang adalah air laut yang meninggi. Pasang laut. Iya.
1: Okay. Kalau kondisi cuaca saat ini seperti apa, Pak? Kemarin kan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga ya. Apakah saat ini masih terus hujan?
3: Ternyata tadi ada beberapa di hulu itu masih hujan. Jadi termasuk di Tutur, ya, kemudian di Purwodadi, sebagian itu masih hujan di sana. Tapi dari pantauan ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kali Welang. Seperti itu.
1: Baik. Bantuan apa saja, Pak, mungkin yang masih dibutuhkan ya oleh pihak BPBD untuk penanganan banjir di sana? Tadi kan ada beberapa kendala juga yang disampaikan Pak Sugeng ya?
3: Iya, jadi bantuan tetap permakanan itu kita menggunakan, kita bantu logistik ya. Karena sudah bisa mulai memasak, saya kira mulai kemarin sebetulnya ya ada beberapa yang memang tidak bisa, tapi sebagian masih bisa melakukan masak. Nah sekarang ini besok mungkin kalau sudah sekarang ini sudah 30 cm, saya kira masih memungkinkan. Oleh karena itu kita bantu beberapa logistik-logistik yang ada di BPBD Kabupaten Banjar. Juga tadi insya Allah sudah di BPBD Provinsi Jawa Timur juga melakukan bantuan. Memberikan bantuan juga logistik kepada masyarakat tersebut.
1: Ada bantuan dari provinsi ya untuk Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak, tadi kan ada 50 kakak ya yang masih tergenang rumahnya ya di Dusun Pulau Dowo, betul Pak? Atau di mana?
3: Iya, di Pulau Kerto.
1: Baik. Nah, itu apakah ada yang dievakuasi, Pak?
3: Tidak ada. Tidak ada yang dievakuasi, juga tidak ada yang mengungsi. Seperti itu.
1: Tapi untuk fasilitas layanan publiknya seperti apa? Apakah terganggu?
3: Ya, tidak. Saya kira tidak terlalu terganggu ya. Saya kira tidak ada. Karena hanya sekitar satu dusun saja. Dan itu hanya 50 kakak yang ada di dusun sekitar itu. Jadi yang lain pun sudah mulai normal seperti itu.
1: Tidak terlalu pengaruh ya untuk aktivitas
3: jalan-jalan pun masyarakat. Jalan-jalan pun masih bisa ya seperti itu.
1: Iya, jalan
3: menuju ke pasar atau kemana juga masih memungkinkan, tidak terganggu.
1: Mobilitas
3: dan
1: masih aman ya.
3: Tidak membutuhkan perahu untuk misalkan menuju kemana, sekolah atau apa, ke tempat-tempat umum seperti itu, pasar atau dan sebagainya, tidak membutuhkan. Iya.
1: Oke. Nah, tadi kan ada berbagai penanganan yang dilakukan saat ini agar satu desa ini cepat pulih ya, Pak, dari genangan yang diharapkan cepat surut ya. Kemudian langkah jangka panjang apa yang mungkin disiapkan oleh BPBD sehingga banjir serupa ini tidak terus berulang?
3: Iya, sebenarnya kita bahwa Kali Welang ini adalah kewenangan daripada Provinsi Jawa Timur. Jadi memang secara jangka panjang saya tetap akan berkoordinasi agar kewenangan Provinsi Jawa Timur ini itu akan melakukan hal-hal seperti mungkin yang dulu normalisasi, tetap normalisasi itu bisa dilaksanakan juga, kemudian pembangunan tanggul yang permanen. Nah, seperti itu.
1: Nah, bagaimana koordinasinya dengan pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak terkait lainnya?
3: Tapi mudah sekali. Sekarang ini pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam penanggulangan bencana, karena ini penanggulangan bencana ini merupakan program prioritas daripada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi ini Pak Bupati ini sangat respek terhadap ini koordinasi-koordinasi semua instansi yang terkait dengan adanya kebencanaan seperti dinas SDA, Bina Marga SDA, kemudian Dinas Pekim, Dinas Cipta Karya, kemudian juga Dinas Pertanian, dan ini ada masih ada kaitan-kaitan dengan penanggulan bencana. Ini Pak Bupati memang sangat respek sekali. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita langsung berkoordinasi mudah sekali di Kabupaten Pasuruan ya.
1: Untuk akses komunikasinya masih lancar ya, untuk penanganan cukup cepat. Nah, kalau bantuan logistik dari pemerintah daerah apakah ada?
3: Ini pemerintah daerah ini sama dengan ini Mbak, dari Kabupaten Pasuruan. Saya kira ini merupakan bantuan daripada pemerintah daerah ya.
1: Baik. Kemudian apa Pak imbauannya untuk masyarakat yang saat ini masih tinggal di kawasan rawan banjir ya, terutama ada satu desa tadi ya yang masih letaknya di dataran rendah ya?
3: Ya, jadi yang paling penting bahwa kita sadari kita ini hidup di daerah yang rawan banjir ya. Yang penting adalah bagaimana kita tangguh ya, untuk masyarakat sendiri tangguh.
1: Yeah.
3: Bahwa pemerintah pun tidak jadi membiarkan adanya bencana, kita juga tetap Kabupaten Pasuruan ini sangat respect terhadap penanggulangan bencana, juga pemulihannya dan sebagainya. Mm-hmm. Ini jadi masyarakat kami berharap ada ketangguhan ya, ketangguhan daripada masyarakat ini seperti cepat ketika terjadi bencana ini apa yang harus dilakukan.
1: Yeah.
3: Nah seperti itu kerjasama komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah seperti perangkat desa, kecamatan, dan langsung ke BPD ini perlu sekali segera disambungkan sehingga kita lebih cepat untuk identifikasi jika terjadi bencana seperti itu.
1: Baik, kita doakan semoga segera pulih ya Pak untuk satu desa di sana dan banjir juga tertangani dengan baik. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore, salam tangguh.
3: Selamat sore dan salam tangguh.
1: Ya, pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi.
2: Wawancara Pro 3. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar, ada sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya dari Ruang Kekiper. Ini terkait dengan sejumlah bencana yang terjadi di tanah air. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda pendengar. Ya, silakan Ninding.
4: Baik, Safira, ada beberapa informasi terutama banjir di sejumlah daerah ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita menuju ke Aceh Utara, di mana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA melaporkan bencana banjirop dan abrasi pantai yang melanda Kabupaten Aceh Utara terus meluas dalam beberapa hari terakhir. Fenomena yang dipicu oleh cuaca ekstrim ini berdampak pada sejumlah wilayah pesisir dan memaksa ratusan warga mengungsi. Kepala Pelaksana BPBA Bahron Baktin menjelaskan bahwa peristiwa ini dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan gelombang laut tinggi. Lalu kita menuju ke Tapanuli Selatan, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan atau Tapsel, Sumatera Utara, kembali dikepung banjir akibat luapan sungai Batang Toru di wilayah tersebut. 100 rumah yang terendam di 4 kampung atau anak desa Bandar Tarutung. Wilayah terdampak meliputi Kampung Malako, Cemara, Padang Bolak, dan Kampung Utama. Lalu kita ke Kutai Barat, di mana bencana banjir melanda 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat atau Kubar, Kalimantan Timur. Hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Memasuki hari keempat, warga di Kecamatan Long Iram mulai didera rasa cemas lantaran curah hujan diprediksi masih akan terus turun tinggi. Akibat keterbatasan armada perahu, warga yang terdesak kebutuhan logistik harian seperti beras, telur, dan mie instan terpaksa nekat berjalan kaki menerobos banjir setinggi dada. Dan untuk informasi ini kita sudah mencoba untuk menghubungi Kepala BPBD Kutai Barat, namun hingga kini belum merespon undangan dialog kami malam ini. Lalu terakhir, Sapira, ada dari Parigi Mutong, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mutong atau BPBD Parimo, Sulawesi Tengah, mengatakan 58 kepala keluarga atau kakak di Kecamatan Bolano Lambunut terdampak bencana hidrometeorologi banjir. Dilaporkan banjir terjadi sekitar pukul 15:10 WITA dipicu hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut mengakibatkan air sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Kembali ke Anda, Sapira.
1: Ya, terima kasih Ninding sudah menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan bencana yang terjadi di tanah air.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Kementerian Perhubungan menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2006 lalu. Menurut Menhub Dudi Purwagandi, pembahasan mengenai insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa semata, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat persoalan keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita.

0: terhadap pelaku kejahatan tanpa proses hukum bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. PJ menilai setiap pelaku termasuk teroris wajib ditangkap untuk menjalani proses hukum sesuai dengan aturan negara yang berlaku. Berikut keterangannya.
1: Nah, dan Ustaz Ham gimana, Pak?
2: Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia.
0: Bigai juga menegaskan penangkapan pelaku memiliki dua tujuan penting, yakni melindungi hak hidup serta membuka peluang menggali informasi penting terkait jaringan dan motif kejahatan tersebut. Ia menegaskan negara tidak boleh merampas nyawa warga negaranya sendiri tanpa proses prosedur hukum yang sudah disahkan. Bigai juga menanggapi dukungan sebagian masyarakat terhadap tindakan tembakan tersebut. Ia menilai pandangan tersebut muncul karena rendahnya pemahaman prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabopro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor guna menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan nasional. Informasi yang disampaikan oleh Aliana Zahra. Rara?
4: Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan kebijakan penguatan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan domestik. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta hari ini. Airlangga mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan devisa hasil ekspor melalui aturan dalam PP nomor 2 dan PP nomor 21 tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib memasukkan 100% devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia atau SKI. Untuk sektor migas, kewajiban retensi tetap sebesar 30% dengan jangka waktu penempatan selama 3 bulan. Sementara sektor non-migas wajib menempatkan retensi 100% selama 12 bulan pada rekening khusus di bank-bank Himbara. Pemerintah juga menurunkan batas konversi devisa hasil ekspor valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100% menjadi maksimal 50%. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan ketahanan finansial nasional. Berikut pernyataan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
1: Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA, strategis melalui BUMN ekspor, ini komoditas SDA ini strategis dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia.
4: Ya, pendengar, selain kebijakan devisa hasil ekspor, pemerintah juga menyiapkan pengaturan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN ekspor. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan ekspor dan validasi data perdagangan nasional. Pemerintah menilai masih terdapat perbedaan data perdagangan antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Karena itu, pengelolaan ekspor komoditas strategis akan dilakukan secara bertahap melalui BUMN ekspor. Erlangga juga menegaskan, kebijakan tersebut tidak membatasi kegiatan dunia usaha. Pemerintah juga meminta pelaku usaha menyesuaikan kontrak perdagangan selama masa transisi implementasi kebijakan berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus pengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Ketua KPK, Setia Budianto, mengatakan bahwa KPK sendiri memang belum memastikan untuk memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana pemanggilan tersebut memang terkait dengan nama Jaka Budi Utama yang disebut dalam persidangan suap importasi barang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan Setio juga mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Dan Setio mengatakan bahwa proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini memang masih berjalan, dan karena itu KPK memilih menunggu hasil pengolahan

0: informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutan. Berikut pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
1: Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan.
0: Dan sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Dan fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Orlando Hamonangan alias Ocoy. Dan dalam persidangan di pengadilan Tipikor adanya satu amplop yang ditulis dengan inisial DR1 di mana menurut jaksa bahwa amplop tersebut diduga akan diberikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah 2026 mempermudah jalur afirmasi. Di mana orang tua calon siswa kini tidak perlu lagi melampirkan surat keterangan miskin karena sudah terintegrasi dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya bersama dengan Dania Rahma.
4: Untuk afirmasi kalau kemarin menggunakan DTKS, yang itu data dari Dinas Sosialnya Provinsi, kalau sekarang pakai DTSN, DT Nasional.
5: Memasuki tahun ajaran 2026, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah melakukan inovasi dalam sistem pendaftaran siswa baru. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto menegaskan, jalur afirmasi kini terintegrasi dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Dengan sistem ini, verifikasi status ekonomi calon siswa dilakukan secara otomatis melalui data digital, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus surat keterangan miskin secara manual ke instansi terkait.
4: Untuk afirmasi kalau kemarin menggunakan DTKS, yang itu data dari Dinas Sosialnya Provinsi, kalau sekarang pakai DTSN, DT Nasional, yang mestinya itu menggunakan triwulan 2, artinya data itu sudah diambil mulai April kemarin. Ya, sehingga ini juga harus menjadi perhatian masyarakat, artinya data itu sudah ada di BPS ya, punyanya Kementerian Sosial.
5: Tidak hanya jalur afirmasi, transformasi juga dilakukan pada jalur prestasi dengan penerapan bobot 50% nilai rapor dan 50% nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Pihak cabang dinas berharap dengan pembaruan sistem ini, kuota afirmasi sebesar 32% yang tahun lalu belum terserap maksimal dapat terpenuhi tahun ini.
4: Pengalaman tahun kemarin ini tidak terpenuhi, maka kemudian itu akhirnya apa? Zonasi itu yang kemudian menambah. Nah, kalau sekarang ini dengan menggunakan DTSN mudah-mudahan ada perubahan sih. Hanya saja pesertanya kan sekarang lebih banyak karena DTSN itu dari desil 1 sampai desil 4. Desil 1 saja sebenarnya kalau dihitung jumlahnya itu tidak akan terserap semua sebenarnya. Tetapi mungkin pada saat masuk itu anak-anak yang sebenarnya masuk afirmasi tapi karena dia merasa rumahnya dekat ya okelah dia ngambil domisili. Yang prestasinya bagus ya tetap ngambil prestasi kan, dan itu yang tidak bisa kita pantau.
5: Sistem SPMB secara resmi akan diluncurkan pada 3 Juni 2026. Sementara pendaftaran siswa baru dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Juni 2026. Masyarakat diimbau segera melakukan sinkronasi data administrasi pada Dapodik agar proses pendaftaran berjalan lancar. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan sore ini. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia dan selamat malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjulak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya yang mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa.
8: Dan kalau ada
7: ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Ini untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa itu.
10: Optimis, secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
13: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
15: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembeli. Dan setelah disembeli, kita cek lagi.
11: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
9: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
11: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
18: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Oh, iya, gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
2: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
2: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abduli Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nih, Abdul Itululi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ada tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
4: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
5: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
6: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
7: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, Tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
8: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

pemudamu itu hebat. Tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyadin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

banyak negeri di luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zeng dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Lembaga Bantuan Hukum Palestina mengkonfirmasi seluruh aktivis Global Sumut Flotilla atau GSF dan Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang ditahan Israel telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot, kecuali satu warga Israel. Semuanya sedang dalam proses deportasi. Dalam pernyataan resminya, ditegaskan bahwa operasi Israel sejak pencegatan kapal di perairan internasional hingga penahanan para aktivis sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dan menurut mereka, para peserta misi kemanusiaan mengalami penyiksaan sistematis, penghinaan, serta penahanan sewenang-wenang. Warga negara yang ditangkap Israel dikabarkan dibebaskan. Itulah yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan malam hari ini bersama dengan Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang juga Senior Officers Strategic Alliance Dompet Duafa, Syamsul Ardiansyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syamsul, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Rudi ya.
0: Iya. Pak, konfirmasi kepastian kabar pembebasan dari 9 warga negara Indonesia dari yang sempat ditangkap oleh Israel bagaimana, Pak?
2: Ya, alhamdulillah pemirsa sekalian, pemirsa Pro 3 sekalian bahwa per siang hari ini, per sore ini kita mendapatkan kabar bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjadi partisipan dari Global Sumut Flotilla tengah dalam proses pembebasan. Jadi tadi kami dikabarkan bahwa rencananya jam kurang lebih ada 3 pesawat yang disiapkan pemerintah Turki untuk menjemput di Bandara Ramon ya, Bandara Eilat Ramon di Israel untuk terbang ke Istanbul. Jadi diperkirakan pada pukul 17 waktu Istanbul rombongan akan tiba di Istanbul dan bisa berjumpa dengan tim Global Sumut Flotilla dan juga tim GPCI yang saat ini sudah standby menunggu di Istanbul.
0: Gitu, oke, okay. Ya kalau sekarang memang sedang dalam perjalanan atau sedang berada di posisi mereka di mana nih, Pak?
2: Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa mereka sebenarnya sebagian dari mereka sebenarnya masih menjalani proses interogasi ya. Mm-hmm. Nah, cuma memang kami belum jelas apakah proses interogasi untuk partisipan WNI ini sudah selesai atau belum, tapi dikabarkan juga bahwa sebagian partisipan itu sudah masuk ke bus-bus yang disiapkan untuk membawa partisipan ke bandara Eilat atau Ramon gitu untuk nanti terbang ke
0: Istanbul.
2: Diberangkatkan ke Istanbul kayak gitu, Mas.
0: Oke, sebelumnya sudah ada dari pihak GPCI yang berkomunikasi dengan mereka, Pak?
2: Kalau sampai sekarang karena posisi teman-teman masih ada di Israel ya, Mas ya.
0: Belum.
2: Kemudian alat komunikasi yang mereka punya kan juga kan mereka tidak pegang alat komunikasi sama sekali. Komunikasi insya Allah akan dilaksanakan setiba mereka di
0: Istanbul.
2: Apa namanya? Teman-teman di Istanbul kayak gitu.
0: Oke, okay, tapi informasi yang dihimpun kondisi kesehatan fisik dan mungkin psikis bahkan dari 9 warga negara kita bagaimana nih?
2: Memang secara umum ya kita mendapatkan informasi bahwa ada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh partisipan Global Sumut Flotilla. Beberapa di antaranya mengalami kekerasan fisik kayak gitu, bahkan juga verbal abuse dan seterusnya, dan dari sebagaimana video yang beredar ya ada tindakan eksesif yang dilakukan oleh tentara Israel dan juga pemerintah Israel yang kemudian justru dikoreksi oleh mereka sendiri. Ini yang menarik ya. Menteri Pertahanannya Ben Gvir memviralkan video di mana mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian kita juga melihat di platform X misalnya ada foto-foto juga yang ditampilkan ya.
0: Yeah.
2: Setelah mendapatkan reaksi dari publik secara global, ada juga foto-foto yang diperlihatkan yang seolah-olah memperlihatkan bahwa teman-teman partisipan GSS itu diperlakukan secara manusiawi oleh tentara penjajah Israel.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita sih tentu saja berharap bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dalam berpartisipasi dalam GSF 2.0 ini berada dalam keadaan yang sehat gitu. Walaupun kita sama-sama paham bahwa setelah berhari-hari dalam kepungan gitu dan sampai sekarang masih dalam proses istilahnya penahanan dan proses pemulangan, sudah pasti mereka dalam keadaan yang sangat exhausted ya, sangat capek dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Gitu. Ya.
0: Dan rencananya nanti ketika tiba di bandara sebelum atau bahkan selama penerbangan ke Istanbul, apakah ada pendampingan medis ini?
2: Nah ini prosedur yang kami tetapkan adalah begitu teman-teman sampai di bandara di Istanbul gitu yeah. Akan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan kesemuanya termasuk delegasi dari Indonesia gitu Mas, karena kita perlu memastikan bahwa mereka bisa pulang dalam keadaan memang tidak membawa masalah kesehatan atau jika membutuhkan perawatan perlu ditangani dulu sebelum kemudian dikembalikan ke keluarga. Jadi kita berharap tentu saja warga negara Indonesia yang menjadi partisipan GSF tidak bisa dalam keadaan sehat dan bisa segera kembali ke tanah air yeah. dengan keadaan baik-baik saja gitu Mas.
0: Yeah. Ada jaminan barang-barang pribadi atau bahkan paspor milik WNI nanti yang disita juga akan dikembalikan ke mereka ini Pak?
2: Nah itu kita belum dapatkan jaminan itu Mas, tapi kita berterima kasih tentu saja ke pemerintah Indonesia ya yang sudah menyiapkan fasilitas surat perjalanan laksana paspor yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan pulang secara aman ke tanah air. Jadi proses itu sudah dibantu oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan yeah. juga Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang tadi sore berkomunikasi dengan kami, mereka sudah menyiapkan itu ya. Jadi jika mereka landingnya di Istanbul, ada kemungkinan nanti petugas dari Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di yeah. Istanbul langsung merapat dan memberikan dampingan secara hukum untuk memberikan akses kepulangan secara aman ke Indonesia. Gitu. Yeah.
0: Jadi total berapa lama mereka yang mereka habiskan dalam penjara Ketziot ini, apa Samsulnya?
2: Iya, proses penarikan mereka dari kalau kita lihat ya proses interceptnya kan dilaksanakan 2 hari ya mm-hmm. tanggal 18 dan tanggal 19 gitu dan dari setelah di intercept informasi yang kami dapatkan bahwa mereka dibawa ke satu kapal seperti kargo gitu yang yeah. Yang kemudian di setup sebagai penjara terapung, jadi dikumpulkan dulu di situ, setelah itu baru kemudian setelah semuanya terkumpul ditarik ke pelabuhan Asdod yang di Asdod dilakukan interogasi dan seterusnya gitu ya, termasuk video yang viral itu
0: yeah, yeah.
2: dan setelah itu dikembalikan ke apa ya, karena ada desakan global saya kira ya ini juga hal yang penting ya kita consider gitu yang menyebabkan mereka teman-teman bisa dipulangkan lebih mm-hmm. lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya gitu yeah. Mas,
0: tadi kan dikatakan akan didampingi atau akan ditemui oleh pihak KJRI kita di sana ya, dan jaga-jaga saja ini, apakah pihak KJRI juga sudah menyiapkan dokumen perjalanan pengganti jikalau yeah. ternyata paspor yeah. mereka tidak ditemukan atau tidak dikembalikan ini Pak, gimana?
2: Betul, itu sudah jadi prosedur dari juru bicara Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah memfasilitasi itu Mas. Jadi itu bagian dari fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kepulangan secara aman bagi warga negara Indonesia ke tanah air gitu Mas.
0: Iya. Jadi selain dari GPC sendiri, nanti yang siap menjemput mereka atau menemui mereka ketika mendarat di Istanbul siapa, pihak mana saja nih Pak?
2: Sebenarnya kami lagi berupaya untuk berkomunikasi dengan beberapa simpul dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam GPCI ya, mm-hmm. dengan Dobet Duafa, dengan Rumah Zakat, dan juga dengan beberapa media khususnya Tempo dengan Republika ya, dan untuk bisa juga sama-sama kita ke Istanbul menemui rekan-rekan kita langsung di lokasi dan juga sekaligus juga karena bagaimanapun kan masing-masing organisasi juga membawa mandat yeah. dari keluarganya masing-masing ya
0: yeah.
2: dan juga memfasilitasi komunikasi langsung dari kesembilan WNI yang kemarin dikirim sama Israel untuk bisa langsung berkomunikasi dengan keluarganya masing-masing. Jadi kita kita saat ini beberapa teman yang kami dapat informasi sedang bersiap untuk juga terbang ke Istanbul dan mengirimkan perwakilannya ke Istanbul untuk segera menemui sebisa mungkin menemui rekan-rekan kita yang baru kembali dari penculikan Israel gitu.
0: Oke. Dukungan apa nih Pak Samsul yang paling dibutuhkan oleh tim GPCI dalam proses ini atau dari masyarakat?
2: Saya kira kami sangat berterima kasih ya pada dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Jadi selama 2 hari ini kami melihat bagaimana kemudian perhatian publik dan keprihatinan publik yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa dihitung gerak cepat ya, dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami sangat efektif dalam upaya memfasilitasi pemulangan segera dari teman-teman yang diculik oleh Israel. Jadi saya kira dukungan yang saat ini ada itu sudah sangat baik gitu. Kemudian berikutnya saya kira mungkin ya kedepannya sudah pasti cerita soal kesembilan WNI yang diculik oleh Israel akan menjadi bahan yang menarik untuk disampaikan diketahui oleh publik kayak gitu. Namun kami berharap bahwa mungkin kita perlu memberikan waktu beberapa hari agar mereka bisa rekonsiliasi dulu dengan keluarganya gitu, melepaskan kepenatan mereka selama perjalanan, dan yeah. Kami tentu saja berharap bahwa kita secara kolektif sebagai bangsa bisa juga menghargai bahwa mereka, teman-teman kita juga adalah bagaimanapun mereka mungkin adalah kepala keluarga di keluarganya masing-masing, di mana ada banyak orang yang mencintai mereka yang sebenarnya mungkin butuh waktu untuk di sisi lain juga teman-teman kan juga sepertinya butuh waktu juga untuk istirahat. Jadi mungkin kedepannya kalau harapan kami publik bisa bersabar untuk menanti kesiapan mereka berbicara ke publik Indonesia secara lebih luas untuk menceritakan apa yang mereka alami. Meskipun tentu saja

0: kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu mengatakan sebanyak 23 warga negara Indonesia atau WNI ditemukan selamat dalam insiden kapal tenggelam di perairan Malaysia berasal dari 9 provinsi. Dari penelusuran dan pengecekan Kemenlu bersama hasil koordinasi dengan pihak PDRM Malaysia, 23 WNI yang selamat berasal dari beberapa daerah yaitu Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Kemenlu mengungkapkan, otoritas SAR Malaysia telah menemukan 39 WNI dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 WNI dinyatakan meninggal dunia. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, Pak Syamsul, terima kasih Pak, masih bersama kami.
3: Ya, Mas.
0: Baik, Pak. Sikap Aliansi Kemanusiaan Internasional setelah terjadinya insiden penangkapan ini bagaimana nih, Pak, secara umum?
3: Ya, saya kira yang pertama tentu saja kami berterima kasih ya kepada semua pihak, seluruh masyarakat di dunia dan termasuk warga negara Indonesia yang memberikan perhatian serius terhadap apa yang kita yang terjadi pada kurun waktu kurang lebih beberapa hari belakangan ini. Perhatian dan dukungan dari masyarakat global ini sangat penting ya untuk untuk upaya kolektif memastikan bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu dapat kembali dengan istilahnya itu mendapatkan haknya sebagai manusia sebagaimana kita di sini gitu. Okay. Yang kedua yang kita lihat bahwa dari kejadian hari ini kan kita juga menyaksikan bahwa peristiwa pembajakan yang diikuti dengan penculikan terhadap partisipan Global Summit for Peace 2026 ini menunjukkan bahwa masalah kita di Gaza masih belum usai. Dan sepertinya masih jauh dari selesai gitu. Okay. Jadi upaya global untuk memastikan sekali lagi ya percepatan penyelesaian masalah kemanusiaan di Gaza ini perlu dilakukan ya. Pesan yang kami ingin sampaikan dari seluruh partisipan Global Summit for Peace adalah ini sudah lewat dari injury time, masalahnya sudah harus selesaikan sekarang karena kita tidak mau lagi menyaksikan. Saya kira ini adalah pemandangan terburuk bagi kita masyarakat dunia hari ini yang akan kita wariskan ke generasi yang akan datang. Kita tidak berharap apa yang dialami di Gaza akan terjadi di masa kemudian hari gitu. Sehingga kejahatan Israel, blokade dan semua tindakan genosida yang dilakukan sejak 33 tahun terakhir ini sebisa mungkin seharusnya sudah selesai pada hari ini.
0: Oke.
3: Jadi pesannya itu Mas, dua itu Mas.
0: Ya, untuk relawan dan juga keluarga menunggu di rumah yang bisa Anda sampaikan apa ini, Pak Syamsul?
3: Tentu saja atas nama Global Peace Convoy Indonesia kami mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan para relawan yang bergabung dalam misi Global Summit Flotilla. Kami sama-sama paham bahwa ini bukan misi yang sangat mudah, ini misi yang sangat penuh dengan resiko.
0: Yeah.
3: Misi yang juga barangkali akan menjadi akan menjadi sesuatu yang kita sebenarnya walaupun kita tidak berharap ya bisa menjadi sesuatu yang barangkali membawa dampak yang sangat berat bagi mereka ya selaku relawan dan keluarganya.
0: Baik.
3: Kami tentu saja berterima kasih atas hal itu. Kami sangat menghargai dedikasi, kesungguhan dan bagaimana dengan kegigihan teman-teman untuk relawan yang terlibat dalam misi sekarang ya. Dan
0: baik,
3: tentu saja kita berharap bahwa kami semua yang ada di sini, termasuk kita yang mendengarkan kisah ini, ya, membaca dan mendengar kisah ini, bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan pelajaran itu saja dari pengalaman yang teman-teman jalan. Gitu Mas.
0: Baik. Pak Syamsul Ardiansyah, terima kasih Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam.
3: Terima kasih Mas banyak Mas Rudy. Salam ke semua pendengar Pro 3 FM.
0: Terima kasih. Demikian tadi Syamsul Ardiansyah, Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yang juga Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa.
1: Wawancara Pro 3.
4: Opa,
5: yeay.
4: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.

0: Kira sudah meki daftar haji reguler mah. Sabar meki menunggu waktuna.
1: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
0: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
0: Itu yang pakai visa ziarah akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
0: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Lampu.

Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bank Indonesia memastikan likuiditas di pasar keuangan cukup meskipun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga 50 basis poin. Untuk itu BI meminta perbankan untuk terus menyalurkan kredit dan tidak serta-merta menaikkan suku bunga kredit karena kenaikan BI rate. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Dampaknya terhadap kenaikan suku bunga baik deposito maupun di
2: Bank Indonesia memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup, sehingga perbankan bisa tetap menyalurkan kreditnya dan meminimalkan dampak kenaikan suku bunga BI terhadap kenaikan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut menanggapi kekhawatiran akan tersendatnya penyaluran kredit oleh perbankan setelah BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Perry meminta perbankan untuk meningkatkan efisiensinya agar dapat tetap menyalurkan kredit ke masyarakat dan dunia usaha. Penyaluran kredit ini penting untuk menggerakkan usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan BI untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, tambah Perry, BI membeli surat berharga negara atau SBN dari pasar sekunder.
1: Ya, kami kenapa ini membeli SBN dari pasar sekunder agar memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup bagi bank untuk menyalurkan kredit dan meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga baik deposito maupun di kredit. Oleh karena itu, kenapa kami meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit.
2: Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perbankan juga harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan untuk penyaluran kreditnya. Selain itu, perbankan juga harus kreatif menyalurkan kredit pada sektor-sektor yang potensi ekonominya besar, tapi penyaluran kredit ke sektor tersebut masih rendah. Di antaranya adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian.
3: Nah, kami melihat di sini di beberapa sektor, seperti misalnya pertanian, itu kreditnya masih relatif rendah. Tapi dia mempunyai potensi yang besar. Seperti kita lihat juga di pertanian, di PDB, itu kan pertumbuhan di sektor pertanian juga cukup impresif lah ya. Sehingga artinya dia masih punya ruang sebenarnya untuk mendapatkan kucuran kredit dari bank-bank. Kemudian juga ada perdagangan. Perdagangan kalau kita lihat konsumsi masyarakat ini kan baik dalam PDB kita kemarin dengan pertumbuhan di atas 5%. Nah, tapi kredit yang diberikan di sektor perdagangan ini masih relatif rendah, yaitu baru 3,9%. Nah, jadi kita melihat beberapa sektor-sektor yang mempunyai kredit gap negatif, artinya realisasi kredit yang diberikan dia terhadap potensinya dia itu lebih rendah, sehingga negatif.
2: Berdasarkan laporan Bank Indonesia, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98% secara tahunan. Pertumbuhannya meningkat dibandingkan bulan Maret 2026 yang tumbuh 9,49%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit investasi sebesar 19,48%. Kemudian kredit modal kerja tumbuh 6,04% dan kredit konsumsi tumbuh 6,13%. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjalin lebih dari 70 kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau MOU bersama di berbagai sektor untuk memperkuat ekonomi desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan kerjasama luas antar pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan desa mengacu pada konsep kolaborasi super team yang sesuai dengan arahan Presiden dalam membangun ekonomi negara. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya sedang memasuki tahap akhir perundingan damai dengan Iran dan bersedia menunggu beberapa hari lagi untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Ia juga mengaku tidak tahu apakah perundingan itu akan mencapai kesepakatan atau mereka mengambil beberapa tindakan yang kurang menyenangkan. Presiden Amerika Serikat tersebut mengklaim dirinya tidak tergesa-gesa untuk menuntaskan perjanjian perdamaian dengan Iran yang mengisyaratkan bahwa ia tidak akan mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan terbatas yang hanya berfokus pada pembukaan kembali Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah akan menghadapi Christoph Popov pada perempat final Malaysia Masters 2026 sekaligus membawa misi membalas kekalahan Anthony Sinisuka Ginting yang disingkirkan wakil Perancis tersebut pada babak 16 besar. Ubed memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan wakil Korea Selatan John Hyok Jin melalui pertarungan 3 game 21-10, 16-21, 21-16 di Axiata Arena Kuala Lumpur. Sementara itu Popov melangkah ke perempat final seusai menumbangkan Ginting 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-14. Selain Ubed, Indonesia juga memiliki Jonathan Christie yang lebih dulu melaju ke perempat final setelah mengalahkan wakil Taiwan Yang Wang Powei dengan skor 21-16, 19-21 dan 21-13.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya dan juga dapatkan atau ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
4: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
3: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
4: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
3: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
5: Solid!
3: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
4: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
3: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
4: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
3: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
6: Lo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
7: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ibu turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
8: Catatan Peristiwa.
9: Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju demokrasi. Hari Reformasi menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Krisis ekonomi akibat Krismon 1997 memperparah kondisi masyarakat. Inflasi tinggi dan nilai rupiah melemah menyulitkan rakyat memenuhi kebutuhan pokok yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk turun setelah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis moneter dan reformasi 98. Sumpah jabatan ini diucapkan di hadapan Mahkamah Agung, menandai dimulainya masa pemerintahan Habibie. Pelantikan B.J. Habibie didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR tahun 1973 yang menyatakan jika presiden berhalangan, wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie langsung memimpin negara dan kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada keesokan harinya. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan dan dikenal karena mengambil langkah-langkah demokratis di awal masa reformasi.
8: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sesi To The Point di mana kami membahas tema-tema yang menjadi fokus atau pembicaraan masyarakat. Anda juga dapat nanti bergabung bersama kami dalam perbincangan kami di To The Point di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
8: To The Point.
4: Hari ini kita kembali diajak mengingat satu momentum penting dalam perjalanan bangsa, yaitu reformasi nasional. Sebuah titik balik sejarah ketika masyarakat Indonesia menyuarakan harapan akan perubahan, menyuarakan keterbukaan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Reformasi bukan hanya peristiwa politik yang tercatat dalam buku sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa perubahan lahir dari keberanian, lahir dari kepedulian dan semangat bersama untuk memperbaiki negeri. Dan di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak cepat, makna reformasi pun menjadi semakin luas. Tidak hanya tentang kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan, memperkuat keadilan sosial, menghormati perbedaan, serta memastikan generasi muda tetap memiliki ruang untuk berkontribusi bagi bangsa. Lantas setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan, sejauh manakah cita-cita reformasi telah dirasakan oleh masyarakat? Apakah semangat perubahan itu masih terjaga di tengah tantangan sosial, ekonomi, hingga perkembangan teknologi informasi saat ini? Dan bagaimana generasi muda memaknai reformasi di era digital yang serba terbuka? Itulah yang akan kami hadirkan dengan tema Memaknai Hari Reformasi Nasional bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.
8: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fernando Emas, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Rudi, salam sehat untuk semuanya.
4: Iya, salam sehat. Awal mungkin Anda sendiri melihat arti penting dari Hari Reformasi Nasional, kalau kita tarik dalam kondisi politik kita saat ini, gimana nih Mas?
10: Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana reformasi sangat begitu penting bagi tonggak sejarah apa di negara kita, yaitu melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang. Jadi itu sangat begitu penting, baik itu di dalam perpolitikan kita maupun di dalam sistem kita bernegara, berdemokrasi, sehingga apa yang dulu tidak bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat, akhirnya saat ini kan bisa dinikmati, dan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang akhirnya dibuka bagi siapapun. Itu kan hasil buah reformasi yang tentunya kita patut mensyukurinya, dan tentu bukan hanya sekedar mensyukurinya, bagaimana kita menjaga, merawat reformasi yang sudah dilakukan dari pada tahun 98 yang lalu, 1998 yang lalu, yang sudah berjalan 28 tahun. Jadi jangan sekedar kita mengenang, mengingat setiap tahunnya bagaimana reformasi itu terjadi, tetapi kita harus terus juga melakukan pembenahan, perbaikan, karena bagaimanapun juga kan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada naik turunnya, baik itu di dalam perpolitikan kita, dalam berdemokrasi kita, yang ini harusnya menjadi catatan penting bagi kita semua, apakah itu pemerintah, baik masyarakat, untuk bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.
11: Baik. Apakah pembenahan dan perbaikan yang dilakukan selama ini sudah on the track? Atau yang sekian lama ini dilakukan sudah berjalan di jalur demokrasi ini? Gimana nih, Pak Fernando?
10: Ya, saya kira kan setiap pemerintahan, apakah itu sejak dari Pak Habibie, Bu Megawati, Pak Abdurrahman Wahid, Pak SBY, sampai sekarang ini Pak Prabowo Subianto, dan sebelumnya Pak Jokowi, tentu ini kan ingin berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam berbagai hal. Apakah itu dalam perpolitikan kita, apakah itu dengan sistem pemilu kita, atau bagaimana kehidupan bermasyarakat, bernegara itu supaya lebih baik. Gitu. Jadi ketika ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya terkait dengan bagaimana sistem pemilu kita, demokrasi kita, ini kan bagian upaya untuk bagaimana melihat kelemahan-kelemahan yang sebelumnya dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Misalnya terkait dengan wacana untuk pemilihan kepala daerah, terus kemudian bagaimana sistem pemilu kita ini diperbaiki kedepannya, ini kan bagian upaya juga. Dan saya melihat masih on the track lah, selama masih apa ya, sesuai dengan prinsip-prinsip berdemokrasi, prinsip-prinsip kebebasan berpendapat itu masih tetap dijaga.
11: Ya, kalau menurut Anda selama ini apa yang menjadi tantangan paling mencolok ini, kalau begitu Pak?
10: Kalau kita lihat ya, berdasarkan apa yang terjadi, baik itu di dalam pemilu kita atau demokrasi kita, sejak dari pas apa, reformasi 98, tantangan yang terpenting bagi kita untuk lakukan perubahan adalah terkait dengan pemilu kita. Ada saat ada begitu catatan apa, catatan begitu banyak yang harus dilakukan perbaikan dalam hal pemilu kita. Misalnya, bagaimana hasil reformasi ini menghasilkan money politik yang begitu tinggi. Itu harus menjadi catatan penting. Dan ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga menghasilkan kos politik yang begitu tinggi, dan jadi peluang juga menghasilkan koruptor-koruptor, baik itu kepala daerah ataupun pejabat-pejabat negara. Dan saya sangat, sangat berharap sekali Pak Prabowo bukan hanya sekedar memberikan atensi terhadap sistem pemilu kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
11: Ya. Kalau begitu, menurut Anda apa yang harus dilakukan partai politik dalam hal ini untuk menjaga amanat perubahan tadi dan tetap berjalan pada track yang benar sehingga dapat mereduksi hal-hal seperti itu, Pak Fernando?
10: Ya, jadi ini kan harus dipikirkan bersama. Tidak cukup hanya partai politik, tidak cukup hanya pemerintah Pak Prabowo Subianto, tetapi semua pihak harus dilibatkan. Apakah itu dari kalangan akademisi, ahli-ahli pemiluan, untuk bagaimana perbincangan supaya celah-celah agar money politik ini tidak terjadi lagi ke depannya. Ini kan harus dipikirkan bersama. Karena kalau terlihat kan, misalnya ada berbagai pihak yang mencoba untuk memberikan usulan, misalnya dengan memberikan apa, pembiayaan terhadap partai politik, apakah ini sudah cukup untuk menghilangkan money politik? Kan enggak juga. Makanya ini harus dipikirkan secara bersama, supaya bagaimana celah-celah untuk menutup money politik itu betul-betul dilakukan bersama.
11: Yeah,
10: jadi sebenarnya juga kemauan partai politik ini harus ini kan Mas Rudi, betul-betul harus ada dari partai politik, karena yang mengikuti kontestasi politik, apakah itu pemilu legislatif, kepala daerah, ataupun capres di tingkat presiden, ini kan pesertanya dari partai politik. Makanya kita harapkan komitmen dari partai politik itu yang harus ada.
11: Kalau menurut Anda, memang sistem pemilu kita saat ini sudah sejauh mana itu mencerminkan keinginan murni masyarakatnya?
10: Ya, jadi ini kalau kita lihat ya bagaimana masyarakat, apa kemurnian masyarakat ini, saya melihat masih jauh lah.
11: Okay.
10: Ini bagaimana mereka melihat betul-betul berdasarkan visi misi yang mereka harapkan, program-program yang mereka harapkan. Makanya kita sangat berharap sekali, saya sangat berharap sekali partai politik itu betul-betul menjalankan fungsinya, baik di pendidikan politik, kaderisasi politik. Karena ini fungsi penting dari partai politik harus dijalankan.
11: Okay.
10: Tapi sampai sejauh ini kan belum dilaksanakan dengan baik. Baik itu rekrutmen politik, pendidikan politik, sehingga masyarakat kita itu betul-betul melek, cerdas dalam hal menentukan calon-calon kepala daerah mereka, calon-calon wakil-wakil mereka, baik itu di DPRD sampai di DPR RI, betul-betul sesuai dengan harapan mereka, betul-betul mereka perhatikan, memahami siapa calon yang mereka pilih.
11: Ya, tapi dari kajian Anda, apakah politik yang berbiaya tinggi itu selalu merusak kualitas pemimpin yang dihasilkan? Apakah seperti itu?
10: Karena mau tidak mau, Mas Rudi, pemimpin yang berkualitas yang terpilih itu akhirnya memikirkan bagaimana biaya politik yang sudah dikeluarkan itu untuk dikembalikan, gitu. Makanya kembali lagi, apakah memang ketika dia mengeluarkan biaya politik, kos politik yang begitu tinggi, dia dengan rela ikhlas mengeluarkan begitu saja tanpa memikirkan untuk kembali? Saya kira ini sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Makanya ketika pemimpin yang berkualitas juga harus diimbangi dengan sistem juga yang meminimalisir untuk terjadinya potensi-potensi money politik.
11: Sekalipun kalangan muda masuk dalam ranah politik, tidak signifikan akan memperbaiki kondisi itu.
10: Saya kira sistem kita sudah mengatur juga, membuka peluang untuk generasi muda.
11: Ya.
10: Dan itu bisa kita lihat misalnya bagaimana DPR legislatif kita, baik itu di tingkat DPRD dan tingkat DPR RI, sudah diisi para generasi muda kita, dan juga kepala daerah, menteri sudah diisi generasi muda, dan terakhir misalnya wakil presiden. Tetapi ini kan tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan, karena secara jumlah juga kan belum terlalu signifikan jumlah para generasi muda kita di DPR RI, di legislatif dan di pemerintahan. Begitu juga misalnya terkait dengan keterpilihan mereka, apakah benar-benar murni berdasarkan kemampuan mereka, perjuangan mereka, yang itu adalah terobosan-terobosan yang dilakukan tanpa kos politik yang tinggi. Kalau kita lihat misalnya dari berbagai temuan-temuan ataupun studi terkait dengan keterpilihan mereka, ternyata ini adanya hubungan dengan kerabatan dengan pimpinan partai politik, terus kemudian elit-elit politik, terus biaya yang tinggi. Jadi tidak ada bedanya juga dengan generasi-generasi senior mereka ketika mereka menduduki jabatan itu.
11: Oke. Sekarang ini kan zamannya media sosial lah. Artinya perkembangan dunia teknologi digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, terutama di kalangan muda. Anda melihat sejauh mana kehadiran atau ikut sertanya masyarakat kita, terutama anak-anak muda, di dalam media sosial itu membantu mengawal jalannya demokrasi kita, mengawal jalannya pemerintahan saat ini?
10: Ya, jadi memang media sosial ini kan sangat begitu penting dalam mengontrol pemerintahan. Jadi kontrol pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh DPR RI ataupun legislatif, tetapi juga oleh masyarakat. Dan ini dikontrol, dilakukan melalui media sosial. Tetapi begini, media sosial ini kan tidak begitu signifikan ketika isu-isu itu tidak begitu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi isu-isu yang benar-benar mendapatkan perhatian masyarakat akhirnya viral dan ini bisa mendapatkan respon dari pemerintah. Tetapi ketika ini tidak menjadi tidak mendapatkan perhatian masyarakat, tidak viral, sama saja ketika apa orang menyampaikan pendapatnya dan tidak mendapatkan respon dari masyarakat dari pemerintah. Makanya kita sangat berharap sekali generasi muda ini semakin kreatif juga dalam menyuarakan, dalam mengontrol pemerintah ini melalui supaya pemerintah betul-betul memperhatikan. Karena kalau kita lihat ya, kalau saya lihat misalnya beberapa kali kan Pak Prabowo memberikan perhatian terkait dengan aspirasi-aspirasi yang disalurkan melalui media sosial, misalnya masalah MBG. Sebenarnya suatu peluang yang bisa kita lakukan ataupun generasi muda memanfaatkan media sosial agar suaranya diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah akhirnya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program-program yang dijalankan.
11: Oke, tapi Bang Fernando, fakta yang terjadi itu kerap kali terjadi fenomena polarisasi dalam media sosial kita saat ini. Dan menurut Anda, polarisasi yang terjadi ini, apakah itu merupakan bagian dalam kedewasaan berpolitik atau justru sebaliknya, kemunduran?
10: Iya, jadi gini, kira-kira polarisasi ini dilakukan oleh siapa? Gitu. Mm-hmm. Atau murni dilakukan oleh masyarakat kita yang menyuarakan aspirasinya, atau memang dilakukan oleh buzzer-buzzer dan dilakukan oleh mesin kan gitu. Karena teknologi sekarang ini juga kan sangat mudah dimanfaatkan kan gitu untuk kepentingan bagaimana sesuatu itu agar bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Makanya kita juga harus hati-hati dan saya berharap sekali kementerian terkait bisa melakukan kontrol terhadap aspirasi-aspirasi yang benar-benar murni itu aspirasi dari masyarakat, itu yang bisa muncul ke permukaan di media sosial ataupun di media internet. Dan bisa dilakukan kontrol terhadap ini, akun-akun yang ini sebenarnya tidak murni dilakukan oleh masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi.
11: Lebih mengedepankan kontrol ataukah menurut Anda pendidikan politik?
10: Dua-duanya harus bersamaan. Jadi, pendidikan politik tetap harus dilakukan. Karena kecerdasan masyarakat Indonesia itu juga harus tetap kita kedepankan agar bagaimana mereka ketika melakukan kontrol, melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah itu betul-betul murni berdasarkan apa yang mereka terima, apa yang mereka pahami, apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Terus kemudian kontrol ini juga kan supaya jangan ada ya upaya kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk melakukan provokasi melalui media sosial, sehingga banyaknya berita-berita hoax yang ini akhirnya ini merusak demokrasi kita kan.
11: Tetapi kalau memang itu seandainya disampaikan melalui suara mereka, suara masyarakat, aspirasi masyarakat dalam membentuk sebuah opini publik, sejauh mana harusnya menyikapi hal itu kalau begitu?
10: Selama yang dibangun itu, opini publik itu memang sebuah kenyataan, kebenaran yang harus diperhatikan pemerintah, ya tentunya ini patut mendapatkan tanggapan, respon dari masyarakat luas dan juga pemerintah. Berbeda misalnya ketika ini hanya keinginannya hanya untuk mendiskreditkan pemerintah, baik itu program-programnya, kinerjanya, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang sudah dilakukan, tanpa memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi ini kan sifatnya sebenarnya hanya bentuk untuk mendiskreditkan pemerintah, melakukan provokasi-provokasi agar bagaimana pemerintah itu tidak disukai ataupun dinilai buruk. Tetapi sekarang bagaimana semua pihak itu berupaya untuk mencegah ini terjadi. Gitu. Jadi supaya semua masyarakat dengan kecerdasannya karena adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai pihak akan melihat secara nyata apa kira-kira kekurangan kelebihan sudah dilakukan pemerintah. Sehingga ketika pemerintah juga melakukan apa kerja-kerja ini mendapatkan dukungan secara luas oleh masyarakat ataupun berbagai pihak.
11: Okay.
10: Itu juga ketika ada kritikan-kritikan, pemerintah juga harus mendengarkan.
11: Baik. Baik Pak Fernando Bas, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam.
10: Terima kasih Mas Rudi, salam sehat untuk semua.
11: Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas.
12: Memori kolektif bangsa.
13: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
14: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
15: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
12: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
16: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: To the point. Kita lanjutkan To the point malam hari ini memaknai Hari Reformasi Nasional. Jika tadi bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan akademisi dan juga Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin Hasan, selamat malam.
1: Halo. Halo, selamat malam Mas Rudi. Selamat malam para pendengar RRI.
0: Kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya.
1: Alhamdulillah. Baik Mas Rudi.
0: Baik, Pak, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, izin Pak ya, kami menunjukkan saya di ruang gatekeeper untuk membacakan beberapa pesan yang sudah kami terima terkait dengan tema kita malam hari ini, Pak.
1: Oke, Mas.
0: Ya, saya akan menuju rekan saya, Ninding Julius Permana, untuk menyampaikan pesan apa saja yang sudah kita terima terkait dengan tema kita, memaknai Hari Reformasi Nasional. Ya, silakan Ninding.
2: Baik, Rudi dan Pak Zainuddin Hasan, juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, ada sejumlah pesan atau komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah terkait topik kita malam ini, yaitu memaknai Hari Reformasi Nasional. Yang pertama dari Pak Rudi di Bogor, menurut beliau menyampaikan, menurut saya hari Reformasi Nasional jangan cuma diperingati saja, tapi juga jadi pengingat bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan besar mahasiswa dan masyarakat. Generasi muda sekarang perlu memahami bahwa demokrasi harus terus dijaga dengan cara yang bijak. Lalu Ibu Maya di Jakarta menyampaikan bahwa reformasi membawa perubahan besar dalam kebebasan berpendapat. Tapi sekarang tantangannya berbeda. Bagaimana masyarakat bisa menggunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab, terutama di media sosial. Lalu ada Pak Andi di Bekasi. Saya melihat semangat reformasi ini harus diterjemahkan dengan pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang bersih. Lalu ada juga dari Pak Rahmat di Medan. Hari Reformasi Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa rakyat punya kekuatan untuk membawa perubahan. Tapi reformasi belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah seperti pemerataan ekonomi, pendidikan, dan penegakan hukum yang adil. Lalu ada Ibu Cut Nabila di Banda Aceh. Kalau saya memaknai reformasi sebagai ruang bagi masyarakat daerah untuk lebih didengar. Setelah reformasi, daerah punya kesempatan lebih berkembang lewat otonomi daerah. Dan terakhir ada Ibu Dian di Semarang. Reformasi juga mengajarkan pentingnya kritik yang membangun. Mahasiswa dulu bergerak karena peduli pada bangsa. Jadi generasi sekarang jangan apatis terhadap kondisi negara. Kembali ke Anda, Rudi.
0: Ya, terima kasih Ninding. Baik Pak, melanjutkan dengan tema kita memaknai Hari Reformasi Nasional dan beberapa ungkapan yang tadi disampaikan oleh pendengar kami melalui pesan WhatsApp. Tetapi kalau kita bicara tentang permasalahan korupsi yang ada saat ini, Anda melihat kondisi penegakan hukum, pencegahan, kemudian penindakannya bagaimana terkait dengan korupsi ini, Pak?
1: Ya, malam Mas Rudi dan para pendengar di seluruh Indonesia. Memang selama kita 28 tahun ya, hari reformasi ini saat ini diperingati, kita sebut ini kita melakukan refleksi ya, atau momentum evaluasi. Jadi ada, saya mencatat tadi ada 6 dari para pesan ya, dari komentar dari para pendengar ya. Dan memang salah satunya memang terkait dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ya. Ya memang perlu diketahui bahwa kita ketahui bahwa proses reformasi ini kan memang belum selesai ya. Jadi selama kurang lebih 28 tahun perjalanan reformasi itu ada beberapa kemajuan yang memang perlu kita catat, tapi ada juga catatan-catatan ya. Kalau cita-cita Indonesia itu adalah bagaimana membentuk Indonesia yang adil, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu kan semangat yang dibangun dari awal terjadinya reformasi atau cita-cita Indonesia yang adil, bersih, dari bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi selama kurang lebih 28 tahun, hampir 2 dekade perjalanan reformasi ini ada beberapa, kita akui ada beberapa catatan, tapi ada kemajuan, tapi ada beberapa catatan juga ya. Nah tadi yang disampaikan oleh Mas Rudi ada terkait dengan korupsi ya. Kalau kita melihat sejarah dari pasca reformasi, mulai dari tahun 99 sampai dengan hari ini, kan itu sudah ada beberapa kemajuan ya, mulai dari lahirnya Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana respon tuntutan reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kan bagaimana semangatnya itu langsung keluar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian 2 tahun kemudian ada perubahan, yaitu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan 3199 untuk kembali memperjelas dan mempersempit celah-celah ya hukum dan regulasi secara spesifik untuk merumuskan 30 jenis tindak pidana korupsi yang ada di 7 kelompok utama tadi, terkait dengan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan seterusnya. Itu sampai secara terperinci di dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 pasal Undang-Undang 3199. Nah, kemudian tahun 2002, nah ini juga menjadi tonggak juga dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Okay.
1: Sejak diundang-undangkan nomor 30 tahun 2002. Artinya ini menjadi sebuah landasan berdirinya sebuah lembaga independen pada saat itu yang sangat super body ya, yang memberikan kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terkait dengan tindak pidana korupsi yang kewenangannya sangat luar biasa, termasuk di dalamnya ada supervisi terhadap penegak hukum. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, tahun 2009 lahirlah tentang pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Artinya sejak reformasi 98 sudah ada beberapa kemajuan yang memang oleh pemerintah kita itu selalu ada penguatan-penguatan terkait dengan bagaimana mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mulai dari keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, kemudian direvisi untuk lebih kuat lagi, sehingga sampai kemudian pada puncaknya lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terbaru lagi kemarin tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi memang secara ini ada perjalanan, ada kemajuan, tapi memang ada beberapa catatan ya.
0: Okay.
1: Ini kan reformasi ini kan buah dari demokrasi ya. Ketika demokrasi itu pemilu kita menjadi lebih terbuka, otonomi daerah, kebebasan berpendapat, kemudian politik menjadi lebih terbuka. Nah, inilah yang menjadi PR ketika ada namanya politik yang mahal. Nah, ketika sebelum reformasi atau awal-awal itu politik tidak semahal sekarang, Mas Rudi. Nah, politik yang mahal inilah yang kemudian menjadi celah bagi anggota-anggota oknum ya, yang kemudian menjadikan sebagai alat dan cara untuk melakukan tindak pidana korupsi tadi. Nah, ini yang harus kita menjadi PR kita bersama, karena memang reformasi ini belum selesai. Mari kita tuntaskan, dan ini merupakan amanah sejarah yang harus segera kita tuntaskan.
0: Ya. Dari sekian banyak instrumen hukum tentang pencegahan, kemudian penindakan, bahkan pemberantasan, tetapi kenapa ini Pak, persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi seringkali dinilai masih belum optimal ini Pak?
1: Ya, itu memang yang menjadi catatan tentang optimalisasi bagaimana korupsi ini kan persoalan serius ya. Bagaimana penegakan hukum itu memang harus dibenahi, mulai dari aparat penegak hukumnya, baik itu kepolisian. KPK ini kan lahir, kenapa KPK itu lahir? Karena lemahnya proses penegakan hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan kan. Nah, itulah kemudian KPK ini pada saat awalnya kan merupakan ad hoc ya. Sementara ketika lembaga aparat penegak hukum itu sudah kuat, sudah baik, maka itu sedikit demi sedikit lebih mengarah kepada proses pencegahannya. Karena kan memang segala sesuatu itu kan lebih baik dicegah sebelum ditindak. Nah, ini mungkin menjadi sebuah edukasi kepada publik bagaimana proses penegakan hukum ini harus segera kita tuntaskan. Dan memang dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini pemberantasan korupsi, itu perlu hukuman ya yang berat dan konsisten tanpa pedang pilih. Kemudian upaya pencegahan kemudian terkait dengan bagaimana kalau di negara-negara maju, saya selalu menyuarakan terkait dengan penyitaan aset ya, artinya tidak hanya bersifat pidana badannya saja, tapi juga bagaimana supaya ditelusurinya juga aset-asetnya. Jadi hukum pidana kita kan sekarang sudah baru ya, KUHP baru, KUHAP baru. Nah, hukuman-hukuman terhadap badan itu kan kalau kita melihat negara-negara maju itu sudah mulai dikurangi. Nah, lebih kepada bagaimana proses pengambilan hak-hak negara dalam hal ini memulihkan kerugian negara. Karena sebagaimana pernah ada ditelitikan oleh UNCIC bahwa koruptor itu bukan takut dipenjara sebenarnya, tapi takut dimiskinkan. Kenapa? Okay. Ketika mereka masih kaya, mereka ditahan 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, mereka masih bisa melakukan, bisa menyuap, bisa keluar, dan sebagainya. Tapi ketika mereka tidak ada apa-apa, tidak dipenjara, tidak jadi masalah. Yeah. Ini harus ada pergeseran, perubahan itu yang harus dibenahi dalam menuntaskan reformasi ini.
0: Wacana itu seringkali mencuat di perbincangan masyarakat kita. Apa yang harusnya lebih mendorong lagi agar dapat diimplementasi selain instrumen hukum yang banyak tadi? Untuk penyitaan aset khususnya nih Pak.
1: Ini kan sudah alhamdulillah ya sudah ada kemajuan ya. Sudah hampir 20 tahun undang-undang perampasan aset ini dapat informasi, artinya tahun ini sudah ada pembahasan ya terkait dengan recovery aset ya, tentang perampasan aset ini. Ini juga perlu didorong oleh masyarakat, kemudian pemuda, mahasiswa, akademisi. Kemudian ada pilar demokrasi, selain lagi legislatif, eksekutif, yudikatif, juga ada peran pers ya, juga mendorong hal ini. Artinya mudah-mudahan tidak begitu lama lagi ini akan segera disahkan. Karena memang sudah lebih dari 130 negara di dunia, bahkan di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini termasuk yang tertinggal dalam proses bagaimana mengesahkan atau mengundangkan terkait dengan undang-undang perampasan aset ini. Itu ini jadi tugas kita bersama ya, jadi baik itu masyarakat, mahasiswa ya, kemudian akademisi, pers ya, itu agar dapat mendorong proses ini untuk segera dapat disahkan.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Pak.
1: Makasih Mas Rudi, ya. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademisi Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan, melengkapi to the point kami sebelumnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.

0: ya dianggap sukses ya, karena kita koordinasi komunikasinya bagus di kita.
1: Suasana
0: di
1: Hotel Ibis dan Novotel Kulon Progo tampak lebih sibuk dibanding hari biasanya. Hotel yang berdekatan dengan Yogyakarta International Airport atau YIA itu disulap menjadi sebuah embarkasi haji. Sylvia Rossetti, pelaksana tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cekatan memberi pemaparan kepada media ruangan-ruangan hotel yang digunakan sebagai bagian dari embarkasi.
0: Nah, di sini di bagian kesehatan alurnya. Pertama kita melalui kesehatan, kemudian yang di sini ada nanti ruang pemeriksaan wanita usia subur. Ini satu deret, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kesehatan semuanya. Di sini kesehatan semuanya. Nah, kemudian dari kesehatan, itu dari pemeriksaan kesehatan, itu menuju ke dokumen pemberian paspor. Pemberian paspor. Nah, sambil jamaah menunggu, ini kan OSS antri nih. Sambil jamaah menunggu, kita berikan edukasi melalui Videotron 2 ini.
1: Hotel berkapasitas 224 kamar itu diwajibkan memberi keramah tamahan dengan kesabaran ekstra kepada tamu-tamu Allah dari Kloter Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah, termasuk dalam hal makanan yang dikonsumsi untuk jemaah calon haji.
0: Nah, ini menu makanan dari jemaah. Ini sudah mengandung protein hewani, semuanya nabati, semua sudah terpenuhi. Kalau kita dengan hotel, kita sudah include. Jadi konsumsi itu di sini sudah include dengan hotel, beda dengan asrama. Nah, dari makan, kemudian langsung menuju kamar, Mas.
1: Aris Kristiani dari Kloter 18 merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, embarkasi hotel menawarkan konsep yang berbeda, termasuk layanan bagi kaum lansia.
2: Menurut saya sih sangat bagus ya, Mas. Nyaman gitu, untuk terutama untuk para lansia, karena dari fasilitas yang kita dapat sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Fasilitas juga sudah cukup bagus buat para lansia, juga diberikan fasilitas yang sangat memang dibutuhkan untuk para lansia gitu.
1: Nur Yunus, jemaah calon haji dari Kloter 17 juga merasakan hal yang sama. Namun di sisi lain, kesigapan petugas yang ramah kepada jemaah, termasuk yang tengah menderita sakit, menurut Nur Yunus, sangat patut diacungi jempol.
3: Bagus. Jadi untuk kenyamanan jemaah, saya pikir sangat nyaman. Karena terutama kemarin kan saya pernah sakit, itu perawatan untuk orang sakit saya itu istimewa. Jadi langsung ada rujukan rumah sakit, kemudian ada yang nunggu di rumah sakit, itu betul-betul dilayani dengan sangat nyaman. Begitu saya tadi pagi dinyatakan sebelum subuh selesai pun, habis subuh sudah ada yang langsung jemput saya. Gitu ya. Jadi saya pikir sangat nyaman sekali. Untuk makanan juga istimewa. On time. Iya, on time.
1: Sementara itu, Agus Nur Budiatno, selaku Kepala Embarkasi Hotel YIA, menyatakan konsep embarkasi haji berbasis hotel yang diterapkan memang menjadi ujian perdana apakah konsep tersebut dapat berlanjut dan bahkan diaplikasikan di daerah lainnya. Sebab itu persiapan matang dan kerja profesional menjadi landasan gerak demi kesuksesan pelaksanaan embarkasi haji berbasis hotel.
4: Kita di YIA, di embarkasi YIA di Hotel Ibis, ini nanti jamaah diturunkan dan ditempatkan sesuai dengan kamar masing-masing. Sudah kita plotting sesuai data jamaah laki-laki perempuan, kita setting by system ya, untuk nomor muda. Habis itu jamaah nanti setelah itu dinaikkan ke ballroom, sama seperti di embarkasi yang lain, sesuai dengan rombongan, sesuai dengan urutan pra-manifest yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penerbangan. Itu nanti jamaah langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan di awal, pemeriksaan kesehatan termasuk jamaah yang wanita usia subur nanti diperiksa. Gerbang terakhir kesehatan layak dan tidak layak terbang nanti di bidang kesehatan. Setelah itu nanti kalau misalnya ada sesuatu, kita rujuk ke poliklinik yang ada di hotel, yang itu gerbang pertama. Yang kedua nanti kalau memang tidak bisa, harus memerlukan peralatan yang memadai di puskesmas temon. Terakhir nanti dirujuk ke rumah sakit Wates kalau memang harus dengan dokter spesialis.
1: Embarkasi haji berbasis hotel yang diterapkan kali pertama di Yogyakarta dan Indonesia ini memberangkatkan 26 kloter ke Tanah Suci, baik dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah.

0: Efisiensi dan efektivitas tampak dari layanan yang diberikan tanpa mengurangi kualitas kenyamanan bagi tamu-tamu Allah yang akan menunaikan seruan berhaji ke Tanah Suci. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan dukungan terhadap implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA untuk mendukung perekonomian nasional dan dunia usaha. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang disiapkan pemerintah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional dan dunia usaha. Perry menjelaskan penempatan DHESDA dilakukan melalui bank-bank Himbara. Selain itu, Bank Indonesia juga menyiapkan bank non-Himbara yang memiliki kerjasama internasional sesuai ketentuan pemerintah. Menurut Perry, bank-bank tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari manajemen risiko, interkoneksi transaksi, hingga keterkaitan kerjasama perdagangan internasional. Bank Indonesia juga memperluas instrumen penempatan DHESDA. Jika sebelumnya mayoritas menggunakan dolar Amerika Serikat, kini instrumen tersebut juga diperluas ke mata uang non-dolar Amerika Serikat termasuk Yuan Tiongkok. Perry mengatakan langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya transaksi mata uang lokal atau local currency transaction antara Indonesia dan Tiongkok. Berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.
2: Yang kami perluas adalah bahwa DHESDA ini bisa digunakan sebagai instrumen term deposit. Baik Malaysia, baik dari eksportir kepada bank maupun bank kepada Bank Indonesia. Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar.
1: Ya, pendengar, Bank Indonesia juga memperpanjang tenor sejumlah instrumen penempatan devisa hasil ekspor hingga 12 bulan. Instrumen tersebut meliputi sekuritas falas Bank Indonesia serta sukuk falas Bank Indonesia. Selain itu, dana devisa hasil ekspor juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dunia usaha. Perry mengatakan dana tersebut dapat digunakan sebagai underlying transaksi lindung nilai, transaksi swap, hingga agunan kredit rupiah bagi eksportir. Bank Indonesia juga memperluas penggunaan instrumen cross-currency swap dalam pemanfaatan devisa hasil ekspor. Kebijakan ini disebut memberikan fleksibilitas bagi eksportir dalam mengelola kebutuhan pembiayaan usaha. Untuk mendukung implementasi kebijakan DHESDA, Bank Indonesia juga memperkuat pengawasan melalui penyesuaian aplikasi dan proses bisnis. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah dan Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi alternatif berbasis domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak atau BBM melalui implementasi biodiesel B40 dan rencana B50 serta penguatan sinergi sektor hulu dan hilir migas. Kebutuhan energi masyarakat diharapkan tetap terjaga secara berkelanjutan di tengah dinamika energi global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah terus mencari solusi alternatif di tengah tantangan produksi migas nasional yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumsi energi dalam negeri. Menurut Bahlil, implementasi program B40 dan rencana B50 mulai Juli 2026 menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi impor BBM. Informasi mancanegara. Wali kota Paris, Emmanuel Grégoire, berencana memberikan status warga kehormatan Paris kepada warga sipil Palestina di Gaza dan tepi barat serta para jurnalis Palestina. Grégoire dijadwalkan mengajukan usulan tersebut kepada Dewan Kota Paris pada Juni mendatang dan pernyataan itu menekankan pentingnya memberikan penghormatan kepada para jurnalis Palestina. Informasi dari dunia olahraga. Penjaga gawang Bayern Munchen Manuel Neuer kembali dipanggil memperkuat tim nasional Jerman yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2026. Neuer sebelumnya memutuskan untuk gantung sarung tangan di timnas Jerman usai Euro 2024, namun kini memutuskan untuk kembali ke dalam skuad tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut. Penjaga gawang jawara Piala Dunia 2014 itu memang sempat dikabarkan akan ambil bagian dalam Piala Dunia 2026 karena Nagelsmann menilai bahwa peran dari Neuer sangatlah penting dalam ruang ganti tim. Selain Neuer, Der Panzer juga memanggil nama-nama pemain yang menjadi pilar tim pada Euro 2024 seperti Joshua Kimmich, kemudian Antonio Rudiger, Florian Wirtz, David Raum, Jamal Musiala, hingga Kai Havertz.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Opa,
4: yeay.
3: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
4: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma. Sabar maki menunggu waktuna.
3: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
4: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
4: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
3: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau ki?
3: Tidak mau aja saya pak deh. Love.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai bahwa demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan juga percepatan perizinan, karena menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar. Dan malam hari ini kami akan hadirkan perbincangannya. Presiden tekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Syahrir Ika, selamat malam, Prof.
5: Selamat malam.
6: Ya, Pak Rudi, selamat malam, Prof. Iya.
3: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Hambatan terbesar untuk menyatukan kepentingan seluruh sektor tadi itu apa ini, Prof. saat ini?
6: Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari penekanan Presiden ya, di dalam pidato di DPR kemarin, kalau kita melihat memang keberpihakan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan itu sangat menonjol ya. Menonjol. Jadi beliau berharap supaya UMKM berkembang, koperasi berkembang gitu ya. Mereka bisa naik kelas dan sebagainya ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mendukung dan juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sehingga kebijakan moneter atau kebijakan suku bunga misalnya itu selaras dengan kebijakan fiskal, sehingga UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, tantangan ke depan nanti bagi UMKM adalah pertama ya, mereka harus mengambil memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi mengenal peluang itu artinya mereka tidak boleh juga terlalu banyak harus bergantung kepada subsidi gitu ya. Tetapi mereka sendiri harus mempersiapkan kapabilitas mereka, komitmen mereka, dan barangkali juga inovasi mereka ya, supaya peluang-peluang yang diciptakan oleh pemerintah ini mereka bisa dapat manfaatkan dengan baik. Misalnya dari situ pembiayaan misalnya. Itu kita dari beberapa bulan lalu kan Menteri Keuangan sudah menempatkan dana setara yang diambil dari Bank Indonesia lebih dari 200 triliun itu sudah diserahkan, sudah disampaikan kepada bank-bank Himbara. Artinya bank-bank Himbara juga harus menjadi jembatan yang baik gitu ya. jangan sampai likuiditas yang didorong oleh kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha gitu ya, terutama UMKM. Ini targetnya ke UMKM. Nah, saya melihat ada persoalan di sini ya. Jadi ada likuiditas yang bagus dan cukup baik di perbankan,
3: yeah.
6: Tetapi kredit tidak tumbuh gitu loh. Itu masalahnya.
3: Oke. Okay. Ya. Nah. Ya. Kenapa selama ini Presiden juga menekankan bank-bank Himbara justru lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan ini, Prof?
6: Ya, jadi memang kalau sistem perbankan atau kebijakan perbankan, dia selalu berorientasi pada bankability. Selalu ya, karena dia mencegah risiko yang tinggi. Maka itu, kemarin dari awal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa persoalan kredit perbankan itu bukan di persoalan demand side ya, atau persoalan di permintaannya ya, itu dari UMKM, tapi di supply side-nya, di mana apakah banking ini mau menyalurkan, itu masalahnya di situ.
3: Okay.
6: Di situ persoalan peliknya gitu ya.
3: Yeah.
6: Jadi saya berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya mendukung likuiditas perbankan, tidak sampai di situ. Tapi dia mengawalnya sampai kepada dana perbankan atau likuiditas itu mengalir kepada UMKM. Nah, ngawalnya ini yang saya lihat masih lemah, ya kan? Masih lemah. Koordinasi dengan OJK saya lihat juga sering mereka rapat, tetapi fakta bahwa pertumbuhan kredit menurun, kan begitu ya? Nah, jadi perlu ada penyelesaian yang komprehensif ya,
3: yeah,
6: mengenai masalah ini.
3: Yeah.
6: Bagaimana menciptakan demand tumbuh,
3: yeah,
6: itu yang merupakan areanya pemerintah.
3: Atau paling tidak penyelesaian komprehensif atau formula agar Himbara aman menyalurkan kredit ke sektor UMKM seperti apa ini, Prof?
6: Ya, formulanya kalau menurut saya sebenarnya mereka sudah punya beberapa skema pembiayaan ya.
3: Okay.
6: Terutama kredit rakyat kan sudah tersedia skemanya.
3: Yeah.
6: Nah, kredit rakyat itu sebenarnya itu yang akan didorong oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar supaya mereka pengusaha itu bisa memanfaatkannya untuk ekspansi, ya, ekspansi usaha maksud saya ya. Tapi kalau saya melihat kalau kita melihat dari sisi demandnya dari sisi mereka ya, UMKM, mungkin ada persoalan mereka melihat pembelinya, konsumen ini mungkin lemah, gitu ya. Karena kita melihat sekarang kan ada persoalan di mana produksinya tidak terlalu berkembang, daya beli menurun, gitu kan. Itu semua dibaca oleh pengusaha, dibaca oleh UMKM bahwa ada persoalan di dalam permintaan akan barang dan jasa yang dijual atau diproduksi oleh UMKM, gitu kan. Sehingga mereka mengerem nih. Produksi direm, penjualan merem. Nah, kalau mereka mengerem atau mereka kontraksi, berarti demand terhadap kredit kan tidak terjadi. Itu masalahnya. Jadi ini komprehensif itu maksud saya adalah pemerintah dan menurut saya KSSK ya, itu di dalamnya ada pemerintah, bank sentral, kemudian OJK bersama kementerian-kementerian teknis dan Kadin barangkali, ya mereka harus menyelesaikan persoalan secara komprehensif menurut saya.
3: Okay.
6: Ya kan?
3: Yeah.
6: Jadi kita begini nih, jadi jangan sampai presiden bilang scaling up tapi kamu faktanya kredit turun tumbuh, jadi terus gimana ini?
3: Itu kalau dari sisi perbankan artinya juga berupa kebijakan bagi pelaku usaha yang katakanlah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan keuangan dari sektor perbankan ini, Prof ya, kalau begitu ya.
6: Makanya saya bilang menurut saya itu di UMKM sendiri itu harus masih diperlukan intervensi ya untuk yang UMKM yang levelnya non bankable ya. Nah, saya melihat ada cara baru yang baru-baru ini mulai diambil pemerintah, yaitu memindahkan kedudukan PT Permodalan Nasional Madani yang tadinya berada di bawah BRI, tadinya terpisah tuh dia BUMN sendiri, kemudian menjadi anak BRI. Ini ditarik ke Kementerian Keuangan. ya. Dengan ditarik ke Kementerian Keuangan berarti pemerintah bisa menggunakan sebagai alat gitu untuk memperlancar tadi dana-dana tadi itu masuk ke lewat skemanya PNM. Dan skema PNM ini yang kemarin Pak Presiden bertanya kepada CEO daripada Danantara, bisa nggak nih? Kan dia menjawab bisa kan itu kan. Berarti ada skema yang skema baru yang barangkali akan dijalankan oleh pemerintah lewat Danantara gitu.
3: Oke, artinya skema itu bisa dikatakan bukan lagi birokrasi yang membebani dunia usaha saat ini, Prof ya?
6: Ya, karena gini, kalau melalui PNM, berarti skemanya bukan skema kolateral.
3: Ya.
6: Skemanya skema pendampingan. Okay. Jadi pendampingan itulah yang akan menurunkan risiko kredit gitu. Itu maksudnya.
3: Okay.
6: Nah, kalau perbankan kan kolateral itu yang buat mereka aman, kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ya dua skema yang berbeda.
3: Ya. Nah, tapi bagaimana menyelaraskan skema tersebut sampai di tingkat daerah agar seirama ini, Prof?
6: Ya, bisa karena PNM itu punya cabang sampai ke kabupaten. Ya, dan saya waktu masih di Kementerian Keuangan, saya punya data, saya berbincang-bincang dengan teman-teman direksi PNM, mereka mengatakan waktu di tahun 2017, mereka sudah punya 12.000 account officer di seluruh Indonesia, ya kan gitu. Mungkin sekarang sudah 30.000 kali gitu ya. Artinya satu account officer bisa melayani UMKM level mikro atau level ultra mikro itu mungkin di satu kecamatan. Nah, kalau dengan begitu berarti semua nasabah yang dari PNM itu bisa dididik ya.
3: Didampingi juga di situ ya.
6: Oleh kan officer ini kan begitu seperti itu kan. Jadi karena demikian mereka sebenarnya kalau di orang-orang bawah itu mereka tidak terlalu mempusingkan soal bunga ya. Nah, jadi misalnya market rate itu yang penting mereka bisa mendapatkan modal, dididik supaya mereka pintar, diberi akses untuk marketnya, ya kan? Kemudian teknologi diberi akses, mereka nyaman, stabil, itu sudah cukup buat mereka, gitu kan? Jadi tidak terlalu memusingkan soal bunga berapa gitu ya. Walaupun kemarin Pak Presiden meminta supaya bunganya itu kalau bisa di bawah 9% ya, di bawah 6%, 9% kalau salah waktu itu ya.
3: Atau mungkin skema korporasi atau kolaborasi dari korporasi dan juga ke UMKM atau UMKM skala besar dengan UMKM mikro tadi ini bisa berkolaborasi ini apa yang harus dibuat skema lagi untuk bisa berjalan dengan baik ini, Prof?
6: Ya, sebenarnya dulu sudah ada skema yang bagus ya dari lewat korporasi ya. Lewat korporasi itu waktu itu kalau yang kita kenal dengan istilah kalau nggak salah waktu itu Kementerian BUMN menjalankan program yang namanya PKBL. PKBL itu PK itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. Jadi BUMN itu men set up dulu lingkungannya. Gitu ya, ekosistemnya itu semacam bansos gitu. Jadi habis pakai tidak ditarik, tidak bukan merupakan pinjaman, lalu kemudian diikuti dengan pengembangan UMKM lewat program yang namanya PK, program kemitraan. Nah, di situ dikasih mereka BUMN itu memberikan kredit kepada UMKM di wilayah sekitar sekitar itu dengan bunga 6%. Nah, kalau bunga 6% berarti sama dengan kur hari ini kan, ya kan? Nah, jadi kalau kita bebankan saja itu kepada para BUMN itu untuk mengulangi atau mengaktifkan kembali pola lama itu dengan pengawasan yang baik dari Kementerian Teknis gitu, menurut saya itu cakep sekali.
3: Perlu insentif nggak nih, Pak? Perlu insentif nggak?
6: Ya?
3: Perlu insentif untuk korporasi nggak untuk mau membina UMKM tadi?
6: Nah, sekarang menurut saya tidak, karena di dalam undang-undang PT itu mengatakan bahwa mereka harus mengalokasikan 1-3% daripada pendapatan kotor untuk PKBL kan begitu kan.
3: Bina lingkungan
6: tadi. Jadi artinya sudah ada undang-undangnya. Kalau mereka tidak lakukan, menurut saya mereka melanggar undang-undang.
3: Nah, bagaimana memastikan skema-skema ini betul-betul dapat berjalan dengan baik, tereksekusi sesuai dengan arahan Presiden ini, Prof?
6: Ya, menurut saya gini. Jadi para menteri, kalau saya menyarankan, ya mereka harus berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan amanat presiden ini. Ini presiden kan punya misi bagus nih, ya kan? Nah, jadi harus disambut dengan baik. Jadi mereka harus jangan jalan sendiri, gitu ya. Koordinasinya harus bagus. Jadi mungkin kata kuncinya ada di level menteri koordinator ya. Menteri koordinator. Jadi menteri koordinator ini yang memegang peranan kunci untuk menentukan keberhasilan daripada program ini. Kan gitu ya. Kalau menteri koordinator kan dia bisa berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga non pemerintah kan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK atau dengan Kadin gitu ya. Itu sehingga program ini bisa ditata lebih baik lagi, dan kemudian kita tidak mendengar lagi bahwa ada likuiditas di perbankan yang menganggur, dan kemudian ada pertumbuhan kredit yang menurun. Kita nggak boleh dengar itu kan, itu berarti terbalik dengan komitmennya presiden kan, begitu kan? Yeah. Jadi para Menko menurut saya yang terkait ya, menurut saya ya, momentum ini yang presiden sudah menetapkan ini semoga dilaksanakan dengan baik, dengan skema-skema yang baik, dan itu dikontrol, dikawal, yeah, sampai dipastikan bahwa memang di sisi demand itu ada ekosistem yang terbangun, yeah, dengan baik. Yeah. Mereka bisa meminta ke UMKM, lalu UMKM bisa ekspansi, di situ UMKM bisa nambah modalnya dan bisa narik tenaga kerja, kan begitu.
3: Baik. Prof. Syahril Rika, terima kasih sudah berbincang bersama Pro3 RRI malam hari ini. Saya selalu, Prof. Selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahril Rika.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan tema di mana Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero. Pak Edi Misero, selamat malam.
2: Selamat pagi, Mas. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana, Pak Edi, kabar Pak malam hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Akumindo, gimana melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor UMKM, Pak, yang disampaikan dalam pidato waktu menyampaikan konstruksi keuangan mikro kita nih, Pak, kemarin?
2: Mestinya komitmen ini memang sudah berjalan sejak dulu. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk bisa tetap kuat, tetap berkembang, ya, karena kita memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam produk domestik bruto kita. UMKM menghadirkan 62% kurang lebih. Menyerap tenaga kerja Indonesia 97%. Itu kontribusi yang luar biasa dan kami berharap itu akan sama-sama kita jaga. Ruang itu tetap terbuka dan pemerintah mensupport secara total. Gitu, normal.
1: Support secara total seperti apa atau dalam bentuk apa yang paling diharapkan oleh teman-teman UMKM saat ini, Pak?
2: Jadi ada banyak memang, ya. Tetapi salah satu adalah kami memerlukan trigger untuk misalnya modal kerja. Udah bagus tuh diatur oleh pemerintah bahwa 100 juta ke bawah tanpa kolateral, tanpa jaminan. Kenyataan yang ada di lapangan dengan teman-teman Himbara, semuanya sudah beres, lolos UJK, selek OJK, laporan keuangan walaupun sederhana, ujung-ujungnya, Pak Edi, ada jaminannya enggak? Kan gitu. Nah, maksud saya itu, mari kita jujur melihat berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan tanpa kolateral. 50 juta, jangan 100 deh kalau nggak bisa, 50 bisa, nggak bisa 50, 25 juta, tetapi jujur, kalau 25, lakukan yang 25 itu, misalnya, dan jangan menunggu, perusahaannya harus berjalan sudah 6 bulan, ya kapan kita mau memulai? Kan kita memulai, kita perlu modal kerja.
1: Iya.
2: Kenapa mesti nunggu 6 bulan? Kalau 6 bulan kami sudah jalan, ya untuk apa 25 jutanya misalnya? Kan gitu.
1: Selama ini apa berarti kendalanya, Pak? Ketika pelaku UMKM seperti itu menghadapi atau mengakses pembiayaan dari Himbara ini, Pak?
2: Ya, separuh hati, enggak usah minta ke Himbara deh. Ke pinjol-pinjol aja, biarpun interestnya agak tinggi, tetapi hari ini kita minta, kemarin sudah disiapin, akan gitu. Daripada minta ke RRI, bukan minta ke RRI, minta ke Imbar sekarang, sekian bulan kemudian baru terjawab, kan gitu. Kita perlu percepatan. Jadi artinya spirit Pak Presiden untuk mendorong dan membantu, dia lakukan dengan jujur, betul-betul gitu loh. Kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi ke depan yang lebih baik.
1: Dalam hal implementasinya untuk keseriusan tadi, kelonggaran syarat seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, Pak Edi?
2: Ya itu, misalnya modal kerja itu. Ya, kalau memang bisanya beraninya cuma 25, katakan bahwa kami mau, kami bisa memberi dengan tanpa kolateral 25. Kami bisa memberikan pencairan itu sesudah beroperasi 1 bulan, 2 bulan, kan gitu. Sudah 6 bulan minimal, Pak.
1: Butuh modal.
2: 6 bulan kami masukkan lagi permohonan, ya menjadi 8 bulan baru kalau cair, kan gitu. Anda kan minta saya bicara jujur.
1: Itu kalau dari sisi akses permodalan. Kalau dari sisi sistem perizinan usaha gimana, Pak?
2: Ya relatif membuat NIB relatif ya. Nah soal misalnya peluang untuk berusaha. Kondisi sekarang kan dengan rupiah yang gonjang-ganjing sudah 17.800 hari ini misalnya. ya. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya pasti barang modal kita, kalau apalagi kalau itu adalah barang impor, ya.
1: Yeah.
2: Misalnya biji plastik, misalnya gandum,
1: yeah,
2: misalnya kedelai, ya kan gitu. Bagaimana kita mau menaikkan harga? Konsumen berkurang, ya kan? Karena daya beli masyarakat menurun, atau ya kita mau mempertahankan harga, itulah mungkin jalan keluarnya, sepanjang margin keuntungan, margin profitnya masih bisa kita terima untuk nyambung-nyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang paling penting saya bilang, bagaimana kita tetap berkontribusi untuk ekonomi Republik ini.
1: Ya.
2: Gitu, Mas.
1: Baik. Sektor birokrasi mungkin yang dirasakan atau dihadapi, yang dikeluhkan juga oleh para anggota Akumindo di tingkat mana ini, Pak?
2: Ya, kalau perizinan kan relatif sudah mulai baik ya. Bahwa kalau kita minta INB tidak terlalu sulit, kita minta dibuatkan NPWP tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau saya jualan di pinggir jalan, jangan-jangan saya transit pakai usir-usir kami, kan gitu. Padahal transit dalam konteks supaya ini lebih tertib, oke. Tetapi jangan dibulak-balik dong gerobak saya, ini modal saya, keringat saya, kan gitu misalnya.
1: Yeah.
2: Mari kita bersahabat lah, bahwa kita berjalan bersama-sama agar ekonomi negara kita juga lebih baik.
1: Sebelumnya tadi disinggung masalah kemitraan antara korporasi dan UMKM, Pak. Sejauh ini bagaimana sih, Pak, melihat artinya kemitraan antara korporasi dan UMKM yang berjalan, Pak?
2: Ya, menarik ini. Bahwa ada peraturan pemerintah misalnya, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah 40% dari nilai belanjanya, ada anggarannya, harus belanja produk lokal. Sudah nggak diterapkan secara maksimal? Akan gitu. Jadi kalau kondisinya itu bisa diterapkan, berapa anggarannya cukup memberikan harapan bagi para pelaku UMKM. Nah gitu, Mas.
1: Oke. Berjalan dengan baik fakta di lapangannya, Pak. Gimana?
2: Bagaimana?
1: Ya, dan itu terimplementasi dengan baik.
2: Siapa yang bilang? Mas ya. RRI yang bilang ya.
1: Enggak, saya nanya justru.
2: Ya, kita berharap terimplementasi dengan baik. Kita berharap, jadi apakah, mari kita jujur melihat bahwa peraturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah loh, 40%. Yeah, yeah, yeah. Berlakukanlah 40% itu.
1: Yeah.
2: Supaya kalau negara membelanjakan anggaran mereka 40% untuk produk lokal,
1: yeah,
2: saya kira ya suasana dinamika untuk berjualan juga tetap menarik kan. Ada nih bisa belanja 40% dari anggarannya, kan gitu.
1: Artinya ketika 40% itu terserap dengan baik, berarti bisa dikatakan produksi UMKM untuk skala besar pun lebih terbuka, begitu kan, Pak?
2: Iya dong.
1: Pastikan itu karena permintaannya berjalan dengan baik di situ ya.
2: Nah. Karena potensi ekonomi kita kan besar banget, Mas.
1: Iya.
2: 280-an, hampir 290 juta rakyat Indonesia.
1: Iya.
2: Itu pasar yang luar biasa sekali.
1: Iya.
2: Nah, kalau negara juga berbelanja 40%,
1: di produk lokal artinya kan sangat bergerak dengan baik. Nah, hambatannya di mana sih itu, Pak? Kok bisa tidak terimplementasi atau tidak berjalan dengan efektif itu?
2: Saya mestinya menanya kepada para pemangku kepentingan itu yang memegang kendali belanja itu, anggaran itu.
1: Okay.
2: Sudah siap nggak belanja kepada Abdul? Sudah siap nggak belanja kepada si Faisal gitu ya misalnya. Jadi waduh kurang bagus nih, masih produknya kurang bagus, ya belanjalah, itu kan produk lokal kita. daripada melirik produk impor yang mungkin lebih bagus, tetapi itu produk impor, kan misalnya gitu ya. Nah, berpihaklah kepada produk lokalmu agar dia bisa semakin hari semakin membaik. Kita tetap menghimbau, saya mau beli barangmu, tetapi kualitasnya ditingkatkan ya,
1: kan gitu. Tapi sebenarnya kebijakan itu mengikat nggak sih, Pak?
2: Ya mengikat dong, peraturan pemerintah gimana?
1: Iya, tapi tidak berjalan efektif. Berarti kan ada apa ini, Pak?
2: Ya itu salah satu. Mungkin mereka memilih produk luar lebih lebih murah, produk luar lebih bagus mungkin. Nah, kalau kita berpihak kepada produk luar, produk impor, terus yang beli produk lokal siapa? Artinya gitu. Okay. Nah, artinya buka ruang agar ada peluang produk lokal dibeli oleh komponen anggaran pemerintah, kan gitu.
1: Okay. Tapi kalau tadi bicara kualitasnya kurang sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM selama ini, apakah ada pembinaan, pendampingan bahkan seperti itu, Pak? Untuk produk-produk yang memang, gimana efektivitasnya di lapangan ini, Pak?
2: Saya berpendapat bahwa harus ada pendampingan. Makanya saya bilang misalnya tadi, saya mau beli ini produk Anda nih, tapi bisa nggak dimodifikasi, bisa nggak diperbaiki ininya dan ininya? Dan kalau kita melihat peluang itu, kita akan berusaha dong memperbaiki. Itulah bentuk-bentuk pendampingan daripada pemerintah bagi peningkatan kualitas UMKM-nya. Gitu.
1: Ya. Tapi optimalisasi dalam pendampingan dan hasil atau outputnya seperti apa dari amatan Anda selama ini, Pak Edi?
2: Ya, kan pemerintah juga mempunyai keterbatasan ya.
1: Iya.
2: Keterbatasan dalam hal pendampingan. Ya. Tetapi satu hal, bagi kami selaku pelaku-pelaku UMKM juga, sadari betul bahwa peningkatan kualitas daripada produk kita akan membuka ruang pasar yang lebih besar. Okay. Jadi jangan cepat puas dengan memang seginilah kualitas kami, nggak bisa. Harus belajar untuk melihat bahwa kalau kita mau bersaing dengan produk impor, kita mesti memperbaiki kualitas dari produk kita sendiri. Akan gitu.
1: Ya. Jadi Pak Edi, selain tadi fasilitas kemudian akses permodalan, kalau fasilitas non modal apa ini yang paling mendesak dibutuhkan di asosiasi, Pak? Untuk teman-teman pelaku UMKM.
2: Kalau bukan permodalan, kalau bukan pendampingan, itulah yang ada keinginan daripada pemerintah, ada keinginan daripada seluruh lapisan masyarakat untuk belajar mengkonsumsi produk bangsa sendiri. Itu yang harus kita dorong. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana kita semua, bagaimana RRI, ini contohnya ini RRI malam ini, menghimbau kepada masyarakat, cintai produkmu. Kalau Pak Harto bilang bangga terhadap produk Indonesia, tetapi itu Pak Harto sekian 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita katakan wajib hukumnya belanja produk lokal, kan gitu. Kalau itu bisa tercapai secara maksimal, kita akan kuat. Baik. Ya, kita akan kuat karena pasar Indonesia, rakyatnya 290-an juta sudah hampir, dan pemerintahnya yang belanja produk lokal membuat kita punya ketahanan dari sisi ekonomi. Baik. Kan gitu.
1: Pak Edi Miseru, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam, Pak Edi.
2: Terima kasih, sehat, sukses ya.
1: Terima kasih. Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Miseru, sebelumnya tadi kami berbincang mengenai tema kami, yaitu Presiden tekankan kerja sama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta investor dan pelaku usaha tidak khawatir terhadap kebijakan pelaporan ekspor kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI. Pemerintah memastikan kegiatan ekspor komoditas strategis tetap berjalan seperti biasa. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan perpisahan yang bersifat memaksa. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, karena dinilai dapat membebani orang tua siswa. Reporter RRI Bogor, Sonia Agung melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Bogor menegaskan larangan adanya pungutan kegiatan perpisahan sekolah yang dinilai memberatkan orang tua siswa pada Rabu 20 Mei 2026. Kebijakan tersebut dilakukan agar kegiatan akhir tahun pembelajaran tetap berjalan tanpa menambah beban ekonomi keluarga peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, menyampaikan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan perpisahan yang bersifat memaksa atau membebani wali murid. Menurut Heri Karnadi, perpisahan sebaiknya dilaksanakan secara sederhana dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua siswa dengan tetap mengedepankan nilai kebersamaan. Ia menjelaskan kegiatan perpisahan tetap dapat dilaksanakan selama tidak menjadi kewajiban yang membebani peserta didik maupun keluarganya.
3: Kita masih mengacu kepada SE Gubernur Jawa Barat tahun 2025. Ketentuan dalam SE itu kita tuangkan lagi dalam SE Kadisdik yang sudah kita sebarkan ke sekolah-sekolah. Jadi kita minta sekolah-sekolah itu tidak menyerahkan perpisahan di gedung atau dengan cara studi wisata kemana, udah kita himbau dia di sekolah.
2: Dinas Pendidikan Kota Bogor turut mengingatkan satuan pendidikan agar lebih mengutamakan makna kebersamaan dibanding kegiatan seremonial yang membutuhkan pengeluaran tinggi.
3: Dan semaksimal mungkin di sekolahnya, gunakan yang tempat yang ada, mau di lapangan, mau di ruang sekolah, atau di ruangan lapangan sekitarnya, mau di kebun raya atau di mana, pokoknya dari Bogor aja.
2: Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap kegiatan perpisahan tetap menjadi momen berkesan bagi siswa tanpa menghadirkan tekanan finansial bagi keluarga. Dengan pendekatan sederhana dan inklusif, sekolah diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan yang tetap bermakna bagi seluruh peserta didik. Dari Bogor, Sonia Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani komitmen bersama 15 kementerian dan lembaga guna mendukung penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB Rumah Ramah tahun 2026-2027 secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, penandatanganan komitmen tersebut menjadi bentuk dukungan multipihak guna memastikan penyelenggaraan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tanpa kendala. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, penyelenggaraan SPMB mampu mendorong pemerataan akses pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan bahwa keselamatan pasien menjadi salah satu dari empat pilar utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ia menjelaskan keberhasilan pelayanan kesehatan tidak boleh diukur semata dari banyaknya tindakan medis, melainkan ketepatan tindakan. Dan ia juga mengatakan bahwa penegasan ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang sebelumnya kerap dipersepsikan berjalan pada arah yang berbeda. Beni juga menggarisbawahi komitmen Kementerian Kesehatan dalam mendukung BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan membangun ekosistem yang menjunjung tinggi pencegahan kecurangan atau anti-fraud. Informasi mancanegara, pemerintah Vietnam menyetujui sebuah proyek nasional untuk pelatihan peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi atom. Per 2030, Vietnam menargetkan untuk menyediakan pelatihan profesional dan dukungan peningkatan kapasitas bagi 100% personel pengelola negara yang bekerja di sektor energi atom, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif tersebut dirancang untuk memastikan personel terkait memiliki kompetensi penuh dalam menjalankan tugas pengelolaan negara yang berkaitan dengan keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, keamanan nuklir, serta penerapan teknologi energi atom. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Lani Triamayasari mengaku perlunya peningkatan pola permainan yang lebih taktis setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Apriani dan Lani harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok Chen Fan Shutian dan Lu Songmin setelah kalah melalui pertandingan 3 game, 10-21, 21-15, dan 17-21. Dengan tersingkirnya Apriani dan Lani, Indonesia tidak memiliki wakil pada perempat final sektor ganda putri Malaysia Masters 2026.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
2: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Hajah.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
6: Indonesia menyapa malam.

Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak paparan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Kemudian juga kami akan hadirkan konferensi pers penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah edisi Kamis 21 Mei 2026 berikut ini.

0: Terima kasih, Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Wakil Ketua, anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesempatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kehutanan dan Komisi 4 DPR RI. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi 4 yang berbahagia. Sebagai lanjutan pembahasan agenda rapat kerja dari berita faksimili nomor selanjutnya, tidak saya bacakan tanggal 13 Mei 2026. Ini kami menyampaikan paparan berikut. Satu, pembahasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025. Kedua, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan 2025. Dan ketiga, progres pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2026. Pertama, tentang pembahasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2025, izinkan kami ucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Sebabnya Bapak Almarhum Haji Hairul Saleh SH, anggota 4 BPK RI yang menjadi partner kami di BPK. Semoga almarhum Surah Khatimah serta segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kementerian Kehutanan memahami bahwa pengelolaan sektor kehutanan tidak hanya dituntut menghasilkan penerimaan negara, namun juga harus menjamin tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi BPK RI kami pandang sebagai bagian penting dalam upaya perbaikan tata kelola kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan internal kementerian. Berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI tahun laporan keuangan 2025, terdapat beberapa temuan penting yang apabila kita kami samarikan menjadi lima hal. Pertama, terkait pengelolaan PNBP, pengempatan hutan, kedua mekanisme penggunaan kawasan hutan, ketiga penata usahaan aset, keempat pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, dan terakhir kelima pengelolaan dana kerja sama internasional. Data tersebut dapat dilihat secara detail pada halaman 3. Atas seluruh temuan tersebut, Kementerian Kehutanan menyatakan sependapat dan berkomitmen penuh melaksanakan seluruh dengan aksi sesuai rekomendasi BPK RI tersebut secara terukur dan tepat waktu. Kami juga terus memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan regulasi, digitalisasi tata kelola, serta pengembalian administrasi keuangan agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik dari tahun ke tahun. Kami yakin, Ibu Ketua dan para anggota Komisi 4 yang berbahagia, kami yakin sekaligus berkomitmen bahwa pada tahun ini, seperti pada tahun yang lalu, Kementerian Kehutanan akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Kedua, agenda kedua yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan tahun 2025. Ini akan terdiri dari lima bagian, empat bagian. Yang pertama, realisasi belanja tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025, secara umum penyerapan belanja menunjukkan performa yang sangat baik dan efektif. Meskipun terdapat beberapa catatan pada proyek spesifik, data tersebut dapat dilihat pada halaman 5. Dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar 5,5 triliun rupiah telah setelah dibuat dikurangi blokir anggaran sebesar 272,99 miliar rupiah, maka pagu efektif yang dibelanjakan sebesar 5,24 triliun rupiah. Dari pagu efektif tersebut realisasi pencapaian 5,04 triliun atau 91,5% terhadap pagu awal atau 96,29% terhadap pagu efektif. Bila dilihat berdasarkan jenis belanja, maka belanja pegawai hampir terserap seluruhnya, 99,70% dengan rasio sebesar 2,5 triliun dari pagu efektif 2,54 triliun. Kemudian untuk belanja barang mencapai realisasi sebesar 2,33 triliun atau 92,79% dari pagu efektif 2,51 triliun. Selanjutnya belanja modal juga menunjukkan efisiensi yang baik dengan penyerapan 96,72% atau sebesar 117 miliar dari pagu 180 miliar. Berikutnya apabila dilihat berdasarkan sumber dana, rupiah murni masih mendominasi realisasi dengan angka sebesar 3,64 triliun atau 95,15%. Kemudian sumber dana PNBP realisasinya sebesar 1,19 triliun atau 99,31%. Raih pinjaman hibah luar negeri PHLN terserap sebesar 164 miliar rupiah atau 90,03%. Berapa kendala penyerapan terutama untuk sumber dana PHLN yaitu pada proyek M4CR, Mangrove for Coastal Resilience, pada Dirjen Prioritas RH yang merupakan limpahan atau warisan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM. Realisasinya baru mencapai 46% dari pagu 286 miliar. Hal ini disebabkan oleh kendala waktu penyesuaian administratif dari BRGM ke Kementerian Kehutanan, di mana proyek tersebut baru bisa dimulai pada pertengahan tahun anggaran sehingga durasi pelaksanaan menjadi terbatas. Kedua, tentang realisasi pendapatan PNBP tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025, Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta anggota 4 DPR RI yang saya hormati, pencapaian realisasi PNBP menunjukkan performa yang sangat signifikan melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan PNBP berhasil mencapai angka 9,43 triliun dari estimasi awal sebesar 1,97 triliun. Angka ini merepresentasikan capaian penerimaan PNBP sebesar 135,11% melampaui target yang telah ditetapkan seperti di halaman 6 yang dapat kita saksikan bersama. Kontribusi pendapatan didominasi oleh beberapa sektor utama dalam miliar rupiah. PNBP fungsional, kehutanan, penyumbang yang realisasi neto Rp 6,6 triliun atau meningkat dari estimasi awal sebesar 5,67 triliun. Yang terdiri dari detailnya bisa dilihat di lampiran yang kami telah sediakan. Kemudian PNBP dari denda administratif menunjukkan peningkatan yang signifikan di mana realisasi mencapai 2,24 triliun melebihi estimasi awal sebesar 1,06 triliun. Salah satu yang mendorong percepatannya adalah hasil dari penertiban kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Selanjutnya untuk pendapatan dari jasa lainnya yang di dalamnya terdapat komponen PNBP dari wisata alam berkontribusi sebesar 374 miliar rupiah atau melampaui estimasi sebesar 217 miliar rupiah. Kemudian untuk jenis pendapatan lainnya yang juga memberikan kontribusi positif di atas target masing-masing. Poin ketiga, realisasi anggaran per eselon 1 Kemenhub tahun anggaran 2025. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 yang saya hormati. Hampir seluruh unit eselon 1 sebagaimana yang dapat dilihat pada halaman 7 berhasil mencatatkan penyerapan di atas 90% dan menandakan perencanaan dan eksekusi program berjalan sangat baik. Penerapan anggaran tertinggi dicapai oleh Dirjen Planologi Kehutanan dengan realisasi pagu efektif mencapai 99,91%, Dirjen 99,89%, 99,89%, dan BP2SDM sebesar 99,80%. Berapa 7 unit berhasil menyerap anggaran di atas 99% yaitu Dirjen Planologi, Sekjen, BP2SDM, Dirjen PHL, Dirjen, Dirjen PS, dan Dirjen KSDAE. Di sini Dirjen PDSDA menjadi unit yang dengan penyerapan terendah di antara yang lain di antara yang lain yakni sebesar 84,56% terhadap pagu efektif atau 75,70% terhadap pagu awal. Hal ini seperti yang dijelaskan di atas terkait dengan transisi antara BRGM dan Kementerian Kehutanan M4CR. Poin keempat, tentang tren pagu dan realisasi anggaran serta pendapatan PNBP. Berdasarkan grafik tren yang disajikan, sebagaimana yang dapat dilihat pada halaman 8, Kementerian Kehutanan, Bawu KLHK selalu konsisten merealisasikan anggaran lebih dari 90% dalam 4 tahun terakhir atau pasca COVID-19. Kemudian realisasi PNBP konsisten selalu tumbuh sejak tahun 2020 pada masa pandemi hingga saat ini. Dari 4,63 triliun pada tahun 2020 hingga tahun ini per Mei 2006 telah mencapai 13,47 triliun. Pendapatan PM ini jauh lebih pagu kami sebesar 5,72 triliun pada tahun ini. Terakhir kelima, berapa indikator kinerja utama atau IKU tahun anggaran 2025. Secara keseluruhan, Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, Kementerian Kehutanan menunjukkan performa kinerja yang sangat memuaskan pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 124,29% dari 11 indikator utama mayoritas masih melakukan target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, berapa indikator utama mengalami kenaikan. Sebagai contoh, satu, reduksi emisi rumah kaca dari sektor kehutanan mencapai 21,4% atau meningkat 2,4%. Kedua, terdapat 384 desa atau 46,84% di sekitar hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya. Ketiga, nilai produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 130,59 triliun atau 0,78% dibanding tahun 2024 yaitu sekitar 129,57 triliun. Keempat, produksi hasil hutan bukan kayu HHBK naik sebesar 34,63% sebesar 622 ton dibanding sebelumnya sebesar 462 ton. Terakhir, nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan meningkat sebesar 8,17% menjadi 87,55 poin dari tahun sebelumnya sebesar 80,93%. Secara detail, data berapa capaian kinerja kehutanan jika dibandingkan tahun sebelumnya dapat kita lihat pada halaman 10. Ketiga, progres pelaksanaan anggaran tahun 2026. Agenda terakhir. Pertama, realisasi anggaran per tahun 1 Kemenhub tahun anggaran 2026. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Kementerian Kehutanan pada awal tahun memiliki anggaran sebesar 6,039 triliun rupiah. Yang kemudian pada bulan Maret terdapat penambahan anggaran PLN pinjaman hibah luar negeri untuk proyek mangrove for coastal resilience MCR sebesar 210 miliar. Hingga pagu kemudian menjadi sebesar 6,249 miliar rupiah. Kemudian pada bulan April terdapat pemindahan anggaran dari Kementerian Kehutanan BA143 ke Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara BA pun sebesar 530,11 miliar rupiah. Sehingga pagu Kementerian Kehutanan saat ini per tanggal 14 Mei 2026 sebesar 5,72 triliun yang di dalamnya masih terdapat blokir anggaran sebesar 322,6 miliar rupiah. Sehingga pagu efektif Kementerian Kehutanan pada saat sekarang ini sebesar 5,396 triliun rupiah. Masih tahun anggaran 2006 sampai dengan 14 Mei 2026, realisasi anggaran Kementerian Kehutanan telah mencapai 1,706 triliun rupiah atau 29,83% dari total pagu sebesar 5,72 triliun dan 31,62% dari pagu efektif atau blokir 322,6 miliar rupiah. Peraturan realisasi tahun 2026 ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 35,01%. Realisasi kedua, realisasi penerimaan PNBP Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2026. Berdasarkan data laporan aplikasi Simponi, sistem informasi PNBP online, sebuah sistem elektronik yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk pengelolaan administrasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP secara online. Per 15 Mei 2026, realisasi PNBP Kementerian telah mencapai 13,47 triliun atau 184,79% dari target tahunan sebesar 7,31 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP dan administrasi dari prestasi Satgas PKH yang telah menertibkan kawasan hutan untuk penggunaan ilegal dengan kontribusi PNBP dari denda administratif yang menyumbang 10,6 triliun dari target 1,1 triliun. Ya. Dengan performa PNBP yang melampaui target dan akselerasi belanja yang lebih cepat tahun 2006, Kementerian Kehutanan berada pada posisi fiskal yang sangat kuat untuk mendukung target-target pembangunan kehutanan nasional. Ketiga, usulan APT, penggunaan PNBP, dan rencana top up PNBP. Mereka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kehutanan nasional, Kementerian Kehutanan juga telah mengusulkan anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar 8,4 triliun rupiah. Pada tanggal 10 Februari 2026, Kementerian Kehutanan telah mengajukan permohonan surat ke Kementerian Keuangan pihak ABT ke Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2026. ABT ini akan digunakan untuk penguatan tata kelola hutan dengan pembentukan 35 pusat koordinasi wilayah dan penguatan penegakan hukum. Kedua, penguatan SDF Polhut. Dan ketiga, pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak. Kami mohon dukungan dari Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi 4 DPR RI dalam hal ini. Selanjutnya, Kementerian Keuangan saat ini sedang mengajukan Selanjutnya, Kementerian Kehutanan saat ini sedang mengajukan top up penggunaan PNBP sebesar 1,5 triliun rupiah untuk beberapa agenda prioritas, antara lain penguatan tata kelola hutan dan penegak hukum, penguatan sarana prasarana penegakan hukum dan penanganan Kapolda guna menghadapi El Nino tahun 2027, kemudian penguatan SDM fungsi kehutanan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata. Selain itu, dalam rangka mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di Taman Nasional Wekambas, Kementerian Kehutanan bersama TNI, atas bantuan Bapak yang pernah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami akan membangun pembatas sepanjang 138 km serta perbaikan sarana prasarana pusat latihan gajah di Waikambas. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan agenda pembangunan kehutanan nasional yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tapi juga aspek ekonomi dan sosial masyarakat sekitar hutan. Terakhir, ini demikian kami laporkan kepada yang terhormat Ibu Pimpinan, Bapak Wakil Ketua, anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia. Dan kiranya saran, masukan, dan dukungan dari seluruh anggota Komisi 4 DPR RI pada rapat kerja hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bimbingannya selama ini. Terima kasih. Bila topik wajah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam, Salam Lestari. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
2: Sekilas sejarah Budi Utomo.
3: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau HARKIPNAS tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Puruit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
4: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi. seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Fokus utama yang kami ingin sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan persiapan fase puncak haji di Masyair Muqaddasah, di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Al-Musna, serta pengaturan layanan transportasi jamaah termasuk operasional bus salawat. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-31 masa operasional penyelenggara ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan jemaah Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, berbagai layanan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah terus berjalan dengan pendampingan penuh dari petugas. Dan berdasarkan data pada tanggal 20 Mei 2026, sebanyak 513 kloter dengan 197.876 jemaah dan 2.044 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 237 kloter dengan 90.691 jemaah dan 945 petugas telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, sebanyak 502 kloter dengan 193.593 jemaah dan 2.008 petugas telah tiba di Kota Mekah Al-Mukarramah. Kami juga ingin menyampaikan hingga hari ini sebanyak 15.418 jemaah haji khusus telah tiba di Arab Saudi menjelang fase puncak haji. Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi terus memperkuat kesiapan layanan di Al-Musna. Seluruh unsur layanan terus dikoordinasikan baik terkait dengan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, pelindungan jemaah maupun penempatan petugas di titik-titik layanan. Fase Al-Musna merupakan tahapan paling penting sekaligus paling padat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, pemerintah memastikan seluruh skema pergerakan jemaah disiapkan secara bertahap, terukur dan memperhatikan aspek keselamatan, terutama bagi jemaah lanjut usia, disabilitas, perempuan, serta jemaah dengan risiko kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka persiapan pergerakan jemaah menuju Al-Musna, layanan bus salawat akan dihentikan sementara, yakni pada mulai Jumat 22 Mei 2026 pukul 18 waktu Arab Saudi atau esok hari. Dan penghentian sementara ini dilakukan untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada serta penataan transportasi jemaah menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Layanan bus salawat dijadwalkan akan kembali beroperasi pada Ahad 31 Mei 2026 pukul 1 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangan ke hotel jemaah oleh PPIH. Kami mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan jadwal tersebut dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing. Jemaah diminta tidak memaksakan diri bepergian jauh menjelang puncak haji, terutama setelah layanan bus salawat dihentikan sementara. Bapak dan Ibu sekalian, menjelang Al-Musna, kami kembali mengingatkan seluruh jemaah agar mulai menghemat tenaga, kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, menjaga pola makan, minum air yang cukup, serta mengikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, dan juga petugas sektor. Serta kami juga mengimbau agar jemaah dan petugas saling memperhatikan jemaah lainnya, saling peduli, sapa dan tanya jemaah yang jalan atau keluar sendirian. Jika tidak jelas, antarkan dan laporkan ke petugas terdekat. Kepedulian Bapak Ibu sekalian dapat mengurangi kemungkinan jemaah hilang atau terpisah dari rombongannya. Dan jemaah juga kami minta untuk tidak melakukan perjalanan mandiri tanpa koordinasi dengan petugas. Setiap pergerakan menuju Al-Musna harus mengikuti skema yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran layanan bersama. Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu Jangan sungkan meminta bantuan kepada petugas haji Indonesia, dan petugas haji Indonesia hadir di lapangan untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kami juga sudah melakukan pembagian penempatan jemaah di Tenda Arafah dan Mina. Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh KBIHU untuk tidak menempelkan identitas KBIHU dalam bentuk apapun di seluruh tenda di Arafah dan Mina. Petugas akan mencabut identitas KBIHU yang terpasang dan akan memberikan sanksi bagi yang melakukannya karena semua sudah diberikan penempatan oleh petugas. Kementerian Haji dan Umrah terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan agar persiapan Al-Musna berjalan optimal. Kami ingin memastikan jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kemudahan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Semoga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang hingga hari ini semakin meluas hingga menyebabkan rumah warga hanyut dan jembatan roboh. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Sintang, Dina Triana.
4: Ya, pendengar, banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. Sebanyak 2.818 kepala keluarga terdampak dengan total 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu, Sugianto, mengatakan 2 rumah hanyut berada di desa Nanga Oran dan 2 rumah lainnya berada di desa Nanga Abai. Sementara itu, jembatan yang roboh berada di desa Nanga Toran, yang dimana pihak kecamatan juga telah melakukan peninjauan ke lokasi jembatan roboh dan menyampaikan laporan kepada Bupati Sintang.
5: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap. Dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
4: Sementara itu pendengar, banjir di desa Ngayum, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, juga sudah mulai berangsung surut. Kepala Desa Ngayum, Albertus Herkolanus, mengatakan, apabila tidak terjadi curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari ke depan, maka kondisi banjir diperkirakan akan terus membaik dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Namun, ia juga menyampaikan kekhawatirannya apabila intensitas hujan kembali meningkat, pasalnya luapan Sungai Inggar dikhawatirkan kembali terjadi dan berpotensi menyebabkan banjir yang melumpuhkan aktivitas masyarakat.
6: Mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
4: Hingga saat ini masyarakat di wilayah terdampak masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan debit air sungai. Pemerintah setempat juga menghimbau warga untuk tetap siaga serta segera melaporkan apabila terjadi peningkatan debit air maupun kondisi darurat lainnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca yang berlaku untuk esok Jumat untuk 22 Mei 2026 berikut ini.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, di Selat Makassar, di Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Barat Sumatera Barat, di Laut Flores, di perairan Maluku, dari Laut Halmahera hingga Laut Filipina, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di Riau, di Kalimantan Tengah, di Laut Flores, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Banda.

0: Barat dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Serang, dan terdapat potensi udara kabur di Jambi, serta potensi hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Padang, dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, Kendari, dan Sorong. Terdapat juga potensi hujan sedang di Nabire, dan terdapat juga potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Mataram. Serta terdapat potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo memiliki 7 cabang, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Tahun 1912, Indische Partai sebagai partai politik pertama lahir setelah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tanggal 20 Mei merupakan peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzayev, menegaskan Azerbaijan terus memegang teguh nilai demokrasi, kesetaraan, dan kedaulatan nasional sejak berdirinya Republik Demokratik Azerbaijan pada 28 Mei 1918. Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 yang berlangsung malam tadi di Jakarta. Retno Madesari melaporkan. Retno.
1: Ya, peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 digelar di Jakarta beberapa saat lalu. Pada kesempatan itu, Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzayev, menegaskan Azerbaijan terus memegang teguh nilai demokrasi, kesetaraan, dan kedaulatan nasional sejak berdirinya Republik Demokratik Azerbaijan pada 28 Mei 1918. Menurut Dubes Ramil, Azerbaijan merupakan Republik Demokratik Sekuler pertama di dunia Muslim. Ia juga menyebut Azerbaijan menjadi salah satu negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan yang dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah demokrasi dunia. Ia menyebut saat ini pembangunan Azerbaijan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Ilham Aliyev, di mana pemerintahan tersebut dikatakan terus memperkuat posisi internasional negara melalui transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta promosi perdamaian dan konektivitas regional. Dalam kesempatan itu, Duta Besar Ramil juga menyoroti keberhasilan Azerbaijan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Dunia atau COP29 pada 2024. Selain itu, Ibu Kota Baku kini menjadi tuan rumah Forum Perkotaan Dunia atau World Urban Forum ke-13 yang diikuti peserta lebih dari 180 negara. Sementara peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan di Jakarta turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, kemudian Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta para duta besar negara sahabat. Azerbaijan juga menegaskan komitmennya untuk terus mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mendorong ahli gizi bisa membuat variasi menu makan bergizi gratis di Papua sehingga peserta didik di daerah itu tidak merasa bosan. Pelaksana tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan, mengatakan bahwa menu MBG yang didistribusikan pada sekolah-sekolah di Pulau Jawa sudah sekitar 20 hingga 30 menu, sementara di Papua khususnya Kabupaten Jayapura baru 5 hingga 7 menu. Menurut Gunalan, dalam sosialisasi tersebut, pihaknya menyiapkan sebanyak 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang nantinya dipelajari oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Jayapura. Informasi mancanegara, pemerintah Vietnam menyetujui sebuah proyek nasional untuk pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi atom. Per 2030, Vietnam menargetkan untuk menyediakan pelatihan profesional dan dukungan peningkatan kapasitas bagi 100% personel pengelola negara yang bekerja di sektor energi atom, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif tersebut dirancang untuk memastikan personel terkait memiliki kompetensi penuh dalam menjalankan tugas pengelolaan negara yang berkaitan dengan keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, keamanan nuklir, serta penerapan teknologi energi atom. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Langkah Amri Syahnawi dan Nita Violina terhenti pada babak 16 besar Malaysia Masters 2026 sekaligus memastikan Indonesia tanpa wakil ganda campuran di perempat final turnamen BWF Super 500 tersebut. Amri dan Nita harus mengakui keunggulan kedua atau unggulan kedua asal Malaysia Chen Tangji dan Toh Ewei setelah kalah 19-21, 20-22 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Kekalahan itu melengkapi kegagalan dua wakil Indonesia lainnya di sektor ganda campuran, sebelumnya Adnan Maulana dan Indah Cahayasari, Jamil yang kalah dari pasangan Denmark Mathias Christensen dan Alexandra Boje di skor 21-13, 10-21 dan 13-21.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikitpun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: A apa bedanya BNPB dan Basarnas?
5: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
7: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
6: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
7: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
6: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
7: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
6: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
0: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan

Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dan musik masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,08% atau 13 poin menjadi 17.667 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh konflik Amerika Serikat-Iran. Presiden Donald Trump mengatakan, perang di Iran mendekati tahap akhir, tapi Trump juga masih mengancam Iran dengan aksi militer. Ibrahim juga mencermati risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC pada bulan April yang dirilis pada Rabu kemarin. Risalah menunjukkan, mayoritas pejabat The Fed menindak atau menilai bank sentral kemungkinan perlu menaikkan suku bunga. Influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan berbagi ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Dan Aslinar menyebutkan banyak informasi yang keliru beredar, termasuk anggapan vaksin yang menyebabkan autisme maupun dianggap berbahaya bagi anak. Dan ia pun mengatakan ada juga masyarakat menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai NTT mendukung penutupan akses wisata ke Wairebo akibat bencana longsor di jalur trekking. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama kami mau sampaikan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan maupun masyarakat merupakan prioritas utama.
2: Aktivitas wisata menuju Kampung Adat Wairebo untuk sementara waktu ditutup akibat longsor yang terjadi di jalur trekking menuju destinasi wisata tersebut. Informasi penutupan akses wisata ini telah disampaikan secara resmi oleh pihak pengelola Wairebo kepada pemerintah Kabupaten Manggarai serta para pelaku industri pariwisata di daerah tersebut. Penutupan ini dilakukan menyusul cuaca buruk dan hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Manggarai dalam sepekan terakhir. Longsor yang terjadi sejak Jumat 15 Mei 2026 mengakibatkan akses utama pejalan kaki menuju Wairebo lumpuh total dan membahayakan keselamatan wisatawan. Hingga saat ini, jalur trekking masih belum dapat dilalui sehingga aktivitas kunjungan wisata dihentikan sementara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Alusus Jebarut mengatakan keselamatan dan keamanan wisatawan maupun masyarakat menjadi prioritas utama sehingga penutupan sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menghindari resiko yang lebih besar.
1: Penutupan sementara akses wisata dilakukan sebagai langkah antisipatif guna menghindar risiko yang lebih besar. Kami berharap kondisi ini segera pulih dan situasi dapat kembali normal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat setempat, terutama kelompok sadar wisata yang ada di Wairebo.
2: Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Satarmese Barat, serta masyarakat setempat guna membersihkan material longsor dan memperbaiki akses trekking menuju kampung adat tersebut.
1: Langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata saat ini antara lain, yang pertama kita melakukan koordinasi lintas sektor seperti dengan BPBD, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan, Kecamatan Satarmese Barat, Desa, dan juga masyarakat setempat untuk penanganan material longsor.
2: Sementara ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi proses penanganan longsor dan pemulihan jalur trekking sehingga akses menuju Wairebo dapat kembali dibuka secara aman bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Dari Rute Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

0: Malaysia akan terus menangani krisis pasokan global yang sedang berlangsung berdasarkan empat prioritas utama, termasuk menjamin kecukupan pasokan pangan, energi, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan Menteri Perekonomian Malaysia, Akmal Nasrullah. Seiring pemerintah negara itu berupaya melindungi rumah tangga dan bisnis dari meningkatnya ketidakpastian global. Dalam taklimat terbaru setelah rapat Dewan Aksi Ekonomi Negara Malaysia, Akmal mengatakan prioritas pemerintah mencakup memperluas dan mengoptimalkan pasokan yang ada melalui pengelolaan subsidi, pengendalian kebocoran, serta langkah penegakan yang lebih ketat. Kantor Berita Korea Selatan Yonhap melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping mungkin akan mengunjungi Korea Utara paling cepat pekan depan. Xi Jinping mungkin akan mencoba menengahi hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Dan selain itu, selama pertemuan dengan Xi Jinping di Tiongkok pada Januari, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga meminta pemimpin Tiongkok itu untuk membantu menengahi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian juga disebutkan dalam laporan tersebut bahwa Xi Jinping menanggapi permintaan secara positif. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purabaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
2: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Dan kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Bukannya untuk penjualan.
2: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
1: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
4: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya okay. Penting.
5: Ya. Optimis akan bisa
4: optimis. Secepatnya.
1: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gip pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gip pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gip percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gip berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjejak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Fajar Nugroho akan bersama Anda mengajak Anda begadang malam hari dalam Indonesia menyapa dini hari, tentu dengan tema Kopi Pro 3 yang nanti sudah disiapkan. Anda juga dapat berpartisipasi dalam Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelolaan dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan.
1: Tadi ada kepala BGN ke sini.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
2: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
3: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat memberuntungkan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
2: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
3: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing mungkin saran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
4: ke atas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
1: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 22 Mei 2026 di hari Jumat, bersama saya Fajar Nugroho dan juga ada Bung Wisnu dan Bung Irfan ya. Bung Zahran, dengan Bung Zahran, oke. Dan juga Bung Irfan ya. Nanti kami akan menghadirkan juga berbagai informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia. Yayasan Pusaka Indonesia. Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia akan bicara soal Pancasila. Mengapa membicarakan Pancasila? Agar membumi, agar tidak sesuatu yang abstrak, ya, tapi bisa dilakukan, tetapi bisa diimplementasikan. Yaitu bagaimana caranya menyuarakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Pro 3 RRI bekerjasama dengan Yayasan Pusaka Indonesia akan menghadirkan perbincangan soal Pancasila. Kali ini topiknya tentang nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Contohnya apa? Nanti Anda bisa ikut berkomentar juga opini Anda ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Dan seperti biasa nanti kami akan kembali saat lagi setelah lagu berikut ini. Mungkin sesuai dengan tema kita soal Pancasila, ada gombloh kebiar-kebiar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar, tiba kita masuk dalam segmen Kopi Pro 3. Kali ini seperti biasa ya di Jumat malam kita akan bersama dengan Yayasan Pusaka Indonesia, edisi spesial ya Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia bicara soal Pancasila. Kenapa harus dibicarakan terus? Agar tidak hanya sebagai teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja, agar tidak hanya menjadi teori saja, tetapi bisa diimplementasikan. Setiap zaman mungkin tantangannya berbeda. Ketika zaman penjajahan dulu, kemudian setelah merdeka, dan kemudian sekarang era digital. Jadi hubungan, kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu manusia dengan manusia hubungannya itu, interaksinya itu sekarang sudah tanpa batas. Dulu kan harus berkirim surat, ya sekarang ini tinggal WhatsApp call atau ya WhatsApp aja gitu, sudah selesai gitu ya. Interaksi di dunia maya dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini banyak yang berprestasi, tetapi ada juga nih yang dengan gampangnya jempol itu ngetik tanpa harus disaring dulu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan yang membacanya. Kita topiknya ada nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat dini hari.
0: Salam Pak Fajar. Salam sehat.
1: Ya, salam sehat kembali. Iya. Pak Fajar, mohon diralat ya, bukan yayasan, tapi perkumpulan, Pak.
0: Oh, perkumpulan. Perkumpulan, oke.
1: Ya, Pusaka Indonesia.
0: Perkumpulan Pusaka Indonesia. Oke, terima kasih koreksinya. Pak Setio, nilai ya. Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Ini membumikan lagi Pancasila. Kita akan ngobrolin Pancasila setiap Jumat malam tanpa bosan, tanpa lelah. Agar tidak hanya sekedar teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja gitu ya. Tapi ternyata harusnya bisa menjadi panduan dalam keseharian kita. Dengan begitu kita bisa memaknai Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal saja. Mungkin sebagai prolog awal perbincangan kita, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Setio.
1: Iya. Selamat dini hari Bapak dan Ibu semuanya yang masih setia menjadi pendengar dari RRI Pro 3. Bicara tentang Pancasila, ya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati dan mempraktikannya. Kalau kita bicara mulai dari sila pertama, yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah kebiasaannya. Setiap tarikan dan hembusan nafas di setiap detik kehidupan kita, ya seyogianya kita bersyukur, berterima kasih. Karena hidup ini adalah anugerah yang nyata. Jadi penanda seseorang itu berketuhanan atau tidak sebetulnya adalah sejauh mana dia lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Ya. Dan tentu saja yang paling bagus adalah tidak pernah mengeluh, tapi konsisten dalam bersyukur. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita mengerti bersama ya. Yang kedua, tentu saja hidup ini harus dijalankan dengan kebenaran. Hanya memang orang kan punya tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Nah, setidaknya orang bisa hidup setia dengan akal sehatnya. Itu salah satu level. Level berikutnya adalah bagaimana orang setia dengan aturan-aturan Tuhan yang dia mengerti lewat religi dia, lewat kepercayaan dia, gitu ya, lewat sesuatu yang diyakini sebagai kitab sucinya. Nah, itu level yang berikutnya. Yang ketiga, sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sumber hikmat kebijaksanaan. Jadi kalbu manusia atau hati manusia yang paling dalam kan sebetulnya adalah tahta Tuhan, tempat selalu ada yang namanya tuntunan, ada yang namanya dorongan gerak untuk berlaku yang benar. Nah, saya menghayati yang ketiga ini ya, Pak Fajar bagaimana selalu setia kepada segala dorongan kebenaran yang muncul dari telung hati saya. Itu cara saya bertuhan. Sehingga setiap gerak pikir, perkataan, tindakan, ya sungguh-sungguh saya renungkan apakah selaras tidak dengan segala kebenaran yang muncul di relung hati saya.
0: Oke. Okay.
1: Demikian Pak Fajar, itu pengantar saya.
0: Oke. Okay. Ya, itu baru preambul soal sila pertama. Itu intisari dari sila pertama gitu ya. Belum sila-sila yang lainnya. Tapi dalam ini menarik sebenarnya topiknya nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Jangan-jangan saya sudah terbiasa melakukan Pancasilais atau nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana saya. Contohnya tuh gimana? Kalau dari teman-teman Perkumpulan Pusaka Indonesia tuh gimana, Pak Sutio?
1: Ya, itu tadi. Kalau dalam konteks ketuhanan, kami mengajak teman-teman ini jangan sibuk mengeluh, jangan sibuk mengutuk, tapi lebih banyak bersyukur, dan kemudian bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan sebuah perbuatan. Ya, makanya kita punya slogan hening dan beraksi.
0: Hening dan beraksi.
1: Beraksi, itu adalah kebiasaan yang kita tanamkan. Pokoknya hidup ini kita pergunakan untuk berterima kasih, bersyukur gitu ya, karena memang hidup ini sebetulnya anugerah. Tantangannya apapun pada intinya tetap kita banyak anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua sebagai bentuk terima kasih, ya kita sudah buat sesuatu dong. Jangan hanya kita menerima sesuatu dari kehidupan tapi tidak memberikan apa-apa. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya, mulai dari sekedar mengolah sampah dengan benar, ya, ikut dalam pengembangan urban farming. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan agar membuat hidup ini menjadi bermakna. Begitu Mas Fajar.
0: Hening dan beraksi. Aksinya itu selain bersih-bersih dan lain sebagainya, itu hal sederhana lainnya apa ya yang bisa masyarakat tuh mungkin nggak setiap hari bersih-bersih lingkungan ataupun kerja bakti ya. Biasanya bahkan yang ikut kerja bakti aja pura-pura sibuk, jadi gak ikut kerja bakti sama Pak RT-nya gitu. Padahal itu kan gotong royong tuh Indonesia banget contohnya itu.
1: Pak Setio. Yang kita bisa lakukan adalah membiasakan yang namanya tepos liro. Tepos liro itu kita hidup menghormati orang lain dengan sepenuh hati. Kita punya rasa kasih sayang kepada orang lain yang kita ejawantahkan di dalam segala bentuk penghormatan yang otentik ya kepada orang lain dengan segala perbedaannya. Kan memang kita nggak bisa membayangkan bahwa semua manusia ini akan sama sukunya, agamanya, rasnya, dan seterusnya. Maka bagaimana di dalam kesadaran akan kemajemukan itu kita betul-betul menghargai setiap orang tanpa diskriminasi. Kan ini bukan barang yang gampang sebetulnya. Karena kita sudah terbiasa dikotak-kotakan.
0: Benar, ini gak gampang. Menghormati perbedaan. Ya, kalau misalkan kita lihat, kita masih tetap terjaga sebagai sebuah negara. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, NKRI itu tetap utuh ya. Meskipun dengan berbagai dinamikanya lah. Tapi kalau bicara soal beda, perbedaan itu bukan agama, bukan suku, bukan bahasa, tapi berbeda pendapat, Pak Setio, itu bisa sampai 2 hari 2 malam, apalagi di sosial media. Padahal pendapat itu kan relatif ya. Kebenaran itu kan tidak mutlak. Mungkin dari sisi si A ya kebenaran itu adalah yang ini, yang B ya adalah yang ini. Kemudian ada perdebatan sampai akhirnya diskusinya itu justru lebih kepada hate speech ataupun caci maki dan tidak sehat, Pak Setio. Padahal kita punya sila keempat, permusyawaratan, musyawarah.
1: Iya Mas Fajar, kan sebetulnya semua kembali kepada mentalitas, pada kematangan kita ya. Nah, kalau kita berketuhanan, sebetulnya salah satu manifestasinya adalah kita menjadi non-egoistik, tidak mementingkan diri, semakin luruh keakuannya ya. Dan itu pasti dalam perilaku akan sangat tercermin orang yang egoistik seperti apa. Orang egoistik akan memaksakan pendapatnya. Diskusi tidak menjadi sesuatu yang konstruktif karena yang ada adalah ingin menang dan untuk menang harus menyalahkan. Nah ini memang soal bagaimana manusia dibuat dewasa kan? Ya, memang tidak gampang Mas Majid sekali lagi. Tapi ya ini adalah PR atau tugas buat kita bersama. Bagaimana memunculkan orang-orang yang mau ya bahasa filsafatnya itu berdialektika gitu ya, bahasa lebih umum berdialog. Bagaimana kita merembuk segala sesuatu dari perspektif yang bisa berbeda, tetapi nggak ngawur, nggak asal ini ya. Kalau orang Jawa bilang ojo waton muni ya, ya bicara harus yang bertanggung jawab sesuai dengan
0: baik.
1: Kita mengerti ya, terima kasih.
0: Pak Setio, kita seperti biasa undang pendengar boleh ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan pesan Anda, komentar Anda, atau pertanyaan Anda di WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save di handphone Anda. Mudah diingat di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi,
2: selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan ke Pak Setio.
2: Ya, selamat malam, Pak Setio.
1: Ya, selamat malam, Pak Wibi.
2: Ya, begini, Pak, ya. Kalau mengenai Pancasila ini, ada yang berbunyi persatuan Indonesia, ya.
0: Ya.
2: Ya, karena bersatu kita bisa merdeka. Jadi perjuangan bangsa kita ini bukan dilakukan, bukan diperjuangkan oleh yang mayoritas saja. Tapi minoritas pun juga ikut berjuang.
0: Ya.
2: Makanya saya sangat miris kalau melihat di media sosial, kalau orang yang sedang melakukan ibadah dari kelompok minoritas langsung dilarang atau di segala macam, diteror. Ini kan sangat ironis sekali.
0: Ya.
2: Padahal mereka juga ikut berjuang. Kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Apa betul-betul ada sekali ini? Karena kalau terjadi sengketa antara yang kaya dan yang miskin, si kaya yang menang. Karena ada uangnya. Yang si miskin tergusur. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan pada para koruptor itu. Apa dia punya rasa kemanusiaan? Mencuri uang rakyat.
0: Okay, makasih. Wah, contohnya banyak banget nih. Persatuan Indonesia tidak menghargai perbedaan agama tadi ya, beribadah. Lalu juga soal keadilan sosial. Ya, lalu juga soal koruptor, kemanusiaan. Wah, ini contoh yang mungkin kalau saya tidak bisa melakukannya dalam kebiasaan sederhana. Itu bukan sederhana lagi kalau udah korupsi, udah saling melarang umat lain beribadah dan lain sebagainya. Tapi ditahan dulu, Pak Setio, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
3: Ya, selamat pagi dini hari.
0: Agak apa gini? Ya, silakan ke Pak Setio.
3: Itu dengan Ketua Umum Pusaka ya.
0: Iya, Pusaka Indonesia.
3: Mas Setio Hajar Dewan Toro, salam kenal.
0: Iya.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Silakan, Pak Rino.
3: Oke, jadi terkait dengan Pancasila ini dalam kebiasaan sederhana ya, Mas Fajar dan Ketum Pusaka Indonesia dan membuat surat Indonesia, memang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari kita ini sudah sangat memudar, Mas Fajar. Sangat memudar. Kenapa? Saling menghormati antar sesama tetangga kadang tingkat belakang itu tidak hilang ya. Kenapa? Salah satunya yang sederhana, ketika misalkan ada hajatan,
0: ya kan? Nutup jalan, ada hajatan nutup jalan.
3: Nutup jalan, ya kan? Separuh jalan, ya kan? Separuh jalan masih mending lah.
0: Seluruhnya, akhirnya muter tuh yang lain tuh.
3: Iya. Dan kalau misalkan ada himbauan, misalkan tingkat kelurahan kecamatan, apa bahasanya? Ya ini kan kita juga rakyat. Kita bisa akses ini, kan gitu kan. Masyarakat nih, ya gitu kan. Sekarang pemahaman seperti itu, Mas Fajar, banyak juga masyarakat kita itu yang kurang paham gitu loh. Ya kan? Jangan sampai ketika kita punya adalah mengganggu orang banyak.
0: Orang banyak.
3: Kan gitu. Yang kedua nih, paling sederhana lagi. Tempat saya sering nih, kadang pagi-pagi, ya kan? Jam 8 pagi atau jam 9 pagi, ya kan? Nah, ketika lagi apa? Lagi sibuk-sibuk, hidupin lagu tuh keras banget.
0: Polusi suara, polusi suara pagi-pagi.
3: Iya, kan mengganggu kesibukan ini juga. Ya, kalau memang betul ya kita
0: toleransi. Betul, ya, kan, gitu, kan? Iya.
3: Ah, toleransi juga berkurang, kan gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Fajar. Sama Ketum. Kita bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, contoh nih, kita boleh mengkritisi pemerintah siapapun saja, ya kan? Tapi jangan sampai membuat gesekan. Ya kan? Nah, gesekan ini kan juga mengurangi nilai-nilai Pancasila ya.
0: Persatuan Indonesia utamanya. Enggak rukun.
3: Iya, nah itulah Mas Fajar yang hari ini sama-sama kita jaga, kita rawat. Gitu. Karena negara kita ini kan founding father kita ini baik ulama, pejuang-pejuang dari Sabang sampai Merauke. Mereka memperjuangkan menyatukan bangsa Indonesia kan nggak gampang kan. Jadi hal itu aja nih Mas Fajar.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih.
3: Makasih ya. Salam ngopi-ngopi.
0: Agak lain gue tengok nih Pak Rino. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebiasaan sederhana yang terlihat di mata kita atau dirasakan sehari-hari. Hajatan nutup jalan. Ya, kalau dikomplain, orang udah dapat izin dari Pak RT-nya gitu ya. Tapi ya, akhirnya merugikan pengendara ataupun masyarakat lain, akhirnya harus memutar. Lalu tadi ya banyaklah contohnya juga dari Pak Wibi tadi di Makassar ya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Pak Wibi, Pak Rino. Memang menjadi sangat penting kita bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang sebetulnya tidak Pancasilais dan itu mestinya bisa dimengerti, dihayati oleh kita rakyat jelata maupun oleh para pejabat kan ya. Ya seperti tadi soal bagaimana punya sikap tenggang rasa toleransi kepada mereka yang sedang beribadah dengan cara yang berbeda. Ini memang masih menjadi PR buat kita semua karena masih ada saja kelompok yang sangat intoleran, yang menjadi sangat anti dengan ibadahnya orang lain gitu ya, yang sebetulnya dalam banyak kasus tidak mengganggu, hanya ya pikirannya aja yang terganggu. Ya memang ini butuh pendewasaan ya, karena ya kita bisa memahami psikologi sebagian orang itu kalau melihat orang menyebut Tuhan dengan nama berbeda, dia takut ikut berdosa, padahal kan nggak ada hubungannya nggak. Ya kan gitu ya. Nah memang ini menghargai bapak-bapak sekalian yang punya kejernihan di dalam bersikap ya. Dan tinggal bagaimana nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan tidak koruptif, kemudian
0: ya, ini ke soal keadilan, sosial, mencari ya, mencari keadilan. Tadi Pak Wibi tuh contohnya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mencari keadilan itu bagi yang
1: tidak gampang ya.
0: Tidak punya uang itu sulit kata Pak Wibi. Biasanya itu yang menang tuh yang punya uang gitu kata Pak Wibi.
1: Nah itu makanya penting bagaimana Pancasila itu ya ditadatkannya oleh yang punya jabatan dulu. Karena yang bisa nyusahin rakyat kan yang punya jabatan. Kalau rakyat belata bisa nyusahinnya kayak tadi nutup jalan gitu ya. Tapi kalau yang punya jabatan bisa nutup penghidupan sekaligus itu.
0: Baik. Pak Setio ditahan dulu ya. Ada pendengar Bu Dinda dulu deh. Bu Dinda, halo. Iya, Bu Dinda, halo.
4: Iya, halo Bung Fajar.
0: Iya. Selamat dini hari. Bu Dinda, sebelum disampaikan komentar atau pertanyaannya, saya ke gatekeeper dulu ya. Ada WhatsApp yang mau dibacakan sama pengarah acara kami, ada Bung Irfan.
4: Iya,
0: Bung Irfan, halo.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, ada WhatsApp yang mungkin bisa dibacakan.
5: Ada. Yang pertama dari Bu Maya di Surabaya. Kalau menurut saya, hidup sederhana dan tidak berlebihan juga bagian dari nilai Pancasila. Kita diajarkan menghargai sesama dan tidak pamer kekayaan di tengah kondisi orang lain yang belum tentu sama. Sikap sederhana justru bisa memperkuat rasa empati dan kebersamaan di masyarakat. Selanjutnya Pak Arif di Medan. Saya percaya kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya juga termasuk pengamalan Pancasila. Karena kita menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama. Kadang orang berpikir nilai Pancasila itu berat. Padahal disiplin dan peduli sekitar saja sudah jadi langkah nyata.
0: Wah, keren.
5: Selanjutnya di Bu Nur Hayati di Makassar. Saya senang tema ini karena sangat relevan. Di rumah saya selalu membiasakan anak-anak untuk makan bersama, menghormati orang lebih tua, dan berbagi makanan ke tetangga. Menurut saya itu cara sederhana menanamkan nilai persatuan dan kemanusiaan sejak kecil.
0: Yang ketiga itu daerah mana?
5: Makassar.
0: Oh, Makassar. Wah, keren, keren, keren, keren, keren. Oke, makasih Bungir. Ada lagi? Bungir,
5: cukup.
0: Oh, cukup. Oke, baik. Budinda.
6: Iya, halo.
0: Halo. Silakan Bu Dinda.
6: Selamat dini hari, Pak Setio. Assalamualaikum.
0: Ya,
6: salam. Salam santun Bapak Setio. Alhamdulillah jumpa lagi di Kamis dini.
0: Iya. Jumat dini hari. Iya.
6: Iya. Memang kehidupan hari-hari masih banyak persoalan demi persoalan ya Pak ya, yang
1: kehidupan
6: ya, itulah kehidupan ya, dan kasus atau cerita per cerita begitu setiap hari masih aja. Nah kalau sekarang ini sepertinya mengarah pada ini ya, pola pendidikan ya Pak ya,
0: pendidikan ya,
6: ya pola pendidikan,
0: pendidikan
6: ya.
0: Di sekolah apa di rumah apa
6: ya.
0: Di mana
6: pendidikan ya, pendidikan di sekolah ya, pendidikan di rumah gitu ya.
0: Okay.
6: Banyak orang tua yang keduanya harus kerja, sedangkan anak-anaknya ditinggal di rumahnya, mungkin dengan asisten atau mungkin dengan nenek kakek
0: iya. Jadi tidak jadi diawasi hal, ya.
6: Jadi hal seperti itu tuh yang kadang membuat orang tua mengarahkannya mungkin ke barat, sedangkan nenek kakek itu
0: Indonesia.
6: Ke timur. Akhirnya anak-anak berpikir ini yang betul yang mana ya? Karena anak-anak
0: sekolah kan kritis. Iya, apalagi terpapar konten-konten di media sosial. Udah.
6: Fajar. Nah, belum lagi kalau ada sesuatu guru yang disalahkan, akhirnya guru yang harus menanggungnya. Belum lagi pola dari para ulama, mohon maaf.
0: Oh iya.
6: Seperti itu akhirnya
0: mencoreng semua kiai gitu ya, atau pondok pesantren. Padahal kan cuma satu kasus aja, beberapa kasus aja.
6: Cuma satu kasus, tapi ternyata. Jadi orang berpikir, saya nggak mau saya masuk ke pesantren, padahal cuma satu yang bermasalah.
0: Ini kita ngomongin yang di Pati itu, Bu Dinda.
6: Iya, betul.
0: Yang Pati, oke.
6: Makanya berani mengutarakan karena memang viral kan.
0: Viral, iya.
6: Ya, jadi seperti itu Pak.
0: Iya, makasih Bu Dinda.
6: Fajar, terima kasih. Selamat dini hari.
0: Padahal sila pertama itu soal bicara soal ketuhanan, kepercayaan bagi pemuka agama, tokoh agama itu dianggap sebagai panutan, sebagai role model, sebagai contoh gitu ya. Tapi sayang sekali tadi Bu Dinda menyinggung soal kasus yang di pondok pesantren di Pati ya. Ada kekerasan seksual kepada santriwatinya, ada 50-an santriwati. Ingin mendapatkan pelajaran agama malah mendapatkan trauma dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau bicara soal psikologi itu bisa berlarut-larut ya, tidak bisa sembuh seperti luka lecet akibat jatuh gitu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali. Padahal untuk Pancasila saja kita bicara soal contoh ya, suri tauladan pemuka agama yang mewakili apa yang disebut dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memahami soal keagamaan, tidak memberikan contoh. Pak Caswa di Brebes. Oh, Pak Caswa di Brebes, halo.
7: Halo, selamat pagi, Bung Fajar.
0: Pagi, Pak Caswa, silakan.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan ke Pak Setio.
7: Dengan Pak siapa ya?
0: Pak Setio.
7: Pak Setio ya, salam ya. Pancasila ya.
0: Salam Pancasila, Pak iya. Caswa. Silakan, Pak.
7: Iya, Pak. Iya, saya mau bertanya, Pak. Maksudnya, katanya tadi itu dalam Pancasila itu saling menghargai dengan orang-orang tersebut. Tapi yang namanya manusia ya, setiap hari, setiap malamnya, ya itulah ada gangguan yang seperti itu, ada ujiannya, ada cobaannya. Termasuk saya pun setiap hari yang namanya orang kan beda-beda. Saya kan suka usahanya main musik, pengamen jalanan lah intinya.
0: Okay.
7: Seperti itu, kadang-kadang ada orang. Ya ada gak sukanya gitulah Bung Bajar.
0: Gak sukanya dengan Pak Caswa itu ya, gimana contohnya?
7: Kadang-kadang seperti ini, apa yang namanya, berisik lagi panas-panas kayak gini, padahal kan saya menghargai. Volumenya dikecilin. Terus kadang-kadang
0: Ada
7: yang mengasih uang pun 2.000 rupiah pun gak ikhlas, akhirnya dilempar lagi ke dia.
0: Dilempar.
7: Saya sering kejadian seperti itu. Itu bagaimana harus bisa diperbaiki?
0: Gimana harus bisa bersyukur? Tadi Pak Setio mengatakan demikian ya.
7: Iya, kita harus bersyukur. Iya, padahal saya sangat bersyukur. Zaman dulu kan pengen ibaratkan pengen berkomunikasi dengan lewat keluarga pun lewatnya surat pos. Zaman sekarang kan
0: WhatsApp
7: lewat HP jadul aja, bahkan lewat WA kan bisa.
0: Bisa.
7: Tinggal apal nomornya ketik, apalagi semacam saya orang tuna ya, jadi pekerjaannya seperti itu, jadi intinya ya, saya pun menghargai orang yang agamanya beda harus gimana, orang yang agamanya sama ya harus gimana, termasuk pun lagi ibaratkan pas jam ibadah pun saya berhenti, intinya, tapi kok di Indonesia ini intinya so kadang-kadang ada orang yang seperti itu.
0: Oke, baik.
7: Bahkan baik. Yang kedua, mungkin Indonesia ini harus bersih dengan korupsi juga. Itu yang pertanyaan aja.
0: Baik, makasih. Dengan
7: Bung Fajar,
0: terima kasih. Iya, sama-sama Pak Caswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kan Pak Setio mengatakan ya, kita harus bersyukur. Lalu hening dan beraksi. Tapi kondisi setiap orang itu mungkin berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Pak Caswa. Itu mungkin tidak terjadi sehari-hari, tapi untuk rasa bersyukur apa ya, dengan berbagai problematika kehidupan itu ya gimana gitu, apalagi untuk menjalankan Pancasila. Mungkin itu hanya satu Pak Caswa, mungkin ada beberapa Pak Caswa lainnya dengan berbagai problematika kehidupan, untuk beli makan sehari-hari sulit ya, dan banyaklah halnya. Silakan nih Pak Setio.
8: Baik, Pak Fajar, ya memang bagaimana bisa

0: besar ya, yang menggelutinya karena yang sektor formal sangat terbatas.
1: Yeah.
0: Lagi-lagi memang tidak mudah untuk menjadi pemerintah. Mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
1: Yeah. Nah,
0: saya mau kasih contoh saja sebagai pembanding ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Cina, kemudian di berbagai negara Eropa, itu yang namanya pengamen itu sangat dihormati. Karena pengamen itu pasti penyanyi yang sangat ahli, bukan sembarang nyanyi. Dan mereka biasanya mangkal di satu titik gitu ya. Jadi tidak mendatangi orang-orang yang sedang makan. Tapi mereka mangkal di satu titik dengan lantunan musik yang indah. Nanti orang berkumpul karena memang suka mendengarkan alunan musik itu. Nah sekarang kalau kayak Pak Jaswa ya, coba melihat sudut pandang yang berbeda. Bapak yang menjadi orang yang sedang menikmati makanan gitu ya. Misalnya lagi makan pecel lele gitu ya. Didatengin oleh satu pengamen, oke, kita kasih. Habis itu datang lagi pengamen lagi, makannya kapan? Itu fakta memang
1: tidak
0: gampang.
1: Yeah.
0: Tapi kita juga harus mengerti bahwa itu yang bolak-balik datang itu juga lagi cari makan.
1: Benar.
0: Kalau nggak begitu,
1: benar.
0: Kita nggak makan. Jadi mana yang harus didahulukan? Kan memang ini bukan perkara yang sederhana ya. Memang pada akhirnya kembali pada tinggal rasa masing-masing pihak. Tapi saya sih sebagai bukan pengamen tentu berharap pengamen Indonesia bisa seperti di Cina atau seperti di negara-negara Eropa ya. Memang udah duduk di satu titik gitu ya, nyanyi sebagus-bagusnya di situ. Gitu. Jadi kita memang betul-betul memberi uang karena terpesona dengan suaranya, bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa nggak enak gitu.
1: Iya.
0: Sehingga nanti si pengamen juga puas bahwa dia bekerja bukan sekedar minta-minta. Ya, ini perlu dipertimbangkan oleh semua pihak ya.
1: Oke, baik. Tadi ada Pak Rino mengatakan soal di media sosial perlu dicermati juga nih, karena interaksi manusia sekarang ini kan di media sosial, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Boleh mengkritisi, boleh berbeda pendapat, tapi sangat rapat sekali, terutama kalau jelang-jelang pemilu nih Pak Setio.
0: Ya, jelang pemilu atau di situasi seperti saat ini di mana semua orang ya punya emosi yang labil ya, karena sebagian orang ada yang sangat marah kan.
1: Gitu ya.
0: Jadi banyak orang melampiaskan segala amarahnya di medsos gitu ya. Ya memang ini bukan perkara yang sederhana, karena melibatkan banyak pihak, gitu ya. Tentu saja kita bisa memberikan himbauan normatif, bahwa ya kalau mengkritik nggak sopan, gitu ya.
1: Sementara tapi kalau untuk
0: mengkritik juga punya argumentasi lah, bagaimana kita mau sopan pemerintah nggak sopan misalnya. Jadi harus buat sopan yang mana?
1: Oke, masih banyak tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab. Mungkin ada juga kesempatan untuk saya ingatkan lagi di sesi yang kedua. Bagi yang mau bergabung silakan. Ditahan dulu ya. Kita jelang warta berita dulu ya, Pak.
0: Iya,
1: kita jeda dulu. Terima kasih. Dan mendengar kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp 3RRI di sesi yang kedua nanti.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional.
1: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
2: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
1: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
2: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Ini untuk penjualan.
2: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
1: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
4: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
5: Ya. Optimis akan bisa itu.
4: Optimis. Secepatnya.
1: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita lanjutkan kebersamaan Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Halo Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Kita masih bicara soal nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Tadi dalam WhatsApp juga disampaikan Pak Setio, membagikan makanan kepada tetangga. Dulu sih iya. Zaman saya kecil itu kalau ibu masak itu agak berlebih, saling kirim-kiriman sama tetangga, minimal satu atau dua tetangga kanan kiri aja, nggak semuanya ya. Tapi sekarang nih boro-boro seperti itu ya, untuk ronda aja misalkan di kawasan daerah rumah saya itu udah nggak ada lagi nih, pos ronda itu sepi aja, tinggal bayar keamanan udah nggak ikut ronda. Pak Setio, dulu itu ronda itu sebagai bentuk gotong royong juga, kerja bakti dan lain sebagainya. Sekarang kalau di kawasan daerah rumah saya ada petugas PPSU, jadi kerja bakti kayaknya udah nggak, jarang banget ada nih Pak Setio. Ya, padahal itu adalah kebiasaan sederhana Indonesia banget gitu ya. Tapi mungkin ada tanggapannya Pak Setio.
1: Ya memang kan zaman ini selalu berubah Pak Fajar. Ya, jadi cara berkehidupan tiap orang juga selalu dinamis ya. Nah, makanya memang soal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila juga perlu kita taraskanlah dengan bagaimana perkembangan zaman dan cara kehidupan yang menjadi lumrah pada saat ini. Tentu agak susah, Pak Fajar, kalau kita berharap seperti kayak dulu ya.
0: Oh
1: kita
0: iya.
1: Harus berbangga, gitu.
0: Susah ya.
1: Ya, susah lah ya. Jadi lebih baik kita menemukan pola-pola lain yang lebih realistis buat banyak orang ya.
0: Oke.
1: Ya sebetulnya menyumbang makanan kemudian berbagi apa yang kita punya ya itu masih lebih realistis gitu ya. Yang penting adalah kita sebagai warga negara ini punya kepedulian, punya pengertian juga bahwa sekeliling kita pasti ada yang susah. Nah, ya memang pada akhirnya ini soal sifat humanis kita ini sudah tumbuh atau belum. Dan lagi-lagi memang ini soal pendidikan Pak Fajar dalam arti yang luas ya. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, bagaimana nilai tanamkan di dalam masyarakat kita. Ini sangat menentukan apakah kita punya empati sosial apa tidak.
0: Nah,
1: ya,
0: tadi
1: memang ini yang menjadi PR kita bersama.
0: Tadi ada Bu Dinda di Bogor soal pendidikan juga nih.
1: Ya.
0: Pendidikan ini ya apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk ya. Ayah ibu kerja juga tuh. Jarang ditinggal dan menyerahkan sepenuhnya untuk pendidikan itu di sekolah aja lah. Jadi guru dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak. Ya untuk nanya PR jarang, untuk bersendau gurau jarang, untuk makan di satu meja makan juga mungkin waktunya sulit ya gitu. Dan ini akhirnya menanamkan nilai menghormat, simple aja, menghormati orang yang lebih tua. Sekarang ini itu nampaknya agak gimana ya, kita sudah akhirnya berdamai dengan kondisi sekarang yang generasi alfa ini lebih ceplos-ceplos ya, bahasa Indonesia apa tuh, suka yang ngomong apa adanya gitu tanpa ada rasa apa ya menghormat. Mungkin dulu anggapan hormat anak zaman sekarang dengan dulu juga mungkin berbeda gitu Pak Setio, padahal itu sederhana juga tuh.
1: Ya memang ini perlu kita renungkan dengan lebih adil juga Pak Fajar ya. Kita nggak bisa menyalahkan begitu saja anak generasi sekarang, karena anak generasi sekarang produk dari angkatan kita. Kita yang punya anak-anak itu kan yang usianya disebut sebagai gen alpha, gen Z gitu kan. Nah kita sudah melakukan apa? Repotnya adalah anak-anak muda juga kehilangan teladan kan. Sekarang gitu ya. Yang merusak hutan itu usia berapa?
0: Waduh.
1: Yang merusak hutan itu usia berapa? Dengan cara apa? Ini mereka dididik punya sopan santun apa tidak? Kan? Jadi lucu nanti Mas Fajar cara menjawabnya gitu ya.
0: Lawangnya
1: udah dididik dengan benar zaman dulu aja udah tua jadi beda kok.
0: Di sekolah
1: Jadi kita
0: diajarin.
1: kalau orang bilang kan kita ini kayak ada di zaman edan kan ya. Ya, memang makanya kenapa kita mengadakan acara ini supaya tumbuh kembali kesadaran ya. Entah tua, entah muda gitu ya. Itu kembali kepada nilai-nilai yang luhur. Dan memang kita nggak bisa mengharapkan pihak-pihak lain untuk kemudian kembali kepada Pancasila sebelum kita melakukannya. Saya selalu ya mengajak pada kesadaran itu Pak Fajar, karena memang masalah kita ini sangat kompleks lah, sangat ya multidimensi, dan kadang-kadang kalau kita pakai nalar doang itu nggak tahu dari mana kita mesti mulai memperbaikinya kan.
0: Iya, jadi mungkin kontradiksi dengan apa yang diajarkan anak-anak misalkan di sekolah ya, untuk fungsi hutan adalah menahan air ketika hujan agar tidak longsor ataupun banjir gitu ya, untuk mementingkan reboisasi. Tapi mungkin untuk masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang tinggal, kebetulan tinggal di sekitar hutan gitu ya, yang kebetulan hutannya sudah beralih fungsi misalkan jadi apapun itulah ya. Jadi kontradiksi, contoh yang real life di kehidupan nyata dengan apa yang ia dapat.
1: Ya memang itu tantangannya Pak. Itu yang membuat orang juga jadi bingung sebetulnya kebenaran itu apa. Karena kebenaran dicapkan oleh banyak orang yang dianggap otoritatif, nyata tidak dijalankan. Antara yang diajarkan sebagai hal yang dianggap baik, praktiknya beda. Jadi hal-hal seperti ini yang memang membuat orang kehilangan tegangan Pak Fajar. Siapa yang mau diikuti kalau kayak begini kan?
0: Tadi ada pesan WhatsApp juga yang mengatakan contoh sederhana dalam kebiasaan sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi kita tahu ada istilah bandwagon effect, ketika ada sesuatu yang sudah didahului oleh orang lain kita akan mengikutinya tanpa disadari. Lampu merah ada orang yang nerobos, ya udahlah kita ikutan juga deh nerobos gitu. Depan aja nggak ditangkep gitu. Lalu ada tempat jangan buang sampah di sini, tapi udah ada sampah tuh di situ tuh 2-3 sampah, ya udahlah ikutan aja lah, akhirnya menggunung gitu. Ya itu gimana tuh?
1: Makanya Mas Fajar kan berarti isunya adalah soal keteladanan kan, harus ada orang-orang yang memulai berbuat kebajikan. Karena ya sebagaimana kejelekan, kebajikan juga akan menjadi seperti virus, dia bisa menular kan. Makanya dengan kita melakukan acara ini upaya supaya banyak orang terinspirasi oleh kebajikan yang kita bicarakan. Nah, tentu kita tidak hanya bicara di sini kan, karena sebetulnya dalam praktik kehidupan sehari-hari kita berkegiatan, kita punya banyak agenda yang itu membuktikan bahwa kita tidak hanya bicara, tapi kita melakukan. Ya soal sampah gitu ya, sekarang bukan cuma sekedar membuang sampah di tempatnya, tapi juga harus membuang sampah sesuai dengan kotak-kotaknya sudah terpilah, mana yang plastik, mana yang makanan organik yang jadi sampah.
0: Iya, benar-benar kan?
1: Nah, itu udah berkembang tuh ininya, pepatahnya.
0: Betul, betul, betul. Iya juga ya. Yang jadi
1: sampah sesuai dengan kategorinya.
0: Benar. Tapi kita masih kayaknya masih belum naik kelas nih, masih harus buang sampah pada tempatnya dulu deh minimal. Belum belum sampai memilah-milah kayaknya. Oke, baik. Ada pendengar dulu, saya coba sapa Pak Abdul Qadir Jakarta Utara. Pak Abdul Qadir, silakan Pak.
2: Selamat Pak dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
2: Salam sehat selalu.
0: Salam salat juga.
2: Ya jadi begini, kalau menurut saya, jadi apa Pancasila pun memang dasar kan.
0: Iya.
2: Dasar kita seharian. Cuman betul apa dari pendengar yang sebelumnya kita masih banyak tidak ini Bung Fajar. Jadi tidak menempatkan sesuai dengan aturan ataupun kelakuan sehari-hari. Contohnya, ya kita lalu lintas nih di lampu merah, ya kan? itu kan jelas-jelas tuh lampu merah, berarti yang di depan kita itu nggak boleh jalan kan?
0: Iya.
2: Ya, kalau kita berdasarkan Pancasila, tapi ini justru dia jalan. Kalau dia jalan akan ya mengakibatkan kecelakaan.
0: Iya, yang belakang lakson biasanya tuh Pak Abdul, yang belakang lakson, padahal kita mau berhenti nih, tapi yang belakang tin gitu.
2: Iya, tapi dia tetap aja nyelonong gitu loh.
0: Iya, iya.
2: Misalnya di apa simpang 4 nih.
0: Iya.
2: Sebelah kiri sebelah kanan kosong, dia nyelonong.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya kan? Sementara orang yang dari arah kanan mau lurus.
0: Iya.
2: Itu justru gimana ya?
0: Iya, akhirnya itu berbahaya lah bagi pengendara lain ya.
2: Saya pernah loh gompa jalan anggota marinir. Saya bilang, Pak, maaf, Bapak seorang anggota.
0: Iya.
2: Ya kan? Ini kenapa lampu merah kok Bapak lalui? Jadi bilang, begini-gini, Pak, jangan sok dengan pangkat jabatan.
0: Iya. Ya?
2: Saya bilang, itu jabatan pangkat itu nggak berharga, Pak.
0: Oke, okay, baik.
2: Mati juga nggak dibawa. Jadi menurut saya begini, Bung Fajar. Apa namanya? Kita sekarang ini harus kembalilah kepada Pancasila. Mana yang harus mengadopsi dilakukan itu yang harus kita ikuti, ya kan?
0: Okay.
2: Sesuai dengan aturan ketentuan. Dan ini sekaligus nih, saya masih di Jalan Cipar Capung. Ini buat pendengar semuanya, harus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4 lancar dan tertib.
0: Oke.
2: Cuman ini masih diguyur hujan nih, Bung Fajar.
0: Oh, masih hujan di Jakarta Utara?
2: Iya. Iya, ini tepatnya di Sukapura.
0: Oke. Baik.
2: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat dini hari ya. Wah. Jakarta Utara. Pro 3 hari itu di Jakarta Pusat, tapi Bung Wisnu hujan nggak ya di luar ya? Kayaknya nggak hujan deh, masih belum ya. Mudah-mudahan sih nggak merata ya. Soalnya kasihan juga nih untuk orang driver ojek online yang masih tetap begadang cari uang gitu ya. Pak Anang di Mataram, halo Pak Anang di Mataram.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar. Sehat selalu, Bung Fajar.
0: Amin. Ya, silakan ke Pak Setio. Ya.
3: Pancasila ini konsepnya dibuat oleh Bung Karno ini sudah sangat relevan sekali untuk sampai akhir zaman.
0: Yeah.
3: Dari sisi adat, norma, agama, politik, hukum, dan semuanya sampai ilmu pengetahuan sudah sangat relevan sampai akhir zaman untuk kita di Indonesia, bahkan untuk kita pakai untuk di luar negeri sangat relevan sekali. Contoh sederhananya begini, Bung Fajar.
0: Yeah.
3: Kita dalam lima sila itu ada salah satu butirnya, tentu ketua pusaka lebih tahu butir-butir Pancasila daripada saya. Namanya butir-butir Pancasila itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Contohnya ada perdebatan atau perselisihan dalam apa namanya hak royalti seorang seniman.
0: Oh mungkin. Iya.
3: Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain itu. Iya, jadinya kalau memang dia pencipta, dia penyanyinya, ya hak royaltinya tuh harus dibayarkan, ya nggak boleh lagi diperdebatkan segala macam. Ya hak sudah diatur dalam Pancasila, kita harus menghargai hasil karya orang lain.
0: Yeah.
3: Begitu jadinya nggak perlu terlalu diperkeruh masalah hak royalti ini yang menghargai hasil karya orang lain ini.
0: Okay.
3: Jadinya harus kita sifat saling menghargai, nggak boleh kita saling sabotase gitu, nggak boleh. Ya, atau kita tidak menghargai orang dengan yo itu saya gini-gini, nggak boleh. Kalau memang dia penciptanya, dia penyanyinya, hak royaltinya dia.
0: Iya.
3: Ya,
0: baik.
3: Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Selamat buat ketua pusaka. Ya, salam hormat saya dari Nanang Saputra di Kota Mataram. Dan buat Bung Fajar selalu.
0: Ya, sama-sama, sehat selalu Pak Danang. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Setio ditanggapi ini, Pak.
1: Iya. Ini memang soal menerapkan Pancasila sampai ke level yang praktis ya. Itu dimungkinkan untuk ada beberapa perbedaan cara pandang ya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Danang soal royalti bagi para seniman ya. Memang di satu sisi jelas kita punya aturan hukum yang menegaskan bahwa para pencipta lagu, para ranger, para pencipta syair itu punya hak ya atas apa yang diciptakan gitu ya. Nah tinggal bagaimana pada prakteknya ini memang diperlakukan dengan penuh keadilan dan ya proporsional ya. Misalnya begini Pak, kan kita punya banyak lagu-lagu perjuangan.
0: Perjuangan.
1: Ya kan, karya Ismail Marzuki, karya W.R. Supratman gitu ya. Nah ketika beliau belum menciptakan lagu, mereka kepikir gak untuk dapat royalti? Setahu saya, mereka itu betul-betul hanya memikirkan lagunya ini bisa membangkitkan semangat kebangsaan ya. Membangkitkan jiwa patriotik, gak mikirin dapat duit gitu ya. Nah saya juga, itu juga suka membuat syair ya, ada beberapa lagu yang kita kemudian apa namanya ciptakan ya, judulnya macam-macam mulai dari Tanah Suci, macam-macam lah begitu ya. Nah itu nggak kepikiran kita dari semua yang kita karyakan itu dapat duit, tapi yang lebih menjadi perhatian bagaimana lagu ini bisa menyebar, menginspirasi orang supaya orang menjadi mencintai tanah air dan seterusnya. Nah memang ini keseimbangan antara semangat berbakti, mengabdi dengan soal mendapatkan hak gitu ya. Nah, kalau memang lagu-lagu kita ini tujuannya adalah memang untuk tujuan patriotik, ya nggak usah dikomersilkan dong. Ya, kecuali memang lagu-lagu yang memang itu diciptakan oleh orang yang membuatnya demi mendapatkan nafkah, dan kemudian dalam konteks yang komersial, profesional, ya dia berhaklah mendapatkan royaltinya. Nah, ini cuma sedikit apa namanya ulasan untuk memahami bahwa memang tidak sederhana untuk menerapkan nilai Pancasila ini karena POV orang bisa sangat berbeda, Pak.
0: Iya benar. Iya, kan? ini kita sekali lagi bahwa pada Jumat malam itu kita akan bicara tentang Pancasila, tidak akan jenuh kita bicara soal Pancasila supaya mendekatkan lagi nih, mengingatkan lagi lah. Mungkin yang sudah melakukan dalam keseharian, dalam kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ternyata itu adalah sebuah nilai, beberapa nilai-nilai Pancasila yang dilakukan tanpa harus mengingat saya harus Pancasila, saya harus gini, enggak, tapi tanpa disadari bahwa sudah terbiasa ya, tenggang rasa, tolong menolong, toleransi, mempersilahkan untuk rekan kerja menjalankan ibadahnya, menunggu dulu ya, semua itulah dan lain sebagainya. Tapi tentu saja tantangannya ini kan karena semakin banyak populasi manusia, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat, semakin banyak karakteristik manusianya kan gitu ya Pak Setio ya. Itulah keindahnya Indonesia, semakin beragam. Agar dalam keberagaman ini kita tetap satu pemikiran bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa disadari itu sudah menjadi nilai-nilai Pancasila. Itu kalau sudah semuanya berbarengan melakukan itu, pasti damai, pasti sejuk ya Indonesia Pak Setio ya. Nah kalau sekarang ini tantangannya apa sih Pak Setio, kalau dari kacamata teman-teman di Pusaka Indonesia untuk bisa menuju itu?
1: Kalau kita dari perspektif psikologis ya Pak, bagaimana satu value atau satu nilai bisa menjadi perilaku yang itu betul-betul berjalan secara spontan ya. Itu butuh proses yang panjang, karena value itu harus dimengerti dulu, harus menjadi bagian dari pola pikir, dihayati gitu ya, menjadi sebuah build system di dalam diri kita, yang itu nanti masuk ke apa yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Secara otomatis itu menjadi landasan dari cara kita berperilaku ya. Nah kalau misalnya kayak tadi kita punya value itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi orang yang mestinya humanis, menghargai. Nah, kalau itu sudah betul-betul diresapi gitu ya, otomatis dalam setiap langkah kita, kita tidak bisa keluar dari koridor value itu. Nah, memang di sini butuh yang namanya pembiasaan perilaku. Pada awalnya tidak mungkin segala nilai ini bisa terlaksanakan secara spontan, karena harus dibiasakan dulu. Nah, kalau sudah biasa, baru nanti dia akan menjadi satu karakter. Nah, kalau ini sudah menjadi karakter, baru dia akan spontan. Nggak akan lagi dipikir-pikir ini Pancasila tidak, dia udah otomatis begitu saja. Jadi memang kenapa kita butuh bicara ini gitu ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini mulai dimengerti dulu lah, terapannya bagaimana, orang kemudian memasukkan itu ke dalam konteks perenungannya, dan itu nanti orang akan menghayati, mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang selaras dengan nilai itu. Ketika itu semakin dibiasain, lama-lama menjadi karakter. Kan memang mestinya sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap itu ya. Itu. Nah, problem kita adalah selama ini nilai-nilai Pancasila ini cuma ditransmisikan sebagai sebuah informasi.
0: Iya, sebagai pelajaran di sekolah gitu ya.
1: Memori kita gitu ya, mengisi memori kita, nanti diujikan juga secara kognitif. Nah, jarak antara isi kepala dengan nanti perilaku itu jauh banget. Di konsepnya kita nggak ada yang jelek lah kalau soal Pancasila ini. Kita kalau disuruh jawab pertanyaan teoritis pasti bisa jawab lah. Tapi kan nanti ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi orang yang punya kekuasaan besar, prakteknya bisa beda dengan apa yang ada di kepalanya.
0: Iya, kayak misalkan gini, di tengah kehidupan metropolitan seperti Jakarta katakanlah, tingkat kriminalitas tinggi. Akhirnya apa? Ada rasa curiga, ketidakpercayaan terhadap stranger atau orang asing. Dari kecil tuh saya tuh di belajar tuh, kalau ada orang tua kesulitan menyeberang, tolong dibantu.
1: Iya
0: kan gitu kan, sederhana banget tuh. Tapi kalau sekarang dipraktekkan, wah curiga. Mau ngapain, mau nyopet ya? Jadi kita coba untuk berbaik hati kepada orang asing yang tidak kita kenal gitu ya. Orang yang lebih tua dari kita. Tapi ada rasa kecurigaan, khawatir nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya tidak berjalan tuh nilai Pancasilanya tuh. Sebelum ditanggapi Pak Sadikin di Lombok. Halo Pak Sadikin. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sadikin.
4: Ini apa namanya, saya bicara soal Pancasila ya.
0: Iya, Pancasila.
4: Pancasila itu dipakai di negara, nggak bisa dipakai di agama.
0: Iya, oke, ya, tentu saja kalau itu mah tidak bisa dipakai di agama. Iya, tapi kan Pancasila itu merangkum semua yang ada di Indonesia. Intisari di kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, kepercayaan dalam sila pertama. Untuk interaksi antara manusia dengan manusia, sila kedua gitu ya. Persatuan ya, kerukunan dan lain sebagainya itu ada semuanya. Nah, silakan. Oh ya, saya sebelum ditanggapi, saya ke Bung Irfan dulu di Gatekeeper. Halo Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Silakan.
5: Bu Rina dari Bogor.
0: Bu Rina di Bogor.
5: Menurut saya nilai Pancasila itu sebenarnya dekat sekali dengan kebiasaan sederhana sehari-hari. Contohnya.
0: Contoh.
5: Saling menyapa tetangga, membantu orang tua di rumah, ikut antri dengan tertib.
0: Iya.
5: Hal kecil begitu menunjukkan rasa hormat dan keadilan sosial. Kadang kita sibuk bicara nasional dan besar, padahal menjaga sikap sederhana juga bagian dari mengamalkan Pancasila.
0: Oke.
5: Selanjutnya dari Pak Fikri di Semarang. Menurut saya, toleransi antar umat beragama yang terlihat dalam kehidupan sehari adalah contoh paling nyata nilai Pancasila. Misalnya, saling menjaga saat ada perayaan keagamaan atau
0: menghormati
5: teman yang sedang ibadah.
0: Oke.
5: Selanjutnya, Bu Siti di Aceh. Bagi saya, nilai Pancasila paling terasa ketika masyarakat saling membantu tanpa melihat suku atau agama.
0: Wah, itu benar.
5: Saat ada musibah misalnya, semua bergerak bersama, menunjukkan bahwa semangat persatuan sebenarnya masih kuat dalam kebiasaan sederhana masyarakat Indonesia.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bung Irfan ya. Iya, ya terlihat ketika kemarin bencana di Sumatera lah ya, gotong royong bantu-membantu itu terlihat banget. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan melihat Indonesia gotong royong dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan ya, seperti bencana. Kita inginnya itu sebenarnya sehari-hari gitu. Tapi apa mau dikata tadi? Oke, mungkin ada Pak Pandu dulu ya. Saya terima dulu. Pak Pandu? Oh belum. Oh belum, oke, okay, baik. Ditanggapi dulu deh. Silakan nih Pak. Yeah.
1: Baik, Pak Fajar. Kan pada kenyataannya, kalau kita melihat perilaku dari masyarakat kita gitu ya, itu ada yang memprihatinkan, ada yang membanggakan. Kita tidak bisa menutup mata dari hal-hal yang membanggakan bahwa
0: benar,
1: banyak nilai-nilai Pancasila yang masih dihayati oleh masyarakat kita, terutama oleh rakyat kebanyakan ya. Nah, ini yang harus kemudian juga kita sering-sering sorot supaya banyak orang tahu dan terinspirasi. Memang ini soal pendekatan komunikasi kan Pak Fajar. Kita ini mau menekankan masalah atau menekankan
0: prestasi, solusi. Ya.
1: Yang sifatnya inspiratif kan. Nah, ini tergantung kita mau ada di mana. Tetapi kalau hemat saya memang kita juga harus lebih banyak menunjukkan di berbagai bidang gitu ya, di berbagai tempat juga orang-orang yang masih punya kebajikan, masih punya inspirasi. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar ya, kenapa kok di perkotaan gitu ya, ada orang yang curigaan, saja karena dia punya trauma, baik dirinya yang pernah mengalami masalah ketika berbuat baik sama orang malah di
0: curigai,
1: jadikan korban kriminalitas, atau dia melihat kepada orang lain yang dekat dengan dianya, atau karena membaca,
0: membaca informasi, berita,
1: nanti sama keluarganya, hati-hati nanti kalau ada orang yang sok baik, gimana bisa begitu juga. Nah, memang ini bukan perkara gampang, Pak. Jadi di masyarakat modern itu sifat saling curiga ini semakin tumbuh karena bukan tanpa alasan, karena banyak orang yang mencoba berbuat baik malah menjadi korban kejahatan.
0: Benar, dan tentu
1: ini nggak bisa disamakan dengan kita yang masih hidup di kampung ya, di mana orang yang lebih polos-polos, terburu-buru gitu ya. Ya inilah memang kita ini harus mengakui sebagian di masyarakat kita loh ya, tidak semua ya,
0: itu tidak semua
1: sedang memang penuh dengan trauma. Nah, ini yang harus kita sembuhkan bersama.
0: Ah, itu dia.
1: Dan ini memang membutuhkan ada satu trust ya dari satu pihak pada pihak yang lainnya. Dan supaya trust ini bisa terbangun memang harus dari atas ke bawah, Pak, enggak bisa dibalik.
0: Dari atas ke bawah ya.
1: Harus. Kalau tidak.
0: Tapi kalau misalkan bottom ya, kalau dari bottom up itu seberapa efektif sebenarnya dari bawah ke atas? Kayaknya enggak efektif ya, banget ya. Sulit ya.
1: Ya, sekarang kita coba ya. Di instansi atau dimanapun juga gitu ya. Yang ngomong itu tukang sapu sama yang ngomong direktur itu akhirnya
0: dari mana, Pak? Oke, baik.
1: Yang ngomong kita ini akhirnya dari sama yang ngomong presiden, bukan yang ngomong tadi menunjukkan
0: mana akan
1: lihat yang mana, Pak.
0: Iya. Baik, ditahan dulu ada Pak Pandu. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
6: Iya. Halo, Mas Fajar.
0: Iya. Silakan Pak Pandu.
6: Iya, tentang Pancasila ya. Nah, tapi kalau dilihat dari diamati itu kalau yang hafal ya, hafal Pancasila itu banyak ya. Memang ada juga sih yang nggak tahu itu yang nggak hafal.
0: Iya.
6: Cuma terapannya yang kurang, nggak ada kan. Kita di situ apanya mungkin minusnya, hafal tapi nggak dijalankan. Tapi kalau menurut saya kalau bisa ya orang-orang yang pantas kita teladani ada role modelnya bisa nggak gitu Mas? Seperti umpamanya, oh bapak ini orangnya pantas kita tiru, pejabat utamanya kan, seperti itu.
0: Iya.
6: Nah bapak ini bapak Habibie katakanlah begitu kan, sebut nama, boleh kita diberitahu ke masyarakat orang-orang yang Pancasila itu seperti ini. Nah sebenarnya kalau satu aja ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup semua itu sebenarnya kalau diterapkan Tuhan yang Maha Esa itu.
0: Iya.
6: Ya kan, ada kasih sayang ya, yang adil dan beradab. Ada persatuan gitu ya, seperti itu. Satu aja lah ketuhan ya, apa namanya, satu itu udah bisa mencerminkan yang lainnya itu kalau dia hayati dan dilaksanakan.
0: Oke. Baik.
6: Nah, seperti itu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Pandu. Ada enggak role model yang dicontoh ini?
1: Menarik Pak Fajar ya. Jadi saya mau cerita bahwa kemarin kita kan baru bikin acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menjadi salah satu pembicara, ada pembicara lain itu Ibu Gemala Hatta.
0: Oh.
1: Ya, putrinya Bung Hatta.
0: Iya.
1: Memang beliau menjelaskan bagaimana ketahanan dari ayah beliau, wakil presiden kita yang pertama, dan sebelum beliau cerita juga saya sudah banyak mempelajari ya kisah hidup Bung Hatta.
0: Iya.
1: Bung Hatta ini betul-betul bisa menjadi teladan buat siapapun di Indonesia ini. Karena beliau pejabat yang sangat lurus gitu ya. Gak ada namanya motif-motif yang busuk ya. Untuk korupsi, memperkaya diri gitu ya. Kisah yang sangat fenomenal itu kan bagaimana beliau itu menyimpan satu lipatan iklan sepatu Belly. Ya, yang beliau sangat pengen beli. Nah, tetapi beliau gak bisa.

0: Ya, Bung Hatta ini banyak, Pak. Jadi memang di masa awal revolusi ya, tahun 45-an itu, masih banyak orang yang sangat idealis, makanya Indonesia bisa merdeka.
1: Ya.
0: Iya, nah mereka itu betul-betul menghayati Pancasila. Apapun katakanlah ya, latar belakangnya gitu ya, mau dari kelompok agamis, kelompok nasionalis, kelompok sosialis, mereka tuh punya titik kesamaan, perilakunya itu relatif benar gitu ya. Meskipun memang revolusi tidak semulus yang kita harapkan ya, tapi di masa itu lebih banyak orang yang bisa dijadikan teladan.
1: Sekarang?
0: Kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di masa kini. Mendapatkan pejabat kayak Bung Hatta ini kok susah banget ya.
1: Iya.
0: Ya, Bung Hatta kayak menjadi satu ikon yang susah, yang asing di masa kini ya. Ya, tapi ya kita jangan patah semangat. Suatu saat pasti ada lah ya. Atau
1: amin.
0: Mungkin sekarang
1: amin.
0: Juga ada tapi nggak diekspos, Pak.
1: Nah, itu dia. Kita nah, akan mencari ada. Terus.
0: Nanti kita cari ya. Siapa tahu ada yang seperti Bung Hatta, dia entah eselon 1, entah eselon 2, tapi perilakunya sangat lurus. Gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ada, nggak mungkin tidak ada, Pak.
1: Oke. Okay. Baik, ya jangan sampai ada lomba cerdas cermat judulnya sih empat pilar, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tapi akhirnya menjadi viral tuh karena enggak.
0: Iya, karena perilakunya tidak Pancasila.
1: Padahal intinya adalah empat pilar itu ya salah satunya Pancasila. Jangan sampai akhirnya menjadi contoh dan akhirnya menjadi lucon bagi dilihat oleh masyarakat.
0: Yeah.
1: Terima kasih banyak Pak Setio atas waktunya. Yeah. Mohon maaf nih ganggu waktu istirahatnya Pak Setio.
0: Oh iya, terima kasih banyak Pak Fajar.
1: Iya, salam sehat Pak Setio. Selamat beristirahat.
0: Selamat istirahat.
1: Demikian pendengar Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai.
1: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
1: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 aja.
2: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
3: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyak lah.
2: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Garcia dong, ya? Nggak kena Zen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan di kesempatan pagi akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director ACFES 2026. Pak Adi. Iya. Dan juga ada Ibu Maha Raisa Diviana, Program Koordinator ACFES 2026. Bu Raisa ya?
5: Selamat pagi Mas Lukman.
4: Iya. Raisa ya?
5: Betul, Raisa.
4: Ya. Ini bukan yang penyanyi itu bukannya.
5: Kalau mau nyanyi bisa.
4: Bisa ya. Kita bahas terkait dengan ini ya, ACFES ya. Kalau ya, tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya.
6: Betul.
4: 12 tahun ya kalau untuk ACFES ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk ACFES ini seperti apa?
6: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya. Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga, ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Yeah. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sudah 12 tahun sejak tahun 2013. Itulah yang kita namakan ACFES, Anti Corruption Film Festival.
4: Okay.
6: Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita. Begitu.
4: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui ACFES ini ya. Betul. Pendekatannya seperti itu.
6: Betul.
4: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, ACFES KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
5: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui ACFES sadar bahwa kementerian lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan kementerian lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, akhirnya kami membuat salah satu kompetisi ACFES di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi, gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu. Karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI, kan ada banyak nih di wilayah, RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
4: Oh, gitu. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat. Lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
6: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek. Dan film pendeknya itu ya, namanya film pendek ya berarti kan gak panjang. Itu hanya 4-6 menit saja. Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti ya, atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga, ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu, jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin, kita mungkin masih ingat tuh, dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4 diangkut semua.
4: Spaket.
6: Nah, spaket itu kan kita nggak pingin hal itu berulang gitu ya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara, itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya, kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing melalui apa? Melalui media yang namanya film ini. Gitu. Dan filmnya tidak panjang, hanya 4-6 menit itu. Jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
4: ingat
6: ada
4: ya.
6: ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini, kan begitu tujuannya salah satunya.
4: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya.
6: Betul.
4: Untuk anak muda ini.
6: Nah, kalau Mas sering naik kendaraan umum, ya saya kan sering tuh, kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta. Itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. sibuk. Jadi enggak, bahkan enggak ada yang bicara sama teman di sebelahnya.
4: Iya.
6: Dan saya lihat, saya iseng-iseng, saya lihat, saya suka ngintip karena kan saya termasuk yang jarang scroll.
4: Iya.
6: Nah, saya lihat-lihatnya tuh, saya lihat apa? Drakor, Dracim.
4: Oh, iya, iya,
6: atau
4: iya, iya,
6: apa iklan-iklan yang begitu-begitulah gitu,
4: iya,
6: ya.
4: Iya.
6: Nah, daripada diisi itu kan mending diisi film-film dengan nilai-nilai integritas, anti korupsi, begitu.
4: Iya. Ini penyampaiannya juga kena gitu ya.
6: Betul.
4: Nah, kalau ini kan kalau bicara masyarakat secara umum gitu ya, melihat iya, masih menganggap isu anti korupsi itu terlalu berat gitu,
6: iya, iya,
4: atau formal. Nah, bagaimana kementerian atau lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
6: Iya, jadi makanya tadi yang kita sampaikan, tadi Mbak Raisa sudah menyinggung sedikit tentang Jumat Bersepeda Kakak. Makanya nanti yang dimuat di film itu atau yang diceritakan dalam film bukan sesuatu yang berat-berat, tapi nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras itu. Nah, dari dengan melaksanakan 9 nilai itu, insya Allah tidak akan kita melakukan korupsi. Contoh sederhana gini, karena jujur ya, kita kan amanah, berarti kerja nggak pingin ngambil barang kantor. Seperti itu sederhana gitu. Jadi lebih besarnya tidak pingin korupsi. Nah, itu jadi buat film yang jujur, buat film yang disiplin, misalnya harusnya antri ya antri, seperti itu. Pelayanan publik ambil nomor ya sudah ambil nomor ya, ikutin urutan nomornya, jangan karena kenalan ordal gitu ya. Nah, jadi diduluhin. Nah, itu kan udah masalah akan mengarah kepada korupsi gitu kan, conflict of interest dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengedukasi itu, jangan bayangkan korupsi yang berat, dari yang
4: dari hal kecil, terkecil aja ya.
6: Betul, itu udah mengarah ke korupsi. Terutama tadi orang malas antri lewat ordal itu kan nanti cenderungannya conflict of interest, nanti ujung-ujungnya gratifikasi, ujung-ujungnya suap-menyuap, makin itu nanti ada pemerasan, korupsi lagi gitu.
4: Iya, pintunya di situ ya.
6: Betul.
4: Awalnya. Mbak Raisa, kalau bicara proses produksi film itu sendiri, nah ini tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi dan SDM internal. Nah, apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian atau lembaga ini?
5: Ya, pastinya ya, untuk kolaborasi internal ini. Karena kan memang ketika kita membuat film itu ada yang mengkonsepkan, ada yang bagaimana nanti teknis produksinya, ada yang hal-hal distribusinya juga dipikirkan gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi di kementerian lembaga ini, setiap unit nantinya akan saling berkolaborasi gitu. Nah, sering banyak juga nih pertanyaan Mas Iman, kira-kira bisa nggak kalau misalkan dari satu kementerian atau lembaga mengirim lebih dari satu karya film? Nah, itu jawabannya adalah boleh banget.
4: Misalkan,
5: contohnya kayak tadi RRI pusat gitu kan ya, kan punya beberapa RRI di setiap wilayah gitu. Nah, terus di setiap unitnya RRI Jakarta ada unit Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, masing-masing unit mau buat nih, nah itu nggak apa-apa.
4: Boleh ya.
5: Gitu, asal untuk juknisnya perlu diperhatikan. Tadi durasi sudah disebut oleh Mas Adi, 4-6 menit. Lalu formatnya juga harus vertikal, 9:16. Lalu juga menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4: Nah,
5: dan lebih lanjutnya itu bisa dilihat di website kita di akves.com atau bisa searching di Instagram di akves.kpk.
4: Itu kenapa harus pakai subtitle Inggris juga?
5: Ya, karena untuk distribusinya ini tim Akves membantu untuk ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan OTT atau on top platform gitu. Jadi nanti film-film yang sudah berhasil diproduksi atau menang itu berkesempatan untuk kita distribusikan ke OTT tersebut. Selain itu kita juga aktif melakukan screening ke pusat kebudayaan Amerika, Australia, Belanda dan lain sebagainya. Dan cakupannya juga bukan hanya masyarakat Indonesia yang menonton, tapi masyarakat luar juga bisa. Makanya diwajibkan untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris.
4: Luar biasa. Kalau Pak Adi tadi sudah menyinggung terkait dengan film ini ya tidak kaku gitu ya. Nah, nah ini bagaimana? Seberapa penting penggunaan genre mungkin komedi, satir atau slice of slice gitu dalam menyampaikan?
6: Nah, kebetulan untuk kompetisi Akves ini, Anti Corruption Film Festival ini, kita membebaskan genre. Jadi mau horor, mau komedi, mau apapun, drama ada. Dan kebetulan itu ada semua, bahkan musikal ada. Tahun 2023 itu yang menang genrenya apa? Musikal, tapi finalisnya ada juga yang genre remaja tuh, drama remaja. Sebelum-sebelumnya ada yang komedi. Tahun 2000 berapa kemarin yang menang dari Jawa Barat itu komedi horor gitu ya.
5: Betul.
6: Jadi mungkin ya Ghost in the Shell jangan-jangan terinspirasi dari film-film. Kayak seperti itu. Jadi maksudnya kita memfasilitasi semua, yeah, semua genre bebas kita, yeah, kita. Yang penting tadi pesannya ada nilai edukasi anti korupsinya dan tentang nilai-nilai integritas.
4: Nah, ini menarik ya, karena nggak kaku itu. Jadi masyarakat ini bisa bebas ya untuk memilih genrenya. Betul. Komedi, satir atau lain. Yeah. Mungkin contoh-contoh ya, genre kali ya.
6: Nah, kalau boleh, mungkin Pak Udin dan mungkin teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, boleh buka akves.com, nanti scroll aja. Di situ ada katalog film, jadi sudah KPK sejauh selama 12 tahun ini sudah memproduksi 67 film gitu ya. Di situ semua ada. Nanti kalau tinggal diklik nanti akan nyambung ke YouTube-nya Suara Anti-Korupsi. Suara Anti-Korupsi ya. Nah, nanti pendengar RRI bisa nonton langsung gitu, yeah, free semuanya.
4: Wah, luar biasa, yeah. Mbak Raisa, kalau kita lihat pelaksanaan utama Movie Day ya, itu yeah, dilakukan di 12 titik strategis ya.
5: Betul, kita sudah melaksanakan 11 titik sebenarnya.
4: 11 titik.
5: Nah, 12, sorry, 11 titik sudah kita lakukan. Nah, untuk besok pelaksanaannya Movie Day Jakarta. Jadi besok kita ada kegiatan di SMP 125 Kalideres. Lalu di hari Sabtu paginya sekitar jam 7 pagi kita ada di RPetra Pinang Indah. Dan di malam minggunya kita ada di Gripa Studio Jakarta Selatan.
4: Okay.
5: Jadi buat teman-teman pendengar semua, kalau misalkan free, bisa untuk hadir atau penasaran kira-kira tuh Akves filmnya seperti apa, Akves itu kayak gimana, bisa untuk hadir ke 3 titik tersebut yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram akves.kpk.
4: Itu gratis ya?
5: Iya, itu gratis.
4: Nah, ini tontonan menarik ya. Betul. Kalau daripada tadi kata Pak Adi ya, nonton drakor atau drakin gitu, tapi ini ada maknanya gitu, penyampaiannya juga sampai gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau bicara genre sudah, nah kalau kita lihat KPK kan ini menekankan film anti korupsinya tidak harus selalu serius tadi ya, kaku gitu tadi seperti genre sudah. Nah, saat ini masyarakat khusus generasi muda ini kan lebih banyak mengkonsumsi konten vertikal melalui media sosial. Nah, format vertikal film jadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah. Seperti apa itu?
6: Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, ketika kita naik kendaraan umum, itu kan orang pada semua sibuk mainan handphone ya.
4: Yeah.
6: Nah, itulah makanya kenapa kita buka juga kompetisi untuk film vertikal gitu ya. Tujuannya tadi supaya lebih mudah diakomodasi ke gadget kita masing-masing gitu ya, dan lebih mudah juga untuk dilihat, disebarluaskan gitu. Jadi kalau untuk yang versi layar normalnya kan bisa lihat yang YouTube gitu ya. Tapi kalau vertikal ini bisa di gadget kita. Itulah makanya kita buka kompetisi yang untuk vertikal ini.
4: Mbak Raisa, sudah banyak ya yang mengikuti untuk Akves 2026 ini?
5: Sudah banyak, sudah 500 ke atas mungkin ya. Karena memang submisi kita di tiap tahun itu pasti selalu di atas 500. Nah, makanya kita di tahun ini besar harapannya kepada Kementerian Lembaga untuk ikut kompetisi Akves. Karena perlu diingat juga Mas Lukman bahwa dengan adanya kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Karena kan yang dikhawatirkan seperti itu ya.
4: Agak ngeri-ngeri sedap itu ya.
5: Iya, takutnya dikira membocorkan gitu. Tapi padahal enggak kok gitu. Karena kan

0: bertanya ke kita, takutnya kan ya setelah itu akan ada OTT segala macam ya.
1: Iya, iya.
0: Enggak kok, jadi tenang aja.
2: Itu disamarkan tidak sih? Enggak ya. Kalau untuk pengirim ataupun yang ikut serta ini namanya.
0: Kalau itu kan berarti kan kita membawa nama lembaga ya, nama instansi. Justru dengan adanya apa ya, dengan pengungkapan nama lembaga gitu, berarti kan lembaga atau instansi tersebut ini berupaya untuk mengikuti nilai-nilai integritas ya, gitu loh. Jadi benefit juga ke mereka gitu. Walaupun nanti mungkin filmnya tidak menang, tapi bisa ditampilkan secara mandiri sebagai salah satu pengingat bahwa instansi mereka sudah maksimal mungkin gitu loh untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
2: Artinya tidak takut untuk bersih-bersih ya.
1: Betul. Itu yang paling penting itu.
2: Kita jeda sejenak ya Pak Adi dan Mbak Raisa ya. Nanti kita KPK ini ya. Kalau bicara bagaimana cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sasaran mungkin generasi muda kali ya.
1: Betul.
2: Gimana Pak Adi?
1: Sebenarnya bukan ya semua generasi.
2: Semua generasi.
1: Ya, generasi mudanya juga baik, generasi tuanya juga memberi contoh.
2: Memberi gitu. Contoh.
1: Ya karena kalau kita hanya ke generasi mudanya, nanti dia mentok terus, wih kok yang tua kayak gini gak berubah. Nah jadi akhirnya jadi ini juga, makanya film ini kan bisa ditonton dari semua generasi sebetulnya. Makanya kita bebaskan untuk genre, karena ada yang suka horor, komedi dan lain sebagainya. Dan kita kemas dalam film karena semua orang pasti suka nonton film gitu ya. Data BPS terakhir itu kan jumlah penonton di Indonesia meningkat terus. Nah, artinya nonton film ini punya potensi yang besar untuk kita masukkan juga nilai-nilai edukasi, khususnya edukasi anti korupsi begitu.
2: Ya mungkin bisa dijelaskan kembali Akves ini siapa?
1: Ya jadi Bu tadi dari Cirebon ya.
2: Ya Bu Indra.
1: Bu Indra ya, terima kasih sekali. Jadi tadi kan menyebut ada film horor, film apa?
2: Kartun Jumbo. Jumbo ya.
1: Nah, kalau di Akves sendiri tadi kami sampaikan kami juga memiliki semua genre itu Bu. Jadi kalau contohnya kalau nanti Ibu Indra berkesempatan buka website akves.com nanti klik aja film itu dari Jawa Barat kok Bu. Dari Jawa Barat juga, dari Bandung tepatnya. Itu judul filmnya Review ya.
0: Iya, Review Klinik Baru Sisi.
1: Review Klinik Baru Sisi. Itu horor komedi. Lucu Betul. Banget Bu. Itu ceritanya bagaimana seseorang itu mereview
0: meninggal,
1: ya ternyata meninggal karena terkait dengan itu. Jadi antara ada lucu dan horornya, dan itu ada nilai integritasnya di sana begitu.
0: Betul. Dan durasinya kan film Akves ini 15 hanya 15 menit ya. Jadi buat ibu-ibu nih kalau misalkan punya waktunya cuma 30 menit, nah bisa tuh
2: bisa, ya.
0: Akves kan 15 menit doang gitu kan. Atau bisa nanti sambil nyapu gitu kan, ya, sambil masak gitu. Karena memang durasinya hanya sebentar, bukan seperti film layar lebar yang durasinya bisa sampai 1 jam setengah, 2 jam gitu.
2: Tidak makan waktu gitu ya.
0: Nah,
2: artinya kalau yang sudah masuk ini bisa ditonton oleh masyarakat ya?
0: Iya, kalau untuk yang kita produksi di tahun ini belum bisa diakses karena kita memberikan kesempatan kepada para sineas untuk memperlombakan karyanya tersebut ke
1: festival
0: internasional.
2: Oh gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakses ya?
1: Iya. Sampai 2024. Masih bisa.
2: Oh,
1: 2024. Yang terbaru 2024.
0: Jadi kalau 2025 itu sistemnya penayangan terbatas. Jadi belum kita buka di YouTube. Tapi kalau misalkan nih ibu misalkan mau buat acara, terus perlu nih film-film Akves. Nah, ibu bisa mungkin nanti bisa kunjungi website akves.com atau ke Instagram akves.kpk, bisa DM kita untuk minta database film kita. Nanti akan kita berikan dan juga jika berkesempatan kita juga akan mengirimkan merchandise untuk kegiatan ibu, misalkan ibu buat kegiatan nobar bareng ibu-ibu RT nih.
2: Oh ya, gitu.
0: Itu bisa tuh nanti kirim kegiatannya ke kita. Nanti kita kasih filmnya dan juga nanti akan kita berikan merchandise.
2: Semangatnya tentu tetap harus tersampaikan ya tadi ya, anti korupsi. Ibu-ibu juga bisa loh.
1: Iya, justru ibu-ibu kan
2: mulai dari uang belanja ya.
1: Iya.
2: Harus jujur ya.
0: Kita juga punya film itu pemerannya ibu-ibu semua, judulnya
2: Ati. Oh gitu.
0: Iya, Ati, dan film Ati ini sudah menang kompetisi di Italia. Dia juga film pendek vertikal sekitar 6 menit gitu ya, tentang gratifikasi guru, dan pemerannya ini semuanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ngumpul jadi satu, dan sekarang ibu-ibu tersebut jadi idola katanya di kampungnya.
2: Saya sih mau ini tanya, tadi kan sebenarnya menyinggung masalah jumbo gitu Bu Indra ya, tapi kita nanti

0: Ya, kami tangkap ya poinnya ya. Siapa yang mau jawab, Mbak Raisa atau Pak Adi?
1: Ya, jadi selain ya, kompetisi film pendek vertikal ini, kita memiliki kompetisi lain, Mas Lukman. Mm. Ada yang namanya kompetisi film pendek pelajar. Jadi memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di wilayah Indonesia, khususnya SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi tadi kalau misalkan
0: Mas Aksan,
1: mau ikut kompetisi AKFES, bisa nih sama timnya minimal 3 orang.
0: Okay.
1: Ada scriptwriter, ada produser, dan juga ada director. Itu untuk membuat film nih, film pendek pelajar gitu. Nah, untuk pemerannya nanti bisa ajak guru-guru atau teman-teman yang lain gitu. Jadi boleh banget.
0: Itu di kesempatan tahun ini atau gimana?
1: Di tahun ini.
0: Berbarengan dengan yang KL ini?
1: Iya, kita di tahun ini membuka 5 kompetisi. Ada kompetisi ide cerita regional barat, kompetisi ide cerita film pendek, kompetisi film pendek fiksi, kompetisi film pendek pelajar, dan juga kompetisi film pendek vertikal khusus kementerian lembaga.
0: Ya, Pak Adi, kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya konten digital gitu ya saat ini, bagaimana AKFES memastikan pesan anti korupsi tetap relevan, relate, dan bisa diterima oleh audiens muda?
2: Ya, itulah makanya kenapa kita buka kesempatan sebanyak mungkin kepada filmmaker muda atau baru ya, dengan tema-tema tadi yang sederhana dan memang itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kita nggak mengada-ngada membuat film edukasinya ini gitu kan, sangat real sekali. Sampai saat ini pun misalnya kita tadi ya apa, kalau di jalan masih banyak orang robos lampu merah, masih banyak orang buang sampah sembarangan. Itu kan di depan mata kita gitu ya. Atau pelayanan publik masih ada yang oknum menggunakan ordal tadi, padahal ini udah tahun 2026 gitu ya, tapi masih ada seperti itu. Nah, jadi kami rasa ini itu masih sangat relevan, edukasi melalui film dengan tema-tema sederhana yang memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi, mengajak, ini bukan menggurui, bahwa kita ingin menunjukkan ini loh kondisi real di masyarakat kita, lah marilah kita perbaiki. Contohnya apa ya? Jangan tadi, jangan jadi pembohong, jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang tidak tertib, jadilah orang yang disiplin. Nah, seperti itu, 9 nilai anti korupsi tadi.
0: Itu ya, jadi kalau kita lihat ya, film ini bisa menjadi alat perubahan sosial gitu Dan sebenarnya seberapa besar kekuatan sebuah cerita ini dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi?
1: Sebenarnya kalau untuk melalui film AKFES ini sudah banyak sekali manfaat ya tentunya yang dirasakan. Karena memang mungkin yang tadinya tidak aware jadi aware gitu. Kayak misalkan contoh hal kecil, kita punya film berjudul Hanya Printer. Jadi padahal misalkan salah satu ASN gitu yang ngeprint urusan pribadinya pakai printer kantor selembar, itu juga masuknya ke korupsi gitu. Jadi setelah nonton film itu, oh, ternyata nih masuknya korupsi ya, nggak boleh ya Mbak gitu kan. Nah kan secara tidak langsung kita juga memberikan dampak ya melalui film tanpa menggurui gitu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan insight dari film-film AKFES ini tanpa kita harus ngomong misalkan sosialisasi 3 jam atau melalui sosialisasi formal gitu.
0: Iya, terakhir ya saya minta tanggapannya Pak Adi dan juga Mbak Raisa. Ini pesan, apa pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif serta kementerian atau lembaga yang ingin ikut terlibat dalam AKFES 2026 ini, silakan.
2: Ya, jadi ajakan buat semua generasi muda, segeralah mengirim karya kalian karena karya-karya kalian tuh dihargai dengan tinggi gitu ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya dan diberikan bahkan pendampingan, bimbingan juga sebanyak-banyaknya. Jadi kapan lagi diberikan kesempatan sebanyak ini kalau tidak dari Anti Corruption Film Festival AKFES KPK yang sudah berjalan 12 tahun.
0: Iya, Mbak Raisa.
1: Ya, jadi KPK sadar bahwa selain penindakan, pencegahan, pendidikan, kita juga perlu peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, maka daripada itu melalui AKFES kami di sini menjadi wadah untuk masyarakat semua supaya nantinya pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak gitu ya. Jadi balik lagi ke peran serta masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu untuk teman-teman nih, kalau misalkan mau tanya-tanya ke kita langsung, bisa untuk hadir ke Movie Day Jakarta besok. Informasi lebih lengkapnya bisa tadi cek di IG @akves.kpk.
0: Iya, mungkin bisa di spill terakhir untuk hadiahnya biar jadi semangat untuk para yang buat ini.
1: Iya, jadi untuk hadiah kompetisi gitu ya Mas Lukman. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ide cerita film pendek dan kompetisi ide cerita regional barat, per satu proposal yang akan diproduksi akan mendapatkan hadiah 60 juta.
0: Wow.
1: Gitu. Biaya produksi. Lalu kita juga akan memilih dua pemenang dan juga hadiah nantinya untuk kompetisi film pendek pelajar, film pendek fiksi, dan kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga.
0: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Mbak Raisa juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan ya, untuk kita semangat tadi, bukan hanya pencegahan, bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Dan mendengar demikian dialog RRI bersama dengan KPK dari lensa integritas terjaga.
3: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, termasuk juga CPO melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditunjuk, yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE, karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai 124 triliun rupiah termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pembinaan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun dari 1991 sampai 2024 nilai under invoicing mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas termasuk juga CPO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sip.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tungkot Sipai. Pak Tungkot, jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
2: Iya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya. Belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya, jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
0: yeah.
2: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi. Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
0: Yeah.
2: Kan? Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
0: yeah.
2: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
0: Yeah.
2: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
0: Yeah.
2: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
0: Aturan mainnya harus cepat keluar begitu untuk patokannya, Pak Tungkot ya.
2: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
0: Iya. Nah, apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya untuk pengawasan, monitoring dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah, itu sisi positifnya apa, Pak Tungkot?
2: Sisi positifnya memang kalau kita bisa ini kan salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden kemarin itu kita mau supaya Indonesia yang membuat harga CPO dunia,
0: yeah.
2: harga sawit dunia kan.
0: Karena kabarnya kan kita memasok 60% ya Pak Tungkot ya untuk kebutuhan dunia
2: itu
0: begitu
2: kan
0: ya.
2: Hal yang positif
0: yeah.
2: gitu kan. Tapi benefit itu yang saya bilang tambahan benefit gitu. Tapi tambahan benefit itu hanya bisa direalisasikan jika mekanismenya tidak melanggar prinsip-prinsip praktek perdagangan yang benar gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi
0: praktek bisnis kalau, begitu maksudnya Pak Tunggot?
2: Iya, iya.
0: Bisnis internasional itu juga begitu ya?
2: Iya, iya. Harus segera dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha gitu.
0: Ya, nah ini kan kalau dari komentar kalangan pengusaha kan menyebutkan bahwa mereka juga memang agak khawatir juga begitu ya, karena kan biasanya kontrak kerjasama atau penjualan mereka itu kan sudah jangka panjang ya Pak Tunggot ya, atau jangka waktu tertentu ya. Begitu kan kontraknya kan dengan antara mereka dengan pembeli mereka begitu, dan mereka juga mengatakan bahwa selama ini mereka punya hubungan yang baik dengan pembeli. Nah kalau dialihkan ke Danantara nanti ada kekhawatiran ini akan terjadi sedikit kerugian buat mereka, itu bagaimana kalau menurut Pak Tunggot pendapat dari mereka seperti itu, dari para pengusaha kelapa sawit?
2: Iya, memang prakteknya selama ini ada yang banyak kontrak-kontrak jangka panjang. Nah, itu termasuk yang harus diakomodir oleh pemerintah.
0: Ya.
2: Makanya ini perlu ada dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Dan dunia usaha juga melalui asosiasinya ya disampaikanlah sarannya, kondisi aktualnya seperti apa, sehingga pemerintah tidak salah langkah mengambil kebijakan termasuk mekanismenya nanti kan.
0: Ya.
2: Seperti itu gitu.
0: Tapi kabarnya Pak Tunggot katanya rencana pembuatan aturan baru ini sudah agak lama juga, betulkah begitu Pak Tunggot?
2: Ya, yang beredar kan memang draftnya sudah ada, tapi kan kalau draft kan nggak bisa kita pegang.
0: Iya.
2: Ya, jadi kita ingin yang kepastian, ini kan ada masa transisi antara 1 Juni ke 31 Desember.
0: Iya.
2: Nah ini kalau bisa kita berharap ini jangan menciptakan masalah di kalangan industri sawit ini, terutama yeah. petani gitu, karena yang korban itu nanti petani ya. Jadi ini yang harus segera pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang terkait berkomunikasi dengan pelaku usaha bahwa kebijakan baru ini justru menciptakan manfaat baru gitu, atau
0: yeah.
2: paling tidak desainnya harus dibuat manfaat baru. Kalau tidak ada manfaat baru, nanti sulit nanti kita di ke depan gitu.
0: Iya, tapi kalau menurut Pak Tunggot ya, manfaat barunya apa Pak? Apakah ini juga nanti akan membuat harga CPO kita begitu lebih bisa menguntungkan? Karena kan pemerintah akhirnya kan punya seperti apa ya, seperti bargaining position begitu, karena bisa menentukan harga yang tidak harus mengikuti harga dunia begitu. Bisakah seperti itu Pak Tunggot?
2: Itulah benefit baru yang sebetulnya potensi di sini kalau kita bisa kompak gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi artinya selama ini kan memang kita harga CPO kita memang ditentukan di bursa-bursa Malaysia,
0: yeah.
2: Berdam gitu kan. Sebagai produsen terbesar sawit di dunia, seharusnya kita harus bisa menentukan harga
0: kita. Harga gitu. Yang menguntungkan kita begitu ya Pak Tunggot ya.
2: Nah yeah. ini yang dari penjelasannya Presiden kemarin itu hal-hal yang positif kan
0: yeah.
2: gitu ya. Nah ini yang harus diterjemahkan, dikomunikasikan ke pelaku usaha. Nah sehingga yang ada sekarang ini tidak ada yang dirombak kecuali gitu ya, kecuali itu monitoringnya dan pengawasannya ya,
0: sebab yeah.
2: Pemerintah saat ini yakin sekali bahwa praktek-praktek yang undervoicing itu marak terjadi, bukan hanya sekarang, bukan hanya pada sawit, tapi yeah. juga banyak komoditi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi concern pemerintah saya lihat saat ini adalah devisa hasil ekspor itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian,
0: yeah.
2: sehingga tidak menciptakan efek multiplier di dalam negeri. Ini parkir katanya di luar negeri.
0: Luar negeri, ya.
2: Yeah. Perlu memang diperbaiki gitu ya, supaya kita bisa maju ke depan gitu.
0: Ya, yeah. tapi kalau dari sisi manfaat memang sebenarnya banyak, asal ini memang pengaturannya bisa lebih cermat dan komunikasinya berjalan dengan para pelaku usahanya begitu, Pak Tunggot ya.
2: Betul sekali. Jadi mekanisme kerjanya itu harus segera dan dikomunikasikan kepada pelaku industri supaya jangan ada ketidakpastian sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik,
0: yeah.
2: kemudian transisi ini berjalan dengan baik tanpa ada gejolak, tanpa ada yang dirugikan, kira-kira seperti
0: yeah. itu. Nah tadi kan Pak Tunggot sempat mengatakan bahwa karena belum adanya aturan yang pasti seperti ini, akhirnya kan menimbul ketidakpastian di kalangan pelaku usaha termasuk juga pelaku usaha untuk petani sawit. Rakyat begitu ya Pak Tunggot ya, harga TBS-nya yeah. katanya turun kan Pak Tunggot, tadi kan mengatakan yeah. seperti itu ya. Turunnya sampai berapa itu Pak, laporan terakhirnya Pak, karena ketidakpastian ini?
2: Iya, yeah. Kalau laporan dari para petani itu ada yang turun 300, turun 450 gitu, padahal
0: yeah.
2: harga internasionalnya kan lagi bagus-bagus.
0: Iya, yeah, lagi naik sekarang kabarnya.
2: Nah,
0: begitu.
2: Ini yeah. perlu menurut saya menunggu aturan itu secara komplit, ini para petinggi kita, khususnya menteri-menteri yang terkait, itu perlu menjelaskan, berkomunikasi dengan apa, dan tidak boleh ada berhenti pembelian TBS.
0: Karena yeah.
2: apa? Yang diatur oleh BUMN ekspor ini hanya untuk ekspor kan?
0: Yeah.
2: Untuk konsumsi dalam negeri itu kan tidak diatur
0: ya,
2: oleh
0: seperti minyak goreng dan juga B50 kan rencananya kan begitu ya, Pak Tungkot ya?
2: Iya, jadi tidak ada alasan untuk berhenti membeli TBS. Kemudian juga, termasuk juga yang harus dijelaskan pemerintah, ini produk sawit ini ada sampai 200-an loh.
0: Ya.
2: Yang mana yang mau diatur ini gitu? Apakah semua? Apakah hanya CPO atau turunan keduanya atau turunan ketiga, keempat, bagaimana gitu?
0: Ya.
2: Kan perlu kejelasan.
0: Kejelasan mengaturannya, ya, jadi, apakah untuk kebutuhan dalam negeri juga diatur atau hanya untuk ekspor saja CPO-nya begitu, Pak Tungkot?
2: Iya, kayaknya kalau dalam negeri tidak, dalam negeri tidak.
0: Karena ekspor ini kan fokusnya kan nanti kan, iya, CPO kan.
2: Iya, kira-kira 50% ekspor, 50% kan dalam negeri kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PKS berhenti membeli TBS petani.
0: Ya.
2: Jadi ini jangan kita juga menambah persoalan gitu kan. Terus saja berjalan, ajukan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus realistis melihat kondisi yang ada.
0: Ya.
2: Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti itu gitu.
0: Ya. Kalau dari sisi struktur para pemilik kebun sawit itu sekarang ini kan ada perusahaan swasta, ada BUMN dan juga ada petani rakyat ya, Pak Tungkot ya. Petani rakyat kabarnya sampai 40-41% begitu ya, Pak.
2: Iya.
0: Ya, dengan struktur seperti ini kalau ada tidak ada kepastian itu yang paling terasa dampaknya yang mana, Pak? Yang rakyat, yang swasta atau BUMN?
2: Ya pasti rakyat.
0: Rakyat ya, petani. Yang 40% itu begitu ya.
2: Enggak punya PKS.
0: Ya.
2: Enggak punya PKS kan. Enggak punya tangki timbun. Kalau BUMN dan swasta punya, jadi masih bisa bertahan gitu.
0: Yeah.
2: Jadi intinya adalah segera komunikasi kepada ke bawah, tidak boleh ada berhenti membeli TBS,
0: yeah,
2: apalagi membuat harga TBS itu jadi turun karena harga internasionalnya bagus gitu ya, supaya ini berjalan mulus gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kebijakan ini justru menciptakan maksudnya baik, tapi justru terjadi tidak baik gitu.
0: Ya, tapi kalau filosofinya ini untuk memarkir DHE ke dalam negeri dalam jumlah besar dan juga mencegah praktek kecurangan seperti under invoicing, ini bisa efektif begitu, Pak Tungkot, kebijakan ini?
2: Iya, memang. Intinya itu pengawasan.
0: Pengawasan. Jadi, begitu ya, monitoring ya.
2: Ini sekaligus juga kan Presiden kan sudah bilang bahwa institusi yang ada sekarang ini belum bisa kita andalkan untuk mengawasi ini, makanya dibentuk ini kan begitu. Ya, sebab ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu. Jadi itu memang merugikan Indonesia. Jadi tapi bukan berarti dengan alasan itu kita bisa merubah sistem kan, enggak.
0: Yeah.
2: Dan saya yakin pemerintah punya niat baik dan dunia usaha melalui asosiasinya ya berikanlah saran, berikanlah masukan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini dengan lupa yang perintahkan ini Presiden. Jadi itu adalah penguasa tertinggi. Nggak ada yang bisa mengoreksi Presiden.
0: Yeah.
2: Apalagi sudah disampaikan di DPR. Jadi kita harus bantu untuk bisa membuat ini lebih baik
0: pada
2: masa sebelumnya gitu.
0: Komunikasi jadi, dua arah lah antara pemerintah dengan kalangan pengusaha juga begitu ya, Pak Tungkot, yang harus dibangun ya.
2: Betul.
0: Baik, kalau gitu Pak Tungkot, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
2: Terima kasih.
0: Pak Tungkot Cipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Cipayung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Pemerintah menetapkan aturan yang baru yaitu ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO, batubara, dan lain sebagainya lewat satu pintu, lewat Danantara sebagai pihak yang ditunjuk nanti untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi ini maksudnya adalah untuk pengawasan yang lebih ketat dan monitoring karena selama ini ada beberapa aksi ataupun kecurangan yang dilakukan termasuk juga soal under invoicing, kemudian juga banyaknya devisasi ekspor yang ternyata diparkir di luar negeri. Harusnya ini bisa diparkir dalam negeri ya untuk membantu juga ekonomi nasional. Artinya ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana kekayaan alam kita ini memang harus besar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, gimana juga kemudian MPR melihat kebijakan baru ini, kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Anda...
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, bagaimana MPR melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, di mana ekspor sumber daya alam kita nanti hanya lewat satu pintu begitu, Pak?
4: Pertama, saya kira ini sebuah kebijakan yang memang perlu diterapkan.
0: Ya.
4: Karena kita melihat selama puluhan tahun terjadi penyelewengan baik dari dalam pernyataan ekspor oleh sejumlah eksportir. Dan ini tidak terbatas di sumber daya alam saja, tetapi juga di berbagai bidang. Dan ini termasuk juga terjadi transfer pricing. Sebagaimana yang disampaikan oleh kemarin Presiden, dalam pemaparannya, materi yang disampaikan di DPR, jumlah yang sudah terakumulasi dalam 20 tahun saja sudah sangat masif.
0: Yeah.
4: Kita sudah kehilangan hampir 50 miliar dolar dalam hal ini. Nah, ini yang menurut saya adalah salah satu cara bagi kita untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap ekspor sumber daya alam kita yang memang merupakan sumber devisa kita yang terbesar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Ya, itu mekanismenya bisa memang dilakukan sebagaimana yang disampaikan, diusulkan oleh pemerintah. Bisa juga melalui mekanisme yang lain. Tetapi saya kira opsi yang sudah dipilih pemerintah merupakan opsi yang memang akan kita jalankan. Dan tinggal sekarang bagaimana PP yang sudah dikeluarkan itu kemudian bisa diterjemahkan di dalam aturan-aturan turunan secara lebih jelas, teknis, agar tidak menimbulkan keraguan, apalagi keresahan ya, terhadap para pelaku ekspor. Tapi intinya satu, kita ingin memaksimalkan pendapatan negara dari sumber daya dan sumber devisa. Sumber devisa yang kita harapkan dari sumber SDA kita di bidang, khususnya dalam hal ini tahapan pertama adalah batu bara dan kelapa sawit.
0: Ya, Pak Edi, kalau dari kami tampung pendapat dari masyarakat ya Pak, menyambut baik kebijakan dari Pak Presiden ini. Namun mereka juga mengharapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden maksudnya baik itu bisa diterjemahkan sampai dengan aparat ke bawahnya betul-betul sesuai dengan aturan. Artinya kan bisa digunakan sebanyak-banyaknya kemampuan rakyat. Nah ini agar memang konsisten aturannya sampai ke bawah, bagaimana cara ini Pak Edi?
4: Ya harus ada beberapa ini ya, beberapa upaya yang dilaksanakan. Jadi tidak semata dengan penerapan daripada peraturan presiden yang baru, peraturan pemerintah yang baru ini dalam pengelolaan ekspor devisa, ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan devisa ya. Memang ada beberapa upaya memang harus ditingkatkan. Misalkan saja mengapa kita kemudian pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ini, yang salah satunya adalah kelemahan dari bea cukai kita, gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor-ekspor yang ada. Saya tidak menyalahkan orang per orang, saya juga tidak menyalahkan kelembagaan itu secara utuh, karena memang kita melihat kapasitasnya juga sangat terbatas, karena kita melihat bahwa pemeriksaan sering sekali dilakukan secara random, ya, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan sistem, gitu. Tetapi ya menurut saya ini harus juga disusul dan perbaikan. Perbaikan di dan peningkatan kapasitas di bea cukai kita, peningkatan kapasitas di SDM kita, peningkatan kewaspadaan terutama dalam penegakan hukum kalau memang sampai terjadi penyimpangan gitu. Tetapi memang diharapkan dengan adanya sistem ini justru penyimpangan yang kemarin terjadi itu bisa direduksi, bahkan bisa dieliminir lebih lanjut lagi. Nah, bahkan kami melihat ya, banyak mungkin di antara mereka-mereka yang selama ini mengekspor misalkan saja minyak kelapa sawit, tetapi ada transfer pricing-nya, ada aspek under invoicing-nya, mungkin mereka kemudian memilih untuk tidak melakukan ekspor tetapi mengolahnya dalam negeri. Mengolahnya menjadi kosmetik, menjadi mentega, menjadi obat-obatan dan lain-lain ya, sehingga akhirnya hilirisasi juga akan tumbuh di dalam negeri. Demikian kurang lebih itu.
0: Pengawasan internal juga mungkin perlu diperketat ya Pak Edi. Jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang sudah ada begitu ya Pak Edi ya.
4: Iya, kalau itu selalu ada yang memanfaatkan celah itu ya.
0: Itu penyakitnya itu Pak, tapi kadang-kadang Pak.
4: Iya, betul. Tetapi memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa penegakan hukum sangat penting. Terus kemudian pelaksanaan dari PP yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dapat tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Yang ingin kita hindari saat ini hanya pertama adalah jangan sampai ada keresahan atau kebingungan.
0: Ya, di pelaku usaha juga begitu, ya.
4: Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha merasa bahwa wah ini kita nanti akan sulit untuk melakukan ekspor karena ekspor itu harus melalui pihak ketiga, tidak bisa melalui pembeli yang langsung biasanya mereka berinteraksi. Kita juga harus antisipasi bahwa banyak di antara eksportir kita itu justru mendapatkan pembiayaan dari pembeli mereka.
0: Nah, juga karena mereka katanya sudah kenal lama dengan pembelinya begitu, Pak Edi. Dan kontraknya juga jangka panjang begitu katanya, Pak, kontrak jual belinya.
4: Kontrak jangka panjang dan istilahnya produk mereka juga sudah diijon kepada calon pembeli. Nah, sehingga kemudian mendapatkan pembiayaan untuk operasional, untuk kemudian pengolahan dan lain-lain. Nah, ini saya kira perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian pinjam meminjam ini terus kemudian kontrak-kontrak lain itu kemudian berdampak terhadap operasionalisasi daripada produsen. Jangan sampai nanti ketika terjadi dampak negatif justru penurunan produksi sehingga nanti terjadi juga penurunan ekspor yang berdampak kepada devisa kita.
0: Ya, karena kabarnya juga ini sudah berpengaruh juga, Pak, terhadap harga TBS, tandan buah segar di tingkat petani rakyat juga, Pak, yang 40% perkebunan sawit kita kan sekarang kan petani rakyat ini, Pak Edi. Ini juga mungkin kepastian hal ini perlu juga diberikan ke mereka begitu ya, Pak Edi ya, agar jangan gonjang-ganjing harga TBS juga begitu ya.
4: Ya, enggak, kita akan yang pertama kali beritata adalah lebih kepada ekspor dan kepada maksimalisasi pendapatan negara ya, yang selama ini dirasakan memang tidak optimal karena ada praktek ini. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa praktek transfer pricing, praktek under invoicing itu untuk tahap tertentu itu sesungguhnya harus jangan dibedakan antara swasta dan BUMN ya, karena kami indikasikan juga bahwa BUMN juga melakukan hal tersebut.
0: Karena kan ada tiga komponen yang sekarang ini punya kebun sawit, swasta, BUMN dan juga rakyat begitu ya, Pak, petani rakyat begitu ya, Pak Edi. Ada tiga komponen ini, Pak. Itu yang mungkin memang harus ada perhatian dari tiga komponen itu, Pak Edi ya. Sosialisasi ini peraturannya begitu ya. Nah, Pak Edi, tadi ada pendapat yang menarik, Pak, dari pendengar kita ya, yang mengatakan begini, Pak. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang hal ini mau diatur oleh pemerintah? Padahal ini sudah lama sekali diharapkan masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini kenapa menurut Pak Edi? Apa sih, Pak, selama ini, Pak, yang menyulitkan untuk mengatur hal seperti ini begitu, Pak? Sampai Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan aturan seperti ini, Pak Edi?
4: Ya, kami memang melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita di masa lalu kan pasti punya prioritas dalam pengelolaan fiskal. Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini ingin memaksimalkan pendapatan negara karena memang kita banyak dirugikan terhadap praktek-praktek demikian, dan memang kita punya kebutuhan kan cukup besar untuk memperkuat fiskal kita. Nah, oleh karena itu saya lihat bahwa ini upaya memang sudah patut dilakukan, bahkan kita menggunakan ini ya, menggunakan peribahasa Inggris, better late than never, baik terlambat daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi kita tidak perlu melihat ke belakang lah, kita lihat ke depannya, bagaimana penataan dari ekspor sumber daya alam kita itu bisa meningkatkan pendapatan negara.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR Edi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Hanya orang-orang yang memberikan manfaat. Jadi kalau orang-orang yang tidak bermanfaat, orang asing khususnya, apa yang tinggal di Indonesia?
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo terus menggenjarkan sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Kabupaten Bantul. Langkah ini untuk mencegah adanya pelanggaran keimigrasian seiring meningkatnya aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayah tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kulon Progo Muhammad Wahyudiantoro mengungkapkan, menjamurnya penginapan dengan model villa dan homestay di Bantul berdampak bagi peningkatan kunjungan WNA. Untuk itu, pemilik penginapan diwajibkan untuk melaporkan keberadaan WNA yang menginap melalui APOA. Laporan yang dilakukan secara berkala akan membantu dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas warga asing selama berada di Indonesia. Hingga saat ini, pihaknya menilai jika angka pelanggaran keimigrasian di Bantul masih terbilang minim.
1: Bantul itu merupakan wilayah kerja dari Imigrasi Kulon Progo. Kalaupun kita melihat dari beberapa waktu yang lalu, ada dua orang yang kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa penyelidikan karena yang bersangkutan kami temukan sedang mengamen. Backpacker yang mungkin kehabisan biaya, kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal Republik Indonesia. Sehingga kita lakukan proses pendetensian dan dilanjutkan dengan pendeportasian.
2: Sementara itu, Sekretaris PHRI Bantul Juliani mengaku jika kasus penyalahgunaan visa oleh WNA pernah terjadi di penginapannya sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, seorang warga negara Korea diketahui menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan visa turis.
3: Beliau ada perusahaan atau galeri gitu, workshop di daerah Bantul. Jadi, nggak tahu kenapa tiba-tiba dari imigrasi tahu. Akhirnya imigrasi datang ke tempat kami mengadakan sidak. Dan ternyata memang betul orang Korea tersebut melakukan bisnis dengan menggunakan visa on arrival itu. Jadi memang perlu diadakan sosialisasi aplikasi pengawasan orang asing untuk kami memudahkan melaporkan tamu-tamu yang menginap di tempat kami ke bagian imigrasi.
2: Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Kulon Progo juga menaruh perhatian serius pada potensi penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan usaha maupun bekerja. Sebab, sejumlah perusahaan di Bantul juga merekrut warga negara asing sebagai pekerja, sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: P50 di mana pemerintah menyiapkan juga pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Nah, sejauh mana kemudian kebijakan ini juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan untuk B50 dalam negeri untuk ekspor yang lewat satu pintu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno, ini karena ada satu pintu, kemungkinan besar para pengusaha kelapa sawit yang biasa mengekspor CPO juga akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komedi Notonegoro. Pak Komedi, kebijakan yang disampaikan Pak Presiden ya, ekspor satu pintu termasuk untuk CPO begitu. Ini sejauh mana juga bisa berdampak terhadap kebutuhan untuk program pemerintah mandatory biodiesel 50%, Pak, B50.
3: Iya, ini sebetulnya motifnya lebih ke kerapian pencatatan sih pada ini. Lama ini kan mungkin pemerintah menemukan ada beberapa hal mungkin belum konsisten antara data yang satu dengan data yang lain. Mungkin bisa saja diekspor 5, disampaikan 4. Gitu. Jadi ini kalau kita tak ulang, harapannya akan baik untuk semuanya. Begitu. Nah, kemudian termasuk yang tadi, untuk prioritas atau DMO, untuk market di dalam negeri saya kira kemudian relatif bisa dipakar kira-kira produksinya ada berapa, ekspornya berapa, dan di domestik perlunya berapa. Itu kan akan lebih mudah kalau datanya berada di satu pintu yaitu di pemerintah.
2: Ya.
3: Itu sih Mas, saya melihatnya.
2: Ya, tapi dengan kebutuhan untuk B50 ya Pak Komedi ya, sejauh mana ini juga mungkin bisa lebih mempermudah lah mendapatkan bahan bakunya begitu Pak, CPO-nya.
3: Iya, kalau bahan bakunya kan sebetulnya ada ya Mas. Artinya antara kebutuhan dengan produksi kan memang produksinya jauh lebih besar. Karena itu kan memang ada yang diimpor gitu. Nah, isunya selama ini kan antara harga yang diekspor dengan
2: kebutuhan dalam negeri.
3: Dalam negeri kan berbeda.
2: Berbeda, gitu. Ekspor lebih mahal ya. Lebih menggiurkan lah begitu ya Pak Komedi ya.
3: Betul. Sehingga kan mereka memilih untuk dilakukan ekspor begitu. Jadi, untuk volume sebetulnya nggak ada isu Mas, isunya lebih ke harga begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dicari titik tengahnya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha di kelapa sawit gitu Mas.
2: Iya, itu rentang beda harganya sampai berapa itu Pak antara ekspor untuk kebutuhan dalam negeri Pak? Kalau Pak Komedi mungkin punya informasinya.
3: Iya, variasi ya Mas. Iya. Yang jelas kan lebih tinggi. Kalaupun selisih 1-2 dolar kan kalikan volume ya mereka pasti melihat keluar gitu Mas.
2: Iya.
3: Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan titik tengahnya. Jadi berapapun itu katakanlah, ya ibu-ibu ke pasar kalau beda 1.000 aja kan pindah Mas.
2: Iya. Artinya kalau ada titik tengahnya, para pengusaha kelapa sawit yang mungkin dikuasai juga oleh swasta, termasuk petani sawit rakyat juga bisa prioritasnya ke kebutuhan untuk B50 juga begitu Pak Komedi. Kalau ada titik tengahnya ya soal harga begitu.
3: Iya betul, saya kira kan seperti itu. Jadi kalau bagi pengusaha kan marketnya kemana saja bagi mereka sebetulnya relatif tidak peduli ya Mas.
2: Ya.
3: Artinya yang penting kalau harganya masuk ya akan dijual ke situ begitu. Jadi kalau di domestik harganya bagus ya mereka akan senang-senang juga jual ke domestik karena kan nggak perlu repot-repot ekspor gitu maksudnya.
2: Iya.
3: Ke domestik lebih sederhana tata kelolanya begitu.
2: Karena kan kalau sebelumnya kan Pak Mentan mengatakan bahwa ekspor CPO kita kan mencapai 32 juta ton ya Pak Komedi ya. Sementara kebutuhan B50 kita itu kan hanya 3,5 juta ton. Sebenarnya bisa diambil dari sini begitu ya Pak? Dari ekspor yang besar itu begitu ya?
3: Iya kan tinggal dialihkan sedikit gitu Mas. Cuman kan masalahnya yang dialihkan itu bagian yang mana kan?
2: Iya.
3: Tarik-menarik nih gitu. Kalau yang angka Mas Zaini sebutkan kan itu dari puluhan produsen ya, ini ya. Mungkin ratusan produsen, nah mungkin yang kena nanti yang ke domestik siapa, itu kan kadang-kadang juga fairness-nya harus ada di situ gitu Mas, atau mungkin di proporsi ya, katakanlah sekian persen harus ke domestik sehingga dipukul rata untuk semua produsen,
2: nah gitu Mas. Ya, tapi kalau dipenuhi oleh kebutuhan untuk B50 ini, CPO dari perkebunan yang di oleh BUMN kita, bagaimana Pak? Bisakah itu tidak harus mengandalkan swasta begitu? Kan ada tiga komponen ya. Sekarang punya kebun sawit kan? Swasta, BUMN, dan rakyat begitu.
3: Enggak mencukupi Mas.
2: Enggak mencukupi?
3: PDPN itu porsinya kecil ya, di bawah 10% nanti.
2: Iya, sementara rakyat kan 40% itu kan, petani rakyat.
3: Iya, betul. Terus kemudian
2: sisanya swasta kalau begitu ya, yang menguasai swasta, itu ya.
3: Betul, yang besar memang punya swasta. Nah ini yang juga otokritik untuk begitu, berarti kan dalam hal ini kontrol negara agak lemah kalau di bawah 10% terhadap pertanian Mas
2: ini. Iya, jadi otomatis ini memang swasta yang harus diuber Pak. Kalau swasta melihat harga ekspor lebih menguntungkan, ya mereka berpikirnya akan lebih ke sana begitu ya Pak Komedi. Kemungkinan ya, seperti itu ya.
3: Betul, nah ini yang kadang-kadang mungkin juga perlu apa ya refleksi dari pemerintah, dari kita semuanya termasuk. Kadang-kadang kan teman-teman swasta merasa ketika menanam nggak dapat insentif, nggak dapat dukungan, nggak dapat apa-apa. Ketika panen diminta, ya mungkin mereka agak, ya dulu-dulu waktu nanam kita nggak ada insentif. Mungkin pupuknya juga mahal, begitu ya. Izinnya juga agak sulit, gitu. Yeah. Ini yang saya kira, ya ayo sama-sama bareng-bareng, begitu. Saya kira mereka ditata juga iya, tapi pemerintah sendiri juga harus berbenah diri, saya kira.
2: Yeah. Nah, ini kan targetnya mulai berjalan 1 Juli 2026 ya. Kemungkinan tercapai target itu bagaimana untuk program B50 ini kalau begitu, Pak Komedi?
3: Iya, potensinya kan sangat besar sebetulnya, Mas. Kalau dari 32 butuhnya hanya 3-4 kan ya 10%-an kan. Kan bukan isu begitu dalam konteks itu. Ya. Yang penting kalau menurut pandangan kami duduk bareng lah Mas ininya, antara pemerintah sama teman-teman pengusaha. Baik pengusaha hanya di CPO maupun pengusaha yang di mengelola farming-nya begitunya, butuhnya berapa, terus kemudian kira-kira mereka willing to sell-nya itu berapa, maksudnya rela untuk menjual ke domestik itu berapa, terus kemudian nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kan tentu harus kontribusi ya, katakanlah mereka sell-nya biasanya 10, terus dalam negeri mampu belinya katakanlah yang pengusaha farming-nya katakanlah 7 begitu ya, apakah pemerintah juga kemudian menutup selisihnya dan lain sebagainya, itu kan subjek to discuss saya kira Mas Ben.
2: Iya. Pak Komedi, sebenarnya terlepas dari itu ya Pak, ini kan filosofinya juga untuk menghemat subsidi ya, program B50 ya. Kemungkinan tercapainya hal itu bagaimana Pak? Karena kan kalau disampaikan Pak Erlangga bisa menghemat subsidi hingga 48 triliun begitu Pak Komedi.
3: Saya kira bukan menghemat subsidi ya Mas. Ya. Kalau menghemat subsidi mungkin agak misleading. Jadi harganya kan lebih mahal. Jadi CPO atau bahan bakar nabati itu lebih mahal kira-kira antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per liter dibandingkan ya dari minyak. Jadi kan pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal pasti kan subsidinya lebih gede.
2: Lebih gede, ya.
3: Kalau harganya sama. Nah, yang lebih pas adalah menghemat devisa impor.
2: Menghemat devisa impor itu harusnya disampaikan Pak Erlangga ya.
3: Tapi bukan menghemat subsidi, ini urusannya berbeda. Kalau subsidi, urusannya di APBN. Tapi kalau devisa impor, nanti urusannya sama neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Di urusannya dengan moneter, satunya fiskal, satunya moneter. Ini tujuannya lebih untuk memperbaiki nilai tukar rupiah sekarang yang sudah di kisaran 17.000 ke atas. Nanti tata harapannya kan mungkin akan memperbaiki lah berapapun itu gitu Mas Eng.
2: Tapi dengan adanya program B50 nanti, kira-kira ekosistem bahan bakar kita bagaimana jadinya, Pak Komedi?
3: Iya, ini di satu sisi kan Pertamina sedang ditugaskan untuk RDMP. Ya. RDMP itu baiki kapasitas kilang, baik dengan kilang yang lama, terus ada GRR juga, kilang yang baru. Nah, sebagian besar tuh produksinya solar. Nah, sementara yang B50 ini kan juga solar nih. Jadi nanti kalau mereka sudah operating, mungkin di satu sisi kita akan jalinin B50, kita akan kebanjiran solar. Ya mungkin solar itu kemudian marketnya kemana? Mau diekspor atau seperti apa? Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya nggak pernah tersinergikan begitu. Di satu sisi RDMP nanti ngasilin solar gede. Di satu sisi juga CPO-nya ini juga untuk solar. Kalau yang E5, E10 kan untuk gasoline ya. itu mungkin memang masih diperlukan di domestik gitu, karena memang hasilnya nggak terlalu banyak. Nah ini kalau RDMP-nya jalan, nanti solarnya itu akan melimpah, Mas. Kira-kira itu.
2: Ya, jadi paling tidak ini memang kalau memang mau berjalan 1 Juli 2026 program B50, harus duduk bareng dulu nih pengusaha dengan pemerintah. Jalan tengahnya bagaimana harga CPO-nya agar pengusaha swasta tidak memilih ekspor begitu ya, Pak Kamidi ya, tapi memenuhi kebutuhan B50 begitu ya.
3: Betul, betul Mas ini. Jadi harus ada duduk bareng cari solusi begitu, karena tujuannya kan untuk perbaikan

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai bahwa demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan juga percepatan perizinan, karena menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar. Kami akan hadirkan perbincangannya. Presiden tekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Syahrir Ika, Prof.
5: Ya, Pak Rudi.
3: Presiden
5: ya.
3: Menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Hambatan terbesar untuk menyatukan kepentingan seluruh sektor tadi itu apa ini, Prof, saat ini?
5: Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari penekanan Presiden ya, di dalam pidato di DPR kemarin, kalau ya. Kita melihat memang keberpihakan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan itu sangat menonjol ya. Sangat menonjol. Jadi beliau berharap supaya UMKM berkembang, koperasi berkembang gitu ya. Mereka bisa naik kelas dan sebagainya ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mendukung dan juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia sehingga kebijakan moneter atau kebijakan suku bunga misalnya itu selaras dengan kebijakan fiskal sehingga UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya tantangan ke depan nanti bagi UMKM adalah pertama ya mereka harus mengambil memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi mengambil peluang itu artinya mereka tidak boleh juga terlalu banyak harus bergantung kepada subsidi gitu ya. Tetapi mereka sendiri harus mempersiapkan kapabilitas mereka, komitmen mereka, dan barangkali juga inovasi mereka ya, supaya peluang-peluang yang diciptakan oleh pemerintah ini mereka bisa dapat manfaatkan dengan baik.
3: Okay.
5: Misalnya dari situ pembiayaan misalnya.
3: Okay.
5: Itu kita dari beberapa bulan lalu kan Menteri Keuangan sudah menempatkan dana, setara yang diambil dari Bank Indonesia, lebih

0: dari 200 triliun itu sudah diserahkan, sudah disampaikan kepada bank-bank Himbara. Mm-hmm. Artinya mm-hmm. bank-bank Himbara juga harus menjadi jembatan yang baik, gitu ya. Nah, jangan sampai likuiditas yang didorong oleh kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha, gitu ya, terutama UMKM. Ini targetnya ke UMKM. Nah, saya melihat ada persoalan di sini, ya. Jadi ada likuiditas yang bagus dan cukup baik di perbankan,
1: yeah.
0: tetapi kredit tidak tumbuh, gitu loh. Itu masalahnya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah. Ya. Kenapa selama ini Presiden juga menekankan bank-bank Himbara justru lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan ini, Prof?
0: Ya, jadi memang kalau sistem perbankan atau kebijakan perbankan, dia selalu berorientasi pada bankability. Selalu ya, karena dia mencegah risiko yang tinggi. Maka itu, kemarin dari awal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa persoalan kredit perbankan itu bukan di persoalan demand side ya, atau persoalan di permintaannya ya, itu dari UMKM, tapi di supply side-nya, di mana apakah banking ini mau menyalurkan, itu masalahnya di situ.
1: Okay.
0: Di situ persoalan peliknya gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya mendukung likuiditas perbankan, tidak sampai di situ, tapi dia mengawalnya sampai kepada dana perbankan atau likuiditas itu mengalir kepada UMKM. Nah, ngawalnya ini yang saya lihat masih lemah, ya kan? Okay. Masih lemah. Koordinasi dengan OJK saya lihat juga sering mereka rapat, tetapi fakta bahwa pertumbuhan kredit menurun, kan begitu ya? Nah, jadi perlu ada penyelesaian yang komprehensif ya,
1: yeah.
0: mengenai masalah ini.
1: Yeah.
0: Bagaimana menciptakan demand tumbuh, yeah. itu yang merupakan areanya pemerintah.
1: Atau paling tidak penyelesaian komprehensif atau formula agar Himbara aman menyalurkan kredit ke sektor UMKM seperti apa ini, Prof?
0: Ya, formulanya kalau menurut saya, sebenarnya mereka sudah punya beberapa skema pembiayaannya.
1: Okay.
0: Terutama kredit rakyat kan sudah tersedia skemanya.
1: Yeah.
0: Nah, kredit rakyat itu sebenarnya itu yang akan didorong oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar supaya mereka pengusaha itu bisa memanfaatkannya untuk ekspansi,
1: mm-hmm.
0: ya, ekspansi usaha maksud saya ya. Tapi kalau saya melihat kalau kita melihat dari sisi demandnya dari sisi mereka ya, UMKM. Mungkin ada persoalan mereka melihat pembelinya, konsumen ini, mungkin lemah gitu ya. Karena kita melihat sekarang kan ada persoalan di mana produksinya tidak terlalu berkembang, daya beli menurun gitu kan. Itu semua dibaca oleh pengusaha, dibaca oleh UMKM bahwa ada persoalan di dalam permintaan akan barang dan jasa yang dijual atau diproduksi oleh UMKM. Gitu kan, sehingga mereka mengerem nih produksi direm, penjualan merem. Nah, kalau mereka mengerem atau mereka kontraksi, berarti demand kredit kan tidak terjadi, itu masalahnya. Jadi ini komprehensif itu maksud saya adalah pemerintah dan menurut saya KSSK ya, itu di dalamnya ada pemerintah, bank sentral, kemudian OJK bersama kementerian-kementerian teknis dan Kadin barangkali, ya mereka harus menyelesaikan persoalan secara komprehensif menurut saya.
1: Okay.
0: Ya kan? Jadi kan begini nih, jadi jangan sampai presiden bilang scaling up tapi faktanya kredit turun tumbuh, jadi terus gimana ini?
1: Itu kalau dari sisi perbankan artinya juga berupa kebijakan bagi pelaku usaha yang katakanlah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan keuangan dari sektor perbankan ini, Prof ya? Kalau begitu ya.
0: Makanya saya bilang menurut saya itu di UMKM sendiri itu harus masih diperlukan intervensi ya untuk yang UMKM yang levelnya non bankable ya. Nah, saya melihat ada cara baru yang baru-baru ini mulai diambil pemerintah, yaitu memindahkan kedudukan PT Permodalan Nasional Madani yang tadinya di bawah berada di bawah BRI, tadinya terpisah itu dia BUMN sendiri, kemudian menjadi anak BRI. Ini ditarik ke Kementerian Keuangan. Ya. Dengan ditarik ke Kementerian Keuangan berarti pemerintah bisa menggunakan sebagai alat gitu untuk memperlancar tadi dana-dana tadi itu masuk ke lewat skemanya PNM. Dan skema PNM ini yang kemarin Pak Presiden bertanya kepada CEO daripada Danantara, bisa nggak nih? Kan dia menjawab bisa kan itu kan. Berarti ada skema yang skema baru yang barangkali akan dijalankan oleh pemerintah lewat Danantara gitu.
1: Oke, artinya skema itu bisa dikatakan bukan lagi birokrasi yang membebani dunia usaha saat ini, Prof ya?
0: Ya, karena gini, kalau melalui PNM, berarti skemanya bukan skema kolateral. Skemanya skema pendampingan. Jadi pendampingan itulah yang akan menurunkan risiko kredit gitu. Itu maksudnya. Nah, kalau perbankan kan kolateral itu yang buat mereka aman, kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ya dua skema yang berbeda.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana menyelaraskan skema tersebut sampai di tingkat daerah agar seirama ini, Prof?
0: Ya, bisa karena PNM itu punya cabang sampai ke kabupaten. Ya, dan saya waktu masih di Kementerian Keuangan, saya punya data, saya berbincang-bincang dengan teman-teman direksi PNM, mereka mengatakan waktu di tahun 2017, mereka sudah punya 12.000 account officer di seluruh Indonesia, ya kan gitu. Mungkin sekarang sudah 30.000 kali gitu ya. Artinya satu account officer bisa melayani UMKM level mikro atau level ultra mikro itu mungkin di satu kecamatan. Nah, kalau dengan begitu berarti semua nasabah yang dari PNM itu bisa dididik ya.
1: Didampingi juga di situ ya.
0: Oleh kan officer ini kan begitu seperti itu kan. Jadi karena demikian mereka sebenarnya kalau di orang-orang bawah itu mereka tidak terlalu mempusingkan soal bunga ya. Nah, jadi misalnya market rate itu yang penting mereka bisa mendapatkan modal, dididik supaya mereka pintar, diberi akses untuk marketnya, ya kan? Kemudian teknologi diberi akses, mereka nyaman, stabil, itu sudah cukup buat mereka, gitu kan? Jadi tidak terlalu memusingkan soal soal bunga berapa gitu ya. Walaupun kemarin Pak Presiden meminta supaya bunganya itu kalau bisa di bawah 9% ya, di bawah 6%, 9% kalau salah waktu itu ya.
1: Atau mungkin skema korporasi atau kolaborasi dari korporasi dan juga ke UMKM atau UMKM skala besar dengan UMKM mikro tadi ini bisa berkolaborasi ini apa yang harus dibuat skema lagi untuk bisa berjalan dengan baik ini, Prof?
0: Ya, sebenarnya dulu, zaman dulu sudah ada skema yang bagus ya, dari lewat korporasi ya. Lewat korporasi, itu waktu itu kalau yang kita kenal dengan istilah, kalau nggak salah waktu itu Kementerian BUMN menjalankan program yang namanya PKBL. PKBL itu PK, itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. Jadi BUMN itu men-set up dulu lingkungannya, gitu ya, ekosistemnya itu tanpa itu apa namanya semacam bansos gitu. Jadi harus pakai, tidak ditarik, tidak bukan merupakan pinjaman, lalu kemudian diikuti dengan pengembangan UMKM lewat program yang namanya PK, program kemitraan. Nah, di situ dikasih mereka BUMN itu memberikan kredit kepada UMKM di wilayah sekitar sekitar itu dengan bunga 6%. Nah, kalau bunga 6% berarti sama dengan kur hari ini kan, ya kan? Nah, jadi kalau kita bebankan saja itu kepada para BUMN itu untuk mengulangi atau mengaktifkan kembali pola lama itu dengan pengawasan yang baik dari Kementerian Teknis gitu, menurut saya itu cakep sekali.
1: Perlu insentif nggak nih, Pak? Perlu insentif nggak? Ya? Perlu insentif untuk korporasi nggak untuk bisa untuk mau membina UMKM tadi?
0: Nah, sekarang menurut saya tidak, karena di dalam undang-undang PT itu mengatakan bahwa mereka harus mengalokasikan 1-3% daripada pendapatan kotor untuk PKBL kan begitu kan.
1: Bina lingkungan.
0: Jadi artinya sudah ada undang-undangnya. Kalau mereka tidak lakukan, menurut saya mereka melanggar undang-undang.
1: Nah, bagaimana memastikan skema-skema ini betul-betul dapat berjalan dengan baik, tereksekusi sesuai dengan arahan Presiden ini, Prof?
0: Ya, menurut saya gini, jadi para menteri kalau saya menyarankan ya mereka harus berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan amanat presiden ini. Ini presiden kan punya misi bagus nih, ya kan?
1: Ya.
0: Nah, jadi harus disambut dengan baik, jadi mereka harus jangan jalan sendiri gitu ya. Koordinasinya harus bagus. Jadi mungkin kata kuncinya ada di level menteri koordinator ya. Menteri koordinator. Jadi menteri koordinator ini yang memegang peranan kunci untuk menentukan keberhasilan daripada program ini. Kan gitu ya. Kalau menteri koordinator kan dia bisa berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga non-pemerintah kan. Dengan Bank Indonesia, dengan OJK, atau dengan Kadin gitu ya. Nah, itu sehingga program ini bisa ditata lebih baik lagi. Dan kemudian kita tidak mendengar lagi bahwa ada likuiditas di perbankan yang menganggur. Dan kemudian ada pertumbuhan kredit yang menurun. Kita nggak boleh dengar itu kan? Itu berarti terbalik dengan komitmennya presiden kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Jadi para Menko menurut saya yang terkait ya, menurut saya ya, momentum ini yang presiden sudah menetapkan ini semoga dilaksanakan dengan baik dengan skema-skema yang baik dan itu dikontrol, dikawal sampai dipastikan bahwa memang di sisi demand itu ada ekosistem yang terbangun dengan baik.
1: Yeah.
0: Mereka bisa meminta ke UMKM, lalu UMKM bisa ekspansi. Di situ UMKM bisa nambah modalnya dan bisa narik tenaga kerja, kan begitu.
1: Baik. Prof. Syahrir Rika, terima kasih sudah berbincang bersama Pertiga Rari Merini. Saya selalu, Prof. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Rika.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero. Pak Edi Misero, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edi, kabar Pak?
5: Alhamdulillah.
1: Baik, Akumindo, gimana melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor UMKM Pak, yang disampaikan dalam pidato waktu menyampaikan konstruksi keuangan mikro kita ini Pak kemarin?
5: Mestinya komitmen ini memang sudah berjalan sejak dulu. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk bisa tetap kuat, tetap berkembang, ya. Karena kita memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam produk domestik bruto kita. UMKM menghadirkan 62% kurang lebih. Menyerap tenaga kerja Indonesia 97%. Itu kontribusi yang luar biasa dan kami berharap itu akan sama-sama kita jaga. Ruang itu tetap terbuka dan pemerintah mensupport secara total. Gitu normal. Yeah,
1: yeah. Support secara total seperti apa atau dalam bentuk apa yang paling diharapkan oleh teman-teman UMKM saat ini, Pak?
5: Jadi ada banyak memang, ya. Tetapi salah satu adalah kami memerlukan trigger untuk misalnya modal kerja. Udah bagus tuh diatur oleh pemerintah bahwa 100 juta ke bawah tanpa kolateral, tanpa jaminan. Kenyataan yang ada di lapangan dengan teman-teman Himbara, semuanya sudah beres, lolos UJK, selek OJK,
1: okay.
5: Laporan keuangan walaupun sederhana, oke. ujung-ujungnya Pak Edi ada jaminannya enggak? Oh. Kan gitu. Nah, maksud saya itu, mari kita jujur melihat berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan tanpa kolateral. 50 juta. Jangan 100 deh kalau nggak bisa. 50 bisa. Nggak bisa 50, 25 juta. Tetapi jujur, kalau 25, lakukan yang 25 itu misalnya. Dan jangan menunggu, oh iya, perusahaannya harus berjalan sudah 6 bulan. Ya kapan kita mau memulai?
1: Okay.
5: Kan kita memulai, kita perlu modal kerja.
1: Iya, iya, iya. Ya.
5: Kenapa mesti nunggu 6 bulan? Kalau 6 bulan kami sudah jalan ya. Untuk apa 25 jutanya misalnya? Ya. Kan gitu.
1: Selama ini apa berarti kendalanya Pak? Ketika pelaku UMKM seperti itu menghadapi atau mengakses pembiayaan dari Himbara ini Pak?
5: Ya separah itu nggak usah minta ke Himbara deh. Ke pinjol-pinjol aja biarpun interestnya agak tinggi tetapi hari ini kita minta kemarin sudah disiapin. Kan gitu.
1: Oke. Okay.
5: Daripada minta ke RRI, bukan minta ke RRI, minta ke Himbara sekarang, nah, sekian bulan kemudian baru terjawab. Kan gitu.
1: Yeah,
5: kita
1: yeah,
5: perlu percepatan. Jadi artinya spirit Pak Presiden untuk mendorong dan membantu, ya lakukan dengan jujur.
1: Okay.
5: Betul-betul gitu loh, kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi ke depan yang lebih baik.
1: Yeah. Dalam hal implementasinya, untuk keseriusan tadi, kelonggaran syarat seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, Pak Edi?
5: Ya itu, misalnya modal kerja itu, ya.
1: Ya,
5: ya. Ya kalau memang bisanya beraninya cuma 25, saya katakan bahwa kami mau, kami bisa memberi dengan tanpa kolateral 25.
1: Ya.
5: Nah, kami bisa memberikan pencairan itu sesudah beroperasi 1 bulan 2 bulan, kan gitu. Jangan sudah 6 bulan minimal Pak, ya kan gitu.
1: Sudah 6 bulan
5: kami masukkan lagi permohonan, ya menjadi 8 bulan baru kalau cair, kan gitu. Artinya kan Anda kan minta saya bicara jujur.
1: Itu kalau dari sisi akses permodalan, kalau dari sisi sistem perizinan usaha gimana Pak?
5: Ya relatif membuat NIB relatif ya. Nah soal misalnya peluang untuk berusaha, kondisi sekarang kan dengan rupiah yang gonjang-ganjing sudah 17.800 hari ini misalnya. Nah bagaimana kita bersikap? Ya pasti barang modal kita, kalau apalagi kalau itu adalah barang impor. Ya, misalnya biji plastik, misalnya gandum, misalnya kedelai, ya kan gitu. Bagaimana kita mau menaikkan harga? Konsumen berkurang, ya kan? Karena daya beli masyarakat menurun atau ya kita mau mempertahankan harga, itulah mungkin jalan keluarnya sepanjang margin keuntungan, margin profitnya masih bisa kita terima untuk nyambung-nyambung hidup. Dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang paling penting saya bilang, bagaimana kita tetap berkontribusi untuk ekonomi Republik ini.
1: Ya.
5: Gitu, Mas.
1: Baik. Sektor birokrasi mungkin yang dirasakan atau dihadapi, yang dikeluhkan juga oleh para anggota Akumindo, di tingkat mana ini, Pak?
5: Ya, kalau perizinan kan relatif sudah mulai baik ya. Bahwa kalau kita minta INB tidak terlalu sulit, kita minta dibuatkan NPWP tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau saya jualan di pinggir jalan, jangan-jangan saya transit pakai usir-usir kami, kan gitu. Padahal transit dalam konteks supaya ini lebih tertib, okay? Tetapi jangan dibulak-balik dong gerobak saya ini, modal saya, keringat saya, kan gitu misalnya.
1: Yeah.
5: Mari kita bersahabat lah bahwa kita berjalan bersama-sama agar ekonomi negara kita juga lebih baik.
1: Sebelumnya tadi disinggung masalah kemitraan antara korporasi dan UMKM Pak. Sejauh ini bagaimana sih Pak melihat artinya kemitraan antara korporasi dan UMKM yang berjalan Pak?
5: Ya, menarik ini, bahwa ada peraturan pemerintah misalnya, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah 40% dari nilai belanjanya, ada anggarannya, harus belanja produk lokal. Sudah nggak diterapkan secara maksimal? Akan gitu. Jadi kalau kondisinya itu bisa diterapkan, berapa anggarannya cukup memberikan harapan bagi para pelaku UMKM. Nah gitu mau.
1: Oke. Berjalan dengan baik fakta di lapangannya, Pak. Gimana?
5: Bagaimana?
1: Ya, dan itu terimplementasi dengan baik.
5: Siapa yang bilang? Mas ya. RRI yang bilang ya.
1: Enggak, saya tanya justru.
5: Ya, kita berharap terimplementasi dengan baik. Kita berharap, jadi apakah, mari kita jujur melihat bahwa peraturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah loh, 40%. Yeah. Berlakukanlah 40% itu.
1: Yeah.
5: Supaya kalau negara membelanjakan anggaran mereka 40% untuk produk lokal, saya kira ya suasana dinamika untuk berjualan juga tetap menarik. Kan ada nih bisa belanja 40% dari anggarannya, kan gitu.
1: Artinya ketika 40% itu terserap dengan baik, berarti bisa dikatakan produksi UMKM untuk skala besar pun lebih terbuka, begitu kan Pak?
5: Iya dong.
1: Pastikan itu karena permintaannya berjalan dengan baik di situ ya.
5: Nah. Karena potensi ekonomi kita kan besar banget Mas.
1: Iya.
5: 280-an, hampir 290 juta rakyat Indonesia. Iya. Itu pasar yang luar biasa sekali.
1: Iya.
5: Nah, kalau negara juga berbelanja 40%,
1: di produk lokal artinya kan sangat bergerak dengan baik. Nah.
5: Iya.
1: Hambatannya di mana sih itu, Pak? Kok bisa tidak terimplementasi atau tidak berjalan dengan efektif itu?
5: Saya mestinya menanya kepada para pemangku kepentingan itu yang memegang kendali belanja itu, anggaran itu. Okay. Sudah siap nggak belanja kepada Abdul? Sudah siap nggak belanja kepada si Faisal gitu ya misalnya? Jadi, waduh, kurang bagus nih. Masih produknya kurang bagus, ya belanjalah. Itu kan produk lokal kita. Daripada melirik produk impor yang mungkin lebih bagus, tetapi itu produk impor. Kan misalnya gitu ya. Berpihaklah kepada produk lokalmu agar dia bisa semakin hari semakin membaik. Kita tetap menghimbau, saya mau beli barangmu tetapi kualitasnya ditingkatkan ya.
1: Tapi sebenarnya kebijakan itu mengikat nggak sih Pak?
5: Ya mengikat dong, peraturan pemerintah gimana?
1: Tidak berjalan efektif berarti kan ada apa ini Pak?
5: Itu salah satu. Mungkin mereka memilih produk luar lebih murah, produk luar lebih bagus mungkin. Nah. Kalau kita berpihak kepada produk luar, produk impor, terus yang beli produk lokal siapa? Gitu.
1: Okay.
5: Nah, artinya buka ruang agar ada peluang produk lokal dibeli oleh komponen anggaran pemerintah, kan gitu.
1: Okay. Tapi kalau tadi bicara kualitasnya kurang sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM selama ini, apakah ada pembinaan, pendampingan bahkan seperti itu Pak? Untuk produk-produk yang memang, gimana efektivitasnya di lapangan ini Pak?
5: Saya sependapat bahwa harus ada pendampingan. Makanya saya bilang misalnya tadi, saya mau beli ini produk Anda nih, tapi bisa nggak dimodifikasi, bisa nggak diperbaiki ininya dan ininya? Dan kalau kita melihat peluang itu, kita akan berusaha dong memperbaiki. Itulah bentuk-bentuk pendampingan daripada pemerintah bagi peningkatan kualitas UMKM-nya. Gitu.
1: Ya. Tapi optimalisasi dalam pendampingan dan hasil atau outputnya seperti apa dari amatan Anda selama ini, Pak Edi?
5: Ya, tidak semua, tidak kan pemerintah juga mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan dalam hal pendampingan ya. Tetapi satu hal bagi kami selaku pelaku-pelaku UMKM juga sadari betul bahwa peningkatan kualitas daripada produk kita akan membuka ruang pasar yang lebih besar. Okay. Jadi jangan cepat puas dengan ya memang seginilah kualitas kami, nggak bisa. Harus belajar untuk melihat bahwa kalau kita mau bersaing dengan produk impor, kita mesti memperbaiki kualitas dari produk kita sendiri. Akan gitu.
1: Jadi Pedi, selain tadi fasilitas kemudian akses permodalan, kalau fasilitas non modal apa ini yang paling mendesak dibutuhkan di asosiasi Pak untuk teman-teman pelaku UMKM?
5: Kalau bukan pemodalan, kalau bukan pendampingan, itulah yang ada keinginan daripada pemerintah, ada keinginan daripada seluruh lapisan masyarakat untuk belajar mengkonsumsi produk bangsa sendiri. Itu yang harus kita dorong. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana kita semua, bagaimana RRI, ini contohnya ini RRI malam ini, menghimbau kepada masyarakat, cintai produkmu. Kalau Pak Harto bilang bangga terhadap produk Indonesia, tetapi itu Pak Harto sekian 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita katakan wajib hukumnya belanja produk lokal. Kalau bisa tercapai secara maksimal, kita akan kuat. Baik. Ya, kita akan kuat karena pasar Indonesia rakyatnya 290-an juta sudah hampir, dan pemerintahnya yang belanja produk lokal membuat kita punya ketahanan dari sisi ekonomi. Baik. Kan gitu.
1: Pak Edi Miseru, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI ini. Salam sehat Pak Edi.
5: Terima kasih, sehat, sukses ya.
1: Terima kasih. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Miseru.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya oleh Maksud dari RRI Makassar.
1: Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar, mengatakan masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
2: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara anu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mau katakan, gak usah bisa menggambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami, kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
3: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
1: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana jelang high season, kunjungan wisatawan di ketiga gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus benahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Laporan selengkapnya oleh Reza Kurnia.
1: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata, seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
2: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
3: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara.
4: Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beda tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebetulnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Lembaga Bantuan Hukum Palestina mengkonfirmasi seluruh aktivis Global Sumut Flotilla atau GSF dan Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang ditahan Israel telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot, kecuali satu warga Israel. Semuanya sedang dalam proses deportasi. Dalam pernyataan resminya, tegaskan bahwa operasi Israel sejak pencegatan kapal di perairan internasional hingga penahanan para aktivis sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dan menurut mereka, para peserta misi kemanusiaan mengalami penyiksaan sistematis, penghinaan, serta penahanan sewenang-wenang. Warga negara yang ditangkap Israel dikabarkan dibebaskan. Itulah yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan ini bersama dengan Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang juga Senior Officers Strategic Alliance Dompet Duafa, Syamsul Ardiansyah.
3: Wawancara Pro3.
4: Pak Syamsul, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Rudi ya.
4: Iya, Pak, konfirmasi kepastian kabar pembebasan dari 9 warga negara Indonesia dari yang sempat ditangkap oleh Israel, bagaimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah, pemirsa sekalian, pemirsa Pro3 sekalian, bahwa per siang hari ini, per sore ini, kita mendapatkan kabar bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjadi partisipan dari Global Sumut Flotilla tengah dalam proses pembebasan. Jadi tadi kami dikabarkan bahwa rencananya jam kurang lebih ada 3 pesawat yang disiapkan pemerintah Turki untuk menjemput di bandara Ramon ya, bandara Eilat Ramon di Israel untuk terbang ke Istanbul. Jadi diperkirakan pada pukul 17 waktu Istanbul rombongan akan tiba di Istanbul dan bisa berjumpa dengan tim Global Summit Flotilla dan juga tim GPCI yang saat ini sudah standby menunggu di Istanbul. Gitu.
4: Oke, okay. Ya kalau sekarang memang sedang dalam perjalanan atau sedang berada di posisi mereka di mana nih Pak?
5: Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa mereka sebenarnya, sebagian dari mereka sebenarnya masih menjalani proses interogasi ya. Nah, cuma memang kami belum jelas apakah proses interogasi untuk partisipan WNI ini sudah selesai atau belum, tapi dikabarkan juga bahwa sebagian partisipan itu sudah masuk ke bus-bus yang disiapkan untuk membawa partisipan ke bandara Eilat atau Ramon gitu untuk nanti terbang ke
4: Istanbul,
5: diberangkatkan ke Istanbul kayak gitu Mas.
4: Oke, sebelumnya sudah ada dari pihak GPCI yang berkomunikasi dengan mereka Pak?
5: Kalau sampai sekarang karena posisi teman-teman masih ada di Israel ya Mas ya.
4: Belum.
5: Kemudian alat komunikasi yang mereka punya kan juga kan mereka tidak pegang alat komunikasi sama sekali. Komunikasi insya Allah akan dilaksanakan setiba mereka di
4: Istanbul.
5: Teman-teman di Istanbul kayak gitu.
4: Oke, tapi informasi yang dihimpun kondisi kesehatan fisik dan mungkin psikis bahkan dari 9 warga negara kita bagaimana nih?
5: Memang secara umum ya kita mendapatkan informasi bahwa ada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh partisipan Global Summit Flotilla. Beberapa diantaranya mengalami kekerasan fisik kayak gitu, bahkan juga verbal abuse dan seterusnya. Dan dari sebagaimana video yang beredar ya, ada tindakan eksesif yang dilakukan oleh tentara Israel dan juga pemerintah Israel yang kemudian justru dikoreksi oleh mereka sendiri. Ini yang menarik ya, Menteri Pertahanannya Ben Gvir memviralkan video di mana mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian kita juga melihat di platform X misalnya, ada foto-foto juga yang ditampilkan ya. Setelah mendapatkan reaksi dari publik secara global, ada juga foto-foto yang diperlakukan yang seolah-olah memperlihatkan bahwa teman-teman partisipan GSS itu diperlakukan secara manusiawi oleh tentara penjajah Israel.
4: Okay.
5: Jadi kita sih tentu saja berharap bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dalam berpartisipasi dalam GSS 2.0 ini berada dalam keadaan yang sehat gitu. Walaupun kita sama-sama paham bahwa setelah berhari-hari dalam kepungan gitu dan sampai sekarang masih dalam proses istilahnya penahanan dan proses pemulangan, sudah pasti mereka dalam keadaan yang sangat exhausted ya, sangat capek dan membutuhkan waktu untuk istirahat.
4: Gitu. Ya. Dan rencananya nanti ketika tiba di bandara, sebelum atau bahkan selama penerbangan ke Istanbul, apakah ada pendampingan medis ini?
5: Prosedur yang kami tetapkan adalah begitu teman-teman sampai di bandara di Istanbul, gitu akan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan semuanya termasuk delegasi dari Indonesia gitu Mas, karena kita perlu memastikan bahwa mereka bisa pulang dalam keadaan memang tidak membawa masalah kesehatan atau jika membutuhkan perawatan perlu ditangani dulu sebelum kemudian dikembalikan ke keluarga. Jadi kita berharap tentu saja warga negara Indonesia yang menjadi partisipan GSF tidak bisa dalam keadaan sehat dan bisa segera kembali ke tanah air dengan keadaan baik-baik saja gitu Mas.
4: Ya. Ada jaminan barang-barang pribadi atau bahkan paspor milik WNI nanti yang disita juga akan dikembalikan ke mereka ini Pak?
5: Nah itu kita belum dapatkan jaminan itu Mas, tapi kita berterima kasih tentu saja ke pemerintah Indonesia ya yang sudah menyiapkan fasilitas surat perjalanan laksanaan paspor yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan pulang secara aman ke tanah air. Jadi proses itu sudah dibantu oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang tadi sore berkomunikasi dengan kami. Mereka sudah menyiapkan itu ya. Jadi jika mereka landingnya di Istanbul, ada kemungkinan nanti petugas dari Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Istanbul langsung merapat dan memberikan dampingan secara hukum untuk memberikan akses kepulangan secara aman ke Indonesia. Gitu.
4: Iya. Jadi total berapa lama mereka habiskan dalam penjara Ketzyot ini, Pak Samsul?
5: Iya, apa proses penarikan mereka dari kalau kita lihat ya proses interceptnya kan dilaksanakan 2 hari ya tanggal 18 dan tanggal 19 gitu dan dari setelah diintercept informasi yang kami dapatkan bahwa mereka dibawa ke satu kapal seperti kargo gitu yang yang kemudian di setup sebagai penjara terapung jadi dikumpulkan dulu di situ setelah itu baru kemudian setelah semuanya terkumpul ditarik ke pelabuhan Asdod yang di Asdod dilakukan interogasi dan seterusnya gitu ya termasuk video yang viral itu dan setelah itu dikembalikan ke apa ya karena ada desakan global saya kira ya ini juga hal yang penting ya kita consider gitu yang menyebabkan mereka teman-teman bisa dipulangkan lebih lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya.
4: Gitu, Mas. Tadi kan dikatakan akan didampingi atau akan ditemui oleh pihak KJRI kita di sana ya. Dan jaga-jaga saja ini, apakah pihak KJRI juga sudah menyiapkan dokumen perjalanan pengganti jikalau ternyata paspor mereka tidak ditemukan atau tidak dikembalikan, nih, Pak? Gimana?
5: Betul, itu sudah jadi prosedur dari juru bicara Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah memfasilitasi itu, Mas. Jadi itu bagian dari fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kepulangan secara aman bagi warga negara Indonesia ke tanah air, gitu, Mas.
4: Ya, jadi selain dari GPJ sendiri, nanti yang siap menjemput mereka atau menemui mereka ketika mendarat di Istanbul, siapa pihak mana saja, nih, Pak?
5: Sebenarnya kami lagi berupaya untuk karena berkomunikasi dengan beberapa simpul dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam GPCI ya dengan BPTUAFA, dengan Rumah Zakat dan juga dengan beberapa media khususnya Tempo dengan Republika ya dan untuk bisa juga sama-sama kita ke Istanbul menemui rekan-rekan kita langsung di lokasi dan juga sekaligus juga karena bagaimanapun kan masing-masing organisasi juga membawa mandat dari keluarganya masing-masing ya dan juga memfasilitasi komunikasi langsung dari kesembilan WNI yang kemarin dikirim sama Israel untuk bisa langsung berkomunikasi dengan keluarganya masing-masing. Jadi kita kita saat ini beberapa teman yang kami dapat informasi sedang bersiap untuk juga terbang ke Istanbul dan mengirimkan perwakilannya ke Istanbul untuk segera menemui sebisa mungkin menemui rekan-rekan kita yang baru kembali dari penculikan Israel gitu.
4: Oke. Dukungan apa nih Pak Samsul yang paling dibutuhkan oleh tim GPCI dalam proses ini atau dari masyarakat?
5: Saya kira kami sangat berterima kasih ya pada dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Jadi selama 2 hari ini kami melihat bagaimana kemudian perhatian publik dan keprihatinan publik yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa dihitung gerak cepat ya dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami sangat efektif dalam upaya memfasilitasi pemulangan segera dari teman-teman yang diculik oleh Israel. Jadi saya kira dukungan yang saat ini ada itu sudah sangat baik gitu. Kemudian berikutnya saya kira mungkin ya kedepannya sudah pasti cerita soal kesembilan WNI yang diculik oleh Israel akan menjadi bahan yang menarik untuk disampaikan diketahui oleh publik kayak gitu. Namun kami berharap bahwa mungkin kita perlu memberikan waktu beberapa hari agar mereka bisa rekonsiliasi dulu dengan keluarganya gitu melepaskan kepenatan mereka selama perjalanan dan kami itu saja berharap bahwa kita secara kolektif sebagai bangsa bisa juga menghargai bahwa mereka teman-teman kita juga adalah bagaimanapun mereka mungkin adalah kepala keluarga di keluarganya masing-masing di mana ada banyak orang yang mencintai mereka yang sebenarnya mungkin butuh waktu untuk di sisi lain juga teman-teman kan juga sepertinya butuh waktu juga untuk istirahat. Jadi mungkin kedepannya kalau harapan kami publik bisa bersabar untuk menanti kesiapan mereka berbicara ke publik Indonesia secara lebih luas untuk menceritakan apa yang mereka alami. Meskipun tentu saja kita hargai ya kalau memang karena ini kan barangkali pengalaman pertama ya bagi ke 9 WNI ya mengalami tindakan seperti ini, dan di antara mereka mungkin akan ada yang lebih siap, ada yang tidak, ada yang belum siap dan sebagainya. Jadi kita coba pahami ini ya, saya kira ini kan manusiawi ya Mas ya.
4: Iya. Gitu ya. Baik, Pak. Sikap Aliansi Kemanusiaan Internasional setelah terjadinya insiden penangkapan ini bagaimana nih Pak secara umum?
5: Iya, saya kira yang pertama tentu saja kami berterima kasih ya kepada semua pihak, seluruh masyarakat di dunia dan termasuk warga negara Indonesia yang memberikan perhatian serius terhadap apa yang kita

0: ini menunjukkan bahwa masalah kita di Gaza masih belum usai. Dan sepertinya masih jauh dari selesai gitu.
1: Okay.
0: Jadi upaya global untuk memastikan lah sekali lagi ya percepatan penyelesaian masalah yang di, masalah kemanusiaan di Gaza ini perlu dilakukannya. Pesan yang kami ingin sampaikan dari seluruh partisipan Global Summit Fotila adalah ini sudah lewat dari injury time, masalahnya sudah harus selesaikan sekarang karena kita tidak mau lagi menyaksikan. Saya kira ini adalah pemandangan kami kira ini adalah pemandangan terburuk bagi kita masyarakat dunia hari ini yang akan kita wariskan di masa yang akan datang. Kita tidak berharap apa yang dialami di Gaza akan terjadi di masa kemudian hari gitu. Sehingga kejahatan Israel, blokade dan semua tindakan genosida yang dilakukan sejak 33 tahun terakhir ini sebisa mungkin seharusnya sudah selesai pada hari ini.
1: Oke.
0: Jadi pesannya itu Mas, dua itu Mas.
1: Ya, untuk relawan dan juga keluarga menunggu di rumah yang bisa Anda sampaikan apa ini, Pak Samsul?
0: Tentu saja atas nama Global Peace Convoy Indonesia kami mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan para relawan yang bergabung dalam misi Global Summit Flotilla. Kami sama-sama paham bahwa ini bukan misi yang sangat mudah, ini misi yang sangat penuh dengan resiko, misi yang juga barangkali akan menjadi akan menjadi sesuatu yang kita sebenarnya walaupun kita tidak berharap ya bisa menjadi sesuatu yang barangkali membawa dampak yang sangat berat bagi mereka ya selaku relawan dan keluarganya.
1: Baik.
0: Kami tentu saja berterima kasih atas hal itu. Kami sangat menghargai dedikasi, kesungguhan dan bagaimana dengan kegigihan teman-teman untuk relawan yang terlibat dalam misi sekarang ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa kami semua yang ada di sini, termasuk kita yang mendengarkan kisah ini, ya, membaca dan mendengar kisah ini, bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan pelajaran itu saja dari pengalaman yang teman-teman jalan. Gitu Mas.
1: Baik. Pak Samsul Ardiansyah, terima kasih Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR hari ini. Salam sehat.
0: Terima kasih Mas banyak Mas Rudi. Salam ke semua pendengar Pro 3 RR.
1: Terima kasih. Demikian tadi Samsul Ardiansyah, Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yang juga Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa.
2: Wawancara Pro 3.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan
2: Wawancara Pro 3.
5: Bagaimana perkembangan terkini nasib warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina? Kami sudah bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah. Bu Heni, selamat pagi, Bu. Terputus dengan Bu Heni ya. Baik, nanti akan kita coba kontak kembali. Jadi kalau dari data yang ada, 9 warga negara kita yang ditangkap Israel, yaitu Herman Budianto Sudarsono dari GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro yang ditumpangi. Kemudian Ronggo Wirasanu, GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro juga. Kemudian Andi Angga Prasadewa, GPCI Rumah Zakat, kapal Joseph. Asep Aras Muhammad, GPCI Spirit of Aqsa, kapal Kars 1, Hendro Palasetyo. Ini dari GPCI Smart 171, kapal Kars 1, Bambang Noroyono dari Republika, kapal Bora Lize. Dan juga ada dua lagi yaitu Andi Prasetyo Nugroho dan Rahendro Herubowo. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Heni kembali. Bu Heni, salam. Bu Heni, jadi kabar terakhir warga negara kita di sana bagaimana, Bu Heni?
6: Jadi sampai saat ini kami sebetulnya belum mendapat komunikasi langsung dengan para 9 WNI kita. Namun dipahamkan bahwa sejak tanggal 20 kemarin semuanya sudah diintercept oleh militer Israel. Dan kemungkinan menurut informasi yang kami terima, mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod. Mungkin hari ini sudah tiba ya harusnya. itu satu pelabuhan di wilayah kependudukan Israel.

0: Jadi kemungkinan mereka akan menjalani beberapa interogasi oleh Israel, dan kita masih tunggu ya.
1: Ya, tapi kerjasama kita dengan negara lain, Bu, yang mungkin punya hubungan diplomatik dengan Israel agar pemeriksaan mereka juga bisa terpantau, bagaimana caranya itu, Bu Heni?
0: Ya, jadi sebetulnya Indonesia telah menyampaikan sikap yang jelas bahwa ya, keselamatan para relawan dan jurnalis serta seluruh awak misi kemanusiaan ini harus dijamin. Indonesia juga mendesak Israel agar segera membebaskan para relawan ini dan tidak melanggar hak-hak asasi manusianya. Nah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langkah diplomatik yang dilakukan ini melalui berbagai jalur yang tersedia,
1: yeah,
0: termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses komunikasi dan juga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Serta tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan sekretariat dari Global Sumut Flotilla. Dan selain itu juga Mas Jaini,
1: yeah,
0: Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan kita yang terkait ya, untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif perlindungan, termasuk menjajaki nanti ketika dibebaskan untuk jalur repatriasinya.
1: Iya, tapi paling tidak informasi terakhir lah yang diterima Kemlu, mereka dalam kondisi baik-baik sajakah begitu, Bu Heni?
0: Kalau menurut karena kami berkomunikasi dengan sekretariat dari GPCI ya, juga ya, dan ini sampai saat ini semua dalam kondisi baik ya, meskipun kita terus memantau untuk mengecek kondisi posisi mereka saat ini. Karena kita sulit sekali ya, ya, untuk berkomunikasi dengan mereka.
1: Karena kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya, Bu Heni ya, jadi agak sulit mantau. Betul. Jadi otomatis harus lewat negara sahabat lah begitu ya, Bu Heni.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi totalnya ada 9 ya, Bu, sekarang ini ya, Bu, yang sudah ditangkap Israel begitu?
0: 9. Betul, 9. Ada 5 orang relawan ya, dan 4 orang jurnalis.
1: Iya. Jadi semua langkah sudah disiapkan oleh Kemlu apabila mereka dibebaskan untuk pulang ke tanah air juga sudah disiapkan begitu ya, Bu Heni ya?
0: Sudah, ya. Kami dengan beberapa perwakilan terkait ya, dalam hal ini dengan tentunya perwakilan terkait nih, misalnya KBRI.
1: Iya.
0: Ankara di Turki dan KJRI Istanbul ini berperan penting karena keberangkatan misi ini kan dari sana ya, dari wilayah Turki.
1: Yeah.
0: Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul juga karena dalam aktivis dalam program kemanusiaan ini ada juga warga negara Turki yang ditangkap, jadi kita juga bekerja sama di sana. Terus kemudian dengan KBRI Kairo dan KBRI Aman, ini disiapkan Aman di Jordan ya, yeah, disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan jalur pembebasan, transit atau repatriasi, baik melalui jalur darat maupun jalur lain yang di wilayah tersebut.
1: Yeah.
0: Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI kita di Roma, Mas Yaini.
1: Yeah.
0: Ini juga mengingat perairan Siprus yang dilewati oleh misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini yang menuju Gajah, ini berada di bawah akreditasi KBRI kita di Roma. Jadi kita secara intensif, Kemlu berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan terkait ini,
1: yeah,
0: agar mereka menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Semuanya harus mulai disiapkan, di-exercise, yeah, sehingga begitu ada informasi, kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
1: Yeah. Komunikasi dengan keluarga mereka di tanah air bagaimana dari Kemlu, Bu Eni?
0: Komunikasi dengan keluarga ini sedang kita jajaki karena kita juga ingin menyampaikan ketika berkomunikasi dengan keluarga tentunya kita juga ingin mengupdate ya kondisi, yeah, para WNI di sana seperti apa. Namun demikian perlu kita sampaikan juga ke keluarga bahwa negara memprioritaskan keselamatan dan keamanan ke-9 WNI tersebut. Dan negara, yeah, akan selalu memantau agar mereka dapat kembali dengan aman.
1: Baik, kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangannya Ibu. Terima kasih banyak untuk
0: baik,
1: ya, Struktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah. Nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan. Di mana memang banjir yang terjadi di Kabupaten Pasuruan hingga kini dilaporkan belum sepenuhnya surut. Sedikitnya 50 kepala keluarga masih terdampak genangan yang merendam kawasan permukiman warga. Curah hujan tinggi dalam beberapa terakhir juga menyebabkan debit sungai meningkat dan juga meluap ke area pemukiman masyarakat ya. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Sugeng, salam tangguh.
2: Salam tangguh untuk kita semua.
1: Salam tangguh. Kita update kembali ya Pak tentang penanganan bencana ya, banjir di Kabupaten Pasuruan. Kalau kemarin ada beberapa desa yang masih tergenang, saat ini kondisinya seperti apa Pak?
2: Iya, terima kasih. Saat ini tinggal menyisakan satu desa saja di Kabupaten Pasuruan, ya ini di Desa Pulo Kerto, khususnya di Dusun Pulo Jawa ya,
1: yeah,
2: di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Update tadi hari ini jam pukul 6.00, ini update-nya sudah mulai membaik atau surut. Yang kemarin atau tadi pagi itu 40 sampai 70 cm ketinggian, sekarang ini sudah 30 sampai 40 cm yang menggenangi sekitar 50 KK di Desa Pulau Kerto tersebut.
1: Oke, apa yang menjadi kendala Pak sehingga ini akhirnya belum juga surut?
2: Kami masih mengidentifikasi memang ya kenapa Pulau Kerto ini akhir-akhir ini tergenang dan cukup lama ya, sampai lebih dari 3 hari, ini sudah hari yang ketiga begitu. Besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan survei ya, yang dilaksanakan bersama kolaboratif antara BPBD Kabupaten Pasuruan, juga SDA Kabupaten maupun SDA Provinsi. Kami sudah menerima masukan daripada beberapa perangkat desa di sana, memang ada yang sesuatu yang perlu dinormalisasi, yaitu dari arah sungai di Pulau Kerto tersebut menuju ke Kaliwelang di punya. Kemudian juga memang ada tanggul yang sempat kemarin itu kena banjir beberapa waktu yang lalu, hampir sama dengan di Pojendre 8 hari itu, masih belum masih berupa sandbag yang ditata, seperti itu belum dilakukan tindakan permanen, akhirnya juga rusak karena isinya pasirnya pun ini menjadi rusak karena arus tersebut, sehingga sempat masuk. Tadi pagi kita berupaya untuk mengirim sandbag agar nanti bisa dipakai oleh masyarakat dalam kerja bakti untuk menutup sementara tanggul yang mengalami kerusakan tersebut. Kemudian juga kita tadi pagi itu sudah membawa alkohol ya, juga dari Provinsi Jawa Timur, juga ternyata belum bisa dilakukan secara maksimal karena air ini masih kembali. Jadi posisi desa pemukiman ini memang agak tinggi, agak rendah, sehingga sungai tersebut airnya masih kembali ke masyarakat. Jika ini dipompa kemudian dimasukkan ke sungai, sungainya masih kembali lagi. Jadi ini tidak membawa hasil. Seperti insya Allah nanti kalau mungkin ini memang jalan satu-satunya, memang kalau ada sumbatan dan sebagainya, besok akan dilaksanakan survei di lapangan, insya Allah segera teratasi.
1: Ya, jadi memang letak geografisnya ada di dataran rendah, kemudian luapannya juga masih terus berlangsung ya, Pak Sugeng ya.
2: Jadi Pulau Kerto ini memang yang paling dekat dengan laut itu. Jadi ya kebetulan memang ya penyebab sekundernya itu memang adalah air laut yang meninggi, jadi pasang laut.
1: Kalau kondisi cuaca saat ini seperti apa Pak? Kemarin kan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga ya. Apakah saat ini masih terus hujan?
2: Ternyata tadi beberapa di hulu itu masih hujan. Jadi termasuk di Tutur, ya, kemudian di Purwodadi, bagian itu masih hujan di sana. Tapi dari pantauan ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan kali Welang seperti itu.
1: Baik. Bantuan apa saja Pak mungkin yang masih dibutuhkan ya oleh pihak BPBD untuk penanganan banjir di sana? Tadi kan ada beberapa kendala juga yang disampaikan Pak Sugeng ya?
2: Iya, jadi bantuan tetap permakanan itu kita menggunakan, kita bantu logistik ya. Yeah. Karena sudah bisa mulai memasak, saya kira mulai kemarin sebetulnya ya ada beberapa yang memang tidak bisa, tapi sebagian masih bisa melakukan masak. Nah sekarang ini, besok mungkin kalau sudah sekarang ini sudah 30 cm, saya kira masih memungkinkan. Oleh karena itu kita bantu beberapa logistik-logistik yang ada di BPBD Kabupaten Banjar. Juga tadi insya Allah sudah di BPBD Provinsi Jawa Timur juga melakukan bantuan. Memberikan bantuan juga logistik kepada masyarakat tersebut.
1: Ada bantuan dari provinsi ya untuk Kabupaten Pasuruan. Iya. Nah, Pak, tadi kan ada 50 kakak ya yang masih tergenang rumahnya ya di Dusun Pulau Dowo, betul Pak? Atau di mana?
2: Iya, di betul, Pulau Kerto.
1: Oh, baik. Nah, itu apakah ada yang dievakuasi, Pak?
2: Tidak ada yang dievakuasi, juga tidak ada yang mengungsi. Seperti itu.
1: Tapi untuk fasilitas layanan publiknya seperti apa? Apakah terganggu?
2: Ya, tidak. Saya kira tidak terlalu terganggu ya. Saya kira tidak ada. Karena hanya sekitar satu dusun saja. Dan itu hanya 50 kakak yang ada di dusun sekitar itu. Jadi yang lain pun mulai normal.
1: Tidak terlalu pengaruh ya untuk aktivitas
2: jalan-jalan pun masyarakat. Jalan-jalan pun masih bisa ya.
1: Iya, jalan
2: menuju ke pasar atau kemana juga masih memungkinkan, tidak terganggu.
1: Mobilitas
2: dan
1: masih aman ya.
2: Tidak membutuhkan perahu untuk misalkan menuju kemana, sekolah atau apa, ke tempat-tempat umum seperti itu, pasar atau dan sebagainya, tidak membutuhkan. Iya.
1: Oke. Nah, tadi kan ada berbagai penanganan yang dilakukan saat ini agar satu desa ini cepat pulih ya Pak dari genangan yang diharapkan cepat surut ya. Kemudian langkah jangka panjang apa yang mungkin disiapkan oleh BPBD sehingga banjir serupa ini tidak terus berulang?
2: Iya, sebenarnya kita bahwa Kali Welang ini adalah kewenangan daripada Provinsi Jawa Timur. Jadi memang secara jangka panjang saya tetap akan berkoordinasi agar kewenangan Provinsi Jawa Timur ini itu akan melakukan hal-hal seperti mungkin yang dulu normalisasi, tetap normalisasi itu bisa dilaksanakan juga kemudian pembangunan tanggul yang permanen. Nah, seperti itu.
1: Nah, bagaimana jadi koordinasinya dengan pemerintah daerah kemudian pihak-pihak terkait lainnya?
2: Iya, tapi mudah sekali. Sekarang ini pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam penanggulangan bencana, karena ini penanggulangan bencana ini merupakan program prioritas daripada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi ini Pak Bupati ini sangat respect terhadap ini koordinasi-koordinasi semua instansi yang terkait dengan adanya kebencanaan seperti dinas SDA, Bina Marga SDA, kemudian dinas Perkim, dinas Cipta Karya, kemudian juga dinas pertanian, dan ini ada masih ada kaitan-kaitan dengan penanggulan bencana. Ini Pak Bupati memang sangat respek sekali. Jadi ketika terjadi sesuatu kita langsung berkoordinasi mudah sekali di Kabupaten Pasuruan ya.
1: Untuk akses komunikasinya masih lancar ya untuk penanganan cukup cepat. Nah kalau bantuan logistik dari pemerintah daerah apakah ada?
2: Ini pemerintah daerah ini sama dengan ini Mbak, dari Kabupaten Pasuruan, saya kira ini merupakan bantuan daripada pemerintah daerah ya.
1: Baik. Kemudian apa Pak imbauannya untuk masyarakat yang saat ini masih tinggal di kawasan rawan banjir ya, terutama ada satu desa tadi ya yang masih letaknya di dataran rendah ya?
2: Ya, jadi yang paling penting bahwa kita sadari kita ini hidup di daerah yang rawan banjir ya. Yang penting adalah bagaimana kita tangguh ya. untuk masyarakat sendiri tanggung.
1: Yeah.
2: Bahwa pemerintah pun tidak apa jadi membiarkan adanya bencana, kita juga tetap sangat Kabupaten Pasuruan ini sangat respect terhadap penanggulangan bencana, juga memulihkan pemulihannya dan sebagainya. Mm-hmm. Ini jadi masyarakat kami berharap ada ketangguhan, ya ketangguhan daripada masyarakat ini seperti cepat ketika terjadi bencana ini apa yang harus dilakukan.
1: Yeah.
2: Nah seperti itu kerjasama komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah seperti perangkat desa, kecamatan, dan langsung ke BPD ini perlu sekali segera disambungkan sehingga kita lebih cepat untuk identifikasi jika terjadi bencana seperti itu.
1: Baik, kita doakan semoga segera pulih ya Pak untuk satu desa di sana dan banjir
2: iya,
1: juga
2: seperti itu,
1: tertangani
2: iya.
1: dengan baik. Terima kasih Pak Sugeng atas waktu ini di RRI Pro 3. Salam tangguh.
2: Iya, salam tangguh.
1: Ya, pendengar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi.
0: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari atau biasa disebut Ainun Habibie adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi. Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap, bea cukai bersama dengan intelijen strategis atau BAIS TNI. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
2: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
1: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
2: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
3: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara, mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
2: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
4: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
4: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
5: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur. Ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, juga. Ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami. Ya.
5: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis Dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di Kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto mengatakan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri Jalan Ahmad Yani nomor 7 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit, sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat komunikasi transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah Gang Bina Warga, Kelurahan Danau Usung, yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
8: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Ya kan? Memang kecil-kecil, tapi dia rutin. Ya kan? Ya kita, pokoknya mau kecil mau besar, kita hajar terus, pokoknya nggak ada alasan. Kayak pengabit saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan. Baik itu hardcore rockers, super rockers, kita lengkap.
10: Barangnya dari mana peredaran? Apa untuk masyarakat sekitar, kampung atau bagaimana?
8: Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah hampir dikatakan.
9: Sementara itu Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Habinti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkotika yang merasakan masyarakat khususnya di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap pengungkapan ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain serta mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
11: Asli. Nah, ini menurut saya menjadi contoh yang luar biasa karena di luar sana izin Pak Ruslan, Bapak jadi sudah bilang tadi bahwa ada saja masyarakat yang bertanya, benar nggak barang bukti ini dimusnahkan yang asli?
12: Ya, ya.
11: Siapa tahu diganti. Nah, untuk membunuh hal-hal yang bisa merugikan nama baik aparat hukumnya, menurut saya terbuka seperti ini. Ya. Diundang ormas yang berkompeten dan diberi kesempatan untuk membuktikan. Silakan pilih mana yang akan dimusnahkan. Artinya ini
13: pilih yang mana diuji.
11: Akan diuji.
9: Dari hasil penyitaan, petugas mengamankan ratusan gram narkotika dalam berbagai bentuk. Dari tangan EF, petugas menyita 35 paket sabu seberat 8,81 gram dan 3 butir ekstasi dengan logo King Kong, tengkorak serta TNT. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dos imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Hania.
14: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak yang menerima vaksin tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
15: Yang pertama itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, walaupun ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratannya.
14: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
16: Next lagi apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk asik-asik sendiri, tapi juga kita sebagai tenaga kes bisa menggunakan sebagai edukasi. untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan juga menyangkal hoax.
14: Aslinar mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili, Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
12: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
13: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
17: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
12: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
18: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
19: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami maka akan ada peningkatan ya buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
18: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
20: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya. Donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
18: Diketahui, PT SDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Pajoe.
0: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
21: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Crystalline Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata, hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
22: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
21: Marketing Director Crystalline Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
23: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu rangkaian acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Crystalline Run Experience. Dan kemas salah satu, dan kita memberikan experience apa yang kita berikan,
21: Crystalline Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia bolkep.

0: santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
2: udara kita bersama. Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
3: Negara mana tuh, Bang?
2: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
6: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.

0: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
2: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Persada Nabire menggelar wisuda 3 program studi Sarjana Gizi di Auditorium LPPRRI Nabire kemarin. Dalam wisuda tersebut, para lulusan didorong menjadi tenaga kesehatan yang mampu menjawab tantangan persoalan gizi dan stunting di Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
3: Wisuda Program Studi Sarjana Gizi STIKES Persada Nabire berlangsung hikmat di Auditorium LPPRRI Nabire Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, hingga orang tua wisudawan dan wisudawati. Momentum wisuda tidak hanya menjadi penanda kelulusan mahasiswa, namun juga harapan lahirnya tenaga kesehatan baru yang siap menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Papua Tengah, mulai dari stunting, gizi buruk, hingga keterbatasan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus mengatakan, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan, sehingga lulusan Sarjana Gizi diharapkan memiliki semangat pengabdian bagi masyarakat di daerah terpencil.
4: Kehadiran Sarjana Gizi memiliki arti yang sangat strategis. Saya berharap para lulusan tidak hanya mengejar pekerjaan di kota-kota besar, tetapi juga memiliki semangat pengabdian untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, kampung-kampung, dan juga daerah pegunungan yang masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Bangunlah pengabdian dengan hati, jadilah tenaga kesehatan yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, integritas, dan juga semangat pelayanan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menilai pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju dan berdaya saing. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Persada Nabire, Adi Hilardi, mengungkapkan, STIKES Persada Nabire hadir tidak hanya untuk mencetak lulusan, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua Tengah melalui pendidikan kesehatan yang berorientasi pengabdian.
5: Kita menyadari bersama bahwa pembangunan kesehatan di daerah kita masih menghadapi banyak tantangan. Masih ada persoalan gizi masyarakat, stunting, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, hingga penguatan tata kelola pelayanan kesehatan yang harus terus dibenahi. Sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di tanah Papua, STIKES Persada Nabire tidak hanya hadir untuk mencetak lulusan, tetapi hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Papua Tengah ini.
3: Selain program studi S1 Gizi, STIKES Persada Nabire juga memiliki program studi S1 Administrasi Kesehatan dan S1 Kesehatan Lingkungan yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPOM di Jayapura mengimbau masyarakat agar cerdas memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Papua mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam memilih obat dan makanan yang beredar di pasaran, baik di apotik, kios maupun penjual secara daring. Pengawasan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam mencegah dampak buruk bagi generasi muda. Kepala Balai POM di Jayapura, Herianto Baan, mengatakan obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus diawasi secara ketat. Untuk itu, pengawasan obat dan makanan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan generasi muda.
7: Terkait dengan peredaran obat dan makanan di apotik, kemudian di kios dan sebagainya, perlu kita ketahui bahwa tetap kita harus awasi. Ya. Karena apa? Karena tidak kadangkala ada produk pangan yang mungkin bisa kadaluarsa di situ. Atau ada produk yang tidak memiliki izin edar. Ya. Tidak memiliki izin edar yang beredar di sarana-sarana retail yang ada. Mungkin karena ketidaktahuan pelaku usaha, atau mungkin ada kesengajaan dan sebagainya. Atau ada produk yang sudah ditarik nomor izin edarnya karena ternyata dia mengandung bahan yang berbahaya.
6: Dalam kesempatan itu juga BPOM mengingat masih ada produk pangan maupun obat yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa, hingga produk yang telah ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Untuk itu masyarakat minta lebih teliti sebelum membeli produk konsumsi. Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Biak Numfor, Rahmat Perlindungan menyebut masyarakat harus memeriksa izin edar, tanggal kadaluarsa, serta informasi pada produk label.
8: Sarana-sarana resmi dan gunakan sesuai dengan aturan. Untuk produk online, pastikan penjualan dan produknya jelas. Jika ragu, bisa dicek melalui kanal resmi Balai POM atau hubungi layanan informasi di Balai POM.
6: Ia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan aturan penggunaan obat dan kandungan gizi pada makanan.
2: Harga sembako dan komoditi pangan di Biak ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor.
9: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Darfar, Kabupaten Biak Numfor terlihat semakin ramai. Masyarakat mulai memadati pasar untuk memenuhi kebutuhan, meskipun arus jual-beli secara umum masih berjalan seperti hari-hari biasa. Namun pantauan di lapangan pada Kamis 21 Mei 2026 menunjukkan pergerakan harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan ada yang mengalami kenaikan, namun ada pula yang harganya turun atau tetap stabil. Ibu Sari, salah satu pedagang di Pasar Darfar, mengakui harga bahan pokok saat ini memang tidak menentu. Ada yang naik namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Menurutnya, kenaikan harga banyak terjadi pada barang kebutuhan pokok utama seperti beras dan minyak goreng. Untuk beras harganya beragam tergantung merek, berkisaran untuk ukuran 10 kg dijual dengan harga Rp170.000, sedangkan ukuran 20 kg dijual seharga Rp335.000. Minyak goreng ukuran 5 liter harganya bervariasi antara Rp125.000 hingga Rp130.000 tergantung merek. Ia menambahkan untuk kebutuhan lain seperti telur ayam, harganya masih stabil di angka Rp70.000 per rak, berbeda dengan harga bumbu dapur dan sayuran yang sangat berubah-ubah tergantung ketersediaan pasokan. Untuk cabai kecil dan cabai merah besar atau keriting harganya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah di angka Rp55.000, sebelumnya sempat di harga Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih juga sama, harganya naik turun, begitu juga dengan sayuran lain seperti wortel, harganya tidak menentu. Yang menjelaskan, fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti harga bawang yang naik karena persediaan yang agak sulit masuk ke Biak. Sedangkan harga cabai justru sedang turun karena pasokan melimpah atau panen raya.
10: Yang naik itu biasanya yang barang-barang toko macam beras, minyak, itu udah naik. Nah, kalau rica, wortel kan itu tidak menentu. Kadang naik, kadang bisa turun. Nah, sesuai juga kebutuhan di sini karena macam bawang merah tuh naik karena di sini langka gitu kan. Kalau rica, dia menurun karena mungkin lagi banjir atau gimana gitu.
11: Bawang merah berapa sekarang?
10: Kami aja 55.
11: Kalau naik sebelumnya?
10: 50 atau 60, tergantung juga naik. Kalau kadang nggak sama dengan hari-hari tidak sama. Rica menurun.
9: Sementara itu Bapak Yudi, salah seorang warga, mengaku cukup terbebani dengan kenaikan harga beberapa bahan pokok yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia pun berharap pemerintah atau pihak terkait dapat mengawasi harga pasar agar nantinya harga-harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal dan stabil, sehingga harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi konsumen yang membutuhkan.
12: Bahan sembako yang saya beli saat ini juga sudah mulai melambung tinggi harganya. Berharap juga ke depan semoga harga ini kembali normal, stabil, dan bisa layak untuk dikonsumsi kembali atau digunakan khususnya untuk kita para konsumen atau para pemakai bahan sembako dan juga komoditi pangan.
9: Meski harga bahan pokok dan komoditas pangan masih terjadi fluktuasi, terpantau untuk stoknya masih tersedia cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melaksanakan pemusnahan pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Berikut laporan selengkapnya Nirwana Abnur Yusuf.
13: Pemusnahan sejumlah media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya Iwayan Kertanegara bertempat di samping kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Adapun media pembawa yang yakni 10 ekor ayam Ambon dan Jayapura, serta dari bau-bau, kemudian 11,25 kg daging anjing yang berasal dari Ambon, kacang kapri, blueberry, bibit jeruk, bibit pisang, stroberi, wortel, dan mangga, serta biji gandum yang berasal dari Hong Kong. Sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Iwayan Kartanegara menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilaksanakan sebagai pencegahan dan penyebaran penyakit hewan beserta tumbuhan dari luar Sorong dan luar negeri yang masuk ke wilayah Papua Barat Daya.
14: Mungkin dari Ambon melakukan penyelundupan sehingga kami di sini melakukan pengawasan dengan ketat sehingga kita dapatkan daging anjing tersebut. Terus yang selanjutnya ada juga tumbuhan, yaitu ada mangga dari Ambon juga yang dibawa oleh masyarakat tanpa dokumen karantina dan sudah dalam keadaan busuk ya. Nah itu salah satu tugas kami menjaga keamanan pangan sebelum diedar, itu wajib produk-produk tersebut yang akan dikonsumsi wajib bebas dari penyakit dan terjamin keamanan pangannya.
13: Ditambahkan komoditas yang dibawa masyarakat sebenarnya untuk dikembangkan di Papua Barat Daya, tetapi setelah diberi pemahaman tentang resikonya dan aturan karantina, akhirnya pemilik komoditas bersedia menyerahkan barangnya untuk dimusnahkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan membangun kerjasama dengan sejumlah instansi teknis terkait. Edis Tius Abi melaporkan selengkapnya.
15: Untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis terkait. PLT Kepala DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Sipora Hombore kepada RRI menyampaikan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, DP3A telah melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis, yakni bekerja sama dengan Polres Sorong Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, dan RSUD Skulkeyen Teminabuan.
16: Kami sudah melakukan penandatanganan MOU antara Dinas, UPTD, dan juga Polres Sorong Selatan, Rumah Sakit Skulkeyen, dan juga Dinas Sosial. Tujuan MOU dengan OPD-OPD ini adalah ketika Dinas melalui UPTD menangani kasus kekerasan, selalu ada hubungan kerja dengan OPD-OPD teknis ini. Ketika korban itu mungkin korban kekerasan fisik, berarti langsung ditangani oleh rumah sakit sekolah. Dan juga ketika berhubungan dengan hukum, maka dengan Polres Sorong Selatan. Tetapi ketika berhubungan dengan sosialnya anak ini, misalnya anak ini dia ada kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan langsung dengan OPD Dinas Sosial, maka dengan Dinas Sosial. Begitu anak atau perempuan.
15: Lebih lanjut dirinya menghimbau seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan bisa mengajukan laporan ke DP3A dan UPTD yang telah dibentuk dan beralamat di Kampung Seyolo, Distrik Teminabuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal, hasil kolaborasi bersama Kedutaan Besar Australia, Bappenas, dan Program Skala Kemitraan Australia-Indonesia guna memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data. Ryan Datau melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal sebagai bagian dari penguatan implementasi program Satu Data Indonesia di daerah. Peluncuran platform tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bappenas dan Program Skala Kemitraan Australia-Indonesia guna mendukung pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Gubernur Gorontalo Gustar Ismail menyampaikan kerjasama lintas pihak menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem data daerah yang terintegrasi.
18: Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia, kemudian Kementerian Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka kita mewujudkan Satu Data Indonesia. Sudah tentunya Satu Data Indonesia akan terwujud ketika masing-masing daerah juga harus mensupport dalam bentuk Satu Data Provinsi yang merupakan rekaman dari semua sumber data, baik kabupaten, kota, kementerian, lembaga, dan terutama dari perguruan tinggi, para akademisi, sehingga bisa mewujudkan sebuah data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan, pembangunan, dan mengantisipasi kemudian langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan ketika ada data yang harus kita analisis lebih lanjut.
17: Menurut Gusnar, keberadaan data yang akurat sangat penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memastikan keamanan data dalam sistem digital portal Pentagon telah diantisipasi dengan baik. Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamat menyebut, pemerintah Australia mendukung penguatan sistem tata kelola data di Gorontalo melalui program kemitraan skala.
19: Atas nama pemerintah Australia dan Kedubes Australia, saya menyampaikan selamat besar kepada Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Gorontalo atas terciptanya dan peluncuran portal satu data, satu open data Pentagon. Kedubes Australia sangat senang melalui program pembangunan kemitraan namanya Skala bisa membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upayanya untuk meningkatkan sistem tata kelola data dalam penguatan sistem perencanaan dan penganggaran guna memastikan pengembangan keputusan yang berbasis bukti. Dan ke depan, Kedubes Australia ingin meneruskan kerjasama ini guna pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memastikan bahawa pengambilan keputusan dilancarkan secara inklusif dan efisien dan juga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, ya, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
17: Melalui program kemitraan skala, Australia turut mendukung penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti di Provinsi Gorontalo. Kehadiran platform Pentagon Portal diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
20: 9 warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis kemarin. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keseluruh WNI dapat segera kembali ke tanah air dengan aman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban. Randy Mahardika melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan sesuai aturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengawasan lalu lintas hewan di wilayah Republik Indonesia. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Ferdiana Krisnaningsih menjelaskan pengawasan dilakukan melalui kerjasama antar daerah asal dan daerah tujuan pemasukan hewan kurban. Dalam proses tersebut, pemerintah melibatkan pejabat otoritas veteriner yang bertugas menjamin kesehatan hewan yang dilalu lintaskan. Ia menjelaskan sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Menurutnya mekanisme pengawasan selama ini berjalan baik karena melibatkan pengawasan dari dua wilayah sekaligus yaitu daerah asal dan daerah tujuan. Pemerintah daerah yang juga berkoordinasi dengan badan karantina untuk memperkuat pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan kurban. Menurutnya aturan karantina memiliki dasar hukum lebih tinggi sehingga menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan.
22: Di dalam permen itu kita mengikuti namanya aplikasi kan, jadi kita tidak manual, kita aplikasi. Jadi aplikasi itu yang wajib dipergunakan oleh pengguna jasa dalam hal ini yang memasukkan atau mengeluarkan hewan kurban. Nah, selama ini sih sudah teratur karena pengawasan dari kedua belah pihak, baik dari daerah asal maupun daerah tujuan ya. Nanti akan ada namanya surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, ada lagi namanya sertifikat veteriner. Nah, antar provinsi itu wajib ada ketiga hal tersebut gitu. Kalau nggak ada, itu namanya ilegal.
21: Sementara itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya juga telah dilakukan oleh dokter hewan dan tenaga medis veteriner. Hingga saat ini belum ditemukan penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku. Namun petugas menemukan beberapa kasus ringan seperti cacingan dan penyakit kulit. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Badika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Papua Selatan dinilai memiliki peluang besar bagi pengembangan usaha di sektor produksi, distribusi hingga pemasaran. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
0: Tiga sektor utama Papua Selatan yang berpotensi dikembangkan yakni produksi, distribusi, dan pemasaran dinilai terbuka luas seiring kekayaan sumber daya alam Papua Selatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Saat mengikuti rekerda dan dikladda BPD HIPMI Papua Selatan, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan peluang usaha di Papua Selatan tidak hanya terbatas pada hasil produksi mentah, tetapi seluruh rantai usaha pendukungnya. Menurutnya, sektor pertanian masih menyimpan banyak peluang usaha yang belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, alat pertanian, hingga pengembangan sumber daya manusia yang dinilai dapat menjadi ruang bisnis baru bagi pengusaha lokal.
4: Menurut para pelaku usaha, itu minimal ada 3 sektor saja. Yang pertama itu sektor produksi. Kedua itu sektor distribusi. Dan yang ketiga itu sektor marketing. Jadi kalau kita including ketiga sektor itu dalam berbagai bidang usaha, misalnya.
0: Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan seluruh kebutuhan dalam proses produksi membutuhkan dukungan usaha yang terintegrasi. Karena itu, pengusaha muda Papua Selatan didorong tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun juga masuk ke sektor-sektor penunjang yang memiliki nilai ekonomi besar. Ia berharap pengusaha lokal mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya Papua Selatan untuk menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Mengingat pengembangan sektor produksi hingga pemasaran dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
23: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban. Taman Wisata Alam Manipo diproyeksikan akan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mendorong penguatan kolaborasi sektor industri dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Indonesia harus memiliki industri maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya penanganan kasus penahanan warga negara Indonesia oleh militer Israel dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 terus dilakukan. Namun, juru bicara Kemlu Yvonne Mawengkang menegaskan, pemerintah Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Menurutnya hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Dari dunia olahraga, pengurus besar olahraga domino nasional PB Orado resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Keputusan ini disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau KONI 2026 di Pullman, Jakarta Central, di Central Park pada Kamis 21 Mei 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Berikut informasinya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
2: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
3: Ada.
2: Biasanya berapa?
3: Biasanya 28.
2: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
3: Per ekor 30.000. Yang kecil.
2: Yang kecil.
3: Yang kecil ini yang sekilo.
2: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kena kira-kira?
3: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, lalapan. Yang kemudiannya itu 28.
2: 28,
3: kadang 25. Kalau murah.
2: Itu yang...
3: Naik lagi nggak, Bu? Dari harga 30. Naik lagi nggak? Ya, saya ini harga 35. Kalau naik ayamnya kali 31.000.
1: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
4: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah konsumsi pembeli itu menurun. menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun. Tapi masih diambang, batas masyarakat masih aman.
1: Selain memantau pasar, pemerintah kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan harga minyak kita. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
6: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi head di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Kalimantan Tengah, Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
5: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7.
7: Yang sudah disalurkan lah ya?
5: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8. Yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
8: Kalau itu harga di lapangan, Pak, apa sesuai head atau ada tempat yang lebih
7: harga minyak kita, Pak?
5: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai head kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai head-nya 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
6: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal, menyebut dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau head dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
9: Harganya kan? Dari Bulog harganya 14.500.
7: Dijual?
9: Dijual 15.700.
7: Berapa banyak?
9: 50 bal.
7: 50 bal. Nah, saat ini nih berapa terjual sudah?
9: Saat ini terjual sudah 25 bal.
7: Sisa berapa bal lagi?
9: Sisa 25.
7: 25 bal lagi lah. Ya. Itu cukup lah.
9: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebanyak karena 188.
7: Untung. Dengan harga segitu bertambah gimana?
9: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualnya enak gitu nah.
7: Banyak dicari orang.
9: Banyak dicari.
6: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
11: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan, dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga.
10: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini, tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
12: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare. Diare, jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk potongan kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban kan juga sehat juga kan.
10: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Anu Kusuma melaporkan.
0: Taman Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Berikut laporan selengkapnya Andri Iskandar.
13: Kawasan Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman wisata bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Pakar geologi Heri Kota menilai Pulau Menipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi dan edukasi lingkungan. Menurutnya, kondisi pulau yang tidak berpenghuni membuat flora dan fauna di kawasan tersebut masih terawat dengan habitat yang alami. Heri menjelaskan, pengembangan Menipo memerlukan dukungan berbagai pihak melalui konsep Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat.
14: Biodiversity-nya tadi kita lihat ada kakatua yang hari ini tidak lagi kita temukan di tempat lain. Di sini karena lingkungannya masih asli, ya, tidak banyak dikunjungi, ya, tidak banyak diganggu, sehingga masih ada burung kakatua, di sini masih ada bangau, di sini ada buaya, di sini ada makaka fascicularis, tapi kita lihat ada kera ekor panjang, kemudian ada kelelawar, ya, kelelawar yang bertengger di lokasi tertentu, dia tidak sembarang memilih tempat.
13: Namun demikian, fasilitas pendukung wisata di kawasan tersebut perlu diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengunjung. Jika nantinya ditetapkan sebagai geopark, pengelolaan Menipo akan mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Desa Enoraen, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa bersama masyarakat mendukung pengembangan kawasan wisata alam Menipo sebagai aset besar pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
15: TWA Menipo ini menjadi aset kami yang besar, yang dimana TWA Menipo ini masih asli. Di dalam sini ada mangrove, ada rusa, ada kelelawar, dan binatang-binatang liar yang dilindungi di tempat ini.
13: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan Taman Wisata Alam Menipo mendapat dukungan semua pihak, terutama dalam perbaikan fasilitas dan akses transportasi, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata konservasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kebudayaan Makassar menggelar forum group discussion FGD Pelestarian Cagar Budaya mendorong perda khusus pelestarian budaya. Berikut informasinya Edwin Masud.
16: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar fokus group discussion FGD Pelestarian Cagar Budaya dengan tema Sinergi Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan tujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Sri Wahyuli Malik dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.
17: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya oleh pembangunan modern merawat sejarah agar tetap hidup dan menyatu dengan perkembangan tata kota, mengembangkan kawasan sejarah menjadi pusat wisata dan ekonomi yang maju.
16: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar Irwan Bangsawan dalam sambutannya mengungkapkan perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait pelestarian budaya di Kota Makassar. Ia menilai keberadaan peraturan daerah tersebut penting sebagai dasar hukum dalam mendukung perlindungan, pengelolaan hingga pengembangan kawasan dan objek cagar budaya di Makassar.
18: Perundangan yaitu dilakukan pada zaman kepemimpinan yang lalu tentang perda pelestarian cagar budaya. Namun, menurut pemerintah Kota Makassar, perda tersebut belum memenuhi kriteria-kriteria khusus yang bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan pesat.
16: Selain membahas strategi pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya, forum diskusi juga menyoroti tantangan pelestarian di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek pembangunan dan pelestarian budaya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, embarkasi haji berbasis hotel diterapkan di Indonesia, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lantas bagaimana pelayanan embarkasi model baru tersebut? Selengkapnya disampaikan oleh Rosyan Anwar dalam Fitur Haji Menuju Baitullah Produksi RRI Yogyakarta.
19: Saatnya kita ikuti Fitur Menuju Baitullah.
20: Kenapa pelaksanaannya ya dianggap sukses ya? Karena kita koordinasi komunikasinya bagus di kita.
21: Suasana Hotel Ibis dan Novotel Kulon Progo tampak lebih sibuk dibanding hari biasanya. Hotel yang berdekatan dengan Yogyakarta International Airport atau YIA itu disulap menjadi sebuah embarkasi haji. Sylvia Rossetti, pelaksana tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cekatan memberi pemaparan kepada media ruangan-ruangan hotel yang digunakan sebagai bagian dari embarkasi.
20: Nah, di sini di bagian kesehatan alurnya. Pertama kita melalui kesehatan, kemudian yang di sini ada nanti ruang pemeriksaan wanita usia subur. Ini satu deret, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kesehatan semuanya. Di sini kesehatan semuanya. Nah, kemudian dari kesehatan, itu dari pemeriksaan kesehatan, itu menuju ke dokumen pemberian paspor. Pemberian paspor. Nah, sambil jamaah menunggu, ini kan OSS antri nih. Sambil jamaah menunggu, kita berikan edukasi melalui videotron 2 ini.
21: Hotel berkapasitas 224 kamar itu diwajibkan memberi keramah tamahan dengan kesabaran ekstra kepada tamu-tamu Allah dari Kloter Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah, termasuk dalam hal makanan yang dikonsumsi untuk jemaah calon haji.
20: Nah, ini menu makanan dari jemaah. Ini sudah mengandung protein hewani, semuanya nabati, semua sudah terpenuhi. Kalau kita dengan hotel, kita sudah include. Jadi konsumsi itu di sini sudah include dengan hotel, beda dengan asrama. Nah, dari makan, kemudian langsung menuju kamar, Mas.
21: Aris Kristiani dari Kloter 18 merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, embarkasi hotel menawarkan konsep yang berbeda, termasuk layanan bagi kaum lansia.
22: Menurut saya sih sangat bagus ya, Mas. Nyaman gitu, untuk terutama untuk para lansia, karena dari fasilitas yang kita dapat sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Fasilitas juga sudah cukup bagus buat para lansia, juga diberikan fasilitas yang sangat memang dibutuhkan untuk para lansia gitu.
21: Nur Yunus, jemaah calon haji dari Kloter 17 juga merasakan hal yang sama. Namun di sisi lain, kesigapan petugas yang ramah kepada jemaah termasuk yang tengah menderita sakit, menurut Nur Yunus, sangat patut diacungi jempol.
23: Bagus. Jadi untuk kenyamanan jemaah, saya pikir sangat nyaman. Karena terutama kemarin kan saya pernah sakit, itu perawatan untuk orang sakit saya itu istimewa. Jadi langsung ada rujukan rumah sakit, kemudian ada yang nunggu di rumah sakit itu betul-betul dilayani dengan sangat nyaman. Begitu saya terakmal tadi pagi, dinyatakan sebelum subuh selesai pun, habis subuh sudah ada yang langsung jemput saya. Gitu ya. Jadi saya pikir sangat nyaman sekali. Untuk makanan juga istimewa. On time. Iya, on time.
21: Sementara itu, Agus Nur Budiatno, selaku Kepala Embarkasi Hotel YIA, menyatakan konsep embarkasi haji berbasis hotel yang diterapkan memang menjadi ujian perdana apakah konsep tersebut dapat berlanjut dan bahkan diaplikasikan di daerah lainnya. Sebab itu persiapan matang dan kerja profesional menjadi landasan gerak demi kesuksesan pelaksanaan embarkasi haji berbasis hotel.
1: Kita di YIA, di embarkasi YIA di Hotel Ibis, ini nanti jamaah diturunkan dan ditempatkan sesuai dengan kamar masing-masing. Sudah kita plotting sesuai data jamaah, laki-laki perempuan, kita setting by system ya, untuk mempermudah. Habis itu jamaah nanti setelah itu dinaikkan ke ballroom, sama seperti di embarkasi yang lain, sesuai dengan rombongan, sesuai dengan urutan pra-manifest yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penerbangan. Itu nanti jamaah langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan di awal, pemeriksaan kesehatan termasuk jamaah yang wanita usia subur nanti diperiksa. Gerbang terakhir kesehatan layak dan tidak layak terbang nanti di bidang kesehatan. Setelah itu nanti kalau misalnya ada sesuatu kita rujuk ke poliklinik yang ada di hotel, yang itu gerbang pertama. Yang kedua nanti kalau memang tidak bisa harus memerlukan peralatan yang memadai di Puskesmas Temon. Terakhir nanti dirujuk ke rumah sakit Wates kalau memang harus dengan dokter spesialis.
21: Embarkasi haji berbasis hotel yang diterapkan kali pertama di Yogyakarta dan Indonesia ini memberangkatkan 26 kloter ke Tanah Suci, baik dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah. Efisiensi dan efektivitas tampak dari layanan yang diberikan tanpa mengurangi kualitas kenyamanan bagi tamu-tamu Allah yang akan menunaikan seruan berhaji ke Tanah Suci. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa, kita hadirkan kembali ya topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik yang pertama yaitu benarkah Indonesia mengalami efek lipstick? Efek gincu juga boleh lah ya kalau kita sebut ya di Indonesia kan. Jadi di tengah situasi ekonomi seperti saat ini muncul fenomena efek lipstick. Istilah ini menggambarkan kecenderungan individu atau manusia untuk menghasilkan uang pada produk-produk, menghabiskan uang mereka pada produk-produk kecil dan terjangkau seperti mungkin produk kosmetik seperti lipstick begitu ya. Nah, fenomena ini berhubungan juga dengan konteks investasi yang aman dan stabil jika dikaitkan dengan masalah ekonomi. Jadi selain masalah psikologis di mana seseorang ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam kehidupannya, dia masih coba untuk menyenangkan dirinya dengan membeli barang-barang kecil seperti produk kosmetik, lipstick contohnya begitu ya. Makanya disebut sebagai efek lipstick atau efek gincu juga boleh kita sebut seperti itu. Jadi fenomena ini juga berkaitan kalau di ekonominya dengan konteks investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi, ketika pasar saham juga bergejolak, indeks harga saham gabungan juga turun, banyak saham juga yang nilainya sudah turun begitu ya dalam beberapa waktu terakhir ini, investor beralih ke aset yang lebih aman seperti emas. Nah, kalau kita tahu harga emas sekarang ini ya, yang 24 karat saja di Indonesia berkisar di angka Rp2.760.000 hingga Rp2.790.000. per gramnya tergantung platform dan juga produsen seperti mungkin emas Antam. Nah, sedangkan kalau emas perhiasan berada di kisaran Rp2.023.000 hingga Rp2.410.000 per gramnya. Nah, harga ini terus bergerak dinamis dipengaruhi oleh pasar global. Sementara indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tumbang 223,56 poin atau 3,54% menjadi 6.094,94 pada perdagangan kemarin. Nah, ini adalah penutupan indeks harga saham gabungan dalam 8 hari perdagangan yang berturut-turut turun. Dalam 8 hari penurunan, indeks melemah totalnya 15,04%. Sedangkan sejak awal tahun, indeks sudah turun sebesar 29,51%. Nah, tema lainnya yang kita angkat pagi ini soal percepatan pencapaian target untuk prevalensi stunting. Seperti kita ketahui, pemerintah punya target untuk prevalensi stunting sebesar 17,5% pada 2026. Sekarang ini secara nasional, prevalensi stunting masih di angka 19,8%. Ada juga program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, di mana ada target 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Kita bahas nanti lebih lanjut ya.

0: soal ini. Kemudian tema berikutnya yang kita angkat juga mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan menindak pabrik ilegal di Jawa Barat dan Jawa Tengah menemukan lebih dari 1 miliar tablet obat-obatan tertentu atau OTT dan bahan baku bernilai mencapai 398 miliar rupiah dalam upaya mencegah penyalahgunaan. Bahkan Badan POM secara resmi menetapkan wilayah Bogor dan Depok sebagai zona darurat penyalahgunaan obat keras atau obat-obat tertentu OTT seperti Tramadol, kemudian Tirhexifenidil, serta Dextrometorfan yang banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja dan juga pelajar. Nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terakhir mengenai persiapan untuk puncak musim haji. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi Pak. Pagi Pak Kendi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, ya, waalaikumsalam. Toli-Toli, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Kendi?
1: Alhamdulillah, pagi-pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Kendi?
1: Itu yang Depok itu menemukan.
0: Oh iya.
1: Ya. Itu ya, kalau kita orang awam itu kan susah membedakan kalau sudah apa itu obat itu dijual bebas dan ada di toko atau di warung-warung atau di apotek. Ini kan kayak kita orang awam kan cuma tahu yang beli kalau bilang obat batu atau apa kan. Takutnya kan itu tidak melalui apa ya Departemen Kesehatan atau Bepom. Jadi itu sangat menakutkan, apalagi kalau kita konsumsi untuk anak-anak kita kan, itu kan anak-anak masa pertumbuhannya. Itu model seperti apa pembahasannya?
0: Nanti kita bahas ya Pak ya.
1: Terima kasih
0: banyak ya Pak Kendi. Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi
0: Bu Indra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, agak sering juga nih bertemu Bu Indra. Wah, Ibu Indra banyak menimba pelajaran kalau dari Bu Indra ini. Iya, Cirebon cerah berawan Bu Indra.
0: Terabu ya.
2: Iya. Okay. Kemudian Ibu ingin yang nomor satu itu. Iya, itu kalau sudah persoalan ekonomi tingkat tinggi, iya. Ada lipstik, ada apa?
0: Iya, ini efek ya, lipstik ini.
2: Iya, tapi sudahlah. Pokoknya yang kami inginkan di bawah ini kebutuhan
0: pokok murah, harganya, barangnya ada. Itu saja ya Bu ya, sederhana ya.
2: Iya, enggak ngerti untuk menjangkau ke sana-sana biar beliau-beliau yang pintar saja. Tapi memang Bung Zaini, Bu ini bahan pokok itu merangkak naik.
0: Ya, siklus Bu menjelang hari keagamaan biasanya ya.
2: Iya. Biasanya yang terjadi begitu kan di pasar ini, di pasar tradisional.
0: Ya.
2: Nah, tapi kemarin juga Ibu beli beras 5 kilo tuh.
0: Ya.
2: Nggak lihat lagi harganya. Ambil aja, nggak taunya dari 70.000 sudah 90.000.
0: Oh iya, kalau beras premium iya Bu, pasti naik itu harganya itu.
2: Iya, jadi waduh, iya mudah-mudahan yang lain-lainnya tidak demikian ya Bung Zaini. Kemudian yang nomor 2 juga Bung Zaini.
0: Iya.
2: Udah bertahun lah, ada 2 tahunnya kita berkutat dengan stunting. Yang dulu dikatakan malah 14% begitu. Anak Indonesia nanti. Tapi kalau sekarang 10% saja Bung Zaini.
0: Yeah.
2: Berarti kan 1 dari 10 anak Indonesia itu stunting.
0: Yeah.
2: Iya, tapi maaf, alhamdulillah Ibu di desa aja desa sendiri, desa tetangga kok enggak ngelihat anak-anak yang masuk
0: kategori stunting begitu.
2: Itu. Tapi beritanya dan semua hal kesehatan sejak waktu itu semua disangkut pautkan dengan stunting. Yeah. Belum lagi para pejabat yang menengok anak yang stunting. Maaf kalau Ibu katakan mungkin se-Jawa Barat hanya 2 orang. Tapi anak itu lagi yang di itu. Nah, mudah-mudahan
0: baik,
2: itu tidak terjadi dan mudah-mudahan di lapangan itu stunting itu hanya apa penilaian orang luar untuk negara kita. Terima kasih
0: banyak Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi Pak.
3: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam Pak Udin di Boyolali. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Baik
0: ya. Oke. Mau komentar yang mana?
3: Tentang stunting.
0: Tentang stunting. Silakan komentarnya.
3: di sini ada ya murid ngaji Iqra gitu ya.
0: Yeah.
3: Dia bisa baca Iqra tapi tidak bisa baca abjad gitu.
0: Yeah.
3: Tidak bisa baca tulisan Indonesia. Nah, itu harapan saya ya hal seperti itu harus bisa ditekani gitu.
0: Yeah.
3: Tidak tahu masalahnya apa, masalahnya makanan atau masalahnya dari rumah.
0: Yeah.
3: Psikologisnya itu seperti apa ya. Jelas
0: kayak gitu, baik, terima kasih.
3: Nah, ya.
0: Ya, oke, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Nah jadi memang prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8%. Target di 2026 ini sebesar 17,5%. Tapi target nasional sampai dengan 2029 prevalensi stunting yaitu 14,2%. Capaian terbaru prevalensi berhasil turun menjadi 19,8% dari angka sebelumnya 20,1%. Daerah prioritas di tingkat daerah prevalensi stunting ini memang ada variasinya ya. Jadi daerah-daerah yang mungkin masuk dalam kategori 3T dan juga daerah lainnya di pedesaan ini masuk dalam kategori untuk penanganan stunting, termasuk juga mungkin di beberapa sudut-sudut perkotaan. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak. Pagi Pak Upi.
4: Pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bone pagi ini Pak Ubi?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, oke. Mau komentar yang mana Pak Ubi?
4: Nomor satu apa tadi?
0: Nomor satu efek lipstick Pak.
4: Ya, saya tadi waktunya bingung satu.
0: Ya.
4: Lipstick bagaimana nih artinya kalau orang pakai lipstick itu ternyata mulai ini efeknya artinya disuruh masih belanja memang artinya sekarang itu kayaknya memang artinya mungkin lagi bengong atau ya. Lagi suntuk tiba-tiba belanja lagi di online ya, di sini artinya fenomena yang paling anu ini paling unik ini tiba-tiba kayaknya lagi pusing lagi ternyata lagi belanja itu di
0: yeah.
4: Belanja di
0: online begitu ya.
4: Ya semestinya artinya yang penting artinya ya jangan terlalu
0: yeah.
4: Gila mata, jangan terlalu dipaksakan belanja di online.
0: Jadi barang-barang yang dibutuhkan saja yang dibeli begitu ya Pak, bukan ya, soal keinginan begitu ya.
4: Ya jangan cuma lihat murahnya, kayak
0: cuma
4: murah langsung beli saja. Bisa jadi lihat kan ini butuhkan. Artinya cuma contohnya lagi jangan sampai ternyata yang perlu lebih penting tapi
0: ya.
4: Tiba ada ya, ada promo di anu di
0: sosial media di online. Ya. Online
4: tapi tiba langsung beli. Jadi begitu masalahnya Bang
0: saya yeah.
4: Sampai baru sudah sadar ya ternyata saya kurang banyak uangnya ternyata saya beli barang yang tidak perlu sekali baru
0: yeah.
4: baru sadar ya itu aja Bang.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Nah, fenomena efek lipstick ini memang ada satu kekhawatirannya di mana masyarakat ketika seseorang keadaan ekonominya susah kemudian dia buka-bukalah situs belanja online begitu ya, membeli barang-barang yang tidak perlu, barang-barang yang bisa memuaskan dirinya, tapi ujung-ujungnya bukan beli kontan, tapi lewat pay letter. Nah ini makin numpuk utangnya ya. Nah ini yang juga dikhawatirkan berbagai kalangan. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli pagi juga Pak.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matauli. Sibolga bagaimana? Kabarnya pagi ini?
5: Ini agak mendung.
0: Oh begitu, silakan komentarnya.
5: Itu mengenai apa prevalensi stunting
0: ya.
5: Juga ini ya. Ya mengukur jumlah apa namanya kasus persatuan waktu ya.
0: Yeah.
5: Ya saya nggak tahu kalau prevalensi untuk stunting ini kan gizi buruk ya, gagal tumbuh berkembang.
0: Yeah.
5: Hanya difokuskan kepada apa namanya makan sekali ya, MBG ya, makan bergizi gratis. Padahal ada lebih penting dari situ sebenarnya stunting otak Bung Zeni, karena memang literasi edukasi anak didik kita tes kemampuan akademiknya kan rendah di Asia kan dan
0: yeah.
5: Di dunia kan. Jadi ujian literasi itu rendah. Dan upaya untuk meningkatkan stunting otak itu dari pemikiran, ya, kemampuan menjawab soal itu, kenapa nggak dibenahi gitu loh. Apalagi itu kan kuncinya terletak pada gurunya.
0: Yeah.
5: Bagaimana metode mengajar yang baik, gurunya sejahtera dulu gitu kan. Artinya mereka 300.000, sementara yang stunting perut hanya sekali makan 5 juta gitu.
0: Yeah.
5: Jadi harus perlu diperhatikan kesejahteraan si pengajar itu, juga harus jadi fokus Pak Prabowo. Jadi ada makan bergizi gratis, sekolah nasional gratis, maunya semuanya digratiskan.
0: Yeah.
5: Jangan hanya sekolah Garuda, sekolah rakyat, sekolah Merah Putih. Itu kan di bawah Pak Presiden, sementara pendidikan di daerah itu di bawah Pemda-Pemda.
0: Yeah.
5: Apa kabarnya nanti itu kan, nanti kita lihat. Terus fenomena lipstick tadi ya, mungkin literasi keuangan kita sekarang ini untuk masyarakat ya mungkin kurang dilakukan oleh Kementerian yeah. Keuangan atau di uang. Karena kenapa? Kita terkadang lebih memberi keinginan daripada kebutuhan.
0: Yeah.
5: needs dan wants ya Bung Jenny. Artinya ya itu tadi mau kita katakan, mungkin pemerintah perlulah mensosialisasikan dalam kondisi sulit seperti ini apa yang harus masyarakat lakukan ketika yeah. dolar naik gitu ya kan, supaya kita lebih inilah lebih aware terhadap keluarga gitulah saya yeah. pikir begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Matuli. Pagi Pak. Ada Mbak Yanti, Toli-toli Mbak Yanti pagi.
6: Ya, halo selamat pagi Bu.
0: Pagi Mbak Yanti.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bagaimana sehat, kabarnya? Ya? Alhamdulillah sehat semua.
6: Amin. Apa ya? Itu prihatin juga yang topik nomor satu itu ya.
0: Yeah. Efek lipstik.
6: Jadi banyak. Jadi banyak itu ya seperti FOMO lah mereka itu.
0: Yeah.
6: Ikut-ikutan. Padahal benar kata itu ya, mereka lebih banyak apa?
0: Memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan, begitu ya.
6: Daripada kebutuhan, benar. Sama prihatin juga tuh di Depok sama Bogor.
0: Ya, masuk emang darurat obat-obatan daftar G ya, itu.
6: Ya, saya bukan apa, saya orang Depok, Bogor ya. Ini. Jadi kalau mengenai anak-anaknya sana memang masih banyak sih yang ini ya, ya mungkin ada perhatian perlu dari pemerintah ya.
0: Ya.
6: Pemerintah khususnya dari keluarga itu kayak ada pembiaran ya, atau belum ada edukasi atau apa ya, bimbingan dari pemerintah mungkin seperti itu ya. Dari keluarga juga seperti itu, mungkin seperti itu Bu.
0: Baik Mbak Yanti, terima kasih banyak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
7: Selamat pagi teman.
0: Pagi Pak Sowan, Samarinda bagaimana?
7: Menyala.
0: Hmm.
7: Pak Upi, Pak Matauli, Ibu Yanti.
0: Ya.
7: Wah, luar biasa. Saya sedikit saja saya.
0: Ya.
7: Saya ingin sampaikan tentang stunting itu tidak selamanya karena gizi buruk itu. Stunting ya. Itu tidak selamanya karena ekonomi ya. Tidak selamanya.
0: Ya.
7: Mungkin karena kurang perhatian orang tua.
0: Betul
7: itu
0: Pak.
7: Juga.
0: Banyak anak itu yang Pak. Ekonominya bagus, dari keluarga bagus, tapi stunting juga banyak juga itu Pak Sowan.
7: Iya, ya. Itu kurang perhatian ya. Jadi kalau misalnya selama ini dikarenakan karena makanan dan sebagainya, saya tidak sependapat dengan itu.
0: Ya.
7: Karena persoalannya orang tua kan kerja kedua-duanya. Dua-duanya bekerja untuk ya. Mengangkat ekonomi, akhirnya anak tidak terperhatikan seperti itu. Saya kira ini yang perlu dilihat, persoalan itu persoalan yang mendasarnya seperti itu. Pertanyaannya, sudahkah pendapatan satu kepala rumah tangga itu untuk mencukupi kehidupan dalam rumah tangga dengan yeah. dua anak? Itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya keinginan daripada Menko, yaitu Pak Muhaimin waktu itu mengatakan akan menghapus, akan hilang itu kemiskinan nol itu.
0: Yeah.
7: Yang ekstrim itu saya kira tidak selamanya tepat untuk mengatasi stunting ya. Kita mengharapkan juga seperti Pak Muhaimin juga sering membicarakan
0: ya.
7: Nanti akan menghapuskan tunggakan BPJS katanya ya. Ada waktu itu ya tahun ini katanya gitu. Itu kapan Pak Muhaimin?
0: Ya.
7: Itu kapan itu dilaksanakan? Jangan itu lipstick, nah itu kan
0: yeah.
7: jangan cuma omong-omong aja. Itu efek lipstick loh, salah-salah Pak Muhaimin menurut saya ya. Jadi berbicara hanya lipstick indah begitu saja, tapi kapan itu penghapusan BPJS itu tunggakannya? Makasih
0: banyak Pak Sowan. Waalaikumsalam. Jadi betul ya yang seperti disampaikan Pak Sowan, bahwa memang anak-anak yang stunting ini bukan hanya dimonopoli oleh anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi juga dari anak-anak yang keluarganya ekonominya mampu. Karena ini akibat kesalahan asupan nutrisi dan juga pola asuh yang keliru. Sehubungan juga dengan orang tua yang mungkin sibuk ya, dan menyerahkan pengasuhan pada orang lain, seperti mungkin pengasuhan kepada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga dan juga keluarga terdekat, tanpa memperhatikan soal asupan nutrisi dan pola asuh yang baik. Akhirnya anak-anak yang dari keluarga ekonominya mampu pun ternyata banyak juga ya mengalami stunting. Nanti kita bahas ini lebih lanjut ya.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut dukungan sektor perbankan syariah terhadap program perumahan rakyat terus menunjukkan progres positif. Ia menyatakan penyaluran kredit program perumahan atau KPP dari Bank Syariah Indonesia BSI telah mencapai 67% dari target tahun 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Masih ada waktu yang lain, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita update juga bagaimana pelaksanaan ibadah haji 2026, di mana pada fase keberangkatan hingga saat ini dilaporkan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi, pemeriksaan kesehatan, hingga kedatangan jemaah di Madinah dan juga di Mekah. Memasuki fase berikutnya, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, sekarang ini fokus mengalihkan fokusnya pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina atau Armusna, di mana berdasarkan jadwal, puncak ibadah haji 1447 Hijriah akan dimulai pada Senin 25 Mei 2026 atau 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada hari tersebut, jemaah haji Indonesia nanti akan mulai digerakkan secara bertahap menuju ke Arafah. Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi.
10: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
10: Cerah pagi
0: ini. Cerah cuaca ya.
10: Ini kan Kutai Barat ada beberapa kecamatan itu, belasan kecamatan. Ada yang terdampak banjir tuh, Bang.
0: Oh, di mana itu, Pak Arianto?
10: Di Kecamatan Tering, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Peninggahan, ada 6 kalau tidak salah itu, Bang. Kecamatan Mok Manar Bulan.
0: Oh, ada, begitu.
10: Ada 6. Mungkin dari RRI Sendawar bisa.
0: Ya, nanti kita coba pantau ya kondisi terkininya, Pak Yanto. Ya,
10: Andrea
0: Betul.
10: Atau Mikael Karus Jaang. 64 kali aku ngebel Bang Jai ini, baru tembus ini. Sulitnya kemarin aja begitu juga 40 kali.
0: Memang agak-agak sibuk yang masuk ini banyak sekali nih, Pak.
10: Iya, benar, Bang. Telepon yang Anda tuju sedang sibuk, tebal-tebal. Itu dia sudah. Kadang tadi saya mau putus asa sudah, Bang, untung aja. Jadi teringat ini, Bang, lip service.
0: Iya.
10: Ngomongin lipstick, teringat lip service. Kalau dolar ya, Bang, ya ningkat ya. Biasanya fenomena masyarakat Indonesia itu berburu dolar. Karena kan ya nilai tukarnya kan tinggi. Rupiah terpuruk. Emas ini kan sama juga sih kurang lebih. Sebagai apa, standar moneter internasional dan juga fungsinya sebagai perhiasan kan ya diburu juga itu. Biasanya ya sih kalau pegadaian sih ramai juga sih kalau pada musim-musim tertentu, tapi itu
0: ya mau lebaran biasanya itu banyak yang gadaikan emas begitu.
10: Begitu juga pada masa musim masuk sekolah tuh.
0: Betul.
10: Mudah ini aja kan fenomena sesaat ya, sementara karena kan kadang kita ini suka latah ya, ikut-ikutan tren. Ketika sesuatu itu lagi tren biasanya ikut kita, tapi mudah ini sifatnya sementara ya, apa musiman aja, kemudian kita kembali seperti sedia kala, seperti apa ya, normal lah kehidupan kita, ekonomi kita tetap membaik ya, seperti harapan kita semua, seperti harapan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita berdoa, kita tetap selalu optimis terhadap apa yang kita alami sekarang ini.
0: Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto ya.
10: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Berikutnya ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
11: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Wahyudi. Bagaimana kabarnya Cilacap pagi ini?
11: Kabarnya untuk Cilacap pagi ini mendung.
0: Oh, mendung. Masih hujan malam setiap hari atau bagaimana?
11: Tadi malam hujan.
0: Oh, hujan. Petir. Oh, begitu. Tapi masih aman ya Pak? Udah kondisinya ya?
11: Satu minggu nggak hujan, tadi malam hujan.
0: Iya. Ada yang banjir atau bagaimana begitu?
11: Kenapa?
0: Ada banjir atau bagaimana di Cilacap?
11: Untuk banjir sih enggak, tapi
0: aman ya.
11: Di atas barat itu ada longsor sama
0: tanah. Oh, begitu. Bergerak. Oh, coba nanti kita pantau ya, Pak. Di Cilacap mananya, Pak, itu, Pak?
11: Di daerah Dayuluhur.
0: Dayuluhur ya. Baik, nanti coba kita cek ya, Pak Wahyudi ya. Mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
11: Untuk temanya apa saja ini, Bung?
0: Kita akan pantau ini bagaimana fenomena untuk efek lipstick. Ini berdasarkan fenomena ekonomi ya, Pak, di mana ekonomi masyarakat sekarang ini mungkin ada yang susah, tapi mereka masih bisa membeli barang-barang yang mungkin untuk memuaskan dirinya begitu. Nah, nanti kita bahas juga percepatan target stunting, Pak. Prevalensinya stunting seperti apa? Pak Wahyudi. Terputus dengan Pak Mahyudi ya. Baik, nanti kita update berbagai informasi lainnya karena reporter kami juga masih memantau ya bagaimana perkembangan terkini untuk informasi-informasi lainnya. Nanti seperti yang sudah kami sampaikan ya bahwa kita akan bahas prevalensi stunting seperti apa, target untuk percepatan prevalensi stunting sesuai dengan target pemerintah, di mana di 2026 ini pemerintah punya target prevalensinya atau prosentase stunting itu mencapai 17,5%, sementara di 2029 targetnya, target nasional ya, itu sekitar 14%. Nah, sekarang ini memang ada upaya dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga nanti masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Jadi dampak stunting ini memang luar biasa. Kalau dampak jangka panjangnya, pertumbuhan otak yang terhambat nantinya menyebabkan tingkat intelektual, memori, dan juga konsentrasi di bawah rata-rata. Hal ini menyulitkan anak ke depannya dalam menyerap pelajaran dan juga berprestasi di sekolah. Apalagi kita punya program besar di 2045 ini untuk generasi emas. Baik, nanti kita terus update ya bagaimana perkembangan terkininya.
12: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pak Wahyudi sudah tersambung lagi nih ya, Pak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi.
1: Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya, kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.